0: sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
2: Miftalul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Dari 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakasimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah husnul khatimah. PPIH 5 dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
14: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri di atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
14: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
13: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
14: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
13: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
14: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
12: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
14: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
15: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Kirimkan umpan crossing, dia masuk dengan gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk!
20: Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, gol!
21: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang." Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut." Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya. Soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan. Apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga. Itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya. Karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Wawancara Pro 3.
6: Kita akan bahas soal pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, sejauh mana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Omeri Fitra Faisal Hastiadi. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi,
6: Mas. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
7: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya, yaitu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin memanfaatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir, di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu karena yeah. kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal satu ya baru yeah. terasa di bulan Maretnya dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal dua dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2. Tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%. Sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya. Sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini.
6: Yeah.
7: Nah, dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya meskipun sekarang sudah reda ya tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya. Dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya mereka juga serba salah ketika harga mereka naik ya kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya karena harga minyak dunia juga sedang naik ya nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan sehingga ongkos produksi mereka meningkat dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat mereka juga pikir-pikir karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga yeah. jadi mereka masih ingin menahan harganya cuma ketika mereka tahan harganya berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan yeah. karena lonjakan harga gas. Ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya yeah. juga ada hal-hal yang lain juga meningkat maka ini salah satunya impor suku cadang ya itu juga dibebaskan ya tarifnya sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang, yeah. yang tahun lalu itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun. Nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskon ya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi.
6: Yeah.
7: Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah, ini juga kita ingin berikan stimulus ya. Jadi all in all, untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama yeah, untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam, yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, lah mereka gimana cara untuk apa,
6: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya.
7: Punya pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah, maka ini bukan hanya disalurkan ya ke apa tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya, oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan. Ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik ya, ongkos energi meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya, untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
6: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Pitra?
7: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3% sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
6: Ya,
7: jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi itu sebenarnya suatu pencapaian ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain ya, seperti disampaikan Pak Purwaya ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga ya pada akhirnya kita bisa ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain ya, dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya, tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana, rencana usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Oke, nah itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
6: Ya. Nah, Pak Fitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
7: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
6: Oh itu, yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
7: Betul, 18,04 triliun. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi. Tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Yeah. Gitu. Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana? Ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK ya, untuk kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ini kan karena beberapa kasus juga, dan bahkan banyak sekali ketika di PHK, tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya seperti yang tadi saya sampaikan.
6: Pak Fitra, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Fitra? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
7: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi ini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi, ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bonus memang, tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi, dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yeah. Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
6: Baik, kalau begitu Pak Fitra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
7: Baik.
6: Selamat pagi, Pak Fitra.
7: Selamat
6: pagi. Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
6: Jadi beberapa stimulus yang memang disiapkan pemerintah yaitu insentif pajak bagi penulis, di mana pemberlakuan tarif pajak penghasilan PPH final royalti sebesar 1,5% untuk penulis. Kemudian juga ada diskon kereta api, potongan tarif tiket kereta api sebesar 30% untuk periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Ini selama periode libur sekolah ya. Kemudian diskon kapal pelni, potongan sebesar 30% pada tarif dasar kapal pelni untuk periode 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Juga ada stimulus gratis tarif ke pelabuhan ASDP, di mana ada pembebasan biaya jasa ke pelabuhan ASDP yang berlaku mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Juga ada subsidi tiket pesawat atau PPN DTP, subsidi pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah 100% untuk tiket pesawat penerbangan domestik kelas ekonomi. Kemudian ada juga perpanjangan bantuan pangan, di mana program bantuan pangan dilanjutkan pada Juli sampai dengan September 2026 untuk 33,24 juta penerima manfaat dengan total alokasi anggaran mencapai 18,04 triliun rupiah. Kemudian juga ada stimulus untuk program magang dan vokasi, di mana alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya, gimana manfaatnya stimulus untuk program magang dan vokasi ini. Kemudian juga ada insentif transportasi tambahan, subsidi khusus senilai total 2,04 triliun rupiah yang dioptimalkan untuk berbagai moda dan konektivitas. Nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan hal tersebut.
8: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mencatat minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tinggi. Karena hingga Mei 2026 jumlah pendaftar haji baru mencapai 203.452 orang atau melampaui target operasional bulanan. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji. Sementara total dana kelola haji saat ini telah mencapai Rp181,731 triliun. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI meminta BPKH terus memperkuat pengelolaan investasi dan mengevaluasi biaya operasional secara berkala agar keamanan serta keberlanjutan dana calon jemaah haji tetap terjaga. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya menyerahkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Berikut informasinya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut disampaikan staf ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Dr. Slamet Kurniawan, pada rapat paripurna DPR Papua Barat Daya masa sidang 2 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan opini WTP yang diberikan BPK merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran eksekutif, DPR Papua Barat Daya, instansi vertikal hingga masyarakat yang turut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
2: Kami ingin menyatakan komitmen kami bahwa berbagai catatan telah disampaikan, kami akan melihat lagi sesuai dengan kemampuan. Kita semua punya spirit yang sama untuk terus mendorong, punya mimpi yang sama bahwa tata kelola keuangan kita semakin hari semakin baik. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah mimpi kita semua. Spirit itu juga ada pada kita semua. Untuk itu, mari kita saling memberikan dukungan. Kami dari eksekutif juga minta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita sediakan bersama-sama untuk terus melakukan upaya-upaya kita bersama pendekatan untuk terus bisa menindaklanjuti berbagai temuan yang ada, baik yang secara administratif maupun yang material harus disetor.
1: Dengan raihan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Kepolisian Kanada mengeluarkan peringatan terkait dengan potensi aksi serangan tiruan setelah insiden baku tembak di Montreal yang menewaskan 3 orang karena pelaku diduga menyebarkan manifesto yang berisi ajakan melakukan kekerasan. Kepolisian Federal Kanada juga mengimbau seluruh aparat agar lebih waspada karena manifesto yang disebarkan pelaku diduga mendorong tindakan kekerasan terhadap petugas serta memuat berbagai keluhan dan daftar target yang dianggap sasaran serangan. Selain itu, pemerintah Kanada dan Quebec

menyampaikan bela sungkawa kepada para korban karena insiden tersebut menambah daftar kasus kekerasan yang melibatkan kelompok ekstrem di negara tersebut. Dari dunia olahraga, Inggris harus puas bermain imbang 0-0 melawan Ghana pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026. Karena Ghana tampil sangat disiplin dengan bertahan, sehingga Inggris gagal mencetak gol meski mendominasi jalannya pertandingan. Meskipun Inggris mendominasi penguasaan bola dan terus menekan lewat melalui lini tengah dan juga lini depan, namun Ghana mampu meredam setiap serangan sehingga peluang berbahaya sulit tercipta. Sementara itu, meski berbeda peluang emas dan juga tembakan sempat mengancam gawang Ghana, Inggris tetap gagal mencetak gol hingga akhir laga, sehingga penentuan lolos ke fase berikutnya akan ditentukan pada pertandingan terakhir grup.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
5: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
6: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
5: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
6: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
5: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
6: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
7: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, kita masih bahas soal pemerintah menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 senilai total 26,34 triliun rupiah yang fokusnya pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi serta berbagai bidang lainnya. Nah, salah satu stimulus yang diberikan adalah subsidi tiket pesawat atau PPN TDP, subsidi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah 100% untuk tiket pesawat penerbangan domestik dan juga kelas ekonomi. Nah, sejauh mana kemudian stimulus ekonomi di bidang pertiketan untuk pesawat ini juga bisa membantu paling tidak perusahaan-perusahaan penerbangan nasional dan juga membuat minat masyarakat menggunakan pesawat juga bisa lebih tinggi. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association, INACA, Bayu Sutanto. Anda juga bisa memberikan komentar silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bayu, selamat pagi.
2: Pagi Mas Jani.
1: Pagi Pak selamat Bayu. Baik Pak Bayu. Pak Bayu, menanggapi soal stimulus untuk subsidi tiket 100% tiket pesawat penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah, bagaimana ini dampaknya?
2: Ya, jadi yang ditanggung pemerintah ini kan baru keluar tanggal 23 kemarin.
1: Ya.
2: Peraturan Menteri Keuangan tentang PPN ditanggung pemerintah. Yang ditanggung pemerintah itu dari harga tiket, Mas, PPN-nya. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ya penumpang yang membeli tiket dari hari ini dan berangkat juga penerbangannya hari ini sampai tanggal 5 Juli, harganya akan turun 11% kan.
1: Yeah.
2: Dibanding harga tiket yang dipajang oleh masing-masing maskapai gitu loh. Karena yeah, tiap maskapai kan beda-beda.
1: Beda-beda, ya.
2: Yeah. Jadi karena tiket pesawat harganya ini bukan seperti komoditi beras, yeah, misalnya ya, sama semua ini. Jadi berangkat pun tanggal keberangkatan, tanggal kepulangan juga mempengaruhi harga tiketnya gitu loh.
1: Ya. Yeah. Dan ini hanya untuk kelas ekonomi ya kalau tidak salah ya Pak Bayu ya?
2: Iya, yeah, masa orang ya bisnis di
1: tapi paling tidak Pak, meskipun ini potongannya 11% begitu ya, sejauh mana ini juga bisa berdampak terhadap meningkatnya lah minat konsumen begitu untuk menggunakan pesawat, Pak Bayu?
2: Ya, memang sebetulnya kalau pola tren secara umum, penumpang tuh kalau liburan udah jauh hari belinya,
1: ya,
2: sebulan yang lalu dong. Karena kan mereka harus menghitung ketersediaan hotel,
1: ya,
2: mobil dan sebagainya untuk yang menggunakan transportasi udara ya gitu ya. Jadi harus dihitung benar. Jadi ya memang ya ini mumpung masih ada kesempatan kan, ini dari tanggal 24 Juni sampai 5 Juli.
1: Yeah.
2: Itu ya beli segera, tapi juga harus ngitung keberangkatan, harus istilahnya apa ya, skimming atau sounding lah mana yang sesuai budget gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi para pemangmung walaupun ada diskon juga harus sesuai budget. Karena harga tiket ini kan sebetulnya masih menggunakan TPA yang lama. Cuma kan ada ketentuan fuel surcharge karena harga fuelnya juga belum turun drastis gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi ya harus bijak menggunakan budgetnya.
1: Yeah.
2: Kalau mau bepergian ke tempat yang atau tujuan atau destinasi harus menggunakan saudara gitu loh. Ya dipertimbangkan alternatif-alternatif alat transportnya, khususnya yang di Pulau Jawa kan relatif lebih lengkap gitu.
1: Ya, tapi paling tidak kalau bagi perusahaan penerbangan sejauh ini juga bisa membantu sebenarnya Pak Bayu.
2: Ya, benar-benar cuma berharap dengan adanya PPN ditanggung pemerintah ini minat orang berpergian naik gitu loh.
1: Ya.
2: Walaupun nggak signifikan sih, karena pola ini kan sudah sejak tahun yang lalu, Mas, gitu loh, diperlakukan baik untuk saat Nataru maupun saat Lebaran ya, gitu.
1: Pak Bayu, sebenarnya kalau kondisi perusahaan penerbangan kita ya Pak, saat ini gambarannya seperti apa sih, Pak Bayu?
2: Ya, masih tidak baik-baik saja. Secara finansial ya, nggak hanya di Indonesia sih, semua negara.
1: Ya.
2: Kita baru mau tahap recovery habis COVID, pasca COVID, tapi ya kena lagi ya harga fuel yang luar biasa karena konflik yang di luar kontrol kita kan. Di luar kontrol siapapun, gitu ya. Pemerintah juga bisa kontrol, pelaku usaha juga nggak bisa.
1: Ya, tapi yang paling besar sekarang ini ya Pak, beban operasional dari penerbangan itu apa itu Pak Bayu? Yang paling besar Pak?
2: Ya.
1: Aftur.
2: Ya, aftur Mas.
1: Aftur ya.
2: Waktu normal aja itu sekitar 35-40%.
1: Ya. Jadi naiknya sampai berapa itu Pak sekarang Pak?
2: Ada satu
1: itu
2: lagi Mas, maaf. Ada komponen satu lagi yang di Indonesia, di negara lain tidak itu berdampak, tapi di Indonesia nilai tukar rupiah.
1: Dolarnya
2: kan jadi mahal. Sementara kan komponen pesawat suku ini cadang, luar aftur kan 30%-40% juga karena semua suku cadang kan impor. Asuransi dalam mata uang US dollar. Sewa pesawat dalam mata uang US dollar.
1: Yeah. Jadi dengan kondisi seperti itu di luar perusahaan penerbangan seperti milik pemerintah atau BUMN begitu ya, itu bagaimana sekarang ini Pak kalau begitu Pak? Operasional berjalannya Pak, seperti apa itu kemarin?
2: Ya sekarang istilahnya survival mode lah Pak.
1: Survival mode begitu?
2: Ya mode survival bertahan, hanya menerbangi rute-rute yang istilahnya gemuk atau load factor atau demand-nya tinggi gitu loh. Mengurangi rute-rute yang rendah, yang load factornya rendah gitu loh. Bahkan beberapa karena memang demand-nya kemarin low season, ya kita sementara ada yang menghentikan penerbangan, ada yang mengurangi frekuensinya gitu loh.
1: Ya. Nah, ini kan masih ada beberapa momen besar lah, seperti mungkin nanti menjelang akhir tahun ada Natal dan sebagainya, sekarang ada liburan sekolah begitu ya, Pak Bayu ya. Nah, di tengah momen-momen seperti itu, sebenarnya apa sih Pak yang paling diharapkan oleh para pelaku usaha sektor penerbangan agar ini memang bisa menjadi momentum untuk kebangkitan begitu Pak?
2: Ya, yang jelas ya kita berharap dari otoritas atau regulator atau pemerintah lah ya untuk merevisi tarif batas atas itu Mas, yang sudah 7 tahun lah nggak pernah direvisi. Jadi itu direvisi dan ya karena kondisi ekonomi global termasuk harga minyak ini sangat volatile, ya naik turun tidak tentu dan tidak ada yang tahu kapan gitu loh. Sehingga harus ada buffer juga seperti fuel surcharge dan sebagainya. Ini best practice di negara-negara lain.
1: Ya, gambaran revisinya seperti apa itu Pak, tarif batas atasnya Pak Bayu?
2: Jadi tarif batas atas tahun 2019 ini kan pakai asumsi waktu itu harga terkininya ya saat 2019 itu US dollarnya masih 14.100-an gitu ya. Kemudian harga afturnya 10.400-an gitu loh. Sekarang kan harga aftur udah 29.000, US dollarnya udah mendekati 18.000. Ya logikanya kan harus disesuaikan Pak. Ini kan sama dengan bisnis yang lain seperti nasi Padang atau nasi warung Tegal. Kalau harga berasnya naik, harga tempe naik kan mereka
1: naikkan harga juga harga begitu ya.
2: Atau mengurangi volumenya kan, nasinya dikurangi 3 sendok, tempenya jadi tipis ATM gitu misalnya.
1: Tapi alasan dari otoritas pemerintah Pak mengenai harga batas itu yang memang belum ada perubahan begitu apa Pak? Soal daya beli masyarakat kah atau apa ini Pak Bayu?
2: Iya gitu kondisi ya? Ekonomi global lah. Kalau kondisi masyarakat kan memang ya kita dari ekonomi makronya kan lagi susah lah gitu. Gitu. Tapi kan segmen penumpang pesawat ini kan sebetulnya ya menengah atas kan gitu. Apalagi yang sebagian besar penumpang itu segmen korporasi atau government yang bepergian paling banyak kan itu. Yang
1: memang punya daya belilah begitu ya Pak Bayu ya?
2: Ya dibayari kantor kan. Kalau pergi sendiri mungkin belum tentu. Tapi kan karena tugas kantor, bisnis ya mereka kan bahkan ada yang tiap minggu bepergian kan gitu.
1: Jadi harapannya ya, ini memang ada
2: sensitif. Jadi memang ada segmen masyarakat yang sensitif, tapi itu kan nggak banyak ya.
1: Ya.
2: Sebetulnya untuk yang masyarakat yang
1: menggunakan pesawat ini punya daya belilah itu, sebenarnya begitu ya.
2: Iya, itu di daerah terpencil lah ya.
1: Ya.
2: Itu kan ada proyek penerbangan perintis itu memang di subsidi dari APBN. Tapi kalau untuk yang komersial yang tingkat keterisian atau demand-nya tinggi seperti contohnya Jakarta-Surabaya.
1: Yeah.
2: Ini kan orang bepergian kan karena memang mau bepergian gitu loh, bukan karena harga tiketnya gitu.
1: Yeah.
2: Karena ada dua, kalau yang profesional, pebisnis, atau government, atau korporasi, itu kan ya harga mahal pun ya harus pergi kan. Gitu.
1: Yeah. Jadi harapannya ada perubahan untuk batas atas, kemudian juga program-program pemerintah seperti pajak ditanggung 100% PPN-nya juga rutin atau yeah. Bagaimana harapannya begitu Pak Bayu?
2: Ya dipermanenkan saja.
1: Permanen saja begitu ya.
2: Ada semacam ya orang bilang keanehan. Kalau penerbangan internasional itu aftur dan harga tiketnya nggak kena PPN mas.
1: Yeah.
2: Gitu. Karena undang-undang PPN sendiri hanya menyebut semua transaksi perpindahan atau penyerahan jasa itu kena PPN kan gitu. Tapi walaupun Anda beli tiket di Jakarta, pesawatnya juga pesawat Indonesia, kalau terbang ke Malaysia nggak kena PPN.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah itu yang di negara lain juga sebetulnya nggak ada PPN sih
1: yeah. Pesawat. Baik kalau
2: nah,
1: begitu.
2: Ini PR besar.
1: PR gitu. Besar ya dari pemerintah ya, begitu ya.
2: Iya. Niatnya mau gimana gitu. Jadi nggak bisa sporadis. Oh nanti dikasih PPN DTP ini kan cuma kayak bapak apa ya asal ada badannya panas atau yeah. Pusing kasih panadol gitu loh.
1: Artinya memang keinginan dari para pelaku usaha penerbangan adalah ada kebijakan yang permanen yang bisa menjadi yeah. Bumper yang lah agar bisa bertahan lah begitu ya paling tidak yeah. Ya.
2: Oh, ini ya. Memang multi stakeholder ya artinya yeah. Kementerian-kementerian lain banyak yang harus terlibat.
1: Ya. Yeah. Gitu. Baik, kalau begitu. Pak Bayu, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari dunia penerbangan nasional kita, Pak. Selamat pagi, kalau baik. Begitu, Pak Bayu Sutanto.
2: Selamat pagi, Mas Jadi.
1: Pagi, Pak. Demikian tadi Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association, INACA, Bayu Sutanto.
3: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
3: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
4: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
3: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
4: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
3: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%. Dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
4: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
5: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
4: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026.
1: Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
6: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
6: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya.
1: Yeah.
6: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
6: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
6: Kalau yang tahun lalu, tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
6: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi, dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
6: Untuk uang saku dan juga untuk jam sostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
6: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Distribusi kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
6: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya kalau ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
6: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu
1: ya,
6: yang
1: butuh proses lah panjang. Begitu ya Pak Anwar.
6: Proses.
1: Ya.
6: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN ya. Dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita, nanti begitu Pak, ditempel ya, ke perusahaan swasta begitu ya?
6: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
6: Ini secara makro Mas yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, ya.
6: Yeah. Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220 ribu lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220 ribu. Dan 50 ribu adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
6: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Ya.
6: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50 ribu tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya. Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
6: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner dan mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
6: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65 ribu lebih ya.
1: Yeah.
6: Itu 65 ribu lebih, ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya, saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja begitu.
6: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
6: Kemudian agar 30%-an itu sepertinya, ya dia katakan sepertinya, kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya, sepertinya saya diminta, nah kayak gitu, nah ini. Tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya. Nomor kepesertaan, dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada, karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
6: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya. Dengan mereka ada magang, tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan ya. Begitu ya Pak, karyawan baru begitu ya.
6: Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan, itu kan mereka juga mohon maaf ya, kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja.
1: Yeah.
6: Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya, misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% ya, itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin kan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didoronglah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu ya, mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
6: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program. Nah dalam soft skill program tersebut kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha. Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Begitu. Oke. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, Pak Anwar ya?
6: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25 ribuan. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja. Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja. Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal skill begitu ya.
6: Betul.
1: Ya. Pak, ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
6: Ya, kita kan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional yang targetnya sementara kan 70.000, yang saat ini yang sudah mengikuti 45.000 ya. Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu, Pak Anwar?
6: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Artinya
6: itu jelas clear, artinya di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
6: PHK, ya. Nah, artinya mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadaannya PHK. Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
6: Sama
1: ya.
6: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya. Dan itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana salah satu stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dari 8 stimulus, salah satunya adalah untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun rupiah untuk mendukung pelatihan dan penyerapan tenaga kerja, di mana sebagian besarnya digunakan untuk program magang nasional.
0: Wawancara Pro3. RRI Digital.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
10: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
9: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
10: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
9: Oh, itu super aman di mana?
10: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
9: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
10: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
9: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
10: Apa tuh?
9: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
10: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gi ya. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
9: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
10: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
9: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyerahkan lahan seluas sekitar 6,3 hektar untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Supratman, seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, program sekolah rakyat bukan sekedar program unggulan pemerintah, melainkan juga merupakan wujud pelaksanaan amanat konstitusi yang mewajibkan negara menyediakan pendidikan bagi seluruh warga negara.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
0: Nanti kita akan bahas topik lainnya setelah warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat mengenai gelombang PHK, di mana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut sedikitnya 4 perusahaan berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja massal untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Perusahaan mengalami tekanan akibat kombinasi pelemahan permintaan ekspor, lonjakan biaya bahan baku impor, fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, hingga dampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Perusahaan yang paling terdampak adalah perusahaan berorientasi ekspor seperti sepatu dan garment, kemudian perusahaan yang bergantung juga pada bahan baku impor. Nanti juga bisa memberikan komentar, silakan, termasuk juga tadi yang sudah kita perbincangkan ya mengenai stimulus ekonomi pemerintah di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Kok, kemana?
6: Kafe yuk.
5: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
6: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
5: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
6: Iya dong.
5: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
6: Ini seri yang paling baru.
5: Widih, duit gak habis-habis ya?
6: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
5: Wah, hati-hati ah.
6: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
5: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
7: Gus, Agus. Kamu lagi belajar apa itu, Gus? Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
8: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
7: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
8: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
7: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
9: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana perkembangan dari Piala Dunia 2026 di mana sebelumnya penampilan gemilang ditunjukkan oleh Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Selekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Samega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasinya disampaikan Senpi Hilhamsah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kirimkan umpan crossing, Cristiano Ronaldo. Ronaldo dalam kotak penalti, masuk. Sudah dilakukan lambangnya Lionel Messi.
3: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
4: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
3: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
4: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
3: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
0: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Coba kau bayangkan.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah, turut melibatkan orang tua melalui edukasi parenting dan penguatan karakter. Kepala Pusat Penguatan Karakter PUSPK Kemendikdasmen Pusprita Putri Utami mengatakan, peran sekolah dan keluarga bisa berjalan seiring dengan dalam mendukung adaptasi siswa di lingkungan baru. Selain itu, sekolah juga wajib menyampaikan materi utama seperti tujuan, jadwal, hingga aturan MPLS, serta membuka ruang materi tambahan seperti edukasi kesehatan anak. Di akhir kegiatan, sekolah juga diminta menyampaikan evaluasi kepada orang tua paling lambat 30 hari setelah MPLS selesai. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Fakpak mengadakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan John Wardi.
1: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
2: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal datanya itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Fakfak, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut, sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
1: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Dari Fakfak Papua Barat, Januardi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, seorang pria di Australia berusia 44 tahun didakwa setelah diduga melakukan ancaman bom palsu dalam penerbangan dari Sydney menuju ke Kuala Lumpur. Kepolisian Federal Australia melaporkan insiden ini terjadi saat pesawat bersiap lepas landas. Ketiga pria tersebut mengaku membawa bom setelah ditanya awak kabin mengenai perangkat elektronik.

listrik yang dibawanya. Akibatnya, kapten pesawat segera mengambil tindakan dengan membatalkan keberangkatan dan kembali ke gate. Selanjutnya, pihak kepolisian langsung mengamankan pria tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan awal, perangkat yang dimaksud ternyata hanya berupa pengisi daya ponsel nirkabel. Dari dunia olahraga, Nasional Paralimpik Komite Indonesia (NPCI) menyambut positif dukungan pemerintah terhadap skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto menilai kebijakan ini penting untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet sehingga program latihan dapat berjalan tanpa terputus setiap tahunnya. Kedepan kebijakan ini diharapkan juga dapat diperkuat melalui regulasi resmi agar sejalan dengan desain besar olahraga nasional. Dengan dukungan yang konsisten, para atlet Indonesia ditargetkan mampu meraih prestasi lebih tinggi, termasuk pada ajang Paralimpiade Los Angeles 2028. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Kok kemana?
4: Kafe yuk.
3: Lah kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
4: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh, ikut gak?
3: Enggak deh, wih itu HP baru ya?
4: Iya dong.
3: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
4: Ini seri yang paling baru.
3: Widih, duit gak abis-abis ya?
4: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
3: Wah, hati-hati ah.
4: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
3: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyebut sedikitnya 4 perusahaan berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Perusahaan ini mengalami tekanan akibat kombinasi pelemahan permintaan ekspor, kemudian juga adanya lonjakan biaya bahan baku impor, belum lagi fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, dan juga dampak dari perang antara Iran lawan Amerika Serikat dan juga Israel. Nah, dengan gambaran seperti ini, apa yang memang harus disiapkan langkah-langkah mitigasinya dan juga langkah-langkah penanganannya oleh pemerintah paling tidak? Kami sudah bersama dengan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal.
5: Wawancara
6: Pak Said Iqbal, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mas Zaini dan pendengar Pro 3 FM.
6: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Said, dengan gambaran yang sudah disampaikan KSPI seperti ini, lalu langkah-langkah mitigasinya Pak yang memang harus dilakukan seperti apa? Kemudian juga penanganan ke depannya bagaimana harusnya Pak Said?
7: Jadi penyebab PHK itu kan beragam ya.
6: Ya.
7: Pertama yang nggak bisa dihindari secara umum adalah adanya dampak perang.
6: Ya.
7: Amerika, Israel dan Iran yang mengakibatkan BBM melonjak tinggi, terutama BBM yang non subsidi ya.
6: Ya,
7: industri juga kan non subsidi dan juga akhirnya berdampak pada fluktuasi mata uang rupiah lemah terhadap dolar, indeks harga saham gabungan juga menurun. Itu secara umum.
6: Ya.
7: Nah, secara khusus ada beberapa kategori temuan saya di lapangan setelah dilantik sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, dan kebetulan saya juga adalah Presiden KSPI dan Partai Buruh, saya menemukan di Jawa Timur ada 3 perusahaan yang berpotensi untuk terjadi PHK. Nah, penyebabnya, misal PT Pakrin, perusahaan bubur kayu ya untuk bahan kertas. Di sana penyebabnya adalah akibat Bank Prima, di mana modal kerja PT Pakrin ditaruh di Bank Prima dilikuidasi oleh OJK di bawah pengawasan LPS. Sehingga uang hampir 1 triliun Bank PT Pakrin untuk modal itu yang nggak bisa dipakai.
6: Yeah.
7: Bisa bayar buru. Itu penyebabnya berarti kan ada mismanagement. Yang kedua, itu 2.500 karyawan akan berpotensi di PHK kalau nggak ada uang yang bisa dikeluarkan dari LPS tadi. Dan itu uang perusahaan yang bermasalah kan Bank Prima, bukan perusahaan PT Pakrin. Yang kedua, 2 pabrik komponen otomotif, informasi ini saya dapatkan langsung dari serikat pekerjanya di tingkat perusahaan yang menjadi anggota FSPMI. Di situ dikatakan manajemen berulang-ulang ya dalam 1 tahun terakhir ini mengatakan akan pindah sebagian ya, tidak seluruh, tapi sebagian produknya ke Jepang. Kalau ini penyebabnya kan berarti prinsipal keputusan dari pemilik modal di Jepang.
6: Ya.
7: Kan kita nggak bisa larang mereka ingin mengambil kebijakan secara Asia Pasifik ya. Kan mereka pabriknya di Asia Pasifik. Jadi penyebabnya lebih kepada mungkin Vietnam menjadi pengembangan investasi mereka di samping di Indonesia. Nah berarti di sini regulasi pemerintah kan atau insentif buat investor supaya investor tuh jangan pindah. Biar dia kalau perlu menambah investasinya di Indonesia. Kalau Pakrin kan tadi tinggal LPS yang ngeluarin uang milik perusahaan PT Pakrin, maka akan menyelamatkan perusahaan. Nah yang terakhir saya datang ke Jawa Barat, itu adalah rencana dirumahkan. Kalau udah dirumahkan kan berarti terjadi PHK kemungkinan besarnya. 4.000 karyawan. Penyebabnya order dari PT Nike, jadi PT Pengtai namanya, di Jawa Barat, Bandung, itu memproduksi sepatu Nike. Bahan bakunya kan otomatis dari Nike. Dan orderan juga dari Nike di Amerika sana. Nah, mereka terganggu karena orderannya udah dikurangi oleh Nike, sehingga mau nggak mau 4.000 karyawan ini tidak full untuk bisa bekerja. Satu minggu kerja 5 hari, ini hanya kerja 3 atau 4 hari. Jadi ada 1-2 hari yang libur. Akibatnya kan berarti mereka selama diliburkan itu, kemudian perusahaan ingin memotong upahnya 50%. Kami datang bersama Dirjen PHI Kemenaker, mengutus direkturnya Pak Deki, dan kami yakinkan kalau memang masalahnya adalah tentang order, kan tinggal nunggu lagi.
6: Ya.
7: Katakanlah Juni, Juli order ini tidak diberikan oleh Nike, tapi Agustus kan nanti ada order. Nah, karyawan yang udah ada ini yang 4.000 kan, udah karyawan terlatih, skill workers. Sayang kalau di PHK.
6: Yeah.
7: Kesulitannya apa? Oh, kesulitannya selama 2-3 bulan nggak ada order ini, pengeluaran perusahaan akan tinggi untuk biaya labornya, biaya buruh, karena nggak kerja tadi. Kalau itu berarti bisa dikurangi insentifnya, tapi gaji pokoknya jangan dipotong.
6: Yeah.
7: Yang 50% itu. Nah, dengan pendekatan-pendekatan mitigasi seperti itu sebagai penasihat khusus presiden, kayaknya bisa diterima. Kan diselamatkan tuh 4.000 karyawan nggak jadi di PHK. Nah, kalau yang di PT C dan PT S di Jawa Timur, mitigasi yang saya lakukan ya berkomunikasi dengan Komjen kedutaan Jepang di Surabaya ya.
6: Yeah.
7: Agar meyakinkan prinsipalnya mempertimbangkan ulang lah kalau lah itu terjadi. Memang kalau yang PTJ dan PTS di Jawa Timur belum terjadi ya.
6: Yeah.
7: Dia baru rencana prinsipal. Ya kan? Tapi kita kan perlu mitigasi antisipasi. Jangan yeah. udah terjadi baru kita gerabak gerubuk. Nah, kira-kira begitu.
6: Yeah. Tapi Pak Iqbal ya, selain tadi sudah mitigasi dari Pak Iqbal dan juga KSPI tentang potensi PHK di wilayah-wilayah tersebut. Tapi kan sebelumnya Kemnaker juga sudah melaporkan ada sekitar 23.470 pekerja kita yang mengalami PHK di sepanjang 2026 ini. Nah, sejauh ini teman-teman yang sudah ter-PHK itu ya, Pak Iqbal ya, mereka itu dibantunya seperti apa, Pak? Kan pemerintah juga punya program vokasi untuk meningkatkan skilling mereka atau reskilling mereka lah, begitu ya, sesuai dengan pasar kerja yang ada. Apalagi kemarin kan stimulus untuk ekonominya kan sudah diturunkan juga untuk program itu. Itu bagaimana, Pak Iqbal, sebenarnya, Pak?
7: Ya, ini PHK untuk data Januari sampai April ya.
6: Ya.
7: Memang saya belum menjadi penasihat khusus presiden tuh. Saya masih di luar, sehingga lebih memberikan tekanan dalam bentuk saran-saran.
6: Yeah.
7: Jadi misal contoh PHK di industri tekstil itu kan rata-rata terjadi dengan tidak mendapatkan uang pesangon.
6: Yeah.
7: Nah, waktu itu KSPI bersama Partai Buruh melakukan pembelaan atau advokasi. Akhirnya mereka mendapatkan pesangon. Karena itu yang paling penting pesangon dulu.
6: Yeah.
7: Untuk bertahan hidup kan pesangon. Kemudian contoh di PT di satu perusahaan di mana ini di Jakarta Utara, kami melakukan advokasi yaitu dengan cara untuk BPJS kesehatannya selama 6 bulan setelah PHK jangan diputus dulu karena mereka kan lagi susah karena mendapatkan PHK tidak ada lagi pendapatan dan itu akhirnya bisa berhasil. Nah, itu dari sisi advokasi.
6: Yeah.
7: Nah, setahu saya dari sisi pemerintah pun Kementerian Tenaga Kerja itu kan ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kalau saya nggak salah 60% dari gajinya, kemudian selama 6 bulan. Itu juga kan bisa mempertonjang hidup, memperpanjang pendapatan. Nah, kalau untuk vokasi itu, kalau saya nggak salah waktu itu kan programnya adalah jaminan pekerjaan. Saya nggak terlalu detail ya tentang itu, karena saya kan belum masuk ke dalam pemerintahan sebagai penasihat khusus presiden. Jadi vokasi itu memang sudah ada.
6: Yeah.
7: Untuk karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tapi dalam kondisi orang kehilangan pekerjaan atau pendapatan, bukan skill grade, upgrade skill
6: yang diperlukan begitu.
7: Mereka. Yeah. Iya, yang diperlukan itu pertama dana agar mereka bisa bertahan hidup.
6: Yeah.
7: Ya tadi, jaminan kehilangan pekerjaan, pesangon, JHT, itu sangat membantu ya. Itu harus dibayarkan dulu. Yang kedua, selain dana untuk mereka bertahan hidup adalah memastikan kemudahan untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.
6: Yeah.
7: Nah, sayangnya kementerian tidak terlalu kuat dalam memberikan informasi
6: soal loker begitu ya, Pak ya.
7: Kerja ini ada yang swasta-swasta ya, harusnya kan negara. Nah, begitu saya dilantik, 2 hari kemudian saya menghadap ke Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufmi Dasko Ahmad. Saya bilang, Pak, bikin satu aplikasi bursa kerja.
6: Yeah.
7: Di DPR kan udah ada, tapi nggak jalan. Ya, karena ada problem-problem termasuk problem anggaran. Setelah saya datangi, ketemu dengan direktur-direktur di Kemenaker dan dirjennya, ada persoalan di situ. Nah, saya bilang, jangan berhenti hanya karena nggak ada anggaran atau ada persoalan-persoalan lain. Lowongan kerja yang sebenarnya mudah, kan pengusaha wajib lapor bahwa ada PHK sekian, tapi ada juga nerima lowongan kerja kan, sekian. Terus karyawan yang ingin kerja, dia harus ngisi aplikasi. Aplikasi digital kan gampang, tinggal di HP, nama saya, umur saya, lulusan tahun berapa, lulusan jurusan apa, kan mudah. Antara pemberi kerja dapat informasi tenaga kerja yang tersedia, tenaga kerja tahu lowongan kerja, tapi notifikasi. Setiap hari, kling, nih lowongan kerja di sini. Nah itu, sekarang kami sedang membuat itu. Atas saran Bang Dasko dan arahan Bang Dasko. Dan juga itu usulan yang saya ajukan kepada pemerintah ya. Bagi penasihat khusus presiden.
6: Ya, sehingga para pekerja PHK juga bisa punya peluang lain lah begitu ya, Pak Said ya.
7: Iya, dan itu lebih penting dari sekedar vokasi. Bukan berarti saya katakan vokasi tidak penting ya. Vokasi itu sebenarnya penting ketika masih bekerja. Upgrade skilling lah. Jadi peningkatan terhadap kemampuan skill mereka, keterampilan skill mereka. Tapi kalau orang udah kehilangan pekerjaan, kita rasain kan,
6: perlunya mendapatkan enggak, pekerjaan gitu. Baru itu yang penting.
7: Pekerjaan baru ada apa enggak? Iya, begitu kan.
6: Jadi ini memang gitu. Memang mitigasinya di awal itu yang sangat penting begitu ya, Pak Said, yang harus dilakukan begitu ya.
7: Betul.
6: Baik kalau
7: gitu. Mudah-mudahan dengan posisi saya sekarang ini lebih mudah karena saya bisa berkoordinasi dengan menteri kapan saja, dan beberapa menteri terkait juga saya bisa bicara, tidak harus menteri tenaga kerja saja. Maka itu menjadi penting.
6: Baik, kalau begitu Pak Said, kami nantikan perkembangan dari KSPI. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak Said. Selamat pagi, Pak Said Iqbal.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal.
5: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
8: Sebagai salah satu tenaga profesional di dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Salah satunya, bidan berperan membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seperti melakukan pemeriksaan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, juga buah hati. Tujuan diperingati Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan turut memberikan penghargaan juga apresiasi terhadap peran penting bidan di Indonesia. Hari ini sekaligus menandai hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Itulah mengapa disebut pula sebagai Hari Ulang Tahun IBI atau Hari Ikatan Bidan Indonesia. Yogyakarta diserang dan dikuasai Belanda sejak 19 Desember 1948 dengan yang disebut sebagai operasi militer kedua. Dunia internasional dan kekuatan inti pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, mendesak Indonesia dan Belanda menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Kemudian, Yogyakarta harus dikembalikan ke Indonesia. Pada 24 Juni 1949, Belanda dengan berat hati kemudian mulai meninggalkan Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Mereka mundur ke arah utara Yogyakarta menuju Magelang. Semangat dan moral tentara Belanda hancur. Mereka dipaksa meninggalkan Yogyakarta tanpa bertempur.
6: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami di mana Presiden Prabowo Subianto pagi ini dijadwalkan menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS ke-17 Petani dan Nelayan di Gorontalo yang diikuti oleh puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia. Berikut informasinya Afriani Respati. Afriani.
9: Ya, pendengar, saat ini saya dalam perjalanan mobil dari Bandara Jalaluddin Gorontalo menuju ke Sport Center Limboto Gorontalo, tempat diadakannya Pekan Nasional 17 Petani dan Nelayan, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri agenda pertemuan petani dan nelayan terbesar di Indonesia tersebut. Kegiatan ini dijadwalkan dan diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu peserta dari berbagai daerah. Pendengar, dari dalam mobil kami melihat masyarakat dan juga anak-anak begitu, mereka sudah bersiap di sepanjang jalan menuju Sport Center Limboto. Mereka membawa bendera kecil, kemudian bersiap menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo ini. Berdasarkan dari informasi yang kami terima, jumlah peserta dan tamu yang akan hadir diperkirakan akan mencapai sekitar 50 hingga 60 ribu orang. Dan sedikitnya 12 gubernur juga telah mengonfirmasi kehadiran pada acara puncak PENAS ke-17 tahun ini. Pendengar, hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto masih dalam perjalanan udara dari Jakarta menuju Gorontalo, yang sebelumnya Presiden bersama dengan rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Dan turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Gorontalo antara lain ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pendengar, dalam agenda di Gorontalo ini, Presiden telah dijadwalkan sekaligus juga meninjau berbagai program dan inovasi di pertanian serta perikanan. PENAS ke-17 ini juga akan menjadi forum teknologi dan juga inovasi pertanian, kemudian dialog antara pemerintah dengan pelaku sektor pangan, serta penguatan kemitraan usaha guna mendukung peningkatan produktivitas kemandirian pangan nasional. Kami akan terus mengupdate kepada Anda setibanya Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo. Dari Gorontalo, Rian Mirspati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana pelatih Persesba U17 PSSI Sumba Barat NTT dipastikan anak asuhnya ikut bertanding pada turnamen Suratin Cup NTT 2026. Berikut informasinya disampaikan Jerry Lende. Jerry.
10: Halo.
6: Ya, Jerry, silakan laporannya.
10: Ya, saudara pendengar pemirsa RRI, dimanapun anda berada, kami dapat melaporkan saat ini dari Kabupaten Sumba Barat.
11: Mana teknik ini yang menyerah? Ulang-ulang saya omong, kamu tidak bisa buat,
10: tidak? Tim PSSI, tim Persesba, umur 17, Kabupaten Sumba Barat saat ini sedang mengikuti latihan di lapangan Stadion Mandailu. Saudara dan saudara, seperti apa sebenarnya kesiapan daripada pemain ini yang sudah dilatih oleh Ustentos? Ini kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana kesiapan-kesiapan pemain dalam menghadapi turnamen Suratin Cup Nusa Tenggara Timur yang akan disediakan kedatangan di Momere pada pada bulan Juli mendatang. Selamat pagi Pak Sentus.
12: Selamat pagi Kakak.
10: Ya. Bagaimana Pak persiapan anak asuh Bapak ini dalam rangka mengikuti turnamen Suratin Cup Nusa Tenggara Timur yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang di Momere?
12: Ya, jadi baik Kakak, untuk persiapan tim Persesba Under 17 sendiri, kami dari staf pelatih sudah melakukan seleksi hampir kurang lebih selama 2 bulan untuk seleksi tahap awal, dan pada proses kali ini sudah memasuki tahap pemahaman taktikal dan strategi, karena sebab minggu lalu itu sudah sekitar 2 minggu pemusatan latihan untuk peningkatan endurance. Dan hari ini mungkin untuk satu minggu ke depan, pemahaman taktikal dan strategi yang saya sudah katakan tadi, untuk persiapan sebelum berangkat ke ajang Suratin U17 di Momere, kami mungkin akan melaksanakan lagu uji coba bersama tim Persewa, PSSI Sumba Timur. Terima kasih Kak.
10: Timur ya. Pak Sentos, untuk kesehatan anak-anak ini Pak Sentos, bagaimana Anda memastikan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang tubuh yang bugar Pak?
12: Terima kasih untuk kondisi pemain sendiri. Sejauh ini pemain dalam keadaan prima, mungkin ada beberapa dua orang mungkin yang masih mengalami sedikit masalah otot akibat dari endurance kemarin. Tapi untuk secara keseluruhan komposisi tim mulai dari kebugaran pemain, ya untuk sementara persentasenya sudah mulai ada progres bagus sekitar 60% lah. Baik. Tapi masih butuh lagi dalam masa-masa persiapan sebelum ajang
10: pertandingan berlangsung ya. Baik. Terima kasih Coach Santos atas informasinya. Baik, saudara pendengar, itu tadi adalah kesiapan-kesiapan daripada tim Persiba umur 17 yang disiapkan untuk berlaga di Suratin Cup 2026 Nusa Tenggara Timur di Momere pada bulan Juli mendatang. Dan saudara dari PSSI Sumba Barat juga sudah memastikan bahwa seluruh keperluan pemain sampai dari pemberangkatan hingga pada tempat pertandingan itu berlangsung sudah dinyatakan siap dan dipastikan telah siap untuk tidak lagi dipikirkan oleh pemain-pemain atau tidak boleh ada kekhawatiran keluaran daripada pelatih, pemain dan juga orang tua daripada anak asuh Sintus ini. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumbawa Barat. Saya Jerlendi kembali ke Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: PLK Sinjai membekali 48 peserta dengan keterampilan vokasi untuk mendorong lahirnya wirausaha baru dan memperluas peluang kerja. Ayunia Nindiati melaporkan selengkapnya. Ayunia.
13: Ya, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai melalui UPTD Balai Latihan Kerja atau PLK Sinjai bekerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng membuka 3 kelas pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Pelatihan tersebut meliputi jahit-menjahit, kemudian las dan tata boga pembuatan udang roti. Kepala UPTD BLK Sinjai Muhammad Rinda mengatakan, sebanyak 48 peserta yang merupakan warga Kabupaten Sinjai mengikuti pelatihan setelah melalui proses seleksi. Ia menjelaskan pembekalan soft skill diberikan untuk membangun kesiapan peserta sebelum mengikuti pelatihan inti.
14: Kita kan adakan seleksi kemarin rata-rata kita ambil dari memang betul-betul warga Sinjai. Karena kalau kan masing-masing kabupaten mengadakan serentak kegiatan ini dan menerima pelamar-pelamar yang mau ikut pelatihan. Kegiatan ini kewasa untuk instansi, ada beberapa kita panggil untuk menjadi narasumber skill sebelum peserta melaksanakan pelatihan. Kita beri dulu pelatihan untuk soft skill supaya nantinya kalau dia ikut pelatihan mungkin ada perilaku yang bisa dia berubah. Karena pelatihan ini kan ada namanya materi dengan praktek.
13: Selain itu, Muhammad Rina menambahkan, untuk selain meningkatkan kompetensi kerja, program ini juga diharapkan mampu mendorong peserta membuka usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayun Hanidiat, Pro3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
15: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
16: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
6: DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar usaha pertanian yang didata melalui sensus ekonomi 2026 menjadi dasar dalam pengembangan variasi produk pertanian. Berikut laporan selengkapnya Taufik Usman. Taufik.
17: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar usaha pertanian yang didata melalui sensus ekonomi tahun 2026 ini memiliki dampak positif. Tidak hanya mampu memotret tingkat produktivitas sektor pertanian, tetapi juga menjadi dasar dalam mengembangkan variasi produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan berpotensi menjadi unggulan daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa kepada RRI menilai pendataan ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini dapat memberikan gambaran lebih komprehensif terhadap potensi usaha pertanian di Gorontalo. Hasil sensus harus dimanfaatkan sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya di sektor pertanian, agar tidak hanya berorientasi pada jumlah hasil produksi semata.
18: Tidak sebatas produktivitasnya saja, tapi variasi dari produktivitas itu penting. Atau juga bisa dicari semacam data-data di pertanian itu, mana yang akan bisa menjadi produk unggulan dari Gorontalo. Nah, inilah yang harus kita kemudian melalui sensus ini, mulai data ini, kita akan putuskan satu kebijakan bahwa produk-produk pertanian seperti ini kita akan kembangkan di kemudian hari sebagai produk unggulan Gorontalo.
17: Yang mengatakan melalui data yang akurat, pemerintah dapat melakukan melihat komoditas maupun produk turunan pertanian yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan khas Gorontalo. Ridwan Munarfa menambahkan, potensi pertanian daerah perlu didukung dengan strategi pembangunan yang tepat, mulai dari pengolahan hasil, pemasaran, hingga peningkatan daya saing agar memberikan dampak manfaat yang lebih luas bagi petani dan perekonomian daerah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: KKN PPM UGM kembali dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Faktor keselamatan mahasiswa menjadi prioritas. Berikut laporan selengkapnya Irene Hari Cahyani. Irene.
19: Baik, keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialli Rahantoknam saat membacakan arahan Bupati dalam penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan dari pihak berwenang.
20: Alam Kabupaten Maluku Tenggara khususnya perairan laut saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang mendalam dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
19: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan UNPATI yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Tahun ini sebanyak 52 mahasiswa UGM ditempatkan di dua wilayah, yaitu Kecamatan Kekecil Timur Selatan sebanyak 29 mahasiswa dan Kekecil Barat sebanyak 23 mahasiswa. Program ini juga diperkuat dengan kehadiran 10 mahasiswa Universitas Patimura yang ditempatkan di Kekecil Timur Selatan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Para mahasiswa berasal dari berbagai disiplin ilmu, antara lain teknik, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, geografi, perencanaan wilayah dan kota, pariwisata, pertanian, perikanan, teknologi pertanian, kedokteran, farmasi, hukum, manajemen, dan bisnis, serta ilmu komunikasi. Seluruh peserta dibagi dalam 4 klaster utama yaitu Saintex, Agro, Kesehatan, dan Humaniora. Wakil Bupati berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN. Koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHI, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai mitra utama diharapkan dapat menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irene Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik, kita beralih ke pembahasan topik lainnya ya, di mana Kementerian Perhubungan memberlakukan stimulus diskon tarif transportasi hingga 30% dan peningkatan keselamatan angkutan darat guna menyambut masa libur sekolah. Kebijakan ini bertujuan juga menjaga daya beli masyarakat serta memastikan mobilitas berjalan dengan aman bagi masyarakat di tengah musim liburan sekolah seperti saat ini. Nah, seperti apa kebijakan dari Kementerian Perhubungan tersebut? Kami sudah bersama dengan Direktur Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan.
21: Wawancara Pro 3.
6: Pak Rudi, selamat pagi.
22: Selamat pagi.
6: Pagi, Pak Rudi. Jadi untuk ya, diskon transportasi ini untuk kereta api saja atau juga untuk yang lain ini, Pak?
22: Oh iya, Mas Jenny. Jadi diskon tarif ini memang untuk ada di moda transportasi lainnya.
6: Yeah.
22: Jadi hanya di kereta api gitu, Mas Jenny. Di darat ada, tapi memang itu terkait dengan diskon terhadap 100% biaya sahabat kapal
6: ya.
22: Untuk itu Pak Mas Jenny.
6: Nah, dengan kebijakan tarif diskon transportasi seperti ini, perkiraan dari Kemenhub Pak, khususnya angkutan darat ya Pak, itu akan ada peningkatan sampai seperti apa itu Pak, mobilitas masyarakat ya Pak?
22: Iya, Mas Jenny, terima kasih. Jadi kemarin pada saat kami rapat koordinasi dengan Kementerian Lembaga dan Stakeholder, jadi memang dari data historis di kemarin ada beberapa libur panjang,
6: yeah.
22: Jadi ada terkait peningkatan pergerakan masyarakat itu 5-6% gitu untuk kemarin selama libur-libur long weekend tersebut. Jadi mungkin diperkirakan juga di masa libur sekolah ini juga diperkirakan ada peningkatan kurang lebih hampir sama mungkin
6: Malaysia ini. Nah, dengan peningkatan mobilitas masyarakat seperti itu, persiapan dari Kemenhub seperti apa ini, Pak Rudi?
22: Baik, Mas Jaini. Jadi terkait dengan persiapan menghadapi libur sekolah ini, jadi tadi disampaikan oleh Mas Jaini bahwa kita sudah mempersiapkan stimulus terkait dengan kebijakan di sektor transportasi. Jadi kita berharap bahwa Kementerian Perhubungan memandang bahwa sektor transportasi ini sebagai katalisator utama atau pendorong utama dalam mendukung stimulus ekonomi selama libur sekolah 2026 ini. Jadi di libur tersebut tadi diperkirakan ada peningkatan mobilitas masyarakat terutama menuju kawasan-kawasan wisata, belanjaan dan pusat destinasi rekreasi keluarga lainnya. Jadi dengan tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan, pergerakan masyarakat diharapkan bisa berlangsung dengan lancar sehingga dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor pariwisata, perdagangan, UMKM, perhotelan, kuliner ataupun UMKM lainnya gitu di terutama di daerah
6: secara umum. Nah, ini agar masyarakat juga mobilitasnya bisa aman, nyaman, terutama yang menggunakan sarana angkutan umum seperti bus pariwisata dan lainnya. Inspeksinya bagaimana itu Pak, untuk keselamatan Pak, atau ramceknya Pak Rudi?
22: Jadi untuk menjamin keselamatan, khususnya di transportasi darat, kami melakukan ramcek baik itu di moda jalan maupun di moda penyeberangan. Jadi untuk di moda darat memang kami sudah menerbitkan surat edaran kepada stakeholder terkait untuk melakukan ramcek di beberapa beberapa lokasi strategis maupun di tempat-tempat wisata dan kita juga meminta kepada operator angkutan untuk melakukan ramcek mandiri. Jadi, kita harapkan dengan adanya ramcek ini keselamatan pengguna kendaraan khususnya kendaraan angkutan umum bisa lebih terjamin. Kemudian juga selain melakukan ramcek angkutan umum dan angkutan pariwisata, kita juga melakukan audit sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Kemudian juga kita melakukan pengawasan operasional dan pemenuhan SPM dari sarana dan prasarana transportasi itu, Mas Jaini.
6: Ya, biasanya kalau dalam kategori ramcek begitu Pak atau inspeksi kelayakan begitu untuk keselamatan ya Pak Rudi ya, itu apa saja sih Pak yang dicek oleh Kemenhub Pak ataupun Dinas Perhubungan?
22: Jadi untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan ini yang diperiksa dalam pelaksanaan ramcek ada pertama memang tadi persyaratan teknis layak jalan seperti kondisi rem, kemudian lampu dan persyaratan teknis lainnya. Kemudian juga ada persyaratan administrasi. Jadi di sini kami cek terkait dengan perizinannya, kemudian juga pemenuhan bukti pemenuhan layak jalan dari kendaraan tersebut, Mas Jaini.
6: Ya, nah ini kan tentu kan ada kemungkinan terjadinya kepadatan di titik-titik tertentu, terutama kawasan wisata ya, Pak Rudi ya. Koordinasi antara Kemenhub, Dinas Perhubungan dengan pihak terkait lainnya seperti kepolisian bagaimana Pak untuk mengantisipasi hal itu?
22: Baik, Mas Jaini. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan-jalan menuju kawasan wisata, kami sudah mempersiapkan beberapa strategi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Seperti mungkin nanti ada buka tutup jalur, kemudian mungkin kalau memang kepadatannya cukup tinggi akan diberlakukan one way di ruas-ruas jalan tersebut, dan selain itu juga kami mempersiapkan tempat-tempat istirahat atau buffer zone apabila memang diperlukan untuk masyarakat beristirahat bila terjadi kepadatan atau kemacet kepadatan yang memakan waktu yang cukup lama gitu Mas.
6: Iya. Nah, apa imbauan dari Pak Rudi kepada masyarakat dalam rangka liburan sekolah kali ini agar memang perjalanannya menjadi aman dan nyaman? Silakan Pak Rudi.
22: Baik Mas Jaini, jadi Kementerian Perhubungan menghimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Sebelum berpergian, masyarakat diminta memastikan kondisi kendaraannya dalam keadaan layak jalan, melengkapi dokumen kendaraan dan dokumen pengemudi, serta melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
6: Yeah.
22: Selain itu, untuk masyarakat yang melakukan perjalanan jauh, disarankan menggunakan angkutan umum resmi yang sudah disediakan pemerintah di simpul-simpul transportasi yang telah lulus melalui pemeriksaan terkait dengan pemenuhan aspek keselamatannya. Dan ini juga salah satu yang penting, apabila ada pengguna jasa penyeberangan, diharapkan sudah membeli tiket di awal-awal atau sebelum keberangkatan melalui aplikasi Frizy agar terhindar dari kepadatan di jalan menuju ke pelabuhan.
6: Yeah.
22: Dan satu lagi, pada masyarakat yang akan menggunakan angkutan pariwisata, jadi bisa mengecek kelaikan bus pariwisata yang akan digunakan tersebut melalui aplikasi Mitra Darat.
6: Yeah.
22: Jadi di sana ada keterangan apakah kendaraan itu sudah memenuhi persyaratan teknis layak jalan dan perizinannya. Jadi masyarakat jangan tergiur dengan tarif yang murah
6: yang
22: tidak memenuhi persyaratan teknis dan gitu.
6: Baik, yang penting memikirkan bagaimana perjalanan kita bisa aman dan nyaman. Jangan tergiur oleh tiket murah yang belum bisa menjamin keamanan juga begitu ya Pak Rudi ya.
22: Ya. Dan juga ini dihimbau kepada masyarakat jangan memaksakan diri mengemudi pada saat lelah.
6: Ya, itu yang penting itu ya Pak.
22: Ya, untuk beristirahat serta memenuhi seluruh aturan lalu lintas.
6: Ya.
22: Dan tetap memantau kondisi cuaca Mas Jenny dan kalau kondisi cuaca masih info dari BMKG mungkin ada hal-hal yang harus diantisipasi itu Mas Jenny.
6: Baik, kalau begitu. Pak Rudi, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak. Kami nantikan perkembangan dari Kementerian Perhubungan, Pak Rudi.
22: Baik, terima kasih, Mas Jaini.
6: Selamat pagi, Pak Rudi.
22: Selamat pagi, Mas Jaini.
6: Nah, demikian tadi narasumber kita ya, Direktur Lalu Lintas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan. Nanti reporter kami juga akan memantau ya bagaimana pergerakan masyarakat, mobilisasi masyarakat di tengah libur sekolah kali ini.
21: Wawancara Pro 3.
6: Nanti kita akan bahas juga mengenai penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026 yang mencatat lonjakan performa yang luar biasa dengan menembus angka pengunjung 1,5 juta dalam beberapa hari penyelenggaraan. Jadi hanya dalam satu pekan ini ya sudah mencapai 1,5 juta pengunjung yang sudah resmi dibuka pada waktu itu 11 Juni. Nanti hingga 12 Juli 2026, jadi masih ada kesempatan bagi Anda untuk datang ke Jakarta Fair Kemayoran atau JFK 2026. Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, bahwa angka fantastis ini menjadi indikator kuat bahwa roda perekonomian dan juga aktivitas bisnis warga Jakarta berada dalam kondisi yang cukup baik. Nanti kita akan pantau juga ya bagaimana perkembangan terkininya, termasuk juga informasi dari tim liputan kami dari berbagai daerah di tanah air.
21: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
21: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
0: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
21: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
21: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional.

0: ini baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM generasi ke-6 periode 2026-2030 akan memperluas fokus pelindungan HAM melalui 9 pilar utama. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM generasi ke-6 periode 2026 hingga 2030 akan memperluas fokus perlindungan HAM melalui 9 pilar utama. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Sophia Latas mengatakan bahwa jumlah tersebut bertambah dari 4 sasaran strategis utama pada RANHAM sebelumnya. Berikut keterangannya.
2: Di dalam RANHAM generasi ke-6. Tetapi kita tidak terbatas untuk 4 sasaran strategi tersebut, tetapi masih ada sasaran strategi lainnya yang saat ini untuk generasi ke-6 kita sebutnya pilar. Jadi ada 9 pilar utama yang menjadi sasaran strategi di dalam RANHAM generasi ke-6.
1: Sophia juga menegaskan bahwa pengembangan 9 pilar ini dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan isu HAM yang masih menjadi perhatian internasional, termasuk tindak lanjut atas 8 konvensi hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia. Salah satu pilar baru yang mendapatkan perhatian khusus adalah analisis kebijakan guna mengatasi berbagai regulasi yang dinilai berpotensi diskriminatif. Sophia juga menjelaskan isu kebijakan diskriminatif kerap menjadi sorotan dalam berbagai forum sidang dan sidang hak asasi manusia internasional. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kota Bekasi mengkritik kebijakan pembangunan sejumlah taman di Kota Bekasi. Sebab banyak taman yang dibangun pemerintah Kota Bekasi justru mengabaikan fungsi ruang terbuka hijau atau RTH. Selengkapnya dilaporkan oleh Leni Kurniawati.

0: Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, DPRD Kota Bekasi mengkritik kebijakan pembangunan sejumlah taman di Kota Bekasi, pasalnya banyak taman yang dibangun pemerintah Kota Bekasi justru mengabaikan fungsi ruang terbuka hijau atau RTH. Dan menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, saat ini banyak taman justru jauh dari kesan hijau sebab bangunan taman hampir dipenuhi dengan aspal dan konblok. Dan menurut Latu juga seharusnya taman-taman di Kota Bekasi dipenuhi dengan hamparan ruang hijau sehingga hakikat dari RTH benar-benar terpenuhi. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari.
2: Nah, ini yang perlu kita sama-sama kritisi. Jadi sehingga ketika ada perencanaan pembangunan dari pemerintah Kota Bekasi terkait dengan penggunaan RTH itu menjadi taman, itu sama-sama kita awasi sehingga tadi fungsi RTH itu sendiri tidak hilang walaupun di situ dibangun taman. Dibangunnya seperti jogging track segala macamnya. Tapi tadi terkait dengan ruang terbuka hijaunya atau penghijauan yang memang dibutuhkan dari fungsi RTH itu menjadi berkurang.
1: Dan atas persoalan tersebut, Latu Harhari mengajak semua pihak untuk mengawasi setiap pemanfaatan lahan RTH di Kota Bekasi, khususnya lahan-lahan RTH yang dibangun menjadi taman oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan Latu berharap kedepannya RTH di Kota Bekasi benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga bisa bermanfaat dari sisi lingkungan hidup. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menegaskan komitmennya memperkuat kerjasama dengan Kanada dalam mendorong transisi dan ketahanan energi di kawasan. Kolaborasi ini dinilai penting terutama di tengah meningkatnya kebutuhan energi seiring pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Di sisi lain, Kanada dinilai memiliki keunggulan pada sektor energi, baik konvensional maupun energi bersih seperti hidrogen dan teknologi rendah karbon. Oleh karena itu, sinergi kedua pihak diharapkan mampu mempercepat dekarbonisasi sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi. Berita olahraga, tim para atletik Indonesia mencatat prestasi membanggakan dengan menjadi juara umum pada ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia. Indonesia berhasil mengoleksi total 29 medali, terdiri dari 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu, serta berbagi posisi puncak dengan Ukraina. Koordinator tim pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, mengatakan, keberhasilan ini menjadi modal penting dalam upaya meraih tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Di sisi lain, persaingan antar negara disebut semakin ketat karena seluruh atlet tengah berburu poin kualifikasi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini ada di nilai. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini, hari Senin 24 Juni 2026, dan juga melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Jawa Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Bu Ratu.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Salam sehat.
3: Terima kasih, salam sehat selalu.
1: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di Ibu Kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung, kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
3: Iya, jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Hmm. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
1: Wow.
3: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
1: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
3: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik. Hmm. Dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaraan acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
1: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
3: Ya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
1: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya? Ada persaingan antara UMKM kecil kemudian brand besar ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
3: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
1: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya, di sana.
3: Betul.
1: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
3: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu, F&B itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Betul. Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
1: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
3: Iya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk...
1: Mudah ditemui ya. Di berbagai sudut-sudut jalan
3: Betawi. Ya, betul.
1: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
3: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026. Dan UMKM yang berkinerja terbaik di Jakarta Fair akan diprioritaskan masuk ke dalam platform e-order milik Pemprov DKI Jakarta agar dapat berpartisipasi menjadi penyedia dalam belanja pengadaan pemerintah. Nah, nantinya mereka kelak juga akan dilibatkan dalam pameran berskala di apakah itu di kecamatan, apakah itu di kota, provinsi, bahkan pameran internasional. Kita juga sudah sering mengirimkan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan negara tersebut.
1: Artinya terus difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta bagaimana agar UMKM ini terus tumbuh ya, Beratu.
3: Iya,
1: nah,
3: betul.
1: Dengan PRJ melihat antusiasme yang cukup tinggi pengunjungnya, ada tidak rencana untuk mengembangkan ataupun perluasan peran UMKM di Jakarta Jakarta Fair untuk tahun-tahun mendatang, Bu? Karena ini kan event tahunan juga ya di ulang tahun Jakarta.
3: Iya. Jadi betul ya, PRJ ini akan selalu menjadi event tahunan ya, dan ke depan ya Pemprov akan punya pameran juga ya tahun depan, karena tahun depan itu Jakarta akan berumur 500 tahun.
1: Betul.
3: Dan kami punya pameran namanya JITEX, Jakarta International Investment Trade and Tourism Expo, yang rencananya akan dilaksanakan berbarengan dengan PRJ. Nah, di mana di JITEX itu juga kita akan mengundang seperti JITEX beberapa kali sebelumnya mengundang beberapa negara asing ya yang ingin juga berpameran di GTEX yang akan dilaksanakan nantinya di Expo Kemayoran.
1: Akan lebih luas lagi keterlibatannya. Baik.
3: Ya, betul.
1: Kalau begitu Bu Ratu, apa harapan Ibu ke depan terhadap UMKM Jakarta serta pesannya mungkin bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat yang terus mendukung produk lokal ini?
3: Ya, tentu kami pemerintah berharap momentum Jakarta Fair ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat daya saing. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk terus mencintai dan membeli produk UMKM lokal, karena setiap produk yang dibeli tidak hanya membantu pertumbuhan usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian Jakarta. Dan UMKM, seperti kita ketahui bersama, adalah pondasi ekonomi negara, pondasi ekonomi kota, dan ketika masyarakat memilih produk UMKM, sesungguhnya mereka sedang ikut membangun ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, mari kita bersama-sama mendukung dan bangga menggunakan produk karya anak bangsa. Demikian, Mbak.
1: Baik, untuk produk-produk Jakarta khusus bisa dilihat juga di PRJ sampai tanggal 12 Juli ya, betul ya Bu Ratu?
3: Ya, betul, sampai dengan tanggal 12 Juli. Iya,
1: jadi masyarakat yang mau datang ke PRJ silakan, masih ada waktu sampai tanggal 12 Juli 2026 untuk melihat bagaimana kemeriahan ya dari rangkaian HUT Jakarta. Baik, terima kasih Bu Ratu atas waktunya di Radio Pro 3
3: pagi ini. Terima kasih, sama-sama.
1: Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealo.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kita juga akan menyoroti terkait dengan adanya puluhan ribu petani dan juga nelayan dari berbagai daerah di Indonesia yang memadati Sports Center Limboto Gorontalo untuk menghadiri puncak Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian? Afriani, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, saat ini saya masih Boto Kabupaten Gorontalo, di mana berlangsung Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Berikut kita dengarkan dulu lantunan lagu Bangsa Indonesia Raya.

0: Rian.
1: Ya, pendengar saat ini tengah berlangsung menyanyikan lagu Mars dari petani, di mana saat ini berlangsung Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan seluruh Indonesia di Sport Center Limboto, Gorontalo. Saat ini suasana sudah mulai ramai, dipadati oleh berbagai nelayan dan juga petani dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan untuk diinformasikan, saat ini Presiden Prabowo Subianto juga telah tiba di lokasi acara. Tadi Presiden tiba sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia bagian tengah, di mana Presiden tadi hadir didampingi langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Saat ini Presiden sudah tiba di panggung kehormatan didampingi oleh sejumlah pejabat negara dan juga pejabat daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Tanpa hadir juga di sini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan diagendakan nanti Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo ini. Pendengar, dari pantauan kami di lokasi, saat ini suasana sudah sangat ramai. Diperkirakan sekitar ratusan ribu masyarakat dari keluarga petani dan juga nelayan di seluruh Indonesia.
0: Rian, halo. Ya, nampaknya terputus jaringan bersama dengan reporter kami, Afriani Respati, akan menyampaikan bagaimana jalannya dari puncak panas petani dan juga nelayan ke-17 di Gorontalo ya. Ya, Rian.
1: Ya, pendengar, saat ini masih berlangsung acara puncak dari Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan se-Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini Presiden telah tiba di atas panggung kehormatan didampingi oleh sederet pejabat kenegaraan dan juga pejabat daerah yang telah hadir. Saat ini Presiden tengah menyaksikan penampilan tari-tarian penghormatan atau tari-tarian selamat datang yang dibawakan oleh putra putri daerah Gorontalo. Dari pantauan kami di lokasi, Presiden telah hadir didampingi langsung oleh jajaran pejabat negara, diantaranya adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian nampak juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, didampingi juga Menteri Luar Negeri Sugiono, dan juga kami melihat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga tak lupa Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Kami juga melihat beberapa jajaran pejabat daerah mulai dari gubernur hingga bupati dari beberapa wilayah di Indonesia dan salah satu yang lumayan cukup tersorot pada siang hari ini adalah Gubernur Maluku Utara Sherly Joana.
0: Baik. Baik, terima kasih Rian atas informasi Anda. Kami nantikan bagaimana perkembangan dari kegiatan Presiden ya di Gorontalo.
1: Baik,

0: Dan pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.128, di mana indeks naik sekitar 67 poin atau 1,09% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan oleh Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Rabu 24 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan pertama, IHSG berada di level 6.128, naik sekitar 67 poin atau 1,09% dibandingkan penutup perdagangan Selasa kemarin. Sebelumnya, IHSG ditutup melemah di level 6.061. Penguatan pada awal perdagangan hari ini terjadi di tengah respons pasar terhadap hasil tinjauan terbaru dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai secara teknikal IHSG masih berpotensi bergerak terbatas dengan area support di level 6.050 dan resistance di level 6.220. Perhatian investor saat ini tertuju pada keputusan MSCI yang mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market. Meski demikian, MSCI masih memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar dan kelayakan investasi yang perlu menjadi perhatian regulator serta pelaku pasar domestik. Menurut tim Pilar Mas, MSCI mengapresiasi sejumlah reformasi yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di antaranya peningkatan transparansi kepemilikan saham, klasifikasi investor yang lebih rinci, hingga rencana peningkatan porsi saham publik atau free float menjadi minimal 15%. Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa implementasi yang konsisten dan berkelanjutan menjadi faktor utama yang akan dinilai ke depan. Lembaga penyedia indeks global tersebut akan kembali melakukan evaluasi pada November 2026. Tim Pilar Mas mengingatkan apabila perbaikan yang dilakukan dinilai belum memadai, Indonesia berpotensi menghadapi risiko penurunan status dari emerging market menjadi frontliner market. Kondisi tersebut dapat memicu arus keluar modal asing dari pasar saham maupun pasar obligasi domestik. Karena itu, pasar saat ini tidak hanya mencermati reformasi pasar modal, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah dan stabilitas ekonomi nasional yang menjadi pertimbangan investor global. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada siang nanti pukul 12.30 pada sesi pertama dan juga penutupan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
0: Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Runtue ini memberikan klarifikasi karena namanya dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi BKN. Selengkapnya dilaporkan oleh Roy Pesak. Roy?
3: Iya. Baik, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Runtuene akhirnya angkat suara guna mengklarifikasi namanya yang dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional BGN. Sri Kandi Partai Nasdem ini mengatakan namanya dikaitkan dalam kasus ini karena posisinya sebagai Ketua Komisi 9 DPR RI yang adalah mitra kerja BGN. Informasi itu tidak benar atau hoax.
4: Wartawan kan udah tahu namanya politisi ya, ada di situ, apalagi saya sebagai ketua komisi 9 ya. Itu sudah sangat jauh dari kuat. Tapi kan kita udah tahu juga bahwa pengacara dari yang pertama kali banyak mengklarifikasi itu info siapa yang harus itu. Yang jelas semua itu tidak pernah. Tapi sebagai politisi, ya ini
3: diketahui lebih dari 20 nama yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan tata kelola program MBG yang dilaporkan Sony Sunjaya, mantan wakil kepala BGN dalam berita acara pemeriksaan BAP. Salah satunya adalah nama Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Buntuene. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Kesak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga telur ayam ras di Pasar Sarinongko, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dan saat ini dijual sekitar Rp25.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan oleh Agustina Suryati. Agustina?
5: Baik, untuk harga telur ayam ras di Pasar Sarinongko, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu ini mengalami penurunan dan saat ini dijual sekitar Rp25.000 per kilogram. Meski harga masih mengalami fluktuasi, di sini pasokan telur di pasar serta daya beli masyarakat sejauh ini dinilai tetap aman dan pedagang telur eceran di Pasar Sarinongko yang kami temui, Akiar, mengatakan harga telur saat ini justru mengalami penurunan dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Dan menurutnya di sini perubahan harga telur pada Juni 2026 ini merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dalam satu minggu harga telur dapat berubah hingga 2 kali, baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Untuk pasokan sendiri, ia memastikan stok telur masih aman karena dipasok langsung dari peternak di wilayah Pringsewu. Selain itu, ketersediaan telur di tingkat pemasok juga tidak mengalami kendala. Berikut wawancara dengan Akhyar.
6: Harga telur saat ini nggak ada kenaikan sih, malah adanya penurunan. Ya, kadang sehari dua hari, kadang turun, kadang naik kalau harga telur itu.
7: Kalau untuk sekarang berapa harganya?
6: Kalau untuk sekarang kabar kilonya 25.
7: Dari? Dari berapa sebelumnya?
6: Dari sebelumnya 26.
7: Terus sebelumnya itu, ini turunnya sejak kapan om? Turun lagi?
6: Ya, kalau dipastikan ya itu kadang seminggu bisa 2 kali turun.
8: Bulan Juni ini om. Kalau untuk stok sendiri om, dari mana dan bagaimana persediaan kita?
6: Ya, kalau stok kita ngambilnya ya dari peternak.
8: Di Pringsewu sendiri atau di luar kota?
6: Di luar kota itu, wilayah Pringsewu. Ya di Pringsewu cuman di Mataram.
7: Untuk stok masih aman ya om sejauh ini atau gimana? Ada kendala nggak om untuk stok?
6: Ya kalau stok di peternaknya masih aman. Soalnya di pasar.
5: Baik, dari sini Akhyar menambahkan untuk penurunan harga telur ini tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat. Menurutnya konsumen juga masih dapat menerima harga yang berlaku saat ini. Sebagai pedagang eceran sendiri, ia berharap harga telur dapat tetap stabil bahkan jika memungkinkan kembali turun sehingga penjualan di tingkat pedagang dapat terus berjalan dengan baik. Dan di sisi lain, ia juga mengungkapkan kondisi harga yang menurun justru berpotensi menjadi keluhan bagi peternak karena dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Demikian laporan dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah fasilitas umum di Kelurahan Ketileng, Kota Cilegon mengalami kerusakan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Laporan disampaikan oleh Rohmanuddin. Rohmanuddin?
9: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sejumlah fasilitas ruang terbuka publik atau RTP di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat yang berkunjung. Padahal sejumlah fasilitas di Kelurahan Ketileng tersebut pada tahun 2024 lalu telah menghabiskan anggaran sekitar Rp1 miliar, namun saat ini kondisinya sudah memprihatinkan dan membahayakan bagi pengunjung. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Edi Hendarto mengatakan terkait fasilitas RTP di Kelurahan Ketileng tersebut pihaknya sudah melakukan survei dan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 juta untuk memperbaiki kerusakan RTP di Kelurahan Ketileng. Edi menyebut kerusakan RTP di Kelurahan Ketileng
0: Rohmanuddin. Halo.
9: Halo.
0: Ya, ya silakan lanjutkan.
9: Ya, berikut Edi.
0: Dilanjutkan saja Rohmanuddin untuk laporannya karena suara ya. Narasumber tidak terdengar jelas.
9: Menurut Edi, komponen struktur saat ini masih kokoh, sedangkan dari komponen struktur mulai ada kerusakan atau kerusakan yang membahayakan bagi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penanganan khusus untuk perbaikannya. Untuk itu, PHK telah menyiapkan anggaran senilai 100 juta rupiah agar komponen struktur yang rusak itu dapat segera diperbaiki. Dari Cilegon, Banten, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini. Inilah agenda DPR hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Hari ini ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan, diantaranya pada pukul 9 digelar Festival Literasi Parlemen 2026 dengan tema Literasi Budaya untuk Demokrasi, bertempat di Ruang Pustaka Lantai 1. Lanjut kita ke pukul 10, Komisi 1 DPR RI menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KI Pusat periode 2026-2030 dengan agenda penyampaian rencana kerja calon anggota KI Pusat periode 2026-2030. Masih di jam yang sama, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP Basarnas dan Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan agenda pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga tahun 2027. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan 1. Direktur Utama PT Pelayanan Nasional Indonesia, 2. Direktur Utama PT ASDP Indonesia, 3. Direktur Utama Perum Damri dengan acara evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2026. Berikutnya, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Selanjutnya, Komisi 10 menggelar rapat dengan pendapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan 1. Profesor Nizam, PhD, 2. Profesor Ganefri, PhD, 3. Profesor Dr. Rafiq Karsidi, MS, dengan agenda kebijakan dan implementasi penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB PTN tahun 2026. Selanjutnya, pada pukul 10, BAM DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan 10 kelompok masyarakat adat suku Anak Dalam dengan acara mendengarkan aspirasi terkait perpanjangan HGU dan penyelesaian konflik lahan antara masyarakat ASD dan PT Berkat Sawit Utama. Dilanjutkan pada pukul 13, Komisi 1 DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KI periode 2026-2030 sesi kedua. Berikutnya, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Transmigrasi dengan acara pembahasan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga dan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2027. Selanjutnya, pada pukul 14, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia beserta seluruh subholding dengan agenda evaluasi kinerja korporasi tahun 2025. Lanjut kita ke pukul 14, di mana Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan agenda kebijakan dan implementasi penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2026. Sampailah kita pada agenda terakhir, di mana pada pukul 15, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Eselon 1, Kementerian Desa dan PDT, dengan agenda pembahasan rencana kerja anggaran dan lembaga tahun anggaran 2027. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto, sampai jumpa. Agenda DPR hari ini. Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan laporan dari reporter kami. Produksi tempe menurun di Sabang akibat bahan baku dan juga masa liburan sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh Diah Novritaria. Diah?
10: Iya, baik. Dari Sabang, untuk Saat ini pendengar itu libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 ini membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang itu ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe itu dari pengusaha lokal yang ada di daerah Kota Sabang. Pengusaha tempe di Kota Sabang itu Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu, distribusi ke pasar tradisional dan juga warung-warung yang ada di kota ini itu tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG itu biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun, untuk saat ini, jumlah ini mengalami penurunan karena memang aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan ini juga berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari yang sebelumnya itu mencapai 120 kg per hari, kini hanya 60 kg saja per harinya.
11: Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 pis per minggu. Sekarang lumayan berapa? Biasanya kita produksi 120 kilo per hari. Sekarang cuma 60 kilo. Karena itu sudah.
10: Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG nantinya kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan juga pendapatan usaha tempe miliknya. Dari Sabang, Diah Novresaria melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai di pasar Melongguane mulai turun dari Rp150.000 per kilogram menjadi Rp140.000 per kilogram. Laporan disampaikan Marzuki Magero. Marzuki.
12: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, terkait dengan harga komoditas pangan khusus untuk bumbu dapur di pasar tradisional Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana terpantau beberapa komoditas bumbu dapur seperti cabai, tomat, dan juga bawang masih terbilang tinggi. Meskipun hari ini ada penurunan untuk bumbu dapur cabai rawit merah, di mana cabai rawit merah yang kemarin sempat tembus Rp150.000 per kilogram, hari ini mulai turun menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, penurunan harga cabai rawit merah terjadi karena pembelian dari Manado sebagai salah satu pemasok bumbu dapur juga mengalami penurunan. Demikian pernyataan pedagang di pasar Melongguane, Lipi. Sementara untuk tomat terbilang masih tinggi, tomat masih dijual di harga Rp25.000 per kilogramnya, padahal di harga normal tomat hanya jual Rp10.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dan juga bawang putih masih tinggi, bawang merah masih dijual Rp80.000 per kilogramnya, pada harga normal bawang merah hanya dijual Rp50.000 per kilogramnya. Bawang putih juga masih tinggi, dijual Rp60.000 per kilogramnya, dan pada harga normal bawang putih hanya dijual Rp50.000 per kilogramnya. Sejauh ini pasokan dan stok bumbu dapur di pasar Melongguane masih terpantau mencukupi untuk beberapa 2 atau 3 hari ke depannya. Demikian Pro 3 RRI, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI Hartono menggelar silaturahim sekaligus reses untuk menyerap aspirasi masyarakat Pulau Pendek. Selengkapnya dilaporkan oleh Tika Audiah dari Sorong.
13: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak kemasyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
14: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak terstigma, agar tetap sesuai dengan tujuan semula ketika kami
15: ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari godaan-godaan tentu. Karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan dan lain sebagainya.
13: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
16: Tentu kami sangat bersyukur dan sekarang sudah menghadiri kembali untuk pertemuan kita. Tentu mungkin bahar kami ada sedikit.
13: Pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Ruvei Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.

0: players.
1: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut, Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
3: It is what it is. We tried to break.
4: Begitulah adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul katanya. Jadi kalau demikian 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara. Ya. Bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar enggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit, padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan. Disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan. Kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita, negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
0: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
1: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto Kabupaten Gorontalo, Afriani Rusbati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amelia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi 2026. Pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket stimulus ekonomi 2026. Berbagai program disiapkan untuk memberikan dukungan bagi sektor usaha, pekerja hingga masyarakat yang membutuhkan. Seberapa besar dampak stimulus ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat dan misi besar mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mencetak generasi unggul di masa depan dan melalui program sekolah rakyat ini pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia agar memiliki kesempatan berkembang dan juga meraih cita-cita. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait mengenai peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Lalu kami hadirkan juga topik mengenai pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung. Kasus penyekapan yang terjadi di Bandung ini menjadi perhatian publik, terutama terkait kondisi korban setelah berhasil diselamatkan. Pemerintah dan pihak terkait juga melakukan pemulihan serta memberikan pendampingan agar korban dapat kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Langkah yang diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang maksimal nanti juga akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga update pemulangan jemaah haji yang saat ini tersisa 29% jemaah di Madinah. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Indonesia ini saat ini tinggal 29% dari total jumlah jemaah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj RI Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan data terbaru pemulangan jemaah haji yang kini telah seluruhnya berpusat di Madinah Arab Saudi. Seiring dengan berakhirnya layanan di Mekah, petugas haji daerah atau Dakar Mekah telah menuntaskan tugas pelayanan tamu Allah dan telah kembali ke tanah air. Dan saat ini yang tersisa hanya 29% jemaah yang ada di Madinah. Nanti akan kami hadirkan juga kabar terkininya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
2: Ya, terima kasih si Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Dan mohon maaf untuk video potensi daerah belum bisa kami hadirkan di hari ini karena terlambat siaran langsung dari Giat Presiden di Gorontalo tadi. Anda bisa kembali menyimak video potensi daerah pada esok hari pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mendorong penguatan kolaborasi dan kemitraan strategis antar pemangku kepentingan pariwisata regional melalui ajang Travel Meet Asia 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 23 hingga 24 Juni 2026. Ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat, pelaku usaha, dan negara di tengah perkembangan global yang terus berubah. Widianti juga menegaskan sektor pariwisata global terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data dari UN Tourism, jumlah kunjungan wisatawan

0: baik mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami dugaan aliran dana yang berasal dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak pejabat di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan, di mana pendalaman dilakukan setelah adanya dugaan fakta persidangan yang muncul dalam sidang perkara suap dan gratifikasi terhadap pemilik PT Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Dan jubir KPK Budi Prasetyo menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan dan akan didalami untuk dimintai kelanjutannya terkait dengan fakta persidangan yang muncul dalam persidangan. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian kepentingan kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti untuk dikonfirmasi.
0: Dan Budi juga mengatakan memang pendalaman dilakukan untuk mendalami apakah nantinya adanya bukti tambahan dalam penyidikan dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan KPK sendiri juga membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan, di mana hal tersebut dilakukan guna mengkonfirmasi dugaan penerimaan dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola yang terjadi di Republik Demokratik Kongo merupakan jumlah kasus terkonfirmasi terbesar sepanjang sejarah. Hingga Selasa kemarin, pemerintah Republik Demokratik Kongo melaporkan jumlah korban meninggal akibat Ebola mencapai 267 orang, sementara jumlah kasus terkonfirmasi naik menjadi 1.048 kasus. Direktur di Departemen Kesiapsiagaan dan Respon Darurat Kesehatan WHO, Abdirrahman Mahamud, menilai pengawasan epidemiologi di Republik Demokratik Kongo perlu ditingkatkan, termasuk di daerah-daerah yang belum melaporkan adanya temuan kasus. Berita olahraga, tim nasional Maroko berpeluang melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 saat menghadapi Haiti pada laga terakhir Grup C di Atlanta Stadium, Georgia, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah antara kedua negara dan memiliki arti penting terutama bagi Maroko yang masih bersaing memperebutkan posisi teratas klasemen grup. Atlas Lions saat ini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sama dengan Brasil yang memimpin klasemen berkat keunggulan selisih gol. Sementara itu Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Haiti sudah dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kekalahan beruntun.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya.

0: Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya. NNI bersuara,
2: Piala Dunia untuk Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
3: Aku bawa gado-gado.
4: Aku ayam betutu Bali.
5: Bubur Manado, Jo.
3: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
6: Aku juga.
2: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
3: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
2: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
7: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
8: Salam bela negara.
9: Indonesia menyapa siang.
10: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati mengatakan, berbagai program pendidikan yang dikelola kementerian perlu diharmonisasikan, di mana langkah tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan lebih terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan sosial. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mendorong peningkatan talenta dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi. Menurutnya, di abad ke-21 harus menjadi era transmigrasi yang mengedepankan pengetahuan, teknologi, dan talenta masyarakat. Kementerian Perdagangan melepas ekspor fabrikasi baja struktural tujuan Kanada dari kota Cilegon, Banten sebagai upaya mendorong ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi ke pasar global. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, kini kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai wilayah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pendidikan dan Budaya Sanggau mengungkapkan bahwa posko aduan SPMB Disdikbud Sanggau menjadi garda terdepan dalam menindaklanjuti berbagai laporan selama penerimaan murid baru berlangsung. Selengkapnya disampaikan oleh Rohma Wulandari. Rohma.
2: Baik, pendengar, hingga hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih membuka sejumlah posko layanan dan pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Berdasarkan pantauan di lapangan, posko layanan pengaduan tersedia di tingkat sekolah, Korwil hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sesuai dengan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Keberadaan posko ini diharapkan dapat mempermudah orang tua untuk memperoleh informasi dan pendampingan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Selain itu, layanan pengaduan juga dibuka untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Disdikbud Kabupaten Sanggau menyampaikan masih terdapat orang tua yang belum terbiasa dalam menggunakan layanan digital untuk memproses pendaftaran. Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu alasan penting akan keberadaan posko layanan pengaduan di setiap sekolah. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi.
3: Terkait dengan sistem penerimaan murid baru pada tahun 2026-2027, kita punya posko-poskonya. Yang pertama adalah posko yang ada di panitia sekolah itu sendiri, di Korwil. Nah, untuk sampai pada tingkat kabupaten, kita posko kita adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sesuai dengan jenjangnya masing-masing, baik itu PAUD, SD, dan SMP.
2: Baik, melalui pelayanan tersebut, pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Robertus juga mengajak orang tua untuk segera memanfaatkan posko jika menemui kendala selama proses pendaftaran berlangsung. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Bandung meminta masyarakat untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan program warga jaga kota sebagai upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan selama masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh Atep Burhanuddin. Atep.
4: Ya, baik, selamat pendengar. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota. Program tersebut akan dijalankan secara aktif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelajar selama masa libur sekolah. Selain itu, penguatan pengamanan lingkungan juga dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya aksi begal yang kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya penanganan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan tidak hanya mengedepankan penanganan aturan, tetapi juga pendekatan pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar para pelajar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengurangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Farhan juga menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin masa libur sekolah justru dimanfaatkan untuk aktivitas negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas remaja akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat kewilayahan hingga masyarakat. Selain fokus pada pembinaan pelajar, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam dan siskamling yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan tindak kejahatan.
3: Dan terus diaktifkan di seluruh kelurahan dan kecamatan, jadi tanggung jawab mereka juga. Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
4: Farhan juga pun, Farhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Maksudnya keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga membutuhkan peran aktif warga. Melalui penguatan program warga jaga kota, pemerintah Kota Bandung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama libur sekolah tetap terjaga, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhamdin, Pro 3 RRI, Tus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandung kita ke Palembang. Dalam peringatan Hari Bidan Nasional, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan dalam mengawal kesehatan ibu dan anak. Selengkapnya dilaporkan oleh Hairul Rizky. Rizky?
5: Ya, hal tersebut dikemukakan oleh Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dalam peringatan Hari Bidan Nasional ke-75 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. IBI atau Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan dalam mengawal kesehatan ibu dan anak, sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas profesi. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Selatan, Tuti Rusdiana, menyatakan beban kerja bidan saat ini sangat besar dan juga mencakupi hampir seluruh program kesehatan di daerah. Menurutnya, jaminan perlindungan, status keanggotaan yang jelas, serta keaktifan para bidan di dalam organisasi profesi ini menjadi fondasi utama untuk mendukung kesejahteraan mereka. Untuk itu, Tuti mengimbau seluruh bidan termasuk mereka yang saat ini bekerja di luar profesi kebidanan untuk tetap mendaftarkan diri dan aktif mulai dari kepengurusan tingkat ranting dan juga wadah organisasi ini sangat penting untuk mendata para bidan sekaligus menyatukan langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan.
6: Harus anggota IBI dulu, jangan lepaskan IBI. Semoga IBI terus menjadi wadah yang menyatukan langkah para bidan untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dan juga menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. HUT IBI kita ke-75 ini adalah dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan yang berbasis hak dan juga berpusat pada perempuan dan anak pada setiap awal mengawal generasi emas 2045.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumsel terus memprioritaskan peningkatan kapasitas dan juga kolaborasi lintas sektor agar para bidan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis terbaru. Ikatan Bidan Indonesia Sumatera Selatan dan juga Dinas Kesehatan Sumsel berharap momentum Hari Bidan Nasional ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk memberikan dukungan regulasi dan juga apresiasi yang lebih nyata terhadap dedikasi para bidan di lapangan, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Demikian, dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizky melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Hari Bidan, Ikatan Bidan Indonesia mengatakan bahwa bidan di Kota Tanjung Balai meminta pemerintah untuk mempermudah izin praktik mandiri untuk para bidan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Daulay. Ilham?
7: Ya, dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional, bidan meminta kepada pemerintah untuk dapat mempermudah sistem kerja bidan dan mempermudah izin praktik mandiri. Demikian disampaikan seorang bidan dan juga selaku pengurus Ikatan Bidan Indonesia Kota Tanjung Balai. Cerita kepada RRI 24 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa di Kota Tanjung Balai saat ini banyak praktik bidan yang tetap menolong pasien tetapi belum memiliki izin praktik. Ia menambahkan bahwa untuk membuka praktik mandiri bidan saat ini harus memiliki ijazah profesi. Sementara uang persalinan normal yang didapatkan oleh bidan masih kecil. Ia menerangkan saat ini di Kota Tanjung Balai bidan masih banyak ingin tetap untuk mengabdi dan masih banyak dipercayai oleh pasien, akan tetapi belum bisa menempuh pendidikan profesinya karena tidak ada biaya.
8: tolong dipermudah dari kerja bidan, karena saat ini sebenarnya bisa dibilang untuk mengurus izin praktek bidan itu harus profesi, harus S1 ya kan. Sementara uang persalinan normal itu tidak seberapa yang didapatkan dari pasien, tapi harus dipaksa kita menjadi seorang sarjana. Sementara nilai kita mengabdi ke masyarakat, karena pasien banyak yang mau mengaplikasikan ilmu ini, banyak yang dipercaya tapi nggak bisa nolong kartu lagi sekarang karena hanya tamatan D3, nggak bisa ada uangnya untuk S1 dan ke S1 akhirnya profesi. Banyak yang masih melayani tapi tidak memiliki cinta karena berhubung mereka tidak bisa kuliah S1 dengan data. Tolong.
7: Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional, ini juga ia meminta untuk dapat meningkatkan nilai harga persalinan melalui BPJS dan mempermudah persyaratannya. Ia menambahkan bahwa karena tugas bidan selain membantu proses persalinan, bidan juga berperan penting dalam memberikan edukasi dan memantau tumbuh kembang anak. Demikian dari Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menilai bidan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Laporannya disampaikan Iswantoro. Iswantoro.
9: Ya baik, benar, setiap tanggal 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di seluruh penjuru tanah air. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, mengatakan bidan memegang peran penting dalam mewujudkan persalinan yang aman serta menghadirkan ibu dan anak yang sehat.
10: Peran bidan ke depan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, adalah melakukan promotif, preventif.
0: Iswantoro, bisa dilanjutkan saja laporannya.
9: Ya, baik pendengar. Saifuddin mengingatkan seorang bidan harus menguasai kemampuan dasar yaitu asuhan persalinan normal. Selain itu, ia juga mengimbau para bidan di daerahnya untuk meningkatkan kemampuan menangani kasus gawat darurat untuk dirujuk pada level-level tertentu. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Reskrimum Polda Sulsel menelusuri tersangka pidana pencucian uang dengan total kerugian yang mencapai 4 miliar 64 juta rupiah. Laporan disampaikan oleh Saripudin. Saripudin.
11: Ya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan sebanyak 33 kali mencuri. Tersangka lelaki JR telah ditangkap di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian di 8 tahun lamanya dengan total kerugian 4 miliar 64 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian, dan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian, total kerugian 733 juta rupiah di Kabupaten Wajo, 5 kejadian kerugian 560 juta rupiah, dan 6 kabupaten lainnya tempat pencurian tersangka. Direktur Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Pebi Hutagalu mengatakan, selain barang bukti yang telah berhasil disita, yakni 2 mobil, 9 motor, uang tunai, dan barang bukti lainnya, dan juga penyidik mendalami dugaan investasi harta lainnya tersangka JR, toko dan rumah sebagai hasil pencucian uang yang dilakukan tersangka, disebutkan Kombespol Pebi Hutagalung.
12: Hasil kegiatan 4 miliar ini, nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. ya ini masih dalam proses.
11: Dan menurut Kombes Pol PBB Tegalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penadah barang curian yang dilakukan lelaki JR serta salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian 33 kali melakukan kejahatan, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone, terekam CCTV, akhirnya ditangkap polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Blitar mengusulkan anggaran sebesar Rp94 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan dua ruas jalan sirip menuju jalur lintas selatan atau JLS. Informasinya disampaikan oleh Ninda Alivia. Ninda.
13: Ya baik, Safira dan juga pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Blitar mengusulkan anggaran sebesar Rp94 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan dua ruas jalan sirip menuju jalur lintas selatan. Usulan tersebut diajukan melalui aplikasi Sitia Direktorat Jenderal Bina Marga. Dua ruas yang diusulkan yaitu jalur Binangun Wates hingga perbatasan Malang dan ruas susulnya Kecamatan Wonotirto menuju JLS. Kepala DPUPR Kabupaten Blitar Agus Zainal mengatakan total panjang dua ruas jalan tersebut sekitar 19 km. Jalan akan dibangun dengan konstruksi beton agar lebih kuat dan mampu mendukung akses menuju JLS. Berikut pernyataan dari Kepala DPUPR Kabupaten Blitar Agus Zainal.
14: Melalui aplikasi Sitia, itu aplikasi itu Dirjen Bina Marga. Kita mengusulkan 94 miliar sekitar 19 km jalan, itu wilayah timur.
13: Selain pembangunan jalan, DPUPR Kabupaten Blitar juga mengusulkan anggaran sebesar Rp19 miliar untuk pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder di sejumlah wilayah. Dari Blitar, Ninda Alicia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan warga Dukuh Petungkon, Desa Tambelang Gunung, Kabupaten Pekalongan memperbaiki jalan akses jalan penghubung Desa Tambelang Gunung ketintang yang rusak secara swadaya melalui gerakan Semen Rakyat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Teddy Harun. Teddy. Teddy, silakan laporannya. Teddy.
15: Baik, pendengar, dan dapat kita sampaikan sehingga siang hari ini warga di Duko Patungkon ini masih melakukan kegiatan gotong royong untuk melaksanakan pengecoran sejumlah titik jalan di sepanjang jalan desa. Seperti yang kita ketahui bahwa aksi gotong royong yang dilakukan warga ini terkait dengan kondisi jalan desa mereka yang hingga saat ini rusak parah namun tidak kunjung diperbaiki atau belum adanya penanganan dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, warga setempat menggelar aksi Semen untuk Rakyat, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 500-an meter. Dan jalan ini sendiri menurut warga merupakan jalan alternatif untuk masyarakat setempat, baik ini aktivitas menuju ke sekolah, pasar, atau yang lainnya. Dan demikian ini ada pernyataan atau wawancara kita dengan koordinator aksi gotong royong Semen untuk Rakyat dari Kasturah yang bisa kita sampaikan.
16: Warga tempat dari warga Tembelang, dari warga Petungkon, terusan ada juga yang berpartisipasi. Orang-orang setempat, orang warga-warga setempat, warga Petungkon, ada yang ngasih material berupa semen, ada yang 10, ada yang 5, terus ada yang ngasih uang. Terus saya sampaikan kegiatan ini sama sekali tidak dibantu oleh pemerintah.
15: Dan masyarakat berharap upaya yang dilakukan masyarakat setempat ini sebagai langkah awal atau respon masyarakat terhadap kondisi jalan mereka. Harapannya pelaksanaan pembangunan atau pengecoran jalan di sepanjang desa mereka ini bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Karena jalan ini merupakan jalan kabupaten yang mana menghubungkan antara Kecamatan Lebak Barang dan juga Kecamatan Petung Kriyono. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Info Haji.
18: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
19: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
17: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
20: Memastikan ya bahwa semua layanan
21: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
17: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Rekan kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hari ini melakukan panen raya di lahan pertanian Desa Gentan, Sukoharjo. Laporan disampaikan oleh Edwi Puryono. Edwi?
3: Ya, Safira dan juga para pendengar, saat ini saya masih berada di kawasan Kabupaten Sukoharjo dan benar, sesuai dengan agenda pagi sekitar pukul 10 pagi tadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi didampingi oleh jajaran Forkopimda Pemkab Sukoharjo, ada Bupati Eti Suryani, Bupati Boyolali Agus Irawan, dan juga Wawali Kota Solo Astrid Widayani melakukan panen raya di lahan pertanian Gapotan di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah melakukan panen dengan alat pertanian kombi yang diikuti oleh Bupati Agus Irawan dan juga Bupati Sukoharjo Eti Suryanti untuk menaikin secara simbolis, kemudian berputar dipandu oleh driver dari Dinas Pertanian. Dan panen raya dilakukan ini memang dalam rangka menjaga ketahanan pangan, di mana target dari Pemprov Jawa Tengah secara keseluruhan ini sudah tercapai, yakni 6,9 juta ton. Dan mendatang nanti, Pemprov Jawa Tengah mentargetkan sekitar 10,5 juta ton. Berikut penjelasan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang sempat memberikan keterangan pers kepada wartawan.
4: Panen raya ini merupakan bentuk rasa syukur bagi provinsi dan dinas terkait, utamanya bagi masyarakat petani Provinsi Jawa Tengah, bahwa Jawa Tengah hari ini sudah memenuhi target 6,9 juta ton dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Sehingga target nasional yang 10,5 juta ton nanti harus kita penuhi di akhir tahun. Sehingga hari ini menjadi titik balik untuk melakukan brainstorming, diskusi dengan para petani, dengan Gapotan, dengan seluruh stakeholder yang ada, sehingga pemenuhan dapat dilaksanakan. Contoh misalkan bahwa Sukoharjo ini adalah salah satu kabupaten yang hari ini mengalami kenaikan 25% terkait dengan gabah kering. Jadi hampir 160 ribu ton. Artinya ini menjadi pertontonan dari kabupaten lain. Dia sudah menggunakan alat modern, kemudian dia sudah hampir 2-3 masa tanam dan lain sebagainya. Yang ke depan nanti tentu banyak tantangannya. Bahwa ke depan adalah perubahan musim, kemudian musim kemarau-nya panjang, maka para bupati wali kota, tidak hanya wilayah Solo Raya, di seluruh Provinsi Jawa Tengah akan melakukan mapping, di mana dampak kekeringan ini yang menggunakan pipanisasi, yang menggunakan sumur, kemudian yang menggunakan air baku tanah dan lain sebagainya, harus kita lakukan bersama-sama sehingga target nasional swasembada pangan 2026 dapat terpenuhi. Okay?
3: Ya, sementara itu Bupati Sukoharjo Tejoni mengatakan Sukoharjo sendiri merupakan daerah terkecil di Jawa Tengah. Selain Kudus ini mampu mencapai target dalam setiap tahunnya dan dengan ikon sebagai lumbung padinya Jawa Tengah saat ini masih tetap bertahan, di mana panen padi dalam setiap tahun ini bisa dilakukan 3 atau 4 kali tergantung kondisi lahan, jika mana kondisi area pertanian ini diairi dengan mencapai target, maka target 4 kali panen dalam setahun ini bisa tercapai. Bila mana tidak, maka mereka hanya melakukan panen 2 atau 3 hari saja. Demikian langsung Edi Pruyono dari Sukoharjo, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengamat ekonomi dari Universitas Malik Saleh menilai kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan. Laporannya disampaikan Muhammad Sofian. Sofian.
5: Baik, kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebutkan bahwa secara teori petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
6: Tapi ironisnya kita lihat.
2: Sofian.
6: Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris, dalam praktiknya adalah banyak sekali oligarki-oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
5: Lebih lanjut, Julius menyoroti program hilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Semawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Dari Lok Semawe, Muhammad Sofian melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong mengatakan bahwa tingginya angka stunting di wilayahnya masih menjadi salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Laporannya bersama dengan Alfian Syah dari Toli-Toli. Alfian Syah.
7: Baik, terima kasih rekan Safira. Baik, Grand Final Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre Kabupaten Parigi Mutong tahun 2026 menjadi momentum untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap stunting di daerah tersebut. Wakil Bupati Parigi Mutong Abdul Sahid dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, tingginya angka stunting di Kabupaten Parigi Mutong menjadi tantangan yang harus segera ditangani secara bersama-sama. Abdul Sahid menegaskan bahwa persoalan stunting juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang saat ini dipimpinnya. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu bersama sejumlah dinas terkait untuk membahas program penyediaan makanan tambahan bagi masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran yang membutuhkan seperti ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting.
8: Karena mereka-mereka inilah yang menjadi motor penggerak. Tujuan utama ini adalah bagaimana menekan stunting yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Parigi Mutong. Karena terus terang saja, angka stunting tertinggi itu adalah di Kabupaten Parigi Mutong. Ini perhatian khusus pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak dengan stunting. Di pemerintahan ini adalah tanggung jawab wakil bupati. Sehingga kemarin kami kumpul di Jakarta dengan beberapa dinas membahas tentang makanan tambahan, bagaimana kita bisa salurkan kepada seluruh masyarakat yang banyak berdampak stunting ini, itu kita harus melakukan perhatian khusus terhadap mereka. Mudah-mudahan pemerintah secepatnya memperhatikan tentang itu, supaya stunting yang ada di Kabupaten Parigi Mutong ini bisa teratasi sedikit demi sedikit.
7: Melalui kegiatan Grand Final Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre 2026, pemerintah daerah berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Alfiansa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman melakukan antisipasi terhadap praktik parkir nutup atau parkir dengan harga tidak wajar selama masa libur sekolah 2026. Laporan disampaikan oleh Vika Azalea.
1: Harapannya satu, pada saat nanti liburan itu jangan ada kejadian parkir nutup maupun menaikkan harga melebihi.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengantisipasi praktik tarif parkir maupun harga makanan yang tidak wajar selama masa liburan sekolah. Antisipasi tersebut dilakukan melalui surat edaran Kepala Dinas kepada pengelola destinasi wisata dan pelaku usaha pariwisata di Sleman. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto, menjelaskan pelaku usaha diperbolehkan melakukan penyesuaian harga. Namun kenaikan harga tersebut harus dilakukan secara wajar dan disertai informasi yang jelas kepada pengunjung.
1: Naik boleh, tapi ya yang wajar-wajar saja lah. Dan harus terpampang. Kan? Nah itu, jangan tiba-tiba nggak ada tulisannya, tiba-tiba misalnya makan pecel lele kok 100.000, itu kan ngawur.
2: Ia menegaskan pengalaman wisata yang baik menjadi salah satu faktor penting agar wisatawan kembali berkunjung ke Sleman. Sementara itu, salah satu warga Sleman, Davi, menilai penerapan tarif tertentu di kawasan wisata merupakan hal yang wajar selama dilakukan secara transparan dan tidak berlebihan.
3: Penerapan tarif tertentu di aspek lingkup wisata itu sah-sah saja. Tapi menurut saya, sebagai wisatawan, kami itu tentu ingin berlibur dengan nyaman tanpa khawatir adanya biaya atau dikenai tarif yang ditambah-tambah atau berlebihan gitu. Jadi kesannya mengurungkan niat kami untuk malah meramaikan tempat tersebut.
2: Davi berharap pengawasan terhadap praktik tarif di destinasi wisata dapat dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, citra pariwisata Sleman tetap terjaga dan memberikan pengalaman yang baik bagi para pengunjung. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Presiden Prabowo Subianto menyebutkan akan menutup sekitar 700 sampai dengan 800 badan usaha milik negara BUMN. Menurutnya alasan penutupan ratusan BUMN tersebut dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Oleh karena itu, kepala negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah toran perda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk memberikan payung hukum. Selengkapnya dilaporkan oleh Femi Astiofani.
6: Beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Riau ada ditemukan dan bahkan viral di media sosial. Melihat kondisi tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD Riau menyusun rancangan peraturan daerah atau ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan keberadaan ranperda ini sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan payung hukum kepada anak dan perempuan. PLT Gubernur menuturkan pemerintah Provinsi Riau akan memaksimalkan perlindungan bagi anak dan perempuan dengan menjamin keamanan dan hak-hak mereka.
7: Ranperda ini disusun untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, penguatan kelembagaan layanan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau berharap ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus pembangunan daerah.
6: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Caca, menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah provinsi bersama DPRD Riau yang menyusun ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, sebab dengan adanya ranperda ini, maka perempuan serta anak akan terlindungi dengan baik.
3: Menurut saya ini langkah yang cukup baik untuk perempuan dan juga anak itu tuh merasa terlindungi gitu, dan juga pemerintah tuh juga punya dan juga perempuan dan anak-anak itu juga punya payung hukum nih. Jadi ketika mereka diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan kekerasan dan juga segala macamnya yang merugikan perempuan dan juga anak ini, mereka bisa melawan secara hukum gitu.
6: Caca mengharapkan RANPERDA tersebut dapat segera disahkan agar dirinya serta perempuan-perempuan lainnya dan anak-anak dapat merasa aman serta terlindungi dengan adanya payung hukum tersebut. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat Kabupaten Kaur meminta SPPG dievaluasi total dan mendukung penghentian sementara program MBG saat libur sekolah. Laporan disampaikan Danu Widiasmoro.
8: Rencana keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah terus menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah orang tua murid menilai program nasional tersebut sebaiknya dihentikan sementara waktu demi efisiensi anggaran dan efektivitas target sasaran. Salah seorang orang tua murid asal Kabupaten Kaur, Priyo, secara terbuka menyatakan dukungannya jika program MBG diliburkan sementara. Menurutnya, langkah ini sangat logis mengingat aktivitas belajar mengajar di sekolah sedang tidak berjalan. Priyo menambahkan, jika program MBG tetap dipaksakan berjalan selama masa liburan, pemanfaatannya bagi masyarakat justru akan kurang optimal. Distribusi yang tidak terpusat di sekolah dikhawatirkan dapat memicu ketidaktepat sasaran dan mengurangi efisiensi utama dari program tersebut.
9: Masuk dengan pemerintah, setuju kalau di stop. Iya, kurang bermanfaat itu.
8: Sementara itu, Tony, salah satu karyawan SPPG, mengungkapkan bahwa fokus SPPG selama masa libur sekolah untuk mengevaluasi total performa semester lalu.
10: Dikarenakan siswa sedang libur sekolah, maka operasional distribusi makan bergizi gratis dari SPPG juga ikut jeda untuk sementara waktu. Namun, fokus kami saat ini beralih ke hilir, yaitu melakukan evaluasi total performa semester dan melakukan maintenance atau perawatan total pada fasilitas dapur gratis kami. Kami ingin memastikan saat anak-anak kembali masuk sekolah, layanan kami jauh lebih siap dan higienis.
8: Dirinya mengungkapkan evolusi berkala dinilai penting agar program berskala besar ini dapat berjalan lebih tepat guna tanpa membebani anggaran negara secara sia-sia. Masyarakat berharap program MBG nantinya dapat mengakomodasi kondisi real di lapangan serta tetap mengutamakan kesejahteraan anak-anak. Dari lapangan Merdeka, Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bungkulu, dan New York Yarto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komunitas warga Jaga Jakarta atau Komuaja menggelar aksi donor darah dalam peringatan HUT Jakarta ke-499. Laporan disampaikan oleh Alwan Syadam.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-499, Komunitas Warga Jaga Jakarta atau Komuaja menggelar aksi donor darah sekaligus deklarasi relawan air bersih di halaman Masjid Ashara, Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ketua Umum Komuaja, Anwar Sani, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi lintas elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata bagi warga Jakarta. Dia menyebut pihaknya ingin mengajak masyarakat agar kegiatan sosial yang bermanfaat seperti donor darah dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dia mengaku bersyukur karena jumlah peserta donor darah dalam kegiatan tersebut melebihi target awal sebanyak 100 peserta. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, petugas PPSU, hingga masyarakat umum.
12: Karena kita tahu bahwa kegiatan kemanusiaan ini memang harus melibatkan semua unsur, karena ini penting gitu ya, kita kampanyekan, kita motivasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu, kita bisa terus untuk memberikan sumbangsih buat kemanusiaan.
11: Sementara itu, Kepala Subkelompok Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat, Endang Tri Rahayu, mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar Komuaja. Menurutnya, kebutuhan stok darah di Jakarta Barat cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 1.200 kantong darah per harinya.
13: Yang hari ini melakukan kolaborasi dengan ke dalam upaya meningkatkan target-target pencapaian kantong-kantong darah. Karena bagaimanapun kebutuhan 1.200 per hari untuk dipenuhi di Jakarta Barat itu adalah suatu angka yang besar. Sehingga kegiatan hari ini, kegiatan baksos hari ini sangat mendukung untuk pencapaian tersebut.
11: Karena itu, kata Endang, kegiatan donor darah dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah pada perdagangan siang ini.
14: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: IHSG pada sesi pertama ditutup melemah sebanyak 1,62% atau sekitar 99 poin, bahkan sempat menembus ke bawah level psikologis 6.000. Di sisi lain, Indonesia telah menerima rapor terbaru dari MSCI terkait dengan statusnya sebagai emerging market. Selengkapnya dilaporkan oleh Zahfa Putri Afriandita. Zahfa?
15: Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.002,2 pada akhir perdagangan sesi satu hari ini. Indeks terpantau melemah hingga 1,62% atau sekitar 99 poin. Sepanjang perdagangan sesi satu, IHSG sempat menyentuh level terendahnya di bawah level psikologis 6.000, yakni mencapai 5.993. Sementara tertingginya mencapai 6.171,38. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini juga tidak jauh berbeda dibanding hari sebelumnya, yakni mencapai angka 6,7 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan saham mencapai 12,2 miliar lembar pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan merah, yakni mencapai 426, sementara itu 200 saham terpantau harganya naik dan 172 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Saat ini indeks diprediksi melemah terbatas hingga perdagangan sesi kedua nanti, di mana level support dan resistensinya berada di rentang 6.050 hingga 6.220. Kemudian setelah menanti rapor dari MSCI kemarin, pada akhirnya Indonesia ditetapkan masih menjadi negara dengan kelas emerging market. Namun para analis mengatakan Indonesia tetap dalam tanda kutip diberi peringatan untuk segera melakukan perubahan dan reformasi pasar modal. Berdasarkan informasi dari MSCI, pelaku pasar dan investor menyampaikan kekhawatiran mengenai layak investasi yang bersumber dari masalah ini. MSCI sekali lagi menegaskan apabila tidak ada kemajuan yang terlihat dalam tinjauan indeks pada bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi bagi pasar Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia berpotensi untuk terkena reklasifikasi atau keluar dari kelas emerging market menjadi frontier market. Sekian laporan perdagangan pada siang ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
14: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
1: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PTBR kepada pihak-pihak di BPOM dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti butuh dikonfirmasi.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara. KPK akan terus mendalami dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo.

0: kita yang hilang selama ini.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradok pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
0: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
1: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
2: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
1: Secara khusus, Ranasih menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak Bepom dan Kemendag, serta akan memanggil para pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PT BR kepada pihak-pihak di Bepom dan juga Kementerian Perdagangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan aliran dana yang bersumber dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah pihak di BPOM dan juga di Kementerian Perdagangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan yang muncul dalam fakta persidangan perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Budi menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan suap dan gratifikasi importasi. Perkara tersebut menjerat Direktur PT Blue Ray Cargo John Phil bersama sejumlah pihak lainnya. Menurut Budi, informasi yang terungkap di persidangan masih memerlukan pendalaman melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. KPK juga membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan.
4: Tentunya terkait dengan fakta dugaan pemberian dari PT BR kepada pihak-pihak di Bepom dan juga Kementerian Perdagangan, ini juga nanti butuh dikonfirmasi, ya, sehingga keterangan yang sudah muncul di persidangan ini dipertebal dengan keterangan-keterangan lain, baik dari saksi ataupun dari alat bukti lainnya, sehingga ini terbuka kemungkinan untuk nanti penyidikannya masih terus berkembang.
5: Sebelumnya memang Jaksa KPK Takdir Suhan menyebut adanya setoran rutin dari PT Blue Ray Cargo kepada pihak di BPOM dan juga Kemenag. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan.
6: Tekanan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blue Ray Cargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan. Sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenko RI diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
5: Dalam BAP salah satu tersangka mengaku pernah menyerahkan uang atas arahan John Phil kepada sejumlah pihak di luar Bea Cukai, yaitu pejabat BPOM dan Kemendag. Untuk BPOM, uang yang disebut diserahkan langsung kepada seorang pejabat yang disebut sebagai Deputi Tubagus dan Direktur Partomo. Namun, tersangka mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan karena telah dikemas dalam amplop.

0: amplop. Sementara untuk Kemendag, tersangka menyebut uang diberikan kepada 4 orang yang dikenalnya. Mereka bernama Aldison, Ronald, Rangga, dan juga Mikael. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
4: Itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, campak,
3: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
5: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
3: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi. Yaitu.
1: Kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM di Kota Kupang, khususnya sektor transportasi dan distribusi dalam menjalankan usaha. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kenaikan BBM ini kita sebagai pelaku UKM, apalagi mengenai bahan-bahan pokok yang ada di pasar yang tiap hari kita beli itu sudah kenaikannya sudah luar biasa.
7: Sejumlah pelaku UMKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, keluhkan biaya transportasi pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi akibat adanya kenaikan bahan bakar minyak. Pelaku UMKM penjualan pentolan Salome di Kota Kupang, Ahmad Wil Umri kepada RRI di Kupang mengatakan, kenaikan biaya operasional membuat dirinya harus berhati-hati mengatur pengeluaran agar menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan kemampuan pembeli.
6: Kalau kita kan sebagai UKM penjual Salome ya, itu harga tetap seperti itu. Cuma kan bahan-bahan tetap naik, tapi kita sebagai penjual UKM tidak bisa dinaikkan karena porsinya seperti itu. Kalau kita naikkan lagi nanti pelanggan gimana nggak kamu datang lagi gitu. Semenjak ada kenaikan ini ya, keuntungan sekarang penjualan aja sudah menurun sekali, apalagi keuntungan sangat-sangat terdampak sekali untuk penjual UKM ini. Jalan istilahnya kita dari jauh-jauh di orang belanja itu kan butuh bensin, istilahnya bensin naik gimana, wah pelanggan-pelanggan kan dari jauh-jauh juga, bukan dari dekat-dekat situ lagi.
7: Kelangkaan minyak tanah dan tingginya penjualan eceran di kalangan masyarakat ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Said Suni Libing. Pemerintah melalui gubernur telah mengeluarkan instruksi agar adanya pengawasan di lapangan dalam upaya menekan harga penjualan.
8: Memang kami lagi sedang bekerja keras juga untuk bagaimana stok minyak tanah itu ada gitu, karena selain stoknya ada juga yang bermain, yaitu menaikkan harga sesuka hati, padahal harga head obatnya itu sudah ada. Sekarang ini ada yang sudah bermain yang harga yang sangat tinggi, dan kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga harganya tidak boleh terlalu tinggi dan jangan juga terlalu langka, jangan sampai terjadi langka.
7: Kenaikan harga BBM ditegaskan ke Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Widya Mandira Kupang, Agnes Susanti Indrawati, harus dilihat sebagai isu menyentuh daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, dan keberlangsungan UMKM.
9: Masyarakat itu perlu tetap tenang dan bijak. Jadi jangan melakukan pembelian panik, karena kalau panik itu justru bisa membuat stoknya terganggu, nanti harganya bisa naik lebih cepat lagi. Sedangkan untuk para pelaku usaha itu bisa menyesuaikan harga ya. Harga boleh dilakukan jika biaya-biaya benar-benar naik, tetapi harus tetap wajar dan tidak berlebihan. Betul. Jangan sampai karena BBM-nya naik itu dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak rasional.
7: Kenaikan harga BBM langsung memicu lonjakan biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Bagi masyarakat, hal ini berujung pada penurunan daya beli karena harga bahan pokok, tarif angkutan umum, dan biaya layanan ikut melonjak yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan angka kemiskinan. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Memasuki fase akhir pemulangan jamaah haji tahun 2026, PPIH Debarkasi Balikpapan menjadikan pendampingan jamaah haji lanjut usia sebagai fokus utama pelayanan. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Zulfikar.
11: Baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, telah memasuki fase akhir kepulangan jamaah haji tahun 1447 Hijriah. Panitia pelaksana Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia. Pendampingan intensif diberikan sejak jemaah tiba di Balikpapan hingga melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan evaluasi pelayanan yang dilakukan setiap hari menempatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia sebagai prioritas utama. Menurutnya pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran administrasi, tetapi juga dari kondisi fisik dan mental jamaah selama menjalani proses debarkasi. Untuk mendukung hal tersebut, PPIH Balikpapan menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan, pengaturan bagasi yang lebih efisien, hingga kemudian mobilitas hingga penyediaan tempat istirahat yang nyaman selama menunggu jadwal keberangkatan lanjutan. Berikut keterangan dari Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri.
12: Untuk jemaah haji yang berasal dari daerah lain, itu Tanah Zul, itu kita langsung koordinasi ke daerah setempat, terutama PPIH daerah, itu mereka selalu standby di Debarkasi Balikpapan, Kemenhasnya juga semua menunggu di sini, walaupun cuma itu satu orang saja, mereka juga proses untuk penyebutan di Debarkasi. Semua itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat mendukung sekali kegiatan kita yang ada di Debarkasi.
11: Dan juga layanan pendampingan tersebut mendapatkan respon positif dari para jemaah. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dihimpun panitia, banyak jemaah merasa terbantu dengan perhatian yang diberikan, terutama setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung kerjasama lintas sektor antara PPIH Debarkasi Balikpapan, tenaga kesehatan, petugas haji daerah, serta pemerintah daerah asal jemaah. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus dan kondisi kesehatan para jemaah, terutama lansia, dapat terpantau dengan baik hingga tiba di daerah tujuan. Meski masih terdapat tantangan teknis seperti potensi keterlambatan penerbangan yang dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah, petugas tetap siaga memberikan layanan kesehatan dan dukungan logistik yang diperlukan. PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan untuk evaluasi akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji yang profesional dan memberikan rasa aman bagi seluruh jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita juga akan pantau kepulangan jemaah haji di wilayah lainnya, di mana kloter 87 jemaah haji asal Situbondo sudah tiba di titik penjemputan 2 jam lebih awal dari yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Diana Arista. Diana?
13: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Blukur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, atau bisa dibilang lokasi ini berada di ujung barat Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Dan di Utama Raya ini menjadi lokasi penyambutan kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang. Mereka tergabung dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Untuk kloter 75, pendengar, hanya ada 2 orang haji dan telah tiba lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026. Sedangkan jemaah haji yang datang hari ini, yakni tergabung ke dalam 5 kloter, yaitu kloter 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Hasil pantauan RRI, pendengar, jemaah haji kloter 87 ini telah sampai di Utama Raya pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat tadi, 2 jam lebih awal dari yang dijadwalkan. Sedangkan jemaah haji kloter 88 diperkirakan sampai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul kloter 89 yang diperkirakan sampai pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, dan kloter 90 diperkirakan sampai pada pukul 1.25 menit waktu Indonesia Barat atau pada Jumat dini hari. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 91, karena hanya ada 2 orang dan non KBIH, mereka langsung dijemput oleh pihak keluarga di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sementara itu, mendengar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan bahwa secara umum kondisi jemaah haji ini dalam keadaan sehat walafiat, namun mereka akan berada di bawah pemantauan Dinas Kesehatan setempat selama 21 hari terhitung dari kepulangan kedatangan mereka ke Kabupaten Situbondo, yakni terhitung mulai hari ini. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo, Iwan Subakti, mengaku bahwa pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji di 3 titik. Yang pertama, yakni pemerintah Kabupaten Situbondo menjemput jemaah haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan di Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, di lokasi tempat saya saat ini berada. Dan kemudian mereka akan menuju pemerintah kantor Pemkab Situbondo, dan di Pemkab Situbondo inilah pihak keluarga jemaah haji bisa melakukan penjemputan. Selain di Pemkab Situbondo, jemaah haji ini bisa dilakukan penjemputan di masing-masing KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Informasi dihimpun RRI, pendengar, bahwasanya jemaah haji Situbondo ini sebanyak 997 orang, bertambah 3 orang menjadi 1.000 orang, dan jumlah ini berkurang 3 orang karena meninggal dunia di Mekah, sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal diantaranya Haji Fathur Rahman, usia 58 tahun, warga dusun kampung pesisir desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada tanggal 29 Mei 2026, disusul Hajah Almi Masuya, usia 85 tahun, warga desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, meninggal dunia karena memang sudah lanjut usia pada 1 Juni 2026, dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. Ya, jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi, dan kemudian jenazah ketiganya ini dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari titik penyambutan jemaah haji di Kabupaten Situbondo. Reporter saya Diana, reporter RRI Jember, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas atas kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. PBB menyebut resolusi tersebut juga sekaligus menegaskan pentingnya penyelidikan dan penuntutan terhadap serangan yang menargetkan personel dalam operasi perdamaian. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
15: PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung oleh juga Pemda DKI.
16: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menetapkan 3 provinsi yakni Nusa Tenggara Timur atau NTT, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir resmi menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara dan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta siang kemarin. Menpora Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
15: Kami dari Kemenpora juga mendapatkan penugasan kepada Bapak Presiden, bagaimana kita mulai memperbaiki juga ekosistem kesejahteraan atlet olahraga Indonesia, baik secara bonus, baik secara nanti dana pensiun dan lain-lainnya kita sedang perbaiki. Dan yang terakhir tentu para gubernur juga kami harapkan nanti kami membantu apakah venue-venue yang perlu diperbaiki, bukan dibangun, karena pesan dari Bapak Presiden tidak ada pembangunan venue, karena ini mesti anggaran efisien, dan tentu pada saat itu juga kami akan membuat koordinasi meeting dengan Menteri PU, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan tentu kami melaporkan kepada Menko kami untuk supaya persiapan ini berjalan benar-benar baik dan lancar dan menjadi ekspektasi yang semua kita harapkan sebagai bangsa dan negara.
16: Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyampaikan apresiasi atas diterbitkannya SK penetapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Ia menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI akan memberikan dukungan penuh terhadap proses persiapan dan penyelenggaraan PON.
17: Tentu kami di Komisi 10 sangat mendukung apapun kebutuhan nanti dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini. Tentu kami di Komisi 10 sangat terbuka untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, tentu kami berharap kepada Provinsi NTB dan NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua.
16: Pembahasan lebih lanjut terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan di PON ke-22 tahun 2028 ini akan Kemenpora bahas bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia di kemudian hari agar menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik dan terukur. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah membentuk Satuan Tugas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Satgas RANA guna mencegah kekerasan. Program tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai ruang kehidupan. Menduk Bangga Kepala BKKBN Wihaji melaporkan prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 sebesar 19,8%. Angka tersebut menjadi bagian dari evaluasi program percepatan penurunan stunting yang dipaparkan kepada Komisi 9 DPR RI. Kementerian Perindustrian mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan industri. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik di paruh kedua tahun ini. Dinamika geopolitik global yang belum stabil memaksa pemerintah mengambil langkah antisipatif yang lincah dan proaktif. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026 senilai 26,34 triliun.
1: Dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi kalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara di selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan akan biaya masuk 0% untuk import LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, baru saja kita ikuti bagaimana keterangan pers dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan stimulus ekonomi yang baru saja diberikan oleh pemerintah di sejumlah lini masyarakat. Dan kita akan coba membahasnya bersama dengan penulis buku dari Athena sampai Nusantara, Profesor Almakin.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Prof. Almakin, salam sehat.
3: Selamat siang, salam sehat.
0: Apa kabarnya hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, semoga sehat selalu ya di tengah kesibukan hari-hari ini ya. Alhamdulillah, baik.
3: Ya,
0: Prof, pemerintah kembali menggelontorkan stimulus ya hingga 26,34 triliun rupiah, angka yang tidak kecil. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini di tengah situasi global saat ini ya?
3: Ya, alhamdulillah, semoga itu sampai kepada targetnya.
0: Ya. Semoga tepat sasaran gitu harapannya ya.
3: Nah, ya, dan apa tidak ada kebocoran dan sesuai dengan yang dimaksud.
0: Ya. Nah, salah satu kebijakan yang menarik adalah PPH final royalty ya, 1,5% bagi penulis. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini dari perspektif seorang penulis, Prof?
3: Ya, penulis ini kalau di Indonesia ya sangat anu ya, sangat perlu disupport ya, karena kan kita melihat sendiri tidak ada penulis yang mendapatkan profit yang besar ya. Karena pertama pembaca Indonesia itu ya enggak banyak, enggak kuat.
0: Okay.
3: Jadi kalau kita misalnya bermimpi seperti Harry Potter ya atau seperti biografinya Obama gitu ya.
0: Yeah.
3: Menghasilkan banyak, kebetulan di Indonesia ini tidak seperti itu. Apalagi jika penulisnya itu non-fiksi ya, buku yang sifatnya serius, akademik itu, sangat sedikit sekali menarik pembaca. Ya.
0: Oh, okay.
3: Jadi sekali buku dicetak, kalau buku serius itu laku 1.000-2.000 itu sudah bagus. Ini yang harus diperhatikan. Kebanyakan penulis kan juga bergantung pada penerbit.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, penerbit juga memberi porsi kepada penulis juga tidak banyak. Maksimal itu 10% biasanya dari keuntungan. Jadi penulis sendiri itu tidak tidak banyak mendapatkan profit dari yang ditulisnya gitu.
0: Okay.
3: Itu yang harus disadari.
0: Kembali lagi ke berapa penjualan dari target buku itu sendiri ya, baru semakin akan berdampak kepada penulisnya ya Prof?
3: Iya, dan rata-rata penulis kan bekerja sama dengan penerbit, ya kan? Dan rata-rata penerbit yang mengendalikan baik penjualannya dan juga distribusinya secara nasional. Penulisnya menerima kira-kira profit itu cuma 10% dari itu maksimal ya dari semua penjualan. Dan itu tidak banyak, sama sekali tidak banyak. Jadi untuk menjadi penulis profesional yang hanya menulis itu untuk hidup ya sulit di Indonesia. Harus punya pekerjaan yang lain.
0: Harus ada sampingan lain juga ya. Tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan utama ya Prof?
3: Oh tidak bisa. Kalau penulis di Indonesia belum. Nah, kalau di luar ya bisa, karena memang buku di luar itu laku 1 juta, 2 juta gitu ya.
0: Tapi nah, apa sih Prof yang menjadi tantangannya di Indonesia sendiri?
3: Ya, tantangan pertama adalah menarik pembaca ya. Minat pembaca di Indonesia itu ya memang enggak tinggi. Kalau di luar itu minat pembaca itu kan tinggi. Misalnya buku dicetak itu kalau sekali cetak 1000, pembacanya 1000 itu udah banyak. Padahal penduduk Indonesia itu kan 280 juta.
0: Iya, perbandingannya
3: itu cuma berapa persennya itu yang membaca buku kita. Sedikit sekali.
0: Dari literasinya belum ini ya, seperti di luar ya, Prof.
3: Iya, belum. Sama sekali belum ya. Kalau PPH-nya ditingkatkan untuk penulis ya, saya kira itu agak berat ya. Di samping ya memang yang menguasai pasar biasanya ya penerbit dan distributor. Jadi ada penerbit yang pertama, yang kedua distributor. Dan yang penerbit besar biasanya menjadikan itu satu peran ya, penerbit sekaligus distributor. Nah, penulisnya sendiri pasif biasanya. Penulisnya pasif. Sehingga penulis ini ya enggak banyak dapat dari profitnya.
0: Nah, kalau dikaitkan dengan kebijakan stimulus ekonomi yang baru saja diumumkan pemerintah secara keseluruhan, apakah sektor kreatif ini sudah mendapatkan porsi yang tepat, Prof, di angka 1,5% ini?
3: Nah, sekarang bagaimana caranya stimulus itu sampai gitu? Apakah pada buku yang diterbitkan atau pada penulis? Nah, saya berharap itu pada penulis. Artinya tidak pada penerbitan. Kalau pada penerbitan sekali lagi itu akan ke penerbit atau ke distributor. Dan rata-rata kalau penerbit dan distributor ini kan perusahaan. Artinya dia
0: lingkupnya lebih besar lagi ya.
3: Di market gitu. Nah, mereka dapat untung dari berjualan. Nah, penulis ini kan enggak. Saya sangat berharap stimulus ini langsung saja kepada penulis kalau bisa gitu ya. Jadi buku dapat award atau penulisan buku dapat support. Terutama buku-buku yang serius yang tidak berdasarkan sekedar menulis tetapi berdasarkan riset gitu ya. Riset itu kan bermakna luas ya. Misalnya disupport risetnya. Baik buku yang sifatnya serius, non-fiksi maupun fiksi. Fiksi pun kan juga berdasarkan riset. Dan ini membutuhkan waktu dan juga membutuhkan banyak hal gitu. Nah, kalau itu yang disupport, itu saya kira tepat sasaran. Semoga prosedurnya itu langsung ke penulisnya, tidak lewat penerbitannya gitu.
0: Lebih kalau targetnya itu penerbit ke penulis ya, Prof? Bukan bagaimana royalti dari untuk penulis ya? Silakan Prof, lanjutkan.
3: Saya kira harus langsung ke penulisnya. Jadi buku terbit, terus kemudian penulis dapat stimulus. Bagaimana seni, kan juga begitu. Seniman dapat stimulus gitu ya. Nah, itu lebih tepat sasaran itu kalau itu yang dimaksud.
0: Baik, nah menyinggung soal literasi tadi. Sebenarnya bagaimana tingkat literasi kita saat ini Prof? Sehingga ini juga bisa mencerminkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dari sektor kreatif penulisan ya Prof?
3: Nah, mungkin bisa jadi di samping support kepada penulis ya, juga support ke forum-forum untuk pembacaan buku. Atau juga support ke perpustakaan. Ini juga kurang. Jadi perpustakaan yang sifatnya open di tiap-tiap kota itu sedikit. Kalau toh ada, itu juga tidak lengkap koleksinya. Ini juga saya kira perlu dipikirkan. Ini kan misalnya saya bandingkan dengan negara maju ya. Kebetulan saya tinggal beberapa negara maju. Ada perpustakaan yang sifatnya open. Setiap warga kota atau warga negara itu bisa masuk situ dan membaca gitu. Nah ini juga tidak terjadi di kita. Nah, kita kan menggunakan perpustakaan universitas, perpustakaan kota, dan itu sangat terbatas gitu ya. Sehingga warga yang tidak ada di kampus dan warga yang lokasinya agak jauh tidak bisa akses, tidak bisa punya akses. Gitu.
0: Baik.
3: Nah ini juga perlu disupport. Di samping tadi forum ya, misalnya buku baru terbit, itu kan perlu diskusi supaya promosi bukunya.
0: Tapi selama ini bukannya sudah ada ya Prof, diskusi buku seperti
3: belum.
0: Itu? Belum ya?
3: Belum, itu kan murni murni istilahnya itu murni organik. Murni dari masyarakat pembaca dan itu jumlahnya tidak banyak. Ya, sangat terbatas. Jadi misalnya buku terbit, terutama buku yang non-fiksi, itu misalnya dihadiri oleh 50 atau 20 orang itu sudah bagus. Nah, ini juga perlu support gitu supaya masyarakat kita lebih melek pada karya-karya kita di dalam negeri.
0: Lebih diapresiasi juga ya Prof, untuk bagaimana?
3: Lebih diapresiasi, ya. Kalau stimulus itu diarahkan ke sana, bagus juga gitu ya. Ya, di samping tentu saja pada penulis, tapi juga pada forum-forumnya gitu.
0: Baik, kalau begitu bagaimana pesannya Prof untuk para penulis lainnya ya di Indonesia dalam respon kebijakan ini?
3: Ya, saya berharap agar stimulus ini tepat sasaran. Bantuan itu kepada penulisnya dan itu akan sangat membantu penulis untuk melanjutkan karyanya terutama di bagian risetnya. Setiap tulisan baik fiksi maupun non fiksi kan perlu riset. Nah semoga stimulus itu betul-betul satu kepada penulis gitu.
0: Baik.
3: Itu harapan saya.
0: Baik, terima kasih Prof Almakin, semoga memang berbagai insentif yang dihadirkan ini bisa benar-benar mampu mendorong produktivitas ya dan juga perkuat fondasi ekonomi kita semoga. Di tengah ketidakpastian global. Terima kasih Prof Almakin, selamat siang.
3: Ya, terima kasih Mbak, terima kasih, selamat siang.
0: Penulis buku dari Athena sampai Nusantara, Profesor Almakin.
2: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi selama libur sekolah 2026 hingga Nataru guna menjaga daya beli, meningkatkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program diskon tarif dan insentif transportasi disiapkan untuk moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan transportasi udara dengan total nilai stimulus transportasi mencapai sekitar 2,04 triliun rupiah. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, masih membahas terkait dengan paket stimulus ekonomi 2026 yang kemarin baru saja disampaikan oleh pemerintah, di mana salah satunya adalah melalui sektor transportasi laut, dan PT PLNI Persero memberikan diskon tarif hingga 30% untuk perjalanan kapal penumpang sebagai upaya untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi khususnya di wilayah kepulauan seperti Indonesia Timur. Lalu bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan khususnya di wilayah Merauke yang menjadi salah satu simpul penting transportasi laut nasional? Kita akan perbincangkan bersama dengan Kepala Cabang PT PLNI Merauke, Rona Habi Widarto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Rona.
2: Baik, selamat siang, Ibu.
1: Kabar baik hari ini dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak Rona.
2: Baik, Bu Vira.
1: Iya.
2: Salam sehat.
1: Pak Rona, pemerintah kemarin memberikan diskon hingga 30% ya untuk tiket kapal PLNI. Bisa dijelaskan dulu tentang program ini dan rute apa saja yang nantinya akan berdampak di wilayah Merauke?
2: Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi menyambut libur sekolah, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLNI Persero mendukung program stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian diskon tiket tarif kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% di sini dari tarif dasar tiket kapal penumpang khusus kelas ekonomi ya. Mm-hmm. Jadi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT PLNI. Jadi diskon ini berlaku dari pembelian tanggal mulai 6 Juni kemarin dengan periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 15 Agustus tahun 2026. Itu.
1: Baik, dari tanggal 6 Juni sampai 20 Juni ya, Pak. Artinya sudah mulai diberlakukan. Apakah sudah ada peningkatan jumlah penumpang, Pak, sejak program ini diberlakukan? Mungkin bisa dibagikan juga datanya.
2: Baik, jadi khusus untuk PT PLNI Merauke sendiri, kami melayani dengan menyiapkan ada 3 armada ya. Mm-hmm. Kapal KM Tata Melau, KM Loser, dan ada kapal perintis Sabuk 53. Jadi untuk keberangkatan di bulan Juni ini, kami kebagian ada KM Tata Melau yang berangkat pada hari ini ya.
1: Yeah.
2: Dengan kemungkinan di bulan depan ada KM Loser, Bu. Jadi peningkatan sudah terlihat dari jumlah pembelian tiket penumpang pada hari ini yang mencapai sampai jam 4 ini di waktu Indonesia Timur, yeah, ya, di Merauke.
1: Di sana sudah sore ya.
2: Ya, sudah sore, Bu. Jadi penjualan sudah sementara 480 orang. Hmm. 480 penumpang menggunakan KM Tata Mailau dan akan terus bertambah ini karena kapal masih belum berangkat.
1: Oke. Okay. Baik. Angka ini ada kenaikan berapa persen, Pak, dibandingkan dengan hari-hari biasanya?
2: Seperti biasa kita penumpang sekitar 300-an, jadi sekitar 20% lah kenaikan. Mm-hmm. Kalau untuk adanya program diskon tarif ini, Bu. Mm-hmm. Khusus di kapal Tata Mailau ini.
1: Oke, jadi bisa dikatakan kebijakan diskon ini cukup efektif ya, Pak, untuk daya beli masyarakat di wilayah timur karena mengingat mobilitas mereka juga antar pulau, betul ya, Pak Rona?
2: Betul, jadi di sini tentunya ada antusiasme yang tinggi ya terkait penjualan tiket diskon kapal PLNI ini karena di timur juga khususnya menjadi prioritas, Bu, untuk transportasi laut di Merauke dan Papua Selatan ini.
1: Dengan masuknya momen libur sekolah ini tentu kan permintaan akan semakin meningkat. Bagaimana kemudian dari PLNI untuk mengatur mobilitas masyarakat di sana sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik, Pak Rona?
2: Baik, semenjak adanya sosialisasi pemberian diskon ini, kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui media juga, media lokal di sini, termasuk dengan RRI Merauke juga, bahwa program ini sudah dibuka. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk cepat, untuk segera mendapatkan tiket diskon karena sifatnya terbatas, Bu.
1: Ada dengan batasan tersendiri, Pak? Misalnya kuota satu hari untuk berapa gitu, Pak?
2: Oh, tidak ada.
1: Tidak ada ya?
2: Jadi kebetulan karena memang Merauke ini, PT PLN Merauke ini cabang yang paling timur, jadi untuk kuota saya kira masih bisa lah.
1: Oh, masih tertampung
2: masih
1: ya?
2: Masih bisa untuk penuh ya.
1: Terakomodasi. Kalau boleh tahu tiketnya dari harga berapa sampai berapa sih, Pak, yang ditawarkan?
2: Jadi, baik, jadi bisa kami jelaskan, Bu. Jadi, kalau untuk tiket ini beda-beda. Jadi, untuk KM Tata Mailau ini kan arahnya kita ke dari Timika, Tual, Kaimana, Fak-Fak, Sorong, Tidore, sampai ke Bitung, Bu. Sampai ke Sulawesi. Jadi, untuk tiketnya bervariasi, Bu. Ada ke tujuan Timika itu Rp361.500. Jadi kalau diambil sampel setelah mendapatkan diskon ini, jadi tinggal sekitar 231 ribuan. Jadi lumayan
1: ya.
2: Bu. Diskonnya lumayan menarik, Bu.
1: Betul.
2: Seperti
1: apalagi
2: itu.
1: Mama-mama di sana pasti sangat senang dengan diskon seperti
2: betul.
1: Ini.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Bu. Lumayan, Bu. Apalagi kalau untuk KM Loser ya, yang untuk bulan depan ini, untuk tujuan Merauke Surabaya kan sekitar 1 jutaan, Bu, tiket kalau harga normal.
1: Iya.
2: Setelah ada diskon ini cukup dengan membayar tiket sebesar Rp780.500 sudah
1: sekali.
2: Bisa sampai Surabaya, Bu.
1: Wah, luar biasa ya untuk penurunan diskon.
2: Luar biasa. Perbandingannya ya bisa inilah. Bisa dibandingkan kalau dengan pesawat ya kan.
1: Tentu jadi rebutan juga ya masyarakat di sana untuk berbondong-bondong bagaimana memanfaatkan stimulus ini. Mungkin baik, Pak, pesannya untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan program diskon kapal seperti apa, singkat saja?
2: Ya, jadi kami menghimbau ya, jadi khusus untuk masyarakat Merauke dan Papua Selatan, kami mengajak masyarakat untuk segera ya, segera untuk mendapatkan layanan tiket diskon ini dengan membeli langsung melalui saluran resmi kami, Bu. Saluran resmi Pelni melalui website resmi di Pelni Mobile, kemudian ada di Pelni 162, kemudian langsung bisa juga membeli di loket cabang. Seperti itu.
1: Baik, bisa secara online, bisa secara langsung ya, Pak.
2: Bisa, Bu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Rona atas waktunya di Radio Pro 3. Semoga kebijakan ini tidak hanya mendorong mobilitas masyarakat, tapi juga memberikan dampak ya bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Terima kasih Pak Rona.
2: Baik,
1: selamat sore.
2: Baik, Ibu. Selamat sore. Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi pendengar, Kepala Cabang PT PLN Merauke, Rona Habi Widarto.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker terus mendorong peningkatan kematangan budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur menyampaikan bahwa meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, resikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri. Ia menilai dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari. Wamenaker juga menjelaskan berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

0: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama, Hilman Latif, sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji khusus. Selengkapnya dilaporkan oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini untuk pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif, di mana Hilman Latif sendiri akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus pada tahun 2023-2024. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dan Budi juga mengatakan bahwa Hilman Latif telah hadir untuk memenuhi panggilan penyidik sejak pagi hari untuk menjalankan pemeriksaan.

0: tersangka baru dari pihak swasta, yaitu ISM selaku Direktur Operasional PT Maktur serta ASR selaku Komisaris PT Rodel Eksekutif Utama yang juga sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Dan kami AW Media juga masih menunggu hasil pemeriksaan Hilman Latif yang saat ini masih berada di lantai 2 gedung pemeriksaan KPK, dan kami masih menunggu apa yang didalami penyidik terkait hasil pemeriksaannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, saksi Feli Handayani mantan manajer PT Tebo Indah dalam persidangan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI menyebut bahwa pemilik Tebo Indah Handoko menggunakan dokumen fiktif untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI senilai lebih dari 992 miliar rupiah. Laporan disampaikan oleh Isnen Suhanda. Suhanda.
2: Ya, benar, dapat melaporkan Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini melanjutkan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Tebo Indah yang nilainya mencapai 992 miliar rupiah dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho. Dalam persidangan tadi dihadirkan saksi mantan manajer dari PT Tebo Indah yaitu Feli Handayani. Dalam kesaksiannya, Feli mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh Handoko Limaho untuk membuat kredit, untuk membuat faktur-faktur dan invoice fiktif yang nantinya digunakan untuk sebagai jaminan mendapatkan kredit dari LPI. Berikut pernyataan dari Feli Handayani dalam persidangan.
3: Saudara membuat.
1: Suhanda. So, Anda bisa dilanjutkan informasinya? Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Suhanda akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras bahwa Iran akan mengizinkan inspektur nuklir masuk ke negara tersebut meskipun Tehran membantahnya. Trump mengatakan para inspektur nuklir tersebut akan berada di lapangan pada waktu yang tepat. Ia menepis klaim Iran yang menyatakan tidak ada kunjungan terjadwal bagi inspektur dari Badan Energi Atom International atau IAEA, meskipun sebelumnya Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengumumkan bahwa Iran telah setuju untuk mengizinkan inspektur nuklir kembali memasuki negara tersebut. Sementara itu, Wapres J.D. Vance mengatakan bahwa Iran telah menyetujui untuk mengizinkan inspektur nuklir kembali masuk ke negara tersebut. Namun Kementerian Luar Negeri Iran membantah telah membuat komitmen baru apapun terkait dengan program nuklir mereka maupun inspeksi internasional. Berita olahraga, RB Leipzig menunjukkan Martin de Michel sebagai pelatih kepala dengan kontrak hingga Juni 2028. Ia mengatakan oleh Werner yang diberhentikan pekan lalu meski Leipzig finish ketiga Bundesliga. De Michel menjadi pelatih kepala permanen ke-8 RB Leipzig sejak promosi klub ke Bundesliga pada musim 2016-2017. Ia memulai karir kepelatihan sebagai asisten di Malaga dan bekerja dengan tim junior Bayern. Ia juga pernah mengambil peran manajerial senior pertama di River Plate untuk musim 2022-2023 dan telah membimbing klub meraih gelar Liga Argentina.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beda tim. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
3: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
2: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
3: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
2: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
3: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
2: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
4: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengatakan kasus penyekapan di Kabupaten Bandung menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat. Ia menjelaskan Kapolda Jawa Barat langsung membentuk satuan tugas untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penyekapan tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menyoroti tajam meningkatnya praktik judi online bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital menginisiasi Digital Ecosystem Alignment 2026 untuk memperkuat dan mempercepat transformasi digital nasional. Program ini akan berfokuskan pada komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem digital. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kesehatan Peristiwa.
1: Sebagai salah satu tenaga profesional di dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Salah satunya, bidan berperan membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seperti melakukan pemeriksaan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, juga buah hati. Tujuan diperingati Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan turut memberikan penghargaan juga apresiasi terhadap peran penting bidan di Indonesia. Hari ini sekaligus menandai hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Itulah mengapa disebut pula sebagai Hari Ulang Tahun IBI atau Hari Ikatan Bidan Indonesia. Yogyakarta diserang dan dikuasai Belanda sejak 19 Desember 1948 dengan yang disebut sebagai operasi militer kedua. Dunia internasional dan kekuatan inti pemenang Perang Dunia Kedua Amerika Serikat mendesak Indonesia dan Belanda menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Kemudian, Yogyakarta harus dikembalikan ke Indonesia. Pada 24 Juni 1949, Belanda dengan berat hati kemudian mulai meninggalkan Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Mereka mundur ke arah utara Yogyakarta menuju Magelang. Semangat dan moral tentara Belanda hancur. Mereka dipaksa meninggalkan Yogyakarta tanpa bertempur.

0: Pendengar, Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan, program ini tidak hanya membuka kesempatan belajar, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan. Lalu sejauh mana Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi nyata dalam memperluas akses pendidikan berkualitas dan juga mewujudkan cita-cita mencerdaskan anak bangsa? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, dengan Pak Mardiani, dan juga Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor, Bapak Samuel Franklin Yawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Ibu Mardiani dan juga Pak Samuel.
2: Selamat siang, Mbak Mardiani.
0: Kabar baik hari ini Bapak-bapak dan juga Ibu.
2: Alhamdulillah ya, baik sekali.
0: Baik. Saya coba ke Ibu Mardiani dulu ya, Pak Samuel, jangan diputus.
3: Siap.
2: Boleh.
0: Ya, Bu Mardiani, Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu. Bagaimana mungkin bisa digambarkan dulu secara umum pelaksanaan sekolah rakyat di sana dan siapa saja yang menjadi sasaran utama dari program ini, Bu Mardiani?
2: Baik, terima kasih kesempatannya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu ini sudah berjalan saat pertama peluncuran dengan Bapak Menteri itu dimulai dari tanggal 8 Oktober. Dan sekarang sudah sampai saat ini kami sudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran mulai dari masa pengenalan lingkungan, sekolah, kemudian matrikulasi dan pembelajaran reguler ya. Dan kemarin sudah kenaikan kelas, sudah menerima rapor kenaikan kelas, dan juga ada yang kelulusan SD, ada SD yang 7 orang lulus, kemudian SMP ada 3 orang yang lulus. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar berkat kerjasama semua pihak, baik yang di dalam SR maupun di masyarakat sekitarnya. Dan untuk sasaran dari siswa SR tersebut, tentu saja sesuai dengan peraturan yang dari kementerian, bahwa siswa yang masuk ke sekolah rakyat itu adalah siswa-siswa yang termasuk ke dalam kategori desil 1 dan desil 2 sesuai dengan data SN pusat ya. Yeah. Jadi semua siswa itu adalah yang termasuk ke dalam keluarga miskin dan miskin ekstrim.
0: Baik. Itu. Lalu sejauh mana Bu Mardiani program ini bisa memperluas akses pendidikan bagi anak kurang mampu di sana?
2: Alhamdulillah karena dengan adanya sekolah rakyat ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah.
0: Yeah.
2: Yang putus sekolah terutama yang putus sekolah dan anak yang belum pernah sekolah juga itu mereka yang tadinya ada di jalanan ya, atau ada juga mungkin ikut orang tuanya bekerja, ikut memulung atau ikut bekerja kasar ya. Itu mereka sekarang bisa mengenyam pendidikan di sekolah rakyat, dan bukan hanya saja mendapatkan pendidikan, tapi juga mereka mendapatkan kesejahteraan, karena mereka di asrama di sini, mereka terjamin tidurnya, kesehatannya juga terjamin, kemudian makan, kita kan makannya 3 kali sehari dengan makanan yang bergizi tentunya, bahkan ada juga untuk cemilannya itu ada snacknya ada 2 kali, jadi mereka terjamin tidak hanya dari segi pendidikannya juga, tapi juga dari segi kesejahteraannya, kesehatannya.
0: Diperhatikan itu dari berbagai aspek ya, tidak hanya pendidikan saja, tapi juga kesehatan, kemudian dari kenyamanan, tempat tinggal, seperti itu ya Bu Mardiani.
2: Iya, betul.
0: Total juga ada berapa Ibu?
2: Totalnya saat ini, pada awalnya kita mendapatkan 100 orang siswa, 50 orang siswa SD, dan 50 siswa SMP. Kemudian sering dengan waktu karena ada beberapa siswa yang mengundurkan diri itu ada, jadi sekarang totalnya ada 88 siswa.
0: Baik, 88 siswa untuk berbagai jenjang ya, dari SD sampai dengan SMP. Karena ini terintegrasi ya Bu Mardiani.
2: Terintegrasi, betul. Betul,
0: saya ke Pak Samuel sekarang mungkin ya. Bagaimana Pak Samuel konsep dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor ya untuk menjawab kebutuhan pendidikan di daerah sana?
3: Ya, puji Tuhan kami sangat bersyukur dengan hadirnya Sekolah Rakyat terutama di Kabupaten Biak Numfor, karena apa, kami tahu bahwa anak-anak kita yang khususnya yang berasal dari keluarga miskin, bahkan keluarga miskin ekstrim, itu terkadang pendidikan mereka itu sangat terbengkalai. Terkadang juga dari orang tua mereka juga tidak terlalu memprioritaskan itu. Dan biasanya anak orang tuanya nelayan, anaknya juga ikut melaut, terkadang mereka sekolah tidak diperhatikan, juga yang orang tuanya bertani, anaknya ngikut. Jadi kami bahkan ada siswa itu yang diantarkan orang tuanya dan menitipkan pesan ke pendamping waktu asesmen itu bahwa tolong anak kami ya, tolong di ini dan tolong diajar, karena memang ya sepertinya yang menyerahkan sepenuhnya ke kita, padahal konsep pendidikan kan kita tahu tidak seperti begitu. Pendidikan kan dimulai dari keluarga dan sangat besar peran penting keluarga. Pendidikan kita di guru dan kita di sekolah itu kan hanya melanjutkan pendidikan yang seharusnya sudah terbangun. Tapi dengan hadirnya Sekolah Rakyat ini kan kita tidak bicara masalah pendidikan saja. Kita bicara masalah prestasi anak, bagaimana membangun kompetensi anak, kedisiplinan anak, kemandirian anak. Wah, ini luar biasa sekali. Karena di Sekolah Rakyat ini ibadah kita, ibarat kita menyalakan kembali harapan yang sebenarnya mulai padam atau bahkan sudah padam dari anak kita yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi kami puji Tuhan sangat bersyukur sekali hadirnya Sekolah Rakyat ini, program Pak Presiden melalui leading sektornya, Kementerian Sosial sangat-sangat membantu keluarga dari anak-anak dari keluarga miskin.
0: Iya, tentu ini menjadi harapan baru ya Pak Samuel di wilayah Biak Numfor, bagaimana anak-anak bisa melanjutkan pendidikan dan diharapkan bisa bermanfaat juga untuk keluarganya sendiri ya Pak Samuel.
3: Iya, benar.
0: Nah, untuk saat ini ada berapa banyak Pak siswa di SRMA 41 Pak?
3: Ya, kita siswa yang existing saat ini 88 siswa.
0: Ada 88 siswa, mereka tinggal di sana ya semuanya ya?
3: Tinggal di asrama, ya, dengan pola makan yang kurang lebih disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah dari Indramayu, kurang lebih seperti begitu, makannya 3 kali sehari, snack-snacknya 2 kali, dan kita lihat banyak yang tadinya datang mukanya itu kayak agak muram-muram, agak usut, ada apa sekarang, waduh, ceria sekali, dan motivasinya luar biasa.
0: Oke, ini kan ada berbagai latar belakang ya Pak Samuel, anak-anak di sana, ada yang orang tuanya nelayan, kemudian bertani tadi disampaikan Pak Samuel. Bagaimana kemudian menjangkau siswa yang sebelumnya tidak bersekolah agar mereka juga mau untuk bersekolah di Sekolah Rakyat?
3: Kalau mekanisme itu kan lebih kepada penjangkauan dari pendamping SDM Kemensos yang ada di apa namanya yang ditugaskan dari dinas sosial, sehingga itu memang kami tidak terlalu paham ke situ karena itu ada mekanisme itu dari pendamping
0: Jadi menerima pendataan dari Kementerian Sosial kemudian dilimpahkan ke Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat menampung bagaimana untuk anak-anak ini bisa mendapatkan hak-haknya ya Pak Samuel.
3: Ya benar, karena kan mekanismenya kan dari DTSN itu kan kita mereka melihat bahwa situ mana anak-anak yang berasal dari keluarga dari desil 1, desil 2. Nah, datanya dari situ, maka itu dijadikan dasar untuk penjangkauan oleh SDM Kemensos, pendamping desa tadi.
0: Sudah berapa lama Pak SRMA 41 Biak Numfor ini?
3: Ya, kami kurang lebih sudah hampir 1 tahun. Masuk di yang apa, yang 1B, sehingga kami mulainya itu di tanggal 15 Agustus. Kalau 1A, 14 Juli.
0: Lebih awal lagi ya. Oke. Saya ke Bu Mardiani kembali. Untuk pengajar, di sana ada berapa banyak Bu Mardiani?
2: Untuk guru, posisi di kami ada 13 orang guru. Jadi 2 orang itu untuk guru kelas, guru SD. Guru kelas ada 2 orang, kemudian guru mata pelajaran ada 11.
0: Bagaimana kemudian kualitas dari tenaga pengajarnya Bu Mardiani untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga baik juga untuk mereka?
2: Guru-guru yang ada di SR itu semua direkrut oleh Kemensos. Itu adalah guru-guru yang sudah tersertifikasi. Jadi sudah mereka adalah guru-guru yang mengikuti PPG Prajabatan. Jadi mereka sudah pasti kualitasnya sudah baik dan alhamdulillah memang yang saya rasakan sebagai kepala sekolah, guru-gurunya sangat kooperatif dan sangat inovatif dalam pembelajaran sehingga anak-anak juga merasa senang dan merasa nyaman belajar dengan mereka. Seperti itu, Bu.
0: Oke, kurikulum seperti apa sih Bu Mardiani yang mungkin membedakan antara sekolah biasa dan juga sekolah rakyat ya?
2: Ya, kalau untuk akademis kita sama dengan sekolah reguler, kita menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan kurikulum mendalam. Nah, yang membedakannya adalah kita punya kurikulum keasramaan, itu yang membedakan dengan sekolah reguler. Jadi di dalam kurikulum keasramaan ini anak-anak belajar di asrama, mempelajari karakter ya, berkurikulum life skill dan sebagainya, itu kita ada di kurikulum keasramaan. Jadi mulai dari bangun pagi sampai nanti mau tidur lagi itu ada pendidikan karakternya di situ. Gitu.
0: Baik. Ada tidak tantangan yang dihadapi oleh sekolah rakyat ini Bu untuk menjalankan pendidikan di sana?
2: Tantangan yang terbesar itu adalah merubah mindset, tentunya ya, merubah mindset orang tua dan siswa tersebut. Karena kadang ada juga yang orang tua merasa anaknya kalau di sekolah berarti mereka tidak bisa bantu mereka untuk mencari uang. Dan uang itu kan sehari itu untuk mendapatkan uang lumayan gitu kalau mereka bilang. Padahal kan, padahal kalau nominal yang didapatkan di apa fasilitas yang didapatkan di ESA kan lebih
0: tidak
2: dari
0: sebanding ya.
2: Iya, tidak sebanding gitu. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua yang seperti itu. Jadi ada orang tua yang pengen menarik anaknya, ditarik kembali agar bisa membantu dia bekerja di ya bekerja mencari uang gitu. Nah, itu mindset itu yang kadang kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua, pengertian gitu ya, panjang lebar, dan tentu saja kepada anaknya juga. Para siswanya sendiri agar dia bisa berpikir ke depan, ke masa depan gitu ya, agar sehingga dia bisa merubah ekonomi keluarganya, jangan sampai nanti kemiskinan itu akan diwariskan kepada anak cucunya gitu. Itulah adanya sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan tersebut.
0: Itulah ya beberapa hal untuk meyakinkan para orang tua agar anaknya tetap dipercayakan untuk mendapatkan pendidikan ya.
2: Iya betul.
0: Oke, sehingga tidak ada bisa dikatakan mengundurkan diri seperti itu ya, Bu Mardiani.
2: Iya,
0: ada tidak? Ada tidak beberapa siswa yang mengundurkan diri?
2: Ada, ada yang kan tadinya yang existing ada 100, sekarang yang existing ada 88. Jadi ada beberapa yang mengundurkan diri, diantaranya karena orang tuanya tidak, karena kebanyakan karena ada orang tuanya, ada juga yang anaknya yang karena kan anak yang masuk ke SR itu harus pertama harus izin orang tua, dan kedua juga ada kemauan dari anaknya tersebut. Kan ada anak yang orang tuanya masih mau mendukung, tapi anaknya mogok gitu. Jadi kan susah juga. Makanya yang paling susah itu harus memberikan pemahaman kepada kedua pihak orang tua dan anaknya.
0: Meskipun orang tuanya support, tapi kalau anaknya belum mau, belum tentu juga untuk bisa ke sekolah rakyat ya, Bu Mariana.
2: Iya, betul.
0: Baik. Kalau Pak Samuel, apa tantangan di daerah Biak Numfor sana untuk menjalankan sekolah rakyat ini?
3: Kalau tantangan kita yang utama dalam menjalankan sekolah rakyat, sebenarnya kita ini masih sangat kekurangan tenaga guru.
0: Total berapa Pak untuk pengajarnya?
3: Kita pengajar ya, jadi gini saya cerita dulu. Kita awal lolos itu 15 orang. Kita lolos 15 orang, tapi mungkin karena dengar Papua, dengar apa, jadi tiba-tiba waktu di grup saya list hanya 5 orang saja yang bersedia. 9 langsung. Jadi 5 orang bersedia. Dari 5 orang bersedia itu, dan ada mekanisme optimalisasi dari Kemensos, sehingga ada tambahan 3 orang. Jadi kami sampai sekarang di SMA hanya 8 guru. Dari seharusnya kebutuhan kurang lebih 18 guru. Jadi belum setengahnya juga itu. Tetapi ya puji Tuhan dengan guru-guru yang ya fresh graduate Gen Z ini yang semangatnya luar biasa, ya bisa kita akal ini tuh, Mbak. Jadi kita misalnya guru yang masih serumpun mapelnya, dia bisa menghandle itu untuk mengajarkan anak-anak.
0: Jadi meskipun masih ada keterbatasan, tetap bagaimana guru ini berperan juga ya untuk mensiasati berbagai kekurangan ya, Pak Samuel. Ada tidak Pak dampak nyata yang sudah dirasakan oleh siswa dan juga orang tua dari keberadaan sekolah rakyat di sana?
3: Ya kalau dampak yang utama ya itu kan yang program pemberdayaan orang tua itu kemarin sudah ada anak yang di apa namanya yang sekolahnya di sekolah rakyat, orang tuanya sudah di apa namanya sudah direhabilitasi rumahnya dan mereka sudah diberikan apa namanya pelatihan, karena kebetulan kemarin dari Kemensos mereka yang di Kabupaten Biak, karena di sekolah rakyat kita ada aula melalui balai apa BP Balai Besar Kemensos Regional 6 di Jayapura, latihannya di Biak, mereka gunakan aula kita. Jadi kita lihat langsung orang tuanya diberdayakan, dikasih modal untuk bisa membuat UMKM itu untuk memberdayakan orang tuanya. Itu manfaat langsung yang mereka terima itu siswa yang ada di sekolah rakyat.
0: Luar biasa sekali ya untuk dampak dari sekolah rakyat. Kemudian prestasi dari siswanya sendiri ini bagaimana untuk meyakinkan agar tidak berbeda jauh kok dengan sekolah-sekolah pada umumnya?
3: Ya kalau prestasi ya kita puji Tuhan anak-anak kita kemarin waktu kenaikan kelas ya kita kalau prestasi akademiknya kalau kita prestasi yang keluar memang sampai saat ini belum ada tetapi prestasi dalam ikut lomba-lomba kita kemarin seperti anak-anak baru sekali saja baru gabung ikut lomba futsal bisa juara 3 tingkat SMA. Tapi biar numfor, nah itu kan seandainya kalau tidak di sekolah rakyat kasihan ini mereka punya potensi-potensi ini kan tidak bisa terfasilitasi dengan baik. Tetapi kalau akademiknya mereka punya hasil yang luar biasa. Kita bandingkan dengan semester lalu ada peningkatan, bahkan kan kita ada rapot asrama juga, ada rapot akademik. Nah jadi penilaian asrama juga kedisiplinan, kemandirian anak, jadi cara beribadah apa semakin. Jadi nilainya kan kita lihat ini kan kenaikan kelas kan kita akumulasi semua itu.
0: Progresnya
3: jadi,
0: ya.
3: Jadi enggak hanya lihat nilai akademik aja langsung kita tentukan sesuai KKM naik. Di atas KKM naik kita harus hitung semua itu nilai apa? Rapor asrama aja juga.
0: Luar biasa jadi, ya. Banyak sekali dampaknya. Baik. Bu Mardiani mungkin bagaimana dampak nyata yang sudah dirasakan oleh siswa dan juga orang tua di Indramayu atas kehadiran sekolah rakyat ini?
2: Baik, sepertinya tidak jauh berbeda dengan dari Papua ya. Yang jelas pada saat anak-anak masuk ke SR itu, pertama mereka dari segi fisik saja itu banyak yang kurus, kumal gitu ya, tidak terurus kan. Nah, setelah masuk SR sekarang sudah bening-bening, rapi-rapi. Terus bahkan berat badan juga sudah mengalami peningkatan. Yang tadinya bajunya pada saat kita kan waktu pengiriman pakaian seragam itu pengukuran awal kan pada saat mereka datang kan diukur. Baju datang ternyata bajunya sudah tidak muat kan.
0: Berat badannya sudah bertambah dari sisi gizinya juga sudah tercukupi.
2: Betul. Dan yang paling utama pada saat masuk kan banyak anak-anak yang karena sudah terputus sekolah jadi ada yang kan yang belum bisa baca sama sekali, ada SMP kan belum bisa baca, kemudian belum bisa mengaji, bacaan sholat juga masih belum bisa. Jadi pada saat sekarang saat ini mereka kita sholat kan kebetulan kalau di Indramayu semua muslim ya siswanya, jadi kami sholat wajib itu berjamaah semuanya setiap lima kali waktu, belum ada juga ada sholat-sholat sunnah ya. Nah mereka sudah belajar ngaji, sudah mulai bisa, kemudian yang tadinya yang belum bisa belajar, belum bisa membaca, akhirnya sekarang sudah membaca, bisa menulis, bisa menulis surat kepada orang tuanya, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa.
0: Itu ada kebanggaan juga ya bagi kepala sekolah dan juga guru di sana ya, Bu Mardiani.
2: Iya, betul sekali.
0: Baik, kemudian apa mungkin harapannya terhadap masa depan dari program sekolah rakyat ini, Bu? Singkat saja 1 menit, silakan.
2: Saya harap program sekolah rakyat ini terus berlanjut sehingga bisa membawa anak-anak Indonesia ke cita-citanya mereka, sehingga mereka di masa depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah untuk bangsa Indonesia.
0: Amin, terima kasih. Kemudian Pak Samuel, silakan harapannya untuk masa depan dari program sekolah rakyat ini.
3: Ya, saya kira kurang lebih sama. Kami pasti punya harapan yang besar agar sekolah program sekolah rakyat ini terus berlanjut sehingga apa yang dicita-citakan bangsa negara kita, anak-anak ini bisa menjadi agen perubahan untuk memutus mata rantai kemiskinan di negara tercinta kita Indonesia.
0: Baik, terima kasih. Kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Anak-anak kita semakin cerdas dan juga bermanfaat untuk bangsa. Terima kasih Ibu Mardiani dan juga Pak Samuel atas waktunya. Selamat siang dan juga selamat sore untuk Biak Numfor.
3: Selamat sore.
2: Terima kasih.
0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Ibu Mardiani dan juga Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor, Pak Samuel Franklin Yawan.
1: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said

0: Kita masih akan menyoroti tentang sekolah rakyat, karena memang semangat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program sekolah rakyat ini juga menunjukkan hasil yang membanggakan. Di tengah berbagai keterbatasan, siswa-siswi dari sekolah ini mampu membuktikan bahwa kesempatan yang setara dapat melahirkan prestasi luar biasa. Salah satunya datang dari wilayah Samarinda, di mana siswi sekolah rakyat terintegrasi SRT 58 Samarinda, Alia Aurel, ini menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah terpilih sebagai penulis terbaik nasional dalam ajang yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada April hingga Mei 2026. Karyanya kemudian dibukukan dalam antologi naskah terbaik nasional. Ini tentu menjadi sebuah capaian yang tidak hanya membanggakan sekolah, tapi juga menjadi bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, anak-anak dari berbagai latar belakang dapat meraih mimpi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Kita akan coba perbincangkan hal ini bersama dengan siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda, Alia Aurel.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Alia.
2: Selamat siang.
0: Halo, Alia, bisa mendengar suara kami?
2: Bisa.
0: Ya, mungkin agak bergeser ya, Alia, ya, karena suaranya agak terputus-putus, kami terima.
2: Baik, Kak, benar.
0: Ya. Ya, pendengar mungkin Anda bisa melihat juga ya di rr.co.id bahwa Alia ini adalah siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi Samarinda yang menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah terpilih sebagai penulis terbaik nasional dalam ajang yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada April hingga Mei 2026. Karyanya Alia ini kemudian dibukukan dalam antologi naskah terbaik nasional. Suatu prestasi yang membanggakan sekali, di mana siswa dari sekolah rakyat bisa terus berprestasi, tidak melihat dari latar belakang, tapi juga punya kesempatan yang sama untuk berprestasi di kancah nasional ya. Alia, sudah tersambung kembali?
2: Iya, Kak.
0: Iya, suaranya masih agak terputus-putus, tapi kami coba lanjutkan dulu. Alia, mungkin saya ucapkan selamat dulu ya atas prestasinya kemarin bisa menang di karya tulis. Boleh diceritakan mungkin perjalanan untuk berprestasi di sana, mendapatkan apresiasi juga?
2: Jadi,
0: halo Alia. Iya, masih terputus-putus. Kami coba hubungi kembali pendengar. Kita akan jeda setelah informasi berikut ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, kami akan coba perbincangkan tentang sekolah rakyat dan juga misi besar mencerdaskan anak bangsa bersama dengan salah satu siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda, Alia Aurel.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Alia, sudah bisa mendengar suara kami?
3: Bisa Kak.
2: Ya, sudah lebih jelas ya, kita lanjutkan ya Alia.
3: Iya Kak.
2: Sebelum ke prestasinya mungkin diperkenalkan dulu, Alia sekolah di mana, kemudian kelas berapa, usianya saat ini berapa? Halo Alia.
3: Iya Kak, sebentar. Oke, selamat siang. Selamat siang Kak, perkenalkan saya Alia Aurel, bisa dipanggil Aurel. Dari SRT 58 Samarinda, usia saya 17 tahun.
2: 17 tahun ya dari Samarinda. Kemarin menorehkan prestasi luar biasa sekali menjadi salah satu penulis terbaik nasional ya Aurel. Boleh diceritakan bagaimana tentang prestasinya?
3: Alhamdulillah saya lolos di Lomba Semarak Menulis Nasional Kak. Jadi semua penulis yang naskahnya diterima dan lolos akurasi itu mendapat predikat penulis terbaik nasional. Wow. Bukan hanya saya sendiri. Awalnya saya kira lomba

0: Kalian ke Indonesia, jadi
1: Ya. Aurel. Iya, nampak.
0: ini juga menjadi bukti bahwa anak sekolah rakyat juga bisa masuk standar nasional.
1: Betul.
0: Predikat penulis terbaik nasional itu pengakuan untuk semua penulis yang naskahnya lolos. Saya pribadi ini mengajarkan saya bahwa asalnya isi dan tidak bilang,
1: Ya.
0: tulisan kita juga bisa sejajar dengan ribes. Nah,
1: Oke. Aurel mungkin bisa bergeser sedikit lagi ya, karena masih terputus-putus kami terima. Tapi sedikit saya tangkap bahwa memang Aurel percaya diri meskipun dari sekolah rakyat tidak menyurutkan semangat juga ya dengan sekolah-sekolah lainnya bahwa kita juga bisa berprestasi ya Aurel ya.
0: iya, Kak. Betul.
1: Oke. Kalau Aurel sendiri sejak kapan mulai tertarik dengan dunia menulis?
0: Sejak SD.
1: Oh, dari SD. Baik. Sudah sering mengikuti lomba-lomba seperti itu?
0: Saya mengikuti lomba menulis itu baru saat masuk SMA.
1: Oh, di sekolah rakyat ini ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Ketika mengajukan lomba, ini inisiatif dari Aurel atau ada dukungan juga dari sekolah?
0: Ada yang dari saya sendiri, ada yang dari sekolah. Kalau yang ini, saya yang mengajukan.
1: Oh, kemudian bagaimana respon dari orang tua, kemudian teman dan juga sekolah rakyat ya di sana di Samarinda atas prestasinya Aurel ini?
0: Mereka juga saya
1: Ya,
0: ada.
1: masih terputus-putus ya. Kita coba hubungi kembali. Baik, baik. Aurel, kita coba hubungi kembali ya untuk mendapatkan jaringan kualitas yang lebih baik ya, sehingga komunikasinya lebih terdengar dengan jelas. Dan pendengar, mohon maaf, kita akan coba hubungi kembali Alia Aurel, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda.
2: Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jacoba Gah meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah 3T. Ia mengapresiasi berbagai program pendidikan yang sedang dikembangkan pemerintah seperti sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Program tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi siswa berprestasi. Namun dirinya juga berharap pengembangan program baru dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sekolah reguler, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah tertinggal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ini baru enak.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, pendengar kami masih coba hubungi ya bagaimana untuk mendengarkan kisah dari siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda, Alia Aurel yang akan bercerita tentang bahwa siswa Sekolah Rakyat ini tidak berbeda dengan siswa-siswa lainnya, tapi juga punya peluang untuk menorehkan prestasi yang cukup membanggakan sama dengan anak-anak lainnya. Kalau kita baca di rri.co.id, siswi sekolah rakyat terintegrasi Alia Aurel ini menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah terpilih sebagai penulis terbaik nasional dalam ajang yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada April hingga Mei 2026. Saya coba sapa kembali Aurel, sudah bisa mendengarkan dengan baik? Halo, Aurel. Aurel.
7: Iya.
1: Iya, nampaknya masih terputus-putus juga ya, Aurel?
7: Iya.
1: Iya, bagaimana?

Anda mungkin juga punya pengalaman atau mungkin anak Anda yang bersekolah di sekolah rakyat, silakan berbagi cerita bagaimana tentang penerapan kurikulum ataupun pendidikan di sekolah rakyat. Silakan 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Anda juga bisa mencoba untuk menghubungi via WhatsApp ya di 081 399 399 888.

0: Ya, mohon maaf mendengar perbincangan dengan siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Samarinda alia Aurel belum bisa kami lanjutkan karena terkendala jaringan yang buruk ya, belum bisa kami coba hubungi. Kita undang Anda pendengar untuk menyampaikan bagaimana komentar Anda tentang keberadaan Sekolah Rakyat yang saat ini dinilai mampu melakukan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Tadi juga beberapa narasumber juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah program pemerintah yang sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan juga pemerataan di daerah. Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat siang Pak Udin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Udin di Boyolali?
1: Ya, terima kasih. Baik. Ibu Safra baik.
0: Baik. Ada tanggapan tentang Sekolah Rakyat Pak Udin?
1: Iya. Sekolah Rakyat menulis gitu ya. Menulis. Jadi menulis itu bagus.
0: Iya.
1: Baik itu menulis Al-Quran, menulis Arab, apa menulis terjemah Al-Quran, atau menulis bahasa Indonesia gitu, itu bagus. Mm-hmm. Jadi untuk mengasah jiwa itu, cara berpikir otak dengan tangan itu dengan menulis gitu. Mm-hmm. Okay. Jadi jangan ragu-ragu dengan bisa menulis Arab atau menulis bahasa Indonesia gitu. Hmm. Jadi itu bisa mencerdaskan otak secara tidak langsung.
0: Jadi prestasi yang cukup membanggakan juga ya dari Aurel di Samarinda tadi ya Pak Udin.
1: Oh iya, ya selamat juga, semoga bisa jadi contoh untuk murid Indonesia yang lainnya.
0: Oke baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali.
1: Selamat
0: siang. Ya, masih ada waktu, silakan Anda bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
3: Aku bawa gado-gado.
4: Aku ayam betutu Bali.
5: Bubur Manado, Jo.
3: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
6: Aku juga.
2: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
3: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
2: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
7: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
8: Salam bela negara.
9: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
10: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Piala Dunia 2026 memasuki pekan ketiga sekaligus pekan penutup fase grup. Borneo FC dan Persib siap hadapi para raksasa ASEAN. Bogor Hornsville dan Pelita Jaya berhadapan atau saling mengincar kemenangan game ketiga final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Amerika Serikat dan Meksiko telah dipastikan melangkah ke fase gugur babak 32 besar. Kendati demikian, Meksiko tetap berupaya menunjukkan yang terbaik saat mereka berhadapan dengan Republik Ceko yang membutuhkan satu kemenangan agar dapat memastikan melangkah ke babak selanjutnya dalam laga pamungkas Grup A di Stadion Azteca, Mexico City dini hari nanti. Ini saatnya atau tidak sama sekali bagi Republik Ceko yang setelah kalah dari Korea Selatan dan kebobolan gol di menit-menit akhir hingga berakhir imbang menghadapi Afrika Selatan, Ceko tidak memiliki pilihan selain merebut kemenangan atas Meksiko. Sementara Meksiko yang sudah dipastikan melangkah ke babak selanjutnya tidak mau mengendurkan permainannya. Kepala pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengatakan bahwa dirinya belum puas dengan dua kemenangan pertama dari timnya.
1: Saya di sini untuk berusaha membuat para pemain saya berlatih dengan baik, bekerja sama dengan baik, bermain sepak bola dengan baik, dan memenangkan pertandingan. Saat ini, kami sedang menjalani proses tersebut. Kami belum bermain dengan baik dalam dua pertandingan yang telah kami menangkan. Saya belum sepenuhnya puas. Kami telah melakukan kesalahan baik di lini pertahanan maupun serangan. Dan kami berharap besok, meskipun pertandingan tidak sempurna, kami bisa bermain lebih baik daripada dua pertandingan sebelumnya.
0: Sementara itu, tidak kalah menarik, Skotlandia akan menantang Brasil demi mengamankan satu tempat di fase gugur. Tim negeri Samba Brasil yang tidak pernah gagal menjadi tim pemuncak klasemen hanya berbeda satu poin saja dari Skotlandia. Kekalahan di sini dapat mengancam catatan impresif mereka sebagai tim nasional yang tidak pernah gagal memuncaki klasemen grup sejak tahun 1982. Catatan head-to-head impresif Brasil atas Skotlandia seharusnya sudah cukup menjadi indikator tim mana yang lebih unggul. Meski demikian, kepala pelatih Skotlandia Steve Clark berharap para pemainnya mampu tampil cepat saat berhadapan dengan Brasil.
1: Semua pemain dalam kondisi prima, kecuali Aaron Hickey. Jelas sekali kami memulai pertandingan dengan lambat saat melawan Maroko. Semoga kali ini kami bisa memulai pertandingan dengan jauh lebih baik saat melawan Brasil.
0: Laga antara Skotlandia menghadapi Brasil ini akan berlangsung di Stadion Hard Rock, Florida, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, sore hari ini kita jeda sejenak dan kita ikuti breaking news dan bersama konferensi pers di mana pemulihan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporannya ada rekan kami Joshua Sihombing. Joshua.
1: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kantor presiden konteks istana presiden Jakarta, di mana saat ini sedang berlangsung konferensi pers terkait pemulihan logo dan identitas visual dalam mempersiapkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Eka, yang tadi disampaikan bahwa sudah terdapat sejumlah para finalis yang telah mendesain logo tersebut. Saat ini akan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
2: Teman-teman media yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf, pertama kami ingin sampaikan bahwa untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, selain hari ini akan diumumkan untuk jajak pendapat pemilihan logo resmi, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk peringatan HUT RI ke-81 juga sudah dipilih atau sudah ditetapkan tema peringatan HUT RI, yakni tema peringatan HUT RI ke-81 adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nanti tema ini akan menjadi satu kesatuan dengan logo yang akan dipilih dan kemudian akan ditetapkan sebagai logo resmi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, teman-teman, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf,

bahwa Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung, ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Jadi aktif, partisipasi masyarakat dimulai sejak turut serta di dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 ini. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana masyarakat terlibat di dalam pemilihan logo ini? Kita bisa lihat di dalam portal resmi yang akan diluncurkan. Dan nanti di sana akan ada proses atau petunjuk yang bisa menuntun setiap masyarakat untuk memilih salah satu dari lima. Untuk memilih salah satu dari lima kandidat yang sudah terpilih melalui proses panjang yang dikoordinasikan Kementerian Ekraf. Kalau kita lihat di tayangan dari depan, jadi lanjut. Nanti di sini bisa dijelaskan mengapa partisipasi penting bagi masyarakat. Karena desain logo yang ditampilkan merupakan hasil karya para desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah. Jadi kebetulan hampir mewakili seluruh daerah di Indonesia, seluruh kawasan Indonesia, peserta yang terlibat atau ikut di dalam sayembara desain grafis ini, sehingga lima yang terpilih pun merepresentasikan dari daerah-daerah yang ada. Naik lagi. Ini siapa yang operatornya? Naik tadi yang pertama. Ke atas. Yang tadi. Home. Nah. Satu-satu. Di atas. Operatornya. Gitu. Jadi. Belum. Nah, dari awal lagi. Oke, ya. Mohon maaf teman-teman. Ini sekalian belajar mungkin anu baru, operator baru. Oke, jadi logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke-81 atau biasa kita sebetulnya resminya HUT ke-81 kemerdekaan RI. Lanjut. Klik partisipasi mengapa penting masyarakat ikut terlibat. Jadi, lima kandidat yang akan dipilih itu adalah hasil dari karya para desainer grafis yang sudah tergabung dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Jadi, setiap karya menghadirkan interpretasi kreatif dan unik terhadap tema HUT RI ke-81. Jadi semua desain ini berlandaskan atau didasarkan pada pemahaman mengenai tema, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemudian dikurasi secara profesional dan kemudian menghasilkan lima itu. Terus, teman-teman, kita juga memberikan hadiah. Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk
hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan yang dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi apa namanya insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua, cara memilihnya adalah bisa dibaca nanti dalam website, ada langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kemudian waktunya kapan? Periode pemilihan logo mulai hari ini sampai tanggal 28 Juni 2026. Hari ini tanggal 24 Juni sampai 28 Juni 2026. Tentu saja nanti akan ditutup pada jam terakhir di tanggal 28. Misalnya jam 23.59 menit. Kemudian dari 5 kandidat ini silakan masyarakat bisa mengeklik. Ada satu karya David Wirawan dari Surakarta. Ini logonya, kemudian juga visualisasi dalam berbagai media atau implementasinya. Dan juga ada penjelasan filosofisnya dari setiap logo. Bisa ke bawah, klik ke bawah, tarik ke bawah. Tutup lagi. Ganti. Oke. Kedua, ke bawah, tarik ke bawah. Nah, ini bisa pilih di situ. Ini yang dari karya Fajar Novario dari Padang. Oke, terus lanjut. Selanjutnya, karya ketiga adalah karya dari Kanda Putra dari Denpasar. Kemudian, karya selanjutnya adalah dari Rizkiawan dari Malang. Kemudian, karya selanjutnya yang terakhir adalah dari Batam, dari Tiffany Johan. Jadi itulah teman-teman, 5 logo yang akan kita sebarluaskan kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa mengakses informasi ini dalam berbagai kanal yang akan nanti kami titipkan media sosialisasinya. Sehingga mudah-mudahan keterlibatan masyarakat secara luas bisa kita tampung di dalam memilih dan berpartisipasi memilih logo ini. Demikian teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami mewakili panitia secara resmi akan meluncurkan atau meluncing jejak pendapat atau polling pemilihan logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 secara resmi dimulai hari ini. Mari Pak.

0: Ya, demikian pendengar Pro 3 RRI. Secara resmi, ini pemerintah mengumumkan akan adanya pemilihan untuk memilih yang terbaik di antara 5 hasil karya dalam rangkaian penentuan ataupun pemilihan dari logo dan juga identitas visual dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026. Di mana disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wang Sesnek, Juri Ardiantoro, ini bahwa kegiatan pemilihan ini akan melibatkan partisipasi, masukan dari masyarakat untuk menentukan pemilihan yang paling tepat ataupun yang paling bagus sebagai logo resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari penyampaian masukan tersebut ini disampaikan setidaknya hingga nantinya ini mulai pada hari ini hingga pada tanggal 28 untuk penentuan ataupun penerimaan masukan dari masyarakat terkait dengan pemilihan logo-logo untuk ditetapkan sebagai logo resmi HUT RI ke-81 pada tahun 2026.
1: Desainer Grafis Indonesia, dan kemudian kemarin terkumpul 124, kemudian secara profesional ADGI kurasi, kemudian didampingi juga prosesnya, kemudian dipaparkan ke kami kurang lebih minggu lalu untuk 5 besarnya. Jadi ada dari Kemensetnek, ada dari Bakom, Kemenekraf, dipaparkan via Zoom karena mereka tinggal di 5 kota yang berbeda-beda. Dan setelah dipaparkan 5 itu, dari Kemensetnek laporkan ke Bapak Presiden, ternyata biasanya kan 5 besar itu menjadi 3, kemudian Bapak Presiden pilih. Tapi kali ini, Alhamdulillah, Bapak Presiden ingin ini juga agar dipilih oleh publik kelimanya. Begitu, jadi ini suatu hal yang baik dan dapat melibatkan partisipasi publik terhadap pemilihan logo ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan prosesnya.
2: Izin Bapak Wamen, Pak Menteri, Deputi. Mungkin menambahkan sedikit, yang menarik tahun ini sebenarnya proses awalnya adalah open call, di mana kami membuka open call kepada seluruh desainer grafis di Indonesia. Jadi di awal, izin Pak, yang ikut itu bukan cuma member dari ADGI, tetapi banyak desainer juga ikut terlibat, makanya sampai 124. Tetapi memang secara prosesnya open call ini terbuka untuk umum, secara publik. Lalu masuk, terpilih, kita menguji atau melihat portfolio dari masing-masing yang sudah ikut, yang ingin terlibat gitu ya. Kita lihat portfolionya, lalu terpilihlah 5 yang kemudian melalui interview, terpilih 5 yang mengikuti sayembara tersebut. Sayembara tersebut sebenarnya ke alfa lainnya. Cuman di ADGI kami secara profesional bersama dengan Kementerian Kementerian Ekraf gitu ya, dan juga pemerintah sebenarnya mendorong untuk proses pitching yang baik gitu. Nah ini salah satu sebenarnya model dari pitching project design yang sangat baik, karena semua yang terlibat dalam proses pitchingnya akan memperoleh semacam pitching fee dalam prosesnya. Jadi yang menurut kami ketika mungkin berbeda dibanding sayembara yang lain, di mana yang disubmit adalah hasil karya terakhir. Kalau bersama kami, yang disubmit adalah portfolio, sehingga kita melakukan penilaian dari portfolio. Karena dalam kode etik ADGI, secara profesional, ketika desain grafis mulai bekerja, maka mereka sebenarnya sudah harus memperoleh remunerasi. Itu prinsip kami, gitu ya. Jadi, ketika sudah mulai bekerja, karena ini di sektor jasa, mereka harus memperoleh remunerasi. Makanya prosesnya di awal open call, mengirimkan portfolio, ada proses interview, sampai akhirnya terpilih 5, lalu yang 5 memasuki proses sayembara tertutup. Gitu. Gitu. Terima kasih.
3: Ya, jadi portal ini sudah di launching. Ini sebelumnya mungkin dipakai juga sebagai portal untuk mendapatkan ini ya, tiket untuk menghadiri upacara detik-detik proklamasi. Nanti alamatnya bisa ditunjukkan mungkin di screen. Nah, nanti melalui portal ini, jadi portalnya bisa dicatat logo HUT RI www.istanapresiden.go.id. Jadi logo HUT RI, www.istanapresiden.go.id. Jadi masyarakat bisa memilih logo, 5 logo yang sudah dikurasi dan sudah melalui proses penjurian. Kemudian nanti di sini petunjuknya tadi sudah diceritakan oleh Pak Wamensesnek lengkap semuanya di sini. Ada filosofinya, ada contoh-contoh visual penerapannya di berbagai bidang gitu ya. Sehingga masyarakat bisa membayangkan logo ini nanti kalau diimplementasikan seperti apa. Mungkin itu, terima kasih teman-teman, sudah dipaparkan tadi dengan jelas, dan saya kira kami sudah menyampaikan semua peraturannya dan juga langkah-langkah yang bisa diikuti masyarakat di website logo.rt.istanapresiden.go.id. Mudah-mudahan masyarakat bisa ikut terlibat dan kita mendapatkan logo terbaik untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan dan optimisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi demikian pendengar, secara resmi pengumuman terkait dengan partisipasi libatan masyarakat dalam memilih logo-logo untuk ditetapkan sebagai logo resmi HUT RI ke-81. Di mana dari 124 logo yang terdaftar ini merupakan juga berkolaborasi dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI dan juga melibatkan sejumlah pihak ataupun masyarakat dalam penentuan partisipasi logo tersebut, dan ditentukan terdapat 5 logo terbaik yang nantinya ini akan dapat dipilih oleh masyarakat untuk ditetapkan secara resmi sebagai logo peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Tiong Bintro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan dinamika olahraga sore hari ini, di mana kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Berdasarkan skenario fase knockout Piala Dunia 2026 yang dilansir dari laman FIFA, apabila berhasil finish sebagai juara grup K, Portugal akan menghadapi tim peringkat ketiga dari beberapa grup lain. Jalur tersebut dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jika mereka lolos sebagai runner-up. Portugal diprediksi akan menghadapi Argentina di babak perempat final. Skenario tersebut dapat terwujud apabila Portugal mampu mempertahankan posisi puncak grup dan melaju hingga delapan besar. Argentina sendiri telah memastikan diri sebagai juara grup J setelah menyapu bersih dua pertandingan awal.
1: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Jumlah bintang tenis dunia termasuk Jannik Sinner dan Novak Djokovic telah tiba di Wimbledon dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen Grand Slam ketiga musim ini. Sinner, petenis nomor satu dunia, merupakan juara bertahan. Sementara Djokovic, juara Wimbledon 7 kali, sedang mengejar rekor gelar Grand Slam ke-25. Mengutip laman ATP, Djokovic akan tampil untuk ke-21 kalinya di Wimbledon. Tahun lalu petenis Serbia itu kalah dari Sinner di semifinal. Jika Djokovic berhasil merebut gelar Wimbledon, ia akan menyamai rekor Roger Federer dengan 8 gelar. Selain Sinner dan Djokovic, ada Casper Ruud yang baru-baru ini merayakan pernikahannya di Mallorca yang telah tiba di Wimbledon.
2: Yeah, Michigan.

0: Berdengar dengan disampaikan kabar dari tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Rio, Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Pilar muda Persija Jakarta, Ardiansah Abdul Manan, siap bersaing merebut tempat utama Persija tanpa mengandalkan regulasi usia. Ia percaya kerja keras membawanya meraih kepercayaan pelatih. Pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo membungkam para kritikus yang mengkritiknya menjelang pertandingan melawan Uzbekistan. Ronaldo kembali membuktikan dirinya belum habis dan menyelesaikannya atas pesta gol Portugal ke gawang Uzbekistan. PP PBSI menyambut baik rencana penganggaran multi-years untuk program pelatihan nasional yang berkelanjutan. Usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tersebut juga mendapat dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pendengar 3, berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Berkali kesempatan sore hari ini kita akan membahas bagaimana jelang laga partai ketiga grup C Brasil versus Skotlandia. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di kesempatan sore hari ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Alif Syahfiar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Alif, selamat sore, salam olahraga.
2: Halo, selamat sore Mas Lukman, salam olahraga.
0: Jaya. Bung Alif, kalau kita lihat ini ya, Piala Dunia 2026 kan sudah memasuki pekan ketiga dan juga pekan terakhir fase grup gitu ya. Dan Brazil yang terkenal sebagai negara dengan koleksi Piala Dunia terbanyak masih belum memastikan langkah ke babak gugur. Mereka juga harus menghadapi Skotlandia. Dan menurut Bung Alif nih, bagaimana antara kedua tim ini nantinya ini?
2: Pertama, menurut saya bahwa di Piala Dunia 2026 ini kita melihat sebuah revolusi besar dilakukan oleh Brazil ya. Brazil dengan negara sebagai pemegang titel terbanyak Piala Dunia, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka berani untuk open mind, membuka diri, kemudian menarik pelatih asing. Dan menariknya bahwa pelatih asing yang dipanggil ini pelatih asing yang menurut saya adalah pelatih asing yang cocok. Jadi Brazil ini selain mereka sadar bagaimana mereka sekarang sudah tertinggal setelah sekian puluh tahun mereka nggak pernah lagi juara, bahkan masuk final pun nggak bisa. Terus mereka nyari pelatih asing. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Dan pelatih asing yang dicari adalah pelatih asing yang tepat. Dan saya kira Brazil di Piala Dunia 2026 ini memang terlihat masih ada sedikit gamang ya. Tapi bahwa pelatih Ancelotti ini sudah terlihat bagaimana ia ingin agar Brazil ini bermain out of the box, bermain lebih pragmatis, bermain lebih cepat, bermain lebih simpel, fokus untuk membuat gol. Saya kira demikian, Mas Lukman.
0: Iya, kalau kita lihat ini ya, secara head to head saja kan Brazil memang hampir tidak pernah kalah ya dari Skotlandia ya, Bung Alif ya. Dan apa Brazil ini bisa melanjutkan tren positif meski tidak diperkuat beberapa pemain seperti Rafinha dan Wesley Franca?
2: Saya tipe yang tidak terlalu melihat head to head ya, apalagi head to head ini kan terkadang jauh sekali. Misalkan pertemuan terakhir Brazil melawan Skotlandia ini kan jauh sekali.
0: Oh, di tahun berapa situasi, gitu ya?
2: Iya, tahun 98 kalau nggak salah itu kan. Jadi situasinya sudah sangat-sangat jauh berbeda. Tapi yang saya melihat bahwa Brazil tentu juga punya beban melawan Skotlandia, apalagi di kubu Skotlandia sendiri kan mereka juga ingin membuat sejarah gitu. Sejarah bagi Skotlandia misalnya bukan cuma lolos, tetapi kalau mereka bisa membuat sejarah mengalahkan Brazil, itu kan prestasi tersendiri bagi Skotlandia. Dan semangat di kubu Skotlandia juga sangat besar melawan Brazil. Tapi bagaimanapun, ini adalah ujian sesungguhnya bagi Brazil dan Carlo Ancelotti ya. Menurut saya ini ujian yang apakah Brazil akan bisa melangkah lebih jauh. Tentu inilah sesungguhnya melawan Skotlandia menurut saya, Mas Lukman.
0: Ya, kalau kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya, ada debutan ya, Tanjung Verde dan Spanyol gitu, yang tidak disangka-sangka memberikan kejutan gitu, bisa berhasil menahan imbang Spanyol kali itu. Dengan kondisi saat ini bagaimana? Apakah Skotlandia juga bisa memberikan kejutan di pertandingan versus Brazil nantinya nih, Bung Alif?
2: Sangat sangat sangat mungkin terjadi karena kan beberapa pemain Skotlandia juga bermain di klub-klub yang bagus. Kemudian Skotlandia juga boleh dikatakan punya tradisi yang sangat baik juga di Piala Dunia. Nah, dari hasil apa yang mereka tampilkan selama ini di grup C kan mereka juga tipis-tipis aja tuh lawan Maroko. Artinya mereka ini juga bukan kaleng-kaleng kalau saya melihat. Kalau kita lihat bagaimana Brazil aja bisa setengah mati melawan Maroko kan begitu. Nah, kita tidak melihat Marokonya. Jangan lupa Maroko itu semifinalis Piala Dunia sebelumnya kan. Nah, ini Skotlandia ini sebenarnya menurut saya juga berpeluang untuk menyulitkan bahkan membuat kejutan melawan Brazil, Mas Lukman.
0: Iya, karena beberapa pertandingan ya banyak juga prediksi meleset gitu. Dan kalau bicara Piala Dunia memang kapasitasnya sudah berbeda ya, Bung Alif ya.
2: Ya kalau Piala Dunia saat ini memang banyak kejutan karena Piala Dunia saat ini kan pesertanya banyak sekali.
0: Betul.
2: Ya kan? Jadi ada kejutan-kejutan yang menurut saya dua hal. Pertama, dari skor juga ada juga yang kalahnya telak. Ada juga yang kejutan tim-tim kuat seperti Spanyol tertahan. Jadi dinamika Piala Dunia di 2026 ini ya karena akibat dari pesertanya ditambah oleh FIFA kan gitu. Jadi peserta ditambah ini ya boleh dibilang mungkin ada peserta yang selama ini kuda hitam tapi nggak tampil di Piala Dunia, ada juga yang peserta yang lolos
0: debutan ini ya.
2: Iya, boleh dibilang ada sisi keberuntungannya kan begitu. Jadi ketika main di Piala Dunia kena bantai kan
0: begitu. Tapi Bung, kalau lihat dari persaingan Piala Dunia saat ini gitu ya, peluang untuk Brazil kembali menjadi juara Piala Dunia seperti apa ini?
2: Peluang itu kan memang sudah banyak yang memprediksi.
0: Ya.
2: Terutama dengan hadirnya Carlo Ancelotti. Jadi kalau dikatakan Brasil berpeluang kembali meraih juara dunia, menurut saya itu wajar karena penyebab utamanya adalah aktornya adalah Carlo Ancelotti. Karena Carlo Ancelotti ini memang menurut saya pelatih yang sangat cocok menangani Brasil yang penuh bintang, pemainnya full skill. Artinya kualitas main Brasil ini sudah tidak diragukan. Nah, apa yang dibutuhkan oleh Brasil adalah pelatih yang semacam dirijen gitu. Pelatih yang hanya punya leadership yang bagus dan bisa memberi kesempatan pemain untuk berkembang.
0: Yeah.
2: Dan bermain lebih pragmatis. Selama ini kan di era Piala Dunia sebelumnya kan Brasil lebih banyak show-nya dibanding mereka untuk main lebih dalam tanda kutip, main lebih serius gitu.
0: Mas Lukman. Baik. Bung Alif, izin untuk jeda sejenak boleh Bung Alif, jangan diputus. Kita ikuti kelas berita. Pendengar, kita akan ikuti kelas berita terlebih dahulu.
1: Kilas berita.
3: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, menyambut baik rencana penganggaran multi-year yang diusulkan Menpora Erick Thohir kepada Presiden Prabowo Subianto untuk program pelatihan nasional pelatnas yang berkelanjutan. Skema pelatnas multi-years dinilai akan memberikan kepastian bagi PBSI dalam menjalankan program pembinaan jangka panjang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bung Alif, terima kasih sudah bersedia menunggu, Bung Alif.
2: Baik.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Alif, untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami tengah berbincang terkait dengan laga partai ketiga grup C, Brazil versus Skotlandia. Bung Alif, kalau dari Skotlandia sendiri, dari kedalaman skuad, apa yang memang perlu diwaspadai Brazil ini? Yang
2: mereka ini pertama bermain sangat militan. Kedua, mereka ini bermain dengan umpan-umpan terobosan, kombinasi umpan panjang. Dan ini yang menurut saya cukup berbahaya juga gitu loh, Brazil menghadapi mereka. Karena ada dua tipikal berbeda ketika Brazil menghadapi Maroko dan Brazil menghadapi Skotlandia. Kalau melawan Maroko, bahkan ada meme-meme yang mengatakan malah Maroko yang mengajari Brazil bermain samba kan, Joko Bonito kan,
1: yeah,
2: gitu.
1: Yeah,
2: yeah. Ya kan, ini Maroko malah yang ngajarin Brazil kan, gitu. Nah, kalau mungkin melawan Skotlandia karakter akan jauh berbeda, karena Skotland ini bermain dengan bola-bola tusukan yang sangat berbahaya ya. Jadi lini belakang Brazil juga harus mewaspadai, karena ketika mereka melawan Maroko juga kan banyak menciptakan peluang-peluang seperti itu kepada Maroko, Mas Lukman.
1: Nah, kalau terkait dengan strategi yang kemungkinan diterapkan Skotlandia untuk bisa meredam kekuatan Brazil ini, Bung Alif.
2: Kalau kemungkinan Skotland, pelatih Steve Clark, mungkin mereka akan bermain seperti biasanya ya, 4-1-4-1, walaupun biasanya line up 4-1-4-1 itu terkadang kalau zaman sekarang kan lebih kepada formalitas saja gitu kan. Nanti prakteknya di lapangan beda lagi.
1: Oh, dinamis dia ya.
2: Ya, karena ada juga mereka supaya tidak terbaca oleh lawan gitu. Jadi kadang ditulisnya misalnya 4-3-3, ternyata mainnya 4-4-2 gitu. Kadang-kadang gitu. Sekarang banyak sepak bola seperti itu, maksudnya.
1: Baik,
2: karena kita mereka juga enggak mau dibaca oleh lawan.
1: Kita ke pendengar nih, Bung Alif, sudah tersambung ada Pak Yeki di Citayam. Pak Yeki, sore.
3: Selamat sore Mas Lukman,
1: ya,
3: selamat sore Mas Alif. Waduh, lama baru dengar lagi suara Mas Alif ini. Alif
1: ya,
3: Bakti,
1: ya.
3: Pas banget dulu-dulu itu.
1: Iya.
3: Iya, baik di RRI maupun di TV-TV swasta gitu.
1: Iya,
3: ya, Mas Lukman dan Mas Alif, saya masih tetap yakin Brazil bisa mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-1 ya. Data statistik menunjukkan bahwa sepanjang pertemuan Brazil dengan Skotlandia itu kan didominasi oleh Brazil. Terakhir di pembukaan Piala Dunia tahun 1998 itu kan Brazil menang 2-1 itu lawan Skotlandia. Kemudian catatan-catatan sebelumnya juga menunjukkan bahwa Brazil menang 3 kali, imbang 1 kali atau 2 kali, saya lupa itu. Yang jelas 3 kali kemenangan Brazil itu. Nah, yang kedua bahwa Brazil ingin membuktikan bahwa mereka dibawa pelatih Carlo Ancelotti, mereka akan menemukan permainan yang hilang selama ini gitu. Selama beberapa Piala Dunia itu kan nyata sekali hilang, dan untuk itu dia sekarang ini Brazil berani menggunakan pelatih asing. Tidak biasanya begitu kan. Pasti mereka punya harga diri sebetulnya, juara dunia 5 kali kok menggunakan pelatih asing. Tapi dengan kerinduan rakyat Brazil dan PSSI-nya Brazil untuk kembali melihat Brazil berprestasi, kan kemudian harga diri itu dipertaruhkan dengan memakai jasa Carlo Ancelotti gitu.
1: Baik.
3: Jadi, jadi saya pikir itulah modalnya, sehingga kenapa saya katakan Brazil tetap berpeluang besar untuk menang bahkan 3-1 itu.
1: Terima kasih ya Pak Yeki ya. Silakan Bung Alif.
2: Ya, memang faktor utama yang membuat optimisme terhadap Brazil adalah faktor Carlo Ancelotti ya. Jadi kombinasi kepintaran atau kejelian Carlo Ancelotti dan semangat kebangkitan Brazil ini yang menjadi modal bagi Brazil untuk bisa mengalahkan Skotlandia. Karena Brazil kan memang dalam beberapa episode Piala Dunia kandas terus. Jadi mereka memang ingin bangkit dan bangkit bersama Carlo Ancelotti. Ini semangat ini yang memang harus diwaspadai oleh kubu Skotlandia. Menurut saya demikian, Mas Lukman.
1: Iya, tapi kalau tadi head to head kan tidak bisa jadi tolok ukur karena udah berlangsung lama ini, Bung Alif.
2: Betul. Kalau saya memang cenderung tidak terlalu melihat head to head karena apalagi head to headnya itu kan sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Situasi sudah jauh berbeda dan permainan sepak bola sekarang itu juga akan berbeda.
1: Sudah berubah ya?
2: Ada yang mengatakan, ya jauh berubah. Di era 2010 ini, sepak bola dunia bergeser lebih kepada permainan yang lebih cepat dan juga lebih taktis ya. Jadi era 2000-an ini, terutama di era di atas 2010, permainan bola dunia ini berubah total. Jadi memang ya head-to-head boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi, tidak terlalu melihat itu karena situasinya jauh berbeda.
1: Baik, ya. Bung Alif, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 sore hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga. Ya.
1: Pendengar pengamat sepak bola Alif Syahfiar, ya, kami berbincang bagaimana jelang laga partai ketiga Grup C Brazil versus Skotlandia, dan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat ada judik ya, bukan rayuan gombal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita sore hari ini kita awali dari anggota Komisi 9 DPR RI, Lucy Kurniasari, yang menyoroti kekurangan penyuluh keluarga berencana atau KB di Kota Surabaya, serta rendahnya insentif kader KB di lapangan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari menyoroti kondisi penyuluh keluarga berencana atau KB di Kota Surabaya. Menurut Lucy, sejumlah penyuluh KB saat ini masih lebih sedikit dibanding jumlah kecamatan yang mencapai 31 wilayah, sehingga terdapat petugas yang harus menangani lebih dari satu kecamatan. Lucy juga meminta pemerintah memperhatikan insentif bagi penyuluh dan kader KB. Menurutnya, kader KB selama ini aktif melakukan pendampingan masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah, namun insentif yang diterima masih sangat terbatas. Berikut pernyataan anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari.
2: Sudah melakukan kegiatan door-to-door, lalu kemudian pertemuan-pertemuan dengan warga, dan hanya mendapatkan 20 ribu apabila mendapatkan aseptor. Jadi kalau aseptornya ini IUD, implan, insentifnya hanya 20 ribu. Tetapi kalau steril 100 ribu. Jadi ini harus Pak Menteri juga ketahui terkait dengan insentif yang sangat minimal.
1: Ya, pendengar, dalam kesempatan tersebut Lucy juga menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini turut melibatkan tim pendamping keluarga. Ia mengapresiasi langkah Kemenduk Bangga yang telah menyiapkan SOP pendistribusian dan SOP edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, Lucy meminta kualitas MBG terus diawasi bersama. Selain itu, Lucy mengapresiasi capaian penurunan stunting di Kota Surabaya yang menurutnya telah mencapai 1,7%. Ia menilai kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di Surabaya berjalan dengan baik dalam upaya penanganan stunting. Lucy juga mempertanyakan tindak lanjut pendampingan terhadap anak yang telah keluar dari program intervensi stunting setelah melewati usia 5 tahun. Menurutnya, hal tersebut penting diperhatikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: keterangannya ini disampaikan oleh Febri bahwa pendalaman dari adanya kasus manipulasi data ekspor kelapa sawit tersebut ini merupakan tindak lanjut dari laporan awal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Menkeu Kurbaya Yudi Sadewa. Terkait hal tersebut pun ini disampaikan oleh Febri bahwa Jampitsus melakukan penyidikan dengan melakukan pencocokan informasi dan juga mendalami informasi yang telah diterima oleh pihak penyidik untuk nantinya menelusuri duga-duga tersebut dengan melibatkan sejumlah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Berikut pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah.
1: Indikasi ada beberapa perusahaan yang melakukan under invoicing atau ekspor. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sawit. Apa yang disampaikan Menkeu memang telah disampaikan ke kami. Tapi kami sekarang memang kita sedang melakukan penyidikan. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara bersama-sama dengan auditor di BPKP.
0: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Jampitsus Febri Adriansyah bahwa terkait dengan penyidikan under invoicing ataupun manipulasi data ekspor terkait dengan minyak kelapa sawit, ini juga dijelaskan oleh Febri bahwa hal tersebut akan dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Kejaksaan Agung, di mana nantinya Kejaksaan Agung akan meneliti secara mendalam terkait peranan dari masing-masing perusahaan dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam indikasi dari under invoicing tersebut. Nantinya pula ini perusahaan-perusahaan yang tengah ditangani ataupun yang saat ini memang telah memasuki proses hukum akan disampaikan prosesnya kepada awak media untuk secara mendalam. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, mengungkapkan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan. Seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Laporannya bersama dengan Retno Mandasari. Retno.
3: Ya, Lukman dan juga pendengar, pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Hal itu diungkapkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dalam pengarahan pers hari ini di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Rusia saat ini menghadapi tantangan demografi yang mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dari luar negeri. Tolchenov menjelaskan selama ini Rusia lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah. Namun beberapa waktu terakhir, perhatian perusahaan-perusahaan Rusia mulai mengarah ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Menurut Tolchenov, Kedutaan Besar Rusia dan Perwakilan Dagang Rusia telah melakukan berbagai langkah awal untuk membuka peluang kerjasama tersebut, di mana pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah Indonesia dan perusahaan yang bergerak di bidang penempatan kerja. Meski demikian, Tolchenov menegaskan proses pengembangan kerjasama ketenagakerjaan antara kedua negara masih berada pada tahap awal. Ia menyebut upaya tersebut sebagai langkah pertama dalam perjalanan panjang yang memerlukan kesiapan regulasi koordinasi dari beberapa pihak.
4: What is about workers mobility or migrant mobility, but not just the practical issues in any country, unfortunately in my country also. Population is aging, so it means that we need more labor force.
3: Sebagai informasi juga pendengar bahwa mengenai tenaga kerja ini juga menjadi salah satu pembahasan yang disepakati di KTT ASEAN Rusia pada 17 hingga 18 Juni lalu di Kazan yang turut menghasilkan rencana aksi komprehensif untuk implementasi kemitraan strategis pada 2026-2030 antara ASEAN dan juga Rusia dengan salah satu poin yang disepakati adalah mengenai migrasi, yakni menjelajahi kerjasama mengenai akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan dan sertifikasi, kemudian juga pengarusutamaan pengaturan

0: kemampuan, keterampilan, kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja dengan mempertimbangkan deklarasi Vientiane. Dari Jakarta, rekomendasi per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebutkan bahwa dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadiri pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 dan bersama-sama menyerahkan trofi juara kepada tim pemenang. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan turnamen pertama yang melibatkan 48 tim nasional dan diselenggarakan oleh 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar persepak bolaan global ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan pertandingan final akan digelar di Stadion MetLife atau MetLife East Rutherford, New Jersey.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonne Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
6: Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM tanpa perlu impor. Kepala negara menargetkan 4 tahun ke depan Indonesia swasembada energi. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Muatimena mengajak generasi muda lebih mengenal kekayaan budaya dan keragaman Indonesia. Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyalurkan 6.000 paket bantuan sosial pada puncak bakti kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Jakarta. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar Indonesia menyapa sore, kali ini kita menyoroti bagaimana pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung, di mana kasus penyekapan seorang wanita yang terjadi di Bandung menjadi perhatian masyarakat karena menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi para korban. Setelah berhasil diselamatkan, korban memerlukan pemulihan serta pendampingan yang berkelanjutan agar dapat menjalani kehidupan dengan aman dan normal. Berbagai pihak termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan lembaga pendamping berperan dalam proses tersebut. Lalu bagaimana proses pemulihan dan pendampingan yang diberikan kepada korban penyekapan di Bandung untuk membantu mereka pulih dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari? Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Jawa Barat, Ibu Siska Gervianti.
7: Wawancara Pro 3.
6: Bu Siska, selamat sore.
8: Selamat sore, Bapak.
6: Iya. Kabar sehat ya, Bu Siska?
8: Alhamdulillah, sehat. Ya. Ini bersama Pak Lukman ya?
6: Iya, Bu Siska.
8: Iya, Pak Lukman. Ya.
6: Kalau kabar korban penyekapan ini sejauh ini seperti apa, Bu, update-nya?
8: Ya, hari ini kami komunikasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, kondisi membaik ya, semakin hari semakin baik, kuat dan udah mulai semangat gitu ya. Jadi kita juga seneng lah gitu ya dengernya. Jadi secara pemulihan fisik juga sedang dipantau, tapi secara psikis juga korban ini menunjukkan semangat dan daya juang yang kita harus apresiasi ya. Sudah mulai, aduh nanti saya mau kalau sudah sembuh mau kerja ini, mau jualan online, kan itu juga kita jadi seneng gitu ya dengernya seperti itu.
6: Aduh, sudah mulai bisa diajak bicara lebih banyak gitu ya Bu Siska ya.
8: Ya, tapi tetap ya, karena masih dalam pantauan tim khusus dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi kita betul-betul mengikuti ajalah protap dan SOP yang sudah diberikan oleh tim medis yang ada di sana, seperti itu.
6: Ya, untuk tim medis standby ataupun terus melakukan perawatan. Lalu bagaimana untuk dari sisi psikologisnya, Bu Siska?
8: Ya, dari sekarang karena memang korban masih ada di rumah sakit dalam pengawasan rumah sakit dan pengobatan. Jadi memang yang kita dampingi adalah dari psikiater dan psikolog yang ada di RSAS gitu ya saat ini. Seperti itu. Jadi tetap ya fisik secara medis juga sedang dipulihkan, tetapi secara psikis juga psikiater dan juga psikolog dari RSAS juga mendampingi. Seperti itu Pak Lukman.
6: Iya, perawatan secara medis dan pemulihan secara psikis ini ya, terus betul, dilakukan betul. Gitu ya. Tapi menunjukkan perbaikan betul. Ya Bu, kemajuan ya Bu Siska ya.
8: Ya, betul-betul. Menunjukkan kemajuan dan memang kita dorong juga supaya keluarga itu tetap mendampingi, menguatkan. Karena kan memang biasanya kita juga kalau sedang sedih kan paling seneng dengan ibu ya. Ya. Jadi ibu, ayah dan juga keluarga semua mendampingi. Karena memang arahan Bapak Gubernur kemarin sudah ditenangkan bahwa pengobatan itu akan ditanggung oleh Gubernur dan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak sudah memberikan juga bekal gitu untuk keluarga supaya nggak mikirin kebutuhan hidup dan lain sebagainya pada saat masih mendampingi korban di rumah sakit. Seperti itu Pak Lukman.
6: Ya. Bu Siska, ini kan korban mungkin mengalami trauma yang mendalam begitu ya. Dan untuk bisa mengingat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini kan tentunya juga menyiksa dirinya gitu ya. Bagaimana dengan pihak kepolisian untuk bisa menggali keterangan? Apakah sudah bisa sejauh itu, Bu?
8: Ya, jadi tetap pada saat apa menggali keterangan pun kita tetap menunggu sign ya dari DPJP apakah boleh atau tidak gitu ya. Kemarin sebetulnya sempat itu udah ranahnya ke penyidik sebetulnya, tapi memang kita batasi tetap ya, maksudnya bagaimana gimana kekuatannya korban lah. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam materi BAP atau apa segala macam, tetap kita berkoordinasi dengan pihak rumah sakit gitu Pak Lukman.
6: Jadi masih terbatas ya Bu ya, karena mungkin trauma itu ya.
8: Dan mungkin kelelahan juga Pak, karena kan tidak langsung fisiknya pulih 100% kan ya. Jadi bertahap, itu betul-betul mengikuti kondisi korban dan juga petunjuk dari DPJP ya, apakah bisa dilaksanakan, berapa lama, dan juga dari kepolisian juga tidak memaksa gitu kan. Jadi mengikuti saja, mengikuti kekuatan, pulihan kekuatan dari korban.
6: Bu, kalau untuk secara medis sendiri apa Bu yang menjadi fokusnya saat ini dalam penyembuhan? Ini kan banyak luka yang ditimbulkan kemarin ya terkait dengan penyiksaan ini ya.
8: Ya, kalau itu mungkin sudah ranahnya dari DPJP ya Pak ya, tapi secara umum yang kita pantau adalah bagaimana pemulihan fisik dan psikisnya, dan itu kayaknya harus ranahnya dari rumah sakit Tanggung Tadikin yang menjawab
6: Nah kalau untuk keluarga bagaimana Bu komunikasinya dengan keluarga dari dinas?
8: Kalau dengan keluarga kelihatannya baik ya, maksudnya keluarga kan menunggu di sekarang nih kamarnya memang terpisah dengan yang lain di kamar supaya juga lebih tenang ngumpul dengan keluarga didampingi sama ayah dan ibunya. Jadi menurut saya sih komunikasi dengan keluarga pasti berjalan. Hanya memang kita juga kemarin ngobrol dengan keluarga agar tidak dibuat lelah dulu gitu ya. Karena kita ingin pemulihannya itu berjalannya gradual gitu kan, dan ini juga kan membangun pemulihan psikis sebetulnya yang mungkin agak lama gitu ya.
6: Ya, dengan adanya kejadian seperti ini Bu Siska, apa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Jawa Barat ini untuk bisa melakukan edukasi mungkin ke perempuan-perempuan lain di luar sana agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali ini Bu?
8: Ya, jadi memang dari awal ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini koordinasi bersama seluruh tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak Jawa Barat yang memang sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur gitu ya. Jadi kami mulai mendapatkan laporan itu di tanggal 12 Juni Pak Lukman dari Kadis DP3A Kota Bandung, karena yang bersangkutan masuk dulu ke RSUD Ujung Berungan ya, dari situ baru ke RSUD ke RSAS, lalu dari situ kita dapat laporan lagi dan kita koordinasi langsung dengan Dires PPA PPO Polda Jabar, dengan Kepala UPTD PPA Jawa Barat, dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin pasti, dengan Kadis Kabupaten Bandung juga, Daldu KBP3A Kabupaten Bandung, karena lokasi dan korban ini juga adalah warga Kabupaten Bandung. Jadi kita dengan seluruh pihak ini berkomunikasi gitu ya, dan berkoordinasi untuk melaksanakan dari mulai pembuatan LP, keluarganya kita dampingi ke Polda Jabar, lalu dengan kewilayahan, dengan Kabupaten Bandung, dengan Kota Bandung, itu juga kita koordinasi. Dan untuk pendampingan hukum gitu ya, Bapak Gubernur juga sudah menyiapkan tim bantuan hukum Jabar Istimewa. Memang keluarga korban sudah menunjuk pengacaranya dan tetap berkolaborasi juga, berkoordinasi dengan kami dari tim hukum Jabar Istimewa, dan juga kemarin dapat bantuan juga dari tim hukum dari Pak Hotman Paris Hutapea ya, seperti itu. Jadi kita juga sudah berkoordinasi nih dengan LPSK Pak Hotman, DP3 AKB juga sudah berkoordinasi dengan LPSK, dan Dan alhamdulillah LPSK juga merespon dengan baik dan juga dengan seluruh stakeholder tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak ini juga sudah terjalin dengan baik. Sehingga memang kemarin sempat DPO dulu ya pelakunya dan alhamdulillah sudah ketangkep nih. Karena kita semua gercep dan alhamdulillah Pak Gubernur memberikan atensi yang sangat luar biasa. Jadi hari Senin kemarin beliau menengok gitu ya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan tadi sudah memberikan penegasan bahwa sudah pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah dan Bapak juga memberikan bekal gitu untuk keluarga selama masa menunggu di rumah sakit. Gitu ya. Dan untuk kedepannya nih Pak Lukman, untuk para perempuan jangan Jawa Barat aja se-Indonesia pokoknya gitu ya. Pertama memang harus berhati-hati gitu ya. Karena biasanya ini pelaku itu kan tidak ujuk-ujuk jahat gitu ya. Tidak ujuk-ujuk menyiksa, menganiaya, tapi biasanya datang dalam bentuk yang mungkin rada ideal gitu ya. Misalnya aduh kayaknya penuh cinta, romantis,
6: lebih manis
8: love
6: pasti
8: bombing,
6: ya.
8: Benar enggak? Sehingga mungkin kelepek-kelepek dulu nih kita ya. Padahal kita harus waspada kalau sudah mulai ada red flag-red flag-nya. Misalnya apa nih? Misalnya dia berusaha mengontrol nih, para perempuan jangan mau dikontrol misalnya, apalagi sama pacar. Misalnya, aduh pokoknya kamu harus lapor, harus kalau nge-WA harus cepat ngebalesnya, chatnya apa segala. Sudah mulai mengancam, oh kalau kamu nggak bales berarti kamu nggak sayang. Wah itu bukan sayang, namanya itu manipulasi dan berusaha mengontrol kita. Apalagi kalau sudah berusaha menjauhkan kita dengan teman, dengan keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar solir dari semua orang dan tadi jadi susah minta tolong gitu ya. Jadi waspada, hati-hati. Kalau kata Pak Gubernur kemarin, hati-hati anak perempuan kalau diajak main sama laki-laki yang tidak dikenal, lebih baik ditemani sama keluarga gitu kan. Jadi tetap jangan mudah gampang terayu gitu ya oleh laki-laki yang datang dengan segala love bombingnya, tetapi ternyata diam-diam membuat kamu terkontrol gitu, dikuasai. Lalu yang selanjutnya misalnya mulai mengancam-ngancam nih, misalnya aku gak bisa hidup tanpamu, kalau aku gak ada kamu aku bunuh diri aja. Nah, itu bohong-bohong aja tuh ya Pak Lukman, bener gak?
6: Bu Siska, ini
8: apalagi
6: kan
8: kalau sudah ada tanda-tanda kekerasan, wah itu mah tinggalin aja.
6: Iya, ini kan tapi prosesnya memang ada berbeda ya. Ada narasi yang mengatakan penyekapan ini berlangsung selama 3 tahun gitu ya. Namun kalau kita terakhir pengakuan dari si pelaku katanya 1,5 tahun gitu ya, Bu Siska. Nah DP3KB ini juga menyoroti ini tidak Bu, lingkungan di sekitar penyiksaan itu kan kos-kosan ya, kalau tidak salah ya, kontrakan gitu ya, sampai juga tidak terendus gitu kasus kekerasan yang berlangsung lama ini.
8: Nah ini juga makanya kemarin hari ini ya Pak Gubernur mengeluarkan video dan statement bahwa nanti kita akan membuat menghimbau kepada masyarakat dan seluruh pemilik kontrakan dan juga apa tuh namanya kos-kosan supaya mengecek gitu ya. Mengecek betul-betul nih siapa yang ngontrak, siapa yang ngekos di tempatnya masing-masing dengan identitas yang jelas gitu kan. Nah, misalnya kalau dia ngaku suami istri ya lihat kan surat nikahnya gitu kan. Lalu dia KTP-nya mana, kartu keluarganya mana dan lain sebagainya. Jadi ini sedang kita proses gitu ya, surat edaran himbauan Pak Gubernur untuk para aparat kewilayahan gitu ya, nanti kepada para camat, kepala desa, kelurahan, RT, RW supaya lebih mengecek juga kan. Kan dulu mah 1x24 jam teh kita teh harus lapor RT ya,
6: betul tidak?
8: Mungkin itu yang ingin kita, yang Pak Gubernur ingin titipkan ya kepada para pemilik kos, pemilik kontrakan agar mulai aware nih. Sama mungkin masyarakat juga dan juga yang teman-teman yang tinggal di rumah kontrakan ya, sama-sama lah meskipun agak kelihatan kepo-kepo dikit gitu ya. Tapi kan
6: ada
8: demi keselamatan ada kepedulian, betul sekali Pak Lukman. Jadi jangan aku mah nggak mau ikut campur urusan orang, bukan begitu. Tapi maksudnya kita lebih ke tetangga kita teh siapa aja sih? Oh, misalnya si ibu A, B, C, D, dia teh punya anak berapa dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada kepedulian antar masyarakat.
6: Kalau itu jatuhnya gibah kalau terlalu jauh gitu mah, Bu.
8: Gibah dan gosip ya.
6: Iya. Baik. Bu Siska, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 sore hari ini. Sehat dan sukses selalu.
8: Sama-sama, Pak Lokman.
6: Selamat sore.
8: Iya, betul. Sore.
6: Pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Jawa Barat, Siska Gervianti.
7: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pasang telinga, dengarkan komentator idola.
11: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
6: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 5.883,88 atau turun 217,45 poin. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Namira Kaguma. Namira.
12: Ya, Lukman dan pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah. IHSG berakhir di level 5.883,88 atau turun 217,45 poin, setara 3,56%. Setelah sempat dibuka menguat hingga level 6.128,27, IHSG berbalik arah dan terus bergerak di zona merah hingga akhir perdagangan. Indeks sempat menyentuh level terendah di 5.876,93 sebelum penutupan pasar. Pergerakan IHSG didominasi 611 saham melemah, 98 saham menguat, dan 104 saham stagnan. Tim analis menilai pelemahan IHSG dipengaruhi sentimen global dan domestik yang masih membebani pasar. Investor masih menunggu data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, pasar mencermati keputusan MSCI yang masih meninjau transparansi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia hingga November 2026. Kondisi tersebut membuat investor cenderung menahan diri dan memilih aksi wait and see. Pendengar, sepanjang perdagangan hari ini, nilai transaksi saham mencapai 15,16 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan tercatat mencapai 26,94 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,03 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG ditutup melemah ke level 5.883,88 pada akhir perdagangan hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Pendengar, kami lanjutkan perbincangan terkait dengan pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung yang viral ya di media sosial, di mana aksi kejam yang dilakukan oleh TH, pelaku ini juga sudah berhasil diamankan ya, ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Lalu bagaimana pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung? Kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Republik Indonesia, Ibu Sri Supariyati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Sri, terputus dengan Ibu Sri Supariyati, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, di mana memang LPSK ini dikatakan telah melakukan perlindungan ya, atau memberikan perlindungan darurat kepada korban, termasuk langkah awal untuk menjamin keamanan korban dan mendukung proses pemulihan serta penegakan hukum. Ya, sudah tersambung kembali dengan Bu Sri Supariyati. Bu Sri, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, Bu Sri, untuk korban penyekapan yang di Bandung, sejauh mana LPSK memberikan perlindungan ini?
2: Iya, jadi berkaitan dengan korban penyekapan di Bandung, itu sebenarnya LPSK sudah menerima dari salah.
0: Halo, Bu Sri. Mengalami gangguan telepon ya, gangguan sinyal dengan Ibu Sri Supariyati, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ya. Kami ingin menggali lebih dalam apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban penyekapan di Bandung gitu ya. Karena kita ketahui saat ini juga korban penyekapan di Bandung, YTR ini masih berada dalam perawatan di rumah sakit ya. Bu Sri, mohon maaf untuk putus. Bu.
2: Iya, putus soalnya.
0: Ya. Silakan Bu Sri, apa saja bentuk perlindungan yang saat ini diberikan LPSK?
2: LPSK sudah menerima, sudah menerima permohonan perlindungan dari salah satu anggota keluarga korban. Dan di hari Senin juga kami mendapatkan komunikasi dari UPTD serta PPA Polda Jabar gitu ya. Nah, dalam menindaklanjuti hal tersebut, kami sebenarnya tim sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan mendapatkan informasi bahwa berkaitan dengan perlindungan yang cukup urgent itu kaitannya dengan medis. Dan sepertinya Pemprov Jabar juga sudah akan berkontribusi sehingga nanti mungkin LPSK akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Jadi mungkin nanti ada medis lanjutan yang akan bisa dikolaborasikan dengan LPSK. Nah, itu berkaitan dengan medis. Nah, untuk perlindungan yang lain, kami sebenarnya masih akan melakukan penelaahan lebih lanjut. Karena kalau melihat dari situasi korban, bisa saja korban masih membutuhkan sisinya dalam hal psikis. Sehingga kemudian hal itu perlu dilakukan asesmen. Jikapun memang kebutuhannya adalah psikologis, maka kami nanti akan berikan juga perlindungan psikologis kepada korban. Dan tentunya ini akan ada agenda konseling lebih jauh. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan permohonan pelindungan yang diajukan oleh dua orang saksi dalam peristiwa tindak pidana tersebut, yang sudah masuk ke LPSK kemarin. Dan saat ini juga besok nanti akan dilanjutkan juga dengan asesmennya. Dua orang saksi ini yang kebetulan juga sudah dimintai keterangan oleh Polda Jabar. Berkaitan dengan anggota keluarga yang lain, kami juga sedang menjajaki kaitannya dengan posisi tingkat ancaman gitu ya. Apakah memang dari peristiwa tindak pidana tersebut terindikasi adanya tingkat ancaman yang sepertinya terjadi dengan keluarga korban ataupun dengan saksi. Tapi ini juga kami baru dalam proses penelaahan, jadi belum bisa kami sampaikan hasil dan sebagainya. Tetapi setidaknya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana, LPSK sendiri pelindungan dan pemulihan itu menjadi satu kesatuan. Karena ini dalam rangka kaitannya dengan pengungkapan peristiwa tindak pidana tersebut. Sehingga nanti dalam proses perjalanannya proses hukum dan juga pengungkapan perkara baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan umum serta juga persidangan itu tentunya LPSK juga akan hadir memberikan pendampingan ya pendampingan melekat kepada saksi maupun kepada keluarga korban jika hal itu memang dibutuhkan dari hasil asesmen kami nanti. Begitu. Ya.
0: Itu untuk memastikan bagaimana korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi begitu ya, Bu Sri ya?
2: Iya, betul, betul.
0: Nah, kalau bicara kerugian kan banyak ya. Ini dicantumkan juga atau disertakan dengan restitusi tidak, Bu Sri?
2: Itu nanti akan kami sampaikan juga kepada keluarga korban tentunya. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari hak korban sehingga nanti korban yang kemudian bisa memutuskan gitu. Tetapi sebagai sebuah bagian dari pemenuhan hak, kami tetap harus menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari haknya korban gitu. Begitu.
0: Bu, dua saksi yang tadi mendapat perlindungan dari LPSK ini sudah mulai efektif atau perlindungannya melekat sejak saat ini?
2: Saat ini belum kami putuskan, karena baru mengajukan permohonan gitu ya. Jadi kami masih melakukan asesmen tersebut gitu. Tapi pengajuannya berkaitan dengan pengawasan perlindungan fisik, monitoring, dan juga pendampingan di setiap proses hukum gitu.
0: Baik. Nah, kalau ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus penyekapan ini untuk meningkatkan perlindungan korban di Indonesia apa, Bu Sri?
2: Yang pertama adalah ini yang perlu diketahui oleh semua orang ya dan juga khususnya warga negara Indonesia gitu ya. Ini kan sebenarnya ada kesalahan dalam kita membangun relasi berpacaran kan begitu ya. Karena posisi ini yang sebenarnya harus diantisipasi oleh setiap orang gitu dan juga keluarga terutama orang tua gitu ya mengetahui anaknya juga memiliki relasi atau hubungan pacaran gitu ya sehingga itu perlu ada monitoring gitu ya perlu ada juga diketahui gitu ya untuk diberikan juga edukasi dan juga harus terus didampingi gitu karena kasus seperti ini itu bisa jadi memang terbangun dari posisi-posisi di mana orang tua tidak mengetahui dari awal dan itu anak sendiri mungkin menutupi gitu ya. Tetapi ini juga perlu diketahui oleh mereka-mereka khususnya juga para perempuan gitu ya. Relasi berpacaran itu juga harus dibangun dalam posisi relasi yang positif gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika di awal sudah ada indikasi-indikasi yang sifatnya negatif dan kemudian juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gitu ya perlindungan dari perempuan dan juga gender gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus disadari oleh perempuan itu sendiri atau oleh orang yang kemudian membangun relasi pacaran tersebut. Jadi memang harus sehat gitu posisinya. Itu satu. Yang kedua, jikapun kemudian ada indikasi-indikasi yang sudah terbaca dari awal, sebaiknya masing-masing harus membangun sebuah proteksi mandiri gitu ya. Karena proteksi ini penting gitu supaya jangan sampai kemudian relasi pacar sudah cukup lama terbangun itu menjadi sebuah jadi semacam sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya harus disadari oleh semua orang gitu ya posisinya itu. Nah, self protection itu menjadi penting karena proteksi mandiri di setiap orang itu harus dibangun gitu dan awareness-nya juga harus dibangun, kesadarannya, lalu kemudian membangun hubungan yang positif itu juga harus dilakukan. Begitu.
0: Baik. Bu Sri Supariyati, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 sore hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya. Selamat sore, Bu.
2: Ya, selamat sore.
0: Pendengar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sri Supariyati, kami berbincang bagaimana LPSK memberikan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung, sementara dua saksi lainnya masih dalam tahap permohonan dan belum dapat jawaban dari LPSK.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Pariwisata menargetkan 19,1 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia pada tahun 2027. Menurut Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, angka tersebut naik dari target pemerintah di tahun 2026 yang membidik 16 sampai 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Widianti menambahkan, pemerintah akan fokus membangun pariwisata ke arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, guna mendorong kontribusi sektor tersebut yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, pendengar rangkaian Indonesia Menyapa Sore masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya untuk Anda yang ingin juga menyampaikan komentar ataupun tanggapan atau memiliki informasi penting, ya silakan, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888, 081399399888.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, saya langsung menuju ke Bogor, Jawa Barat. Sudah tersambung ada Bu Dinda. Selamat sore, Bu Dinda.
4: Selamat sore, Bung Lukmantara.
0: Ya.
4: Selamat sore, gitu ya.
0: Iya. Gimana Bogor? Iya. Hujan tidak?
4: Bogor panas terik, tapi sekarang udah menjelang maghrib nih, ini apa udah agak redup gitu, Bung Lukman. Hmm.
0: Tidak hujan ya seharian ini ya?
4: Belum hujan, belum.
0: Oke.
4: Okay. Jadi menanggapi itu ya.
0: Oh, ya silakan.
4: Sedang viral ya, Bung Lukman ini keji, biadab dan lain-lain begitu ya, Bung Lukman. Dan tadi dua ibu ya sudah kasih ulasannya begitu. Nah, jadi masih kalau nonton dari beberapa video-video tuh yang viral juga.
0: Gemes,
4: dia
0: ya.
4: si pelaku ini menyerahkan diri ngakunya. Tapi yang betulnya yang mana ya, Bung Lukman ya?
0: Semalam kami sudah berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, itu dijemput, bukan menyerahkan diri. Ya, ditangkap itu dari di Majalaya.
4: Iya. Di perumahan ya, Bung Lukman ya.
0: Soalnya
4: ada kata-kata dia menyerahkan diri, katanya begitu.
0: Dari keterangan pihak kepolisian katanya di rumah orang pintar, yang sebenarnya nggak pintar-pintar banget sih, Bu ya. Karena udah ketangkap juga gitu.
4: Iya, akhirnya ketangkap juga ya. Kalau dia orang pintar bisa dong, nggak kelihatan gitu ya. Nah, gini, terus yang kedua ini, Bung Lukman, pelajaran untuk kita para orang tua ya. Kalau bisa anak jangan dibiarkan kos tinggal sendiri begitu, karena kita jauh dari pantauan orang tua begitu. Dan ini pembelajaran buat para orang tua ya. Ini satu contoh, dan untuk Yovita ya. Begitu kuatnya ini campur tangan Allah ya. Jadi dengan disiksa sedemikian berat, tapi masih sehat, maksudnya dalam hal-hal ini masih dikasih panjang umur, masih dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Bu Dinda, ini yang jadi sorotan juga bagaimana kepedulian masyarakat atau tetangga ini, Bu. Kenapa sampai selama itu tidak mungkin mendengar atau mencium adanya tindak kekerasan ini? Kalau dari Bu Dinda sendiri di sekitaran ada kontrakan atau kos-kosan juga tidak?
4: Ya memang kepedulian kita sebagai tetangga tuh memang harus ya Bung Lukman ya, apalagi kalau kontrakan kan mepet-mepet gitu pasti pasti tahu dan dengar ya. Sepertinya kita kalaupun mau kepo it's okay, karena demi keselamatan si korban dalam hal ini kan. Dan itu dari beberapa video tetangga juga sering dengar kan, sering apa kelakuan yang si pelaku ini juga memang kasar dan sebagainya, harusnya lapor ke Pak RT lah minimal bahwa ini pintu ini atau rumah ini nomor sekian ini sepertinya ada hal-hal yang perlu ditangani kan begitu ya pengurungan. Jadi kepedulian tetangga itu juga penting.
0: Baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Mari, ya pendengar, inilah ya memang terkait dengan kasus yang menimpa YTR, penyekapan yang dikatakan 3 tahun lamanya, sementara dari keterangan si pelaku 1,5 tahun ya sudah melakukan penyekapan dan juga penyiksaan di Bandung ini. Dan memang jadi sorotan bagaimana kepedulian dari sekitar gitu ya, baik dari tetangga dan juga masyarakat ini ya, sampai selama itu tidak terendus dan mungkin juga tidak berani untuk dilaporkan atau untuk pihak berwajib gitu ya, agar permasalahan ini juga jadi momentum ya untuk kita semua meningkatkan kepedulian antar sesama. Bukannya gibah tadi ya ditekankan oleh Bu Dinda, beda gibah dan meningkatkan kepedulian sosial. Dan pendengar, kita jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada Vidi Aldiano dengan status palsu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita sore hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti yang meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh yang terdampak bencana. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Munzir Budiana.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
2: Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun. Dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Lamudin menjelaskan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan. Menurutnya terdapat sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi.
3: Rusak berat itu 188 sekolah. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan.
1: Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten Pidi menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 Satuan Pendidikan.
4: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang sekolah 2026, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar berada dalam kondisi yang siap. Laporannya disampaikan Galih Prihantoro.
1: Menghadapi potensi peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang sekolah Juni 2026, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB menyatakan komitmennya dalam memastikan seluruh layanan operasional di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar Lampung berada dalam kondisi siap, andal, dan optimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan. Direktur Utama BTB Iwayan Mandia mengatakan sejumlah

0: dari BKU tentara gitu ya, kemudian dari Polri untuk melakukan sosialisasi secara periodik untuk meminimais terjadinya hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan maupun keamanan di Tol Bakter.
1: Sementara itu, Humas BTB Tol Ilham Fahrul menambahkan, pengelola juga meningkatkan kesiapsiagaan petugas operasional di lapangan, termasuk patroli jalan tol dan layanan darurat, untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat terhadap potensi gangguan operasional maupun kejadian di sepanjang ruas tol.
2: Memasuki periode libur panjang sekolah Juni 2026, kami memastikan seluruh elemen layanan di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar optimal, mulai dari kesiapan personil, keandalan infrastruktur, hingga kelancaran layanan lalu lintas, transaksi, dan juga rest area. Semuanya kami siapkan agar pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman tentunya.
1: Pengelola tol mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, mematuhi batas kecepatan serta memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Salah satu komisi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga Palestina, serta dengan secara sengaja menargetkan anak-anak di jalur Gaza. Komisi Penyelidikan Internasional Independent PBB mengenai wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Israel, menyatakan bahwa skala serta sifat sistematis operasi militer Israel telah mengakibatkan kematian, cedera, dan trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan anak-anak Palestina. Komisi tersebut juga menyatakan telah menemukan bukti bahwa anak-anak Palestina secara sengaja menjadi sasaran dan dibunuh oleh pasukan Israel. Penargetan terhadap anak itu disebut sebagai salah satu unsur utama dalam membuktikan adanya niat genosida. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih timnas Kroasia Zlatko Dalic mengungkapkan dirinya tidak menyangka bahwa laga melawan Panama pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada berjalan sangat sulit untuk timnya. Pada laga ini, Kroasia yang sebelumnya dikalahkan Inggris 2-4 berhasil mengatasi perlawanan sengit Panama dengan skor tipis 1-0 lewat gol Ante Budimir pada menit ke-54. Kemenangan ini juga membuat Kroasia memiliki 3 poin di posisi ketiga grup L di bawah Inggris dan Ghana yang masing-masing memiliki 4 poin. Dengan asal lolos ke babak 32 besar yang kembali terbuka, Dalic juga mengaku senang karena kemenangan ini bertepatan dengan penampilan ke-200 kapten tim Luka Modric.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
3: Aku sih lebih asik menggambar.
4: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
5: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
6: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
7: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
4: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
8: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
9: Catatan peristiwa.
10: Sebagai salah satu tenaga profesional di dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Salah satunya, bidan berperan membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seperti melakukan pemeriksaan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, juga buah hati. Tujuan diperingati Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan turut memberikan penghargaan juga apresiasi terhadap peran penting bidan di Indonesia. Hari ini sekaligus menandai hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Itulah mengapa disebut pula sebagai Hari Ulang Tahun IBI atau Hari Ikatan Bidan Indonesia. Yogyakarta diserang dan dikuasai Belanda sejak 19 Desember 1948 dengan yang disebut sebagai Operasi Militer Kedua. Dunia internasional dan kekuatan inti pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, mendesak Indonesia dan Belanda menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Kemudian, Yogyakarta harus dikembalikan ke Indonesia. Pada 24 Juni 1949, Belanda dengan berat hati kemudian mulai meninggalkan Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Mereka mundur ke arah utara Yogyakarta menuju Magelang. Semangat dan moral tentara Belanda hancur. Mereka dipaksa meninggalkan Yogyakarta tanpa bertempur.
11: Warta Nusantara. Pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar aksi kesehatan berupa cek kesehatan gratis dan screening TBC di Kota Tegal. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Hanan Ma'ruf dari RRI Purwokerto. Hanan.
12: Ya, baik pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan dengan menghadirkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan hingga sunatan massal. Kegiatan tersebut diikuti oleh ribuan warga dan mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Kesehatan RI yang hadir meninjau langsung pelaksanaan program di Kota Tegal. Kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan Polda Jawa Tengah di Pendopo Ki Gedes Bayu Kota Tegal merupakan bentuk pelayanan dan dukungan nyata kepolisian terhadap agenda pemerintah di bidang kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada satu layanan, tetapi mencakup berbagai upaya deteksi dini penyakit. Terdapat pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK, donor darah, sunatan massal, hingga pemeriksaan lanjutan melalui X-ray.
13: Ini di Polda Jateng mengadakan kegiatan yang sangat luar biasa. Mulai CGK, CGK-nya sangat luas, melakukan kaki untuk mendapatkan kasus-kasus apakah ada pasien dengan diabetes dan hipertensi yang diperiksa tensi dan gula darah dan dilakukan X-ray untuk melihat kalau ada pasien yang dicurigai ada TBC diperiksa dapat X-ray kemudian begitu banyak yang kegiatan dapat donor darah ada juga sunatan massal ya pekerjaan yang sangat luar biasa daripada Polda Jateng.
12: Benjamin menjelaskan program CGG menjadi bagian penting dalam upaya deteksi dini penyakit yang kerap tidak disadari masyarakat. Melalui pemeriksaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal sebelum muncul gejala yang lebih serius. Selain itu, pemeriksaan juga diarahkan untuk mendukung program nasional pemberantasan tuberkulosis yang saat ini masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pasien yang terindikasi akan dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui ronsen dada untuk memastikan kondisi kesehatan secara lebih detail.
13: Jadi melalui kegiatan hari ini, kita ingin bahwa masyarakat memanfaatkan CKG ini untuk mengetahui dia sehat apa enggak. Kalau bisa enggak usah sakit lah. Kita cegah sehingga usia produktif, enggak sakit di usia tua pun dalam keadaan sehat. Kalau bisa di atas 60 tahun pun masih sehat.
12: Ya, melalui kegiatan bakti kesehatan Hari Bayangkara ke-80, pemerintah menargetkan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja atau Gendre sebagai upaya agen perubahan. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
14: Baik, Lukman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya pembangunan pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Buntoro Tirto, mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
15: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sepertinya ya gitu loh. Jadi kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan, orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
14: Buntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu, pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3 APPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui media sosial, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari Cirebon kita menuju ke Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada akhir pekan ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Penta Maidita dari RRI Jakarta. Penta.
16: Baik, terima kasih Lukman dan selamat sore pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Adapun perayaan ini pendengar dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini, yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri menyebut bahwa memang perayaan tahun ini akan menghadirkan kegembiraan tentunya bagi warga Jakarta tanpa mengabaikan situasi geopolitik yang memang sedang terjadi saat ini. Dan pendengar, demikianlah yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
17: Rekan-rekan sekalian, rangkaian ulang tahun Jakarta yang dimulai dari tanggal 21, tanggal 22 kemarin, kemudian tanggal 27 akan ada acara di Bundaran HI dan juga acara 28. Tetapi intinya saya berpesan bahwa membuat kegembiraan masyarakat tetapi tidak berlebihan.
16: Ya, pendengar, adapun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sendiri memang sudah menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Pada Senin 22 Juni 2026 lalu, Pemprov DKI Jakarta ini membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta, seperti TransJakarta, LRT Jakarta, hingga MRT Jakarta. Dan selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sempat menggratiskan tiket masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta seperti Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat, Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan, hingga Ancol di Jakarta Utara. Dan pendengar, tidak hanya pada tanggal 22 Juni kemarin saja, pembebasan tarif layanan transportasi umum hingga tiket masuk destinasi wisata ini juga akan kembali diberlakukan pada akhir pekan ini, yakni pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Dan Gubernur Pramono menyebut bahwa memang kebijakan ini menjadi kado spesial bagi warga Jakarta. Lukman dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar BBMKG Wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap hujan lebat yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan. Laporannya langsung disampaikan Raihan Putri dari RRI Medan. Putri.
1: Baik, pendengar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan kondisi cuaca di Sumatera Utara di akhir bulan Juni ini masih didominasi berawan. Namun, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Perkirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Budi Prasetyo, menjelaskan beberapa monsun timur yang masih relatif aktif membawa masa udara kering dari wilayah Australia. Di sisi lain, fenomena osilasi Medan Julian yang aktif di kuadran 1, yakni di wilayah bumi bagian barat dan Afrika, secara spesial turut mempengaruhi terhadap pertumbuhan awan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Selain itu, anomali suhu muka laut di perairan barat dan timur Sumatera Utara yang masih cukup hangat juga dapat menambah suplai masa udara di wilayah Sumatera Utara. Budi menyebut dalam 2 hingga 3 hari ke depan, wilayah Sumatera Utara umumnya diperkirakan didominasi kondisi berawan. Meski demikian, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih tetap berpeluang terjadi. Meski dengan cakupan wilayah yang tidak terlalu luas dan durasi yang relatif singkat, wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Toba, Humbang Hasurutan, Kepulauan Nias, Papak Barat, Deli Serdang, Medan, Langkat, dan sekitarnya.
2: Dalam 2-3 hari ke depan, ya, Sumatera Utara umumnya dimonsiri oleh berawan akan terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih tetap berpotensi dengan skala tidak begitu luas dan waktu yang tidak terlalu lama. Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius di wilayah dataran rendah dan perkotaan dan 17 hingga 28 derajat Celsius di wilayah pegunungan atau di dataran tinggi.
1: Lebih lanjut, pendengar, BBMKG Wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, seperti kondisi siang hari yang panas kemudian berubah menjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada sore atau malam hari. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang cukup signifikan, serta terus memantau informasi cuaca. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke Boyolali, di mana apel gabungan kesiapsiagaan bencana dilaksanakan di Ampel Kabupaten Boyolali menyusul potensi El Nino. Laporannya disampaikan Joko Putro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dalam rangka antisipasi dan menjaga kesiapsiagaan potensi fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Bumi Perkemahan Indraprasta Ampel Boyolali. Apel yang dipimpin langsung Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko ini diikuti 500 personil gabungan lintas sektor dari unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, Basarnas, Pramuka, Pencinta Alam, hingga kelompok masyarakat. Ditemui setelah memimpin apel, Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan bahwa apel ini diadakan mengusul informasi BMKG terkait potensi fenomena El Nino Godzilla yang akan terjadi. Dipilihnya lokasi apel di Boyolali sendiri menurutnya juga karena kabupaten penghasil susu ini dekat dengan dua gunung yakni Merapi dan Merbabu yang menjadi fokus antisipasi kebakaran hutan di Jawa Tengah.
4: Bagaimana informasi dari BMKG tahun ini 2026 adalah tahun El Nino 3. Minggu kemarin sudah dirapatkan di Menko Polhukam bahwa kita mulai dari daerah harus menyiapkan tidak terjadi kebakaran lahan. Kenapa di Boyolali? Karena Boyolali yang naik Gunung Merbabu itu sangat berdiri di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung. Di Gunung Lawu, di Gunung Merbabu, Gunung Merapi, maupun Gunung Slamet itu sangat rawan kebakaran hutan. Kalau tidak di gunung mungkin di daerah-daerah yang kering seperti Blora, Rembang, rawan kebakaran hutan. Jadi,
3: sementara itu, pendengar, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Haryoso, yang turut hadir dalam apel, mengatakan bahwa pihaknya juga dalam mengantisipasi fenomena El Nino ini, sudah melakukan sosialisasi bersama perangkat desa setempat. Melalui apel kesiapsiagaan ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat langkah pencegahan agar kejadian karhutla besar seperti tahun 2023 tidak terulang kembali serta menjaga kelestarian alam. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memastikan penjualan produk lokal di lokapasar dapat segera menikmati insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik Lukman dan pendengar Pro 3 RRI, memang Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM ini memastikan penjual produk lokal dan lokapasar dapat segera menikmati insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% dalam waktu hingga 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut memang merupakan salah satu aturan dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan pada 17 Juni 2026 kemarin, di mana Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana menyebutkan bahwa pihaknya pun tengah berkoordinasi dengan berbagai platform digital untuk menyiapkan sistem pelaksanaan insentif tersebut. Hal tersebut memang dikatakan Temi saat ditemui di kantor Mesko Jakarta Selatan. Ia juga menjelaskan kementerian nantinya akan berupaya mempercepat implementasi aturan tersebut agar pelaku usaha menengah kecil dapat segera mengajukan insentif potongan biaya layanan.
2: Ya, wah, mau kerja di perusahaan besar atau perusahaan kecil tetap ada. Contohnya tukang gorengan deh. Kalau saat gorengan kira-kira ada risiko nggak? Kan begitu. Nah, ini kita pengen gitu. Cuma nanti cafe-nya nggak akan serigit itu lah. Kita akan juga akan memberikan kemudahan. Jadi kita berlakuinnya kan UMKM. Ya.
1: Dan diketahui juga benar bahwa memang pada tahap awal ini pihaknya meminta platform digital menyampaikan data seller yang dinilai menjual produk dalam negeri. Selanjutnya pelaku usaha juga nantinya akan diminta melakukan deklarasi mandiri melalui platform Sapa UMKM, di mana dia juga menambahkan pemberian insentif tersebut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem yang lebih mendukung produk dalam negeri. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terkait usulan pembangunan jembatan Barombong oleh pemerintah Kota Makassar melalui skema Inpres Jalan Daerah atau IJD tidak disetujui. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
1: Pemerintah Kota Makassar agar jembatan Barombong dapat segera dibangun melalui APBN untuk saat ini harus menunggu lagi. Setelah dalam proses verifikasi usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui Inpres Jalan Daerah atau IJD tidak lolos verifikasi. Hal ini terungkap saat peresmian Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma menyebutkan, usulan IJD oleh pemerintah kabupaten dan kota dan pemerintah provinsi Sulsel jumlahnya ada 141 yang masuk dalam tahap verifikasi dan 62 pengusulan tidak lolos dalam tahap verifikasi. Salah satunya dari pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, pengusulan dari Pemkot Makassar tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya batasan program IJD 1 Pemda batasannya 100 miliar. Terus masing-masing ada kegiatan batasannya.
2: Ini kan usulan dari Pemkot Makassar. Nah, nilai Barombong ini kemarin, kalau tidak salah itu, detail riset terakhir yang dilaksanakan oleh Pemkot Makassar itu, nilainya masih cukup besar, di atas 300 miliar, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kegiatan Inpres Jalan Daerah ini tadi ada batasan kriteria bahwa pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan maksimum secara total kegiatan itu maksimum 100 miliar seperti itu, sehingga di input di dalam aplikasi CTI itu sementara masih tersedding karena memang tidak lolos sistem seperti itu.
1: Namun Indra menyatakan ada opsi lain agar proyek ini bisa masuk melalui diskresi menteri jika dianggap layak diajukan jembatan Barombong bisa diperjuangkan melalui keputusan Menteri PU. Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan menyatakan, untuk jembatan Barombong masuk dalam aplikasi pemerintah Kota Makassar untuk pengusulannya. Memang untuk pengusulan harus lengkap baik DED dan RAB-nya dan masih akan diusahakan agar bisa masuk untuk pembiayaan melalui Kementerian PU.
3: Kita usahakan masuk karena itu menjadi skala prioritas juga buat Kota Makassar dan buat Pak Gubernur. Mengingat Barombong itu bukan, saya kira bukan lagi prioritas kalau saya, karena di situ tingkat lalu lintasnya sudah prolit dan bisa menghambat. Ya kalau menghambat pasti perputaran ekonomi juga akan terhambat.
1: Andisan menyatakan jembatan Barombong ini menjadi prioritas untuk dikerjakan karena memang di sana lintasan harian rata-rata atau LHR cukup tinggi dan sudah cukup crowded sehingga perlu dilakukan pembangunan di sana. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pontianak memastikan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar perusahaan dan pelaku usaha konvensional, tetapi juga berbagai profesi yang berkembang di era digital, mulai dari pelaku usaha online hingga konten kreator. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Syahrul Sani dari RRI Pontianak.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Pontianak memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Penataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi daerah. PLH Kepala BPS Kota Pontianak Ahmad Badar mengatakan, sensus ekonomi kali ini menyasar berbagai lapisan pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, toko, pedagang dengan tempat usaha fisik, hingga pelaku usaha berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah melahirkan banyak jenis usaha baru yang tidak memiliki lokasi usaha tetap, sehingga memerlukan pendekatan pendataan yang lebih luas.
2: Jadi sesuai dengan namanya, sensus ekonomi itu pada dasarnya itu kan untuk yang pelaku usaha. Tetapi tidak menutup kemungkinan selain usaha yang sudah secara fisik kelihatan, ada perusahaan, PT, NP dan sebagainya, atau toko, pedagang dan sebagainya, di rumah tangga itu kan bisa jadi ada usaha tetapi tidak tampak. Semisal jual beli online, di rumah itu nggak kelihatan, tapi sendiri ada aktivitas.
1: Ahmad menambahkan, sasaran sensus ekonomi juga mencakup influencer, konten kreator, tiktoker, penyanyi, MC, serta berbagai profesi jasa lainnya yang menghasilkan pendapatan dari aktivitas ekonomi. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026, bahkan dirinya bersama sang istri turut menjadi responden dalam pendataan yang dilakukan petugas BPS.
3: Ya, kalau kita sudah petakan, kita bisa ketahui kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak, ya. Mulai dari desil 1 sampai desil 10 kan, nanti kita akan ketahui tingkat pendapatnya dari sektor mana saja, apa yang bisa diprogramkan untuk pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi.
1: Dirinya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan guna mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat bagi pembangunan Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkara penumpang kereta daerah operasional 9 Jember meningkat selama libur sekolah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, selama masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember terus meningkat. Hingga 23 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket sudah terjual untuk periode liburan sekolah yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, KAI memastikan masih tersedia lebih dari 71.000 tempat duduk selama periode libur sekolah. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya penjualan tiket menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan liburan sekolah untuk berwisata maupun bersilaturahmi dengan keluarga.
2: Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama musim liburan ini, dari periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Daop 9 Jember menyiapkan kurang lebih 185.000 tempat duduk yang tersebar di 30 perjalanan kereta api. Dari total kapasitas yang telah kami sediakan, sebanyak kurang lebih 118.000 tiket telah terjual. Untuk memastikan perjalanan liburan, KAI Daop 9 Jember melakukan langkah antisipasi ekstra terhadap keandalan seluruh sarana kereta api. Fokus utama tertuju pada meminimalisir potensi gangguan teknis di jalur maupun pada armada sarana kereta api.
1: Selain menyiapkan kapasitas tempat duduk yang memadai, Daop 9 Jember juga masih menyediakan program diskon tiket sebesar 30% untuk sejumlah kereta api kelas ekonomi komersial. Masyarakat yang sudah merencanakan perjalanan diimbau untuk segera melakukan pemesanan karena kuota tiket promo terus berkurang seiring tingginya permintaan selama masa liburan sekolah. Sementara itu, salah seorang penumpang kereta api asal Bondowoso, Saiful, mengaku memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk berlibur bersama keluarga selama musim liburan sekolah.
3: Rencananya ini mau ke Malang, Mbak. Ini mumpung momen liburan anak-anak ini, jadi mau liburan ini rencananya.
4: Mau ke tempat wisata ya di Malang?
3: Iya, betul, Mbak.
4: Rencana berapa hari, Pak?
3: Kurang lebih 3 hari di sana.
4: Kenapa, Pak, kok memilih kereta?
3: Enak aja sih, Mbak. Nggak ribet, terus nggak ini sih, menghindari macet juga. Soalnya kan sekarang musim liburan.
1: Ya. KAI juga mengingatkan masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan selama perjalanan, khususnya bagi penumpang yang membawa anak-anak. Demikian saya, Anggi Widya, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berkat sulitnya mencari lapangan pekerjaan, penyandang disabilitas kini dibekali berbagai keterampilan agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
5: Menambah lagi wirausaha yang lain lagi.
6: Kesempatan kerja apa bagi penyandang disabilitas tidak selalu harus melalui jalur formal. Di Kota Semarang, puluhan penyandang disabilitas dibekali keterampilan teknisi servis handphone agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Pelatihan yang digelar LPK Quantum Telecommunication tersebut kini memasuki batch kedua dengan melibatkan 10 peserta penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Peserta mendapatkan pelatihan intensif mulai dari pengenalan alat, mengenali komponen handphone, hingga menganalisis kerusakan perangkat. Setelah pelatihan selesai, peserta akan menjalani program magang selama 1 bulan di sejumlah counter service yang telah disiapkan penyelenggara. Salah satu peserta, Swanto, mengaku tertarik mengikuti pelatihan karena melihat peluang tambahan penghasilan dari profesi teknisi handphone. Menurutnya materi yang diberikan cukup berbeda dibanding pekerjaannya sebagai teknisi motor roda 3 bagi penyandang disabilitas.
5: Menambah lagi wirausaha yang lain lagi. Apa itu, menambah income masuk lagi gitu. Motor tetap ini nambah. Diajari cara servis HP. Semoga otaknya masih nyandak, bisa ditambah ilmu lagi. Kelihatannya lebih susah ini. Kalau motor kan sudah terbiasa untuk merancang, kalau ini kelihatannya lebih mendetil.
6: Tidak hanya peserta baru, keberhasilan program yang terlihat dari alumni batch pertama yang mulai membuka usaha servis HP secara mandiri, salah satunya adalah Sodik Maskuri, penyandang disabilitas asal Tengaran, Kabupaten Semarang, yang mengaku memperoleh banyak manfaat setelah mengikuti pelatihan gratis tersebut. Sebelum Mengikuti pelatihan, Sodik telah memiliki kemampuan memperbaiki berbagai peralatan elektronik rumah tangga. Namun setelah mendapatkan pelatihan servis HP, keterampilannya bertambah dan membuka peluang usaha baru.
7: Di rumah juga membuka servis elektronik, servis handphone, ya sambil belajar dengan mandiri. Untuk saat ini saya ke Android dulu, sangat membantu sekali buat saya karena cari tempat pelatihan handphone itu agak susah bagi disabilitas. Apalagi di LPK Quantum ini memberikan semangat bagi difabel karena membuka pelatihan secara gratis dan dibekali alat komplit.
6: Menurut Sodik, pelatihan seperti ini masih jarang ditemukan oleh penyandang disabilitas. Untuk itu, ia mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan belajar secara gratis sekaligus memperoleh perlengkapan kerja. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku UMKM di wilayah Kunci bersama memanfaatkan event Porsenitas untuk memperluas pasar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rena Safira dari RRI Cirebon.
8: Kegiatan Porsenitas dan peluncuran Kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan Porsenitas menjadi sarana promosi peningkatan kualitas SDM dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
9: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi, ya promosi, kemudian sarana untuk memperkenalkan SDM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota. Produknya ada Minjok, kemudian ada dari makan olah nasi tuang, kemudian ada kerupuk rajungan itu.
8: Sementara itu, pengusaha UMKM Anake Mimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
10: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. Karena terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
8: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
12: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
13: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
16: Allahu Akbar, Allah.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama mitra penyelamat menyelamatkan satu individu orang utan Sumatera dari perkebunan di Kabupaten Nagan Raya. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu mengatakan penyelamatan dilakukan bersama tim Yayasan Ekosistem Lestari. Penyelamatan berawal dari informasi keberadaan orang utan Sumatera di kawasan tersebut. Tim BKSDA Aceh bersama Yayasan Ekosistem Lestari bergerak ke lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan, orangutan jantan tersebut mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Kondisi tubuh orangutan tersebut kurus akibat kekurangan gizi, serta luka pada kaki kiri yang menyebabkan keterbatasan gerak. Dengan kondisi tersebut, orangutan memerlukan penanganan intensif. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, meminta tenaga lini lapangan, khususnya tim pendamping keluarga, turut berkontribusi. Menyusun data distribusi makan bergizi gratis bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal itu dilakukan guna mendukung sinkronisasi data dengan Badan Gizi Nasional yang menjadi bagian dari tata kelola perbaikan program MBG. Wi Haji mengemukakan berdasarkan data terakhir, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah melayani 3B masih 75% atau 22.672 unit. Menurutnya MBG 3B merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keluarga sehat dan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Mariano Grossi, memastikan inspeksi nuklir di fasilitas pengayaan uranium Iran akan tetap dilanjutkan meskipun ada keberatan dari pihak Teheran. Grossi menolak bantahan Iran terkait persetujuan inspeksi nuklir yang termuat dalam nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Saat berbicara di konferensi pers pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Jepang, perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan kegiatan nuklir yang akan dilakukan terkait fasilitas material nuklir akan diawasi oleh IAEA sepenuhnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Kolombia, Daniel Munoz, tak ingin sorotan hanya tertuju kepadanya meski dirinya menjadi pencetak gol kemenangan 1-0 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Guadalajara, Zapopan, Meksiko. Gol Munoz terjadi pada menit ke-76 setelah sepakannya gagal diselamatkan oleh kiper Republik Demokratik Kongo, Lionel Mpasi, yang di laga ini melakukan 8 penyelamatan. Munoz mengatakan kemenangan ini diraih berkat kerja keras semua pemain dan tambahan 3 poin ini sekaligus mengantarkan Kolombia menjadi tim ketujuh yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar program Kentongan kembali hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan sore hari ini jelang malam kita akan hadirkan bagaimana informasi terkait dengan kebencanaannya. Dan tentunya untuk disampaikan untuk kekeringan ya yang melanda Banjarnegara Jawa Tengah ini terus meluas. Namun sebelumnya

0: Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari rekan kami Anik Hasanah, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur melakukan antisipasi dalam menghadapi anomali cuaca, berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota, tetap mewaspadai dampak kekeringan, tetapi juga gerak cepat saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur melakukan antisipasi dalam menghadapi anomali cuaca. Berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota, tetap mewaspadai dampak kekeringan tetapi juga gerak cepat saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, terkait dengan fenomena perubahan cuaca yang tiba-tiba ini telah diperingatkan BMKG, di mana terjadi anomali cuaca yang seharusnya telah memasuki musim kemarau, justru terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Beberapa hari terakhir ini, dua daerah di Jatim mengalami anomali cuaca, yakni Surabaya dan Sidoarjo yang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk itu, BPBD Jatim bersama dengan BPBD Kabupaten Kota mengoptimalkan percepatan pengurangan genangan.
2: Kami BPBD bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kota juga terkhusus untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo sudah berupaya maksimal apabila terjadi genangan air segera menindaklanjuti dengan penyedotan dan juga berkolaborasi dengan PU. Saat ini musim kemarau ada beberapa sungai yang sedang dilakukan normalisasi.
1: Berbeda dengan wilayah Surabaya dan Sidoarjo, sejumlah wilayah di Jatim mengalami kekeringan seperti Bangkalan, Pasuruan, Lumajang, serta Banyuwangi dan Bondowoso. Sehingga BPBD Jatim dan BPBD setempat melakukan mitigasi antisipasi dampak kekeringan. Gatot meminta kepada masyarakat untuk mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh BMKG agar bisa mengantisipasi potensi ancaman bencana yang mungkin bisa terjadi di luar kekeringan seperti banjir.
3: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
0: Pendengar, penyaluran bantuan bagi korban terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah diharapkan dapat dilakukan secara objektif berdasarkan data di lapangan. Laporannya disampaikan Susanti Akataba dari RRI Palu.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sigi mencatat sebanyak 9.283 jiwa terdampak gempa Selasa 16 Juni lalu. Selain itu, 92 orang dilaporkan mengalami luka-luka, terdiri dari 78 korban luka ringan dan 14 korban luka berat. Sementara kerusakan bangunan tercatat mencapai 2.735 unit, meliputi 1.927 unit rumah rusak ringan, 598 unit rumah rusak sedang, dan 212 rumah rusak berat. Bupati Kabupaten Sigi Muhammad Rizal Incenaye mengatakan data ini diperoleh melalui proses verifikasi yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga ketua RT. Pendataan dilakukan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi korban dan tingkat kerusakan bangunan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Ditegaskan objektivitas pendataan menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Sigi karena data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan serta pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
6: Dari pendataan yang ada sudah saya close, tidak ada lagi pendataan karena kami anggap itu sudah lebih daripada cukup. Dari RT yang mendata, bagi kepala dusun dan kepala desa, bahkan dibantu oleh tim Satker Balai Perumahan dan Pemukiman.
5: Sementara itu, salah seorang warga terdampak gempa, Fadi Kosbi, berharap agar proses verifikasi dilakukan secara cermat sehingga tidak terjadi kesalahan pendataan. Ia juga menilai validasi ulang diperlukan untuk memastikan seluruh korban terdampak gempa dapat diakomodir dan diberikan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.
7: Harapan kami turun langsung untuk ngecek langsung ke rumah-rumah terdampak agar supaya spesifikasi itu lebih jelas. Jangan sampai kami dari desa menilai itu berat, tapi dari spesifikasinya dia ringan atau sedang. Kami mekanismenya mungkin menyiapkan teman-teman RT untuk antar satu persatu untuk melihat kondisi perumahannya.
5: Melalui pendataan yang akurat dan verifikasi yang ketat, pemerintah Kabupaten Sigi dapat memastikan proses penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, sekaligus menjamin seluruh korban terdampak gempa di Kabupaten Sigi memperoleh hak dalam proses pemulihan pasca gempa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meskipun sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Laporannya disampaikan Muhammad Maulana dari RRI Palembang.
8: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat, dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsum Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
9: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
8: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
10: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana memastikan pihaknya tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Meski curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah, BPBD Banyuasin telah menyiapkan sejumlah posko siaga kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi dini.
11: Untuk itu, kami BPBD tentunya bekerja sama, berkolaborasi dengan TNI Polri dan Manggala Agni, dengan masyarakat peduli api, kami menyiapkan 4 posko di 4 titik wilayah rawan tersebut. Kemungkinan kami aktivasi di sekitar bulan Juli sampai dengan September untuk 4 posko di 4 wilayah yang rawan tersebut.
10: BPBD Banyuasin juga terus melakukan pemantauan wilayah rawan karhutla serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan respon cepat apabila terjadi kebakaran selama musim kemarau berlangsung. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi seiring dinamika atmosfer yang terus berkembang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penangkalan sejumlah sungai di Sumatera Barat akibat sedimentasi pasca bencana hidrometeorologi semakin memperbesar ancaman banjir bandang di berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuat wilayah ini semakin rawan saat hujan lebat dalam durasi yang cukup lama. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
12: Sejumlah sungai di Sumatera Barat saat ini mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi tahun lalu. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi terjadinya banjir bandang, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang berlangsung cukup lama. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pendangkalan sungai akibat sedimentasi menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di daerah tersebut. Situasi ini perlu menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap kapasitas aliran air di wilayah hulu maupun hilir. Menurutnya, ketika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu lama, sungai yang telah mengalami pendangkalan tidak mampu menampung debit air secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi memicu luapan air yang dapat berubah menjadi banjir bandang di sejumlah wilayah rawan.
13: Kita yang berada di bantaran sungai atau sungai-sungai yang kemarin juga dilanda banjir bandang, kondisi sungai tersebut sekarang daya tampungnya masih rendah, daya tampung airnya masih rendah karena tingginya sedimen yang berada di sungai, dan ini juga membutuhkan proses dalam menormalisasi sungai. Itu kita lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, terutama kalau terjadi curah hujan lebat dan durasinya panjang, itu kita lebih waspada lagi.
12: Sementara itu, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Sumatera Barat, Profesor Isilbert menyebutkan, sebagian besar sungai di Sumatera Barat telah mengalami pendangkalan dan harus segera dinormalisasi. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama karena jumlah sungai yang harus ditangani mencapai ribuan.
14: Sungai-sungai sedimennya sudah langka, mestinya itu harus dinormalisasi. Nah, biaya normalisasi ini banyak ya, sungai kita ribuan ya. Yang besar-besar itu ya Sungai Kampar, Batanghari, Anai, Agam, ya Sumani, lagi di Ilir ya, mulai dari Singkarak, Kuantan, dan banyak lagi sungai-sungai harus dinormalisasi.
12: Israel menegaskan hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki tingkat kerawanan bencana, baik banjir maupun longsor akibat kondisi topografi yang didominasi wilayah curam dan perbukitan. Karena itu, ia menilai penanganan sungai dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas bersama pemerintah dan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di Banjarnegara, di mana pemerintah kabupaten menetapkan status siaga darurat kekeringan selama 90 hari untuk mempercepat penanganan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan selama 90 hari, mulai 22 Juni hingga 19 September 2026. Keputusan ini diambil menyusul meluasnya dampak musim kemarau dan prediksi BMKG yang memperkirakan kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang. Kami hadirkan perbincangannya terkait dengan kekeringan yang meluas di Banjarnegara, Jawa Tengah, bersama nanti dengan Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Haji Pilu Roso. Dan tentunya untuk Anda yang juga memiliki informasi terkait, bisa sampaikan juga di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888, di mana musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten menetapkan status siaga darurat kekeringan selama 90 hari untuk mempercepat penanganan. Dan penetapan status siaga darurat tertuang dalam surat keputusan Bupati Banjarnegara nomor 300.2470 tahun 2026 disampaikan Bupati Banjarnegara Dr. Amalia Desiana yang menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih tetapi juga solusi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor, embung, optimalisasi pompa air, dan pencarian sumber air baru. Dan kami masih menunggu ke sambungan telepon bersama dengan, sudah tersambung ya, bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Pak Haji Pilu Roso.
15: Wawancara Pro 3.
0: Pak Haji, selamat malam.
16: Selamat malam, Ji.
0: Ya, Pak Haji, terkait dengan meluasnya kekeringan di Banjarnegara, saat ini seberapa luas, Pak, wilayah di Banjarnegara yang terdampak kekeringan ini, Pak?
16: Ini masih kami identifikasi terus perkembangannya. Saat ini baru, mudah-mudahan tidak berkembang lagi, tapi ini kami sudah mendapatkan beberapa titik, terutama di wilayah Kecamatan Bawang, di Desa Serang dan Desa Kemuruh. Dan baru saja tadi kami juga mendapatkan informasi dari Kecamatan Wanadadi, Desa Kadilik. Sementara itu yang sudah mulai kesulitan pasokan air bersih.
0: Dampak kekeringan ini sejauh mana, Pak, selain tadi sulitnya mendapatkan air bersih ini?
16: Ya tentunya dengan dampak yang terjadi, masyarakat merasa sudah kesulitan dengan air yang bersih yang tersedia, sehingga kami dari BPBD Banjarnegara tentunya merespon cepat untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Berapa banyak, Pak, tangki air bersih yang sudah didistribusikan?
16: Sampai hari ini per tanggal 24 Juni, yaitu sudah ada tiga, sorry, sudah ada total untuk desa Gemuruh ada 220 liter, 220 ribu liter, dan desa Serang ada 115 ribu liter.
0: Ini untuk kebutuhan dengan, sehari-hari ya Pak ya, bukan untuk perairan ya?
16: Iya, saya perairannya. Kita sehari-hari kita butuhkan.
0: Jadi kalau untuk perairan, sawat, dan lain-lainnya bagaimana Pak Haji?
16: Sementara untuk irigasi masih tetap normal seperti biasanya. Hanya satu irigasi yang di DI Gemuruh ini memang saat ini terkendala akibat tanggulnya jebol. Ini termasuk yang dampak dari tanggul jebol tadi Desa Serang dan Gemuruh ini akibat, lebih banyak akibat dari kejadian tanggul jebol itu, sehingga irigasi tidak berfungsi dengan baik begitu.
0: Pak, koordinasi BPBD dengan pemerintah desa, PDAM, dan instansi terkait dalam mengatasi krisis air ini sejauh mana, Pak?
16: Ya, alhamdulillah kemarin kami di tanggal 21 ya, hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder, dari Forkopimda, kemudian dari organisasi kemasyarakatan, ada Basnas, PMI, dan tentunya melalui camat juga, camat kami undang untuk melakukan koordinasi, di mana semua stakeholder kami berharap untuk bisa ikut memetakan potensi-potensi kemungkinan adanya kekeringan akibat datangnya musim kemarau ini.
0: Kalau kecamatan atau desa yang menjadi prioritas penanganan, di mana saja, Pak Haji?
16: Kalau kita melihat data yang ada itu 16 kecamatan yang ada di 20 kecamatan di tahun 2023 yang pada saat itu cukup panjang waktu musim kemarau-nya ya, itu yang menjadi prioritas, dan terutama ini di wilayah Banjarnegara sisi selatan ini, dari mulai Susukan sampai dengan Sigalo, kemudian ada wilayah tengah itu ada Kecamatan Rakit, Banjarmangu, Wanedadi, Matukoro, begitu.
0: Pak, ini kan diperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus gitu. Langkah apa Pak yang disiapkan teman-teman BPBD?
16: Iya, tentunya kami memetakan, pertama memetakan potensi sumber air yang ada di wilayah-wilayah yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami langkah sudah kita lakukan beberapa tahun, terutama tahun 2024 dan 2025, kita ada sudah pengadaan sumur bor dan sumur gali. Gitu.
0: Ya, kalau kita lihat upaya teman-teman BPBD kan sudah terjadi atau sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya ya Pak ya. Lalu kendalanya apa Pak yang dihadapi BPBD dalam penanganan kekeringan saat ini Pak?
16: Yang saat ini belum kami temukan kendala, yang kemungkinan yang kami temukan karena ini sifat kemarau-nya kering ya, seperti yang disampaikan juga provinsi, BMKG provinsi ini adalah El Nino dan di musim Godzilla istilahnya ya, itu memang sifat musim kemarau-nya adalah kering, jadi sumber mata airnya memang dimungkinkan itu sangat kecil gitulah. Ini yang menjadi potensi kesulitan kami menghadapi musim kemarau ini yang nah, salah satu upayanya kemungkinan nanti akan ada air beku yang ada, kalau memungkinkan kita menggunakan alat teknologi dengan bantuan BNPB atau dengan BPD provinsi yang memungkinkan adanya sumber mata air yang cukup yang sedang kita cari itu. Selain itu ya kita tetap mengandalkan PDAM untuk kita kirimkan melalui tangki-tangki kita yang ada di BPD untuk bersama PMI untuk kita dropping ke wilayah-wilayah yang terdampak.
0: Pak, 16 kecamatan terdampak kekeringan ini semua sudah didistribusikan bantuan air bersih atau masih bertahap, Pak Haji?
16: Alhamdulillah sampai hari ini yang kami dapatkan untuk kecamatan yang berpotensi masih kecil, tadi yang saya sampaikan baru 2 kecamatan, khususnya 2 kecamatan pun baru 2 desa dan 1 kecamatan 1 desa.
0: Semua baru sudah ada laporan 3 desa ini.
16: Iya, sudah.
0: Iya. Nah, kalau evaluasi BPBD sejauh ini Pak, terkait kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti apa itu?
16: Iya, kalau kemarin 2024-2025 memang alhamdulillah kita tidak dalam kutip ya, alhamdulillah tidak terjadi adanya musim kemarau yang cukup panjang karena kemaraunya basah sehingga tidak ada sama sekali kesulitan kita melakukan penanganan musim kekeringan. Tapi yang tahun 2023 itulah yang menjadi titik puncak yang luar biasa. Dengan 1 juta sekian liter kita kirimkan ke wilayah, ya ini memang pada saat itu ya sumber mata air yang memang kita cari ini masih memungkinkan. Tapi tahun ini yang terus kita petakan potensi yang memungkinkan adanya sumber mata air yang cukup.
0: Dengan kondisi yang luar biasa ini ya Pak Haji ya, dengan anggaran yang dimiliki teman-teman BPBD masih mencukupi atau diperlukan tambahan Pak untuk penanganan?
16: Nggih, alhamdulillah. Nggih, arahan pimpinan Ibu Bupati, Pak Sekda, bahwa sebagaimana data kami kecukupan anggaran untuk pembelian BBM minggu ini memang cukup merihatinkan, tapi alhamdulillah sudah ditambahkan oleh pimpinan untuk penambahan kecukupan sampai dengan bulan Oktober lah, mudah-mudahan sudah masih bisa kita cukupi.
0: Oh, masih ini ya, ya sudah terpenuhi ya, gitu ya.
16: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik, Pak Haji, selain bantuan yang distribusi air bersih ini apa saja sih Pak dari mungkin BPBD dan pemerintah setempat terkait dengan warga yang terdampak ini Pak?
16: Gimana maksudnya, gimana?
0: Iya, bantuan selain distribusi air bersih yang disalurkan teman-teman BPBD ataupun pemerintah daerah.
16: Oh iya.
0: Apa
16: iya.
0: Saja
16: Pak? Sampai saat ini hanya kami proyeksikan untuk air bersih dulu.
0: Oke.
16: Air bersih dulu, dengan kemungkinan juga kita dorong fasilitas yang ada toren misalnya gitu kan, bak-bak menampung kita buat sama dengan pemerintah desa, kita siapkan dulu itu supaya nanti, jadi kami berharap ketika sudah ada laporan dari masyarakat, dari desa, kecamatan adanya pengiriman air bersih, maka mereka yang menjadi wajiban untuk mempersiapkan bak penampung. Jadi nanti tidak terlalu lama, begitu kami datang, langsung melalui bak penampung, baru nanti teman-teman yang di wilayah, pemerintah desa maupun masyarakat sekitar untuk bisa membagi secara adil begitu Pak.
0: Nah, kan tadi kan Pak Haji mengatakan untuk sektor pertanian sejauh ini belum terdampak gitu ya, Pak Haji ya? Mitigasinya apa Pak kalau nanti kedepannya atau di puncaknya ini juga mengalami kekeringan ini?
16: Ya tentunya kan seperti tahun sebelumnya, kalau masalah kekeringan di sektor pertanian ini memang karena adanya sistem apa namanya istilahnya pergantian tanam sehingga memang diarahkan untuk irigasi yang ada itu tidak kemudian mengalir seterusnya sehingga ada waktu-waktu tertentu itu irigasi dihentikan. Tapi enggak tahu ini, saya belum mendapatkan informasi kalau irigasi pada saatnya nanti akan apakah ada penutupan pergantian untuk pemenuhan air bagi masyarakat gitu.
0: Oke, disesuaikan dengan tanamannya ya. Baik, ada yang ingin disampaikan Pak Haji terkait dengan kekeringan di Banjarnegara, silakan.
16: Ya, tentunya dengan dampak musim kemarau ini ya mudah-mudahan kecukupan air masih terjaga. Tentunya kalaupun tidak, ya kami berharap tetap masyarakat tenang. Kemudian segera lakukan koordinasi komunikasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kami BPBD untuk siap melakukan respon cepat penanganan kebutuhan air bersih. Dan yang ketiga juga tentunya kami berharap dengan adanya musim kemarau ini tentunya adanya penyakit yang menyertai apa potensi wabah atau penyakit yang menyertai sehingga masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dengan hidup berlaku sehat, kemudian juga ya tentunya kami minta tolong untuk menghemat penggunaan air begitu.
0: Baik, Pak Haji, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan cepat tertangani dengan baik ya Pak ya, kekeringan di Banjarnegara. Selamat malam Pak Haji.
16: Selamat malam.
0: Pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Haji Pilu Roso, ya kami berbincang bagaimana kekeringan yang meluas di Banjarnegara, Jawa Tengah.
15: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam.
17: program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan banjir, gempa hingga kekeringan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kekeringan terjadi sejak Minggu 21 Juni, imbas hari tanpa hujan di musim kemarau. Sementara itu di wilayah lainnya, di Gunung Kidul ya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul menetapkan status siaga darurat kekeringan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono, penetapan status tersebut telah dilakukan melalui surat keputusan Bupati tentang siaga darurat bencana kekeringan. Dari Gunung Kidul juga di Bogor, di mana sebanyak ratusan warga di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, terdampak kekeringan. Penyebab intensitas hujan di wilayah itu menurun. Disampaikan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, mengatakan sumber air sumur resapan warga mengalami kekeringan. Karena hal itulah, warga sulit memenuhi kebutuhan air bersih.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Sidoarjo mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi dan sosial menjadi pemicu gangguan jiwa di wilayah Sidoarjo. Kami hadirkan untuk laporannya ya bersama dengan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
2: Tekanan ekonomi dan persoalan sosial menjadi faktor yang banyak dirasakan penyintas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Sidoarjo. Sebut saja namanya Feti, nama samaran seorang perempuan yang pernah menjalani perawatan di Liponsos Sidoarjo. Dia mengaku kondisi kejiwaannya sempat memburuk saat menghadapi berbagai persoalan hidup yang menumpuk tanpa dukungan yang memadai. Feti mengatakan proses pemulihan tidak mudah dan membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan, serta layanan kesehatan yang berkelanjutan. Menurutnya, banyak penyintas gangguan jiwa membutuhkan pendampingan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan bersosial.
3: Sepanjang Wonojolo Selatan RT 18, RT 06.
4: Nani posnya sudah lama?
3: Kurang lebih mau 2 tahun.
4: 2 tahun? Ya. Tiap hari minum obat?
3: Minum obat. Diagnosanya dulu sindrom depresi, skizofrenia, bipolar afektif, tapi sekarang sudah stabil, Pak.
4: Sudah stabil, nggak pernah kambuh?
3: Ya, kalau ada keluhan, misalnya kayak mulut berbusa, kayak kaku, sulit tidur atau apa, nanti bilang ke perawat sini, nanti dirujuk ke rumah sakit.
4: Keluarga nggak pernah datang ke sini?
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan pihaknya mencatat sebanyak 5.000 lebih ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Jumlah terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Taman sebanyak 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang.
5: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian di masing-masing puskesmas kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada para tenaga kesehatan untuk upayakan mereka mendampingi. Semisal belum ada tenaga.
2: Menurutnya, tingginya jumlah kasus di kawasan tersebut dipengaruhi kepadatan penduduk, tekanan ekonomi, serta kompleksitas persoalan sosial di wilayah perkotaan dan penyangga Surabaya. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis puskesmas, pengobatan rutin, dan pendampingan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bengkulu akan membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP mulai tanggal 25 Juni 2026. Laporannya disampaikan Anggrit Nardianto.
6: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah menengah pertama secara online. Untuk tahap pertama akan dibuka 3 jalur, yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi yang akan dimulai pada tanggal 25 hingga 30 Juni 2026. Sementara untuk tahap kedua akan dibuka jalur domisili pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Juli Andoyo ST mengatakan, bagi peserta didik yang ijazahnya belum diterbitkan oleh pihak sekolah, orang tua tidak perlu khawatir karena dapat menggunakan surat keterangan lulus atau SKL. Menurutnya, SKL yang dikeluarkan pihak sekolah tersebut sudah menjadi bukti sah untuk pendaftaran anak pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Juli Andoya mengungkapkan, jalur prestasi mendapatkan kuota sebesar 35% dari total jumlah murid yang diterima di masing-masing sekolah tujuan. Untuk jalur afirmasi yang mencakup afirmasi ekonomi dan afirmasi penyandang disabilitas, kuota yang disediakan mencapai 20%. Sementara untuk jalur mutasi orang tua, juga akan dibuka dengan kuota sebesar 5% dari jumlah murid yang diterima.
7: Untuk tanggal 25 nanti akan dibuka 3 jalur pertama dari 4 jalur, yaitu jalur prestasi, kuotanya 35%, dan yang kedua jalur afirmasi, kuotanya 20%. Kemudian jalur mutasi orang tua, itu kuotanya 5% dari penerimaan murid baru. Jalur terakhir akan dibuka tanggal 1 Juli, itu jalur domisili.
6: Sementara itu, salah seorang orang tua murid, Sugihardi, mengatakan saat ini ia masih menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pendaftaran SPMB anaknya di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Sugi mengungkapkan pada pendaftaran ini, ia akan mendaftarkan anaknya melalui jalur domisili.
8: Pada PSB tahun ini akan mengikuti seleksi melalui jalur domisili yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan kuota di sini sekitar 35%. Kemungkinan karena jarak tempat tinggal kami ini tidak terlalu jauh dari SMP 11, mudah-mudahan bisa mengikuti dari jalur domisili.
6: Sugihardi berharap proses pendaftaran online dapat berjalan lancar dan tanpa kendala, sehingga para orang tua murid tidak perlu datang langsung ke posko pendaftaran untuk melakukan registrasi maupun mendapatkan informasi lain terkait SPMB. Dari Bengkulu, Anggrin Nardianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna menjaga pertumbuhan ekonomi. Program tersebut melengkapi stimulus libur sekolah 2026 yang sebelumnya telah disiapkan pemerintah. Berbagai inisiatif transportasi diberikan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konsumsi domestik nasional. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL menyebutkan bahwa lahan kosong milik RRI Ternate yang menjadi sentra sayuran dapat menjadi pilot project daerah lain bagi wilayah di Maluku Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Davi Baba.
4: Dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Selain para petani, kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola petani di kawasan pemancar RRI Ternate, serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan khususnya sayur-mayur yang telah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan model pemanfaatan lahan kosong yang produktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
5: Itu selaras dengan semangat dari KPKNL, yaitu mengoptimalkan semua lahan yang istilahnya itu idle atau nganggur. Jadi RRI ini, Bapak, memiliki lahan yang cukup luas dan itu sangat bisa untuk dioptimalkan. Dalam hal ini adalah untuk lahan pertanian. Diharapkan nanti teman-teman dari PMP itu yang seluruh Maluku Utara akan mampu menduplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang kosong ini dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian.
4: Umar Dhani menambahkan, Maluku Utara masih membutuhkan pasokan sayur mayur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan lahan pertanian produktif dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Ternate Rahmatia menjelaskan, pemanfaatan lahan pemancar RRI merupakan hasil kerjasama antara RRI dan KPKNL.
6: 26 petani yang mempergunakan lahan ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, terjun langsung melihat seperti apa suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.
4: Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, RRI Ternate bersama KPKNL berharap semakin banyak lahan kosong yang dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif. Dari Ternate, Maluku Utara, Davi Baba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Sore. Sesaat lagi rekan kami Rudy Zain akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio.

0: Bang Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren
5: memiliki Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mengatakan,

0: Katakan, program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
1: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
0: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
3: Penguatan lini lapangan,
4: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
3: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KP dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lusi Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lusi menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
5: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
4: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
6: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
6: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
10: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
9: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan, dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
12: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
11: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
13: Kami menghimbau kepada jamaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
11: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
14: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
15: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
14: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi years.
15: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
16: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
15: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
2: Teng-teng-teng-teng.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
3: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
3: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
3: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Halo, dengan siapa ya?
5: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
4: Hah, yang benar Pak.
6: Bapak punya anak lagi selain aku.
7: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
8: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Indonesia menyapa malam.
10: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zen kembali bersama Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan kami telah siapkan beberapa informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hari ini. Silakan untuk Anda dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik foto ataupun video, di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Tiongkok mencatat berbagai capaian penting dalam 5 tahun terakhir, mulai dari peningkatan perdagangan, pembangunan, konektivitas, hingga semakin eratnya hubungan antar masyarakat. Duta Besar Wang menyebutkan, pertukaran tingkat tinggi antara para pemimpin ASEAN dan Tiongkok terus berlangsung secara intensif dalam 5 tahun terakhir, karena menurutnya hal itu berhasil memperkuat kepercayaan strategis dan memperdalam hubungan persahabatan kawasan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok di berbagai sektor menjadi topik perbincangan kami malam hari ini, dan kami telah tersambung bersama dengan pakar politik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
10: Prof. Yon Mahmudi, selamat malam.
11: Selamat malam, Rudi.
10: Iya, dengan Rudi Zain Pak di Studio Pro 3. Prof, bagaimana melihat capaian kemitraan strategis antara ASEAN dan Tiongkok paling tidak selama periode 5 tahun ini, Prof?
11: Ya, kita menyaksikan sebenarnya kalau kita lihat ke belakangnya dalam satu dasawarsa terakhir ini kan menunjukkan peningkatan hubungan ya antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Mm-hmm. Kenapa itu terjadi juga secara geopolitik, kita bisa melihat sebenarnya Amerika sendiri kan tidak terlalu intensif dalam 10 tahun terakhir ya ke negara-negara ASEAN, dan itu bisa menjadi momentum ya bagi China untuk kemudian memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN. Nah, tawaran ekonomi, kerjasama, diplomasi itu kan menjadi tawaran yang menarik ya, sehingga berbagai kerjasama itu ya mengalami peningkatan, baik itu perdagangan maupun juga investasi dan ya pertukaran budaya dan lain sebagainya.
10: Oke, artinya kalau begitu bagaimana selama ini cara ASEAN dan juga Tiongkok menjaga keseimbangan dalam kerjasama ekonomi ini, Prof?
11: Ya, tentu kan kita juga bisa pahami ya, ASEAN dengan China itu wilayahnya kan sangat berdekatan ya. Maka konsep kawasan, region itu harus kemudian menjadi salah satu dasar penting ya untuk memperkuat hubungan terutama di dalam hal ekonomi ya. Jadi penguatan hubungan ekonomi dalam satu kawasan, karena Asia Tenggara itu kan bukan kawasan yang terpisah ya, dengan Cina dan kawasan lain, karena kan masih masuk dalam kawasan region Asia. Maka tentu penguatan itu ya harus kemudian menjadi dasar penting secara kultur dan juga dari sisi kebutuhan ekonomi, sehingga itu lebih dekat dan bisa dipenuhi ya di antara sekitar region dibandingkan dengan wilayah yang memang sangat jauh.
10: Iya, nilai plus atau dampak positif kalau begitu Prof, dari kerjasama yang terjalin selama ini, paling tidak dari sisi perdagangan yang dirasakan langsung oleh ekonomi kita, apa ini Prof ya?
11: Ya, ini satu dari sisi perdagangan, tentu kan Indonesia juga bisa melihat ya potensi yang kuat ya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Cina, dan itu mereka tidak bisa memproduksi sendiri kaitan dengan buah-buahan, pangan, dan lain sebagainya yang memang tidak mungkin tumbuh di negara Cina, dan mereka membutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Jumlah penduduknya kan 1 miliar lebih ya, itu kan salah satu pasar yang memang harus diprioritaskan. Dan jangan sampai kemudian justru yang terjadi kita menjadi pasar potensial sementara kita tidak bisa memanfaatkan itu. Nah ini saya kira menjadi hal yang krusial ya.
10: Ya, setelah menjalin antara hubungan regional dengan Tiongkok itu sendiri Prof, ke depan sektor industri atau sektor jasa apa lagi nih yang paling berpotensi dikembangkan Prof?
11: Ya, sektor apa teknologi itu kan biar bagaimanapun Cina itu menawarkan teknologi yang lebih murah ya, bisa dinikmati oleh pasar di Indonesia dan negara-negara ASEAN dibandingkan teknologi yang berasal dari negara-negara Eropa contohnya. Nah ini kan tentu menjadikan akses terhadap teknologi itu lebih memungkinkan. Dan itu saya kira bisa dibarengi dengan transfer teknologi. Kalau apabila hubungan kedua negara atau kawasan itu baik, kan saya kira akan lebih kuat ya. Kalau kita compare mungkin dengan Eropa, Amerika yang cenderung pelit ya dalam hal berbagi teknologi. Nah ini tentu ya berbagai macam apa teknologi pertanian, teknologi antariksa, pertahanan itu kan juga menjadi hal yang sangat penting juga untuk dikerjasama.
10: Kita tahu bahwa teknologi digital saat ini dan juga artificial intelligence atau artificial buatan di Tiongkok memang begitu menjadi prioritas ataupun difokuskan. Nah, bentuk kolaborasi yang ideal dalam mengembangkan ekosistem digital secara bersama idealnya seperti apa dengan Tiongkok ini, Prof?
11: Nah, itu kan secara digital saya kira teknologi itu bisa dibagikan, kemudian juga dalam finansial digital itu kan juga berkembang pesat ya, sehingga kita juga melihat yang terakhir ini terkoneksinya perbankan kita secara langsung ya dengan Cina itu kan juga sangat memudahkan ya, seperti QRIS bisa dipakai di Cina gitu ya tanpa ada biaya-biaya yang lebih tinggi, kemudian artificial intelligence yang memang itu sangat kuat dikembangkan di Cina, bahkan Amerika, negara Eropa juga kagum kan dengan perkembangan artificial intelligence yang ada di Cina, robotik juga itu kan sangat kuat, sementara kita saya kira membutuhkan ya penguatan dari sisi itu, dan itu bisa dikembangkan juga lewat pendidikan-pendidikan vokasi yang terhubung ya bekerjasama negara-negara Cina, saya kira itu jadi prospek ya.
10: Ya, kalau infrastruktur fisik apakah masih menjadi prioritas di masa depan ini Prof?
11: Nah, infrastruktur fisik itu saya kira kan berkaitan dengan terhubungnya ya dalam proyek One Belt One Road ya, untuk membuka akses ya, ekonomi yang lebih besar. Jadi kalau itu bisa juga dikembangkan dengan melihat ya kapasitas kita di dalam hal pembiayaan ya, dan tidak meninggalkan ya hutang yang sekarang kan sering disebut dengan apa debt trap ya, jebakan hutang itu. Nah kalau kita bisa mensiasati itu ya memberikan peluang juga dengan infrastruktur yang baik, kemudian bisa terkoneksi dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, termasuk dengan China. Saya kira ini menjadi pembuka ya buat perdagangan bisnis, saya kira akan lebih kondusif.
10: Ya, bagaimana dengan sektor energi 2030? Kita berkomitmen untuk net zero emission ini. Sejauh mana ini bisa dimanfaatkan dalam hubungan yang harmonis antara ASEAN dengan mitra besarnya seperti Tiongkok ini, Prof. Yan?
11: Dan dalam sisi apa green energy, saya kira ini kan kedepannya menjadi tantangan yang besar ya, yang kita bisa belajar dari China sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya energi fosil, tapi kan akhirnya beralih ke apa listrik ya, dan itu kan bisa dikerjasamakan dan kita saya kira ya bisa mulai mengarah ke sana sumber energi alternatif agar tidak terganggu dengan kondisi geopolitik yang saat ini kan kita rasakan ya. Saya kira dengan kerjasama penguatan berbagai macam ya program peningkatan energi-energi alternatif ya, baik itu panas bumi maupun juga listrik, itu kan juga cukup kuat di kita, dan China juga mengembangkan ke arah sana.
10: Ya. Kalau kita melihat dari komposisi ASEAN kan tentu juga memiliki kebutuhan ataupun kepentingan yang bisa jadi sama ataupun juga mana yang menjadi prioritas itu akan menjadi berbeda. Nah, bagaimana Prof di ASEAN sendiri menyatukan visi dalam kemitraan dengan Tiongkok ini, Prof?
11: Nah, memang kita pahami bahwa ASEAN itu kan dinamis ya.
10: Iya.
11: Negara-negara yang ada diversity tetap menjaga apa harmoni. Nah, ini kan tentu juga harus dipahami ya. Keterkaitan hubungan baik menyangkut ekonomi, politik, ya, isu-isu sensitif, ya, contoh antara Filipina dengan China, itu kan baru-baru ini ada isu yang cukup sensitif dengan Laut Cina Selatan. Kita juga punya itu. Nah, hal-hal yang semacam itu saya kira ya ASEAN harus punya satu framework yang sama ya ketika memperkuat kerjasama kemitraan dengan China gitu ya, yang semua itu kalau dilakukan secara transparan, akuntabel dan kualitas ya, satu sama lain memiliki posisi yang sama, tidak ada apa potensi untuk memberikan tekanan kepada negara yang satu, saya kira ya secara kultural dan itu bisa dikerjasamakan ya secara baik sehingga tidak ada negara yang besar kemudian dominan terhadap negara-negara lain.
10: Iya. Prof, kita izin break dulu sebentar ya Prof ya. Untuk informasi singkat nanti kita lanjut lagi Prof perbincangannya, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Prof.
11: Iya, silakan. Ya.
10: Dan peringkat tetaplah bersama kami perbincangan mengenai kemitraan ASEAN dan Tiongkok di berbagai sektor bersama dengan pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
12: Kilas Berita.
13: Menteri Transmigrasi atau Mentrans, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan transmigrasi harus dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Menurutnya, transmigrasi mulai saat ini tidak boleh lagi menjadi cara negara memindahkan masalah sosial dari kota ke daerah. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Kita lanjutkan perbincangan mengenai kemitraan ASEAN dan Tiongkok di berbagai sektor bersama dengan pakar politik Timur Tengah Universitas Indonesia. Profesor Yon Mahmudi, terima kasih masih bersama kami.
11: Ya, ya.
10: Iya. Prof, dari semua yang ada atau yang sudah dijelaskan tadi, sejauh ini bagaimana melihat peran strategis Indonesia yang merupakan salah satu negara besar di kawasan regional ini, Prof?
11: Ya, saya kira kan untuk ASEAN posisi Indonesia sangat diperhitungkan ya. Kalau bicara tentang ASEAN, pasti China itu melihatnya adalah Indonesia dan potensi terbesar adalah Indonesia. Maka dalam hal ini ya hubungan itu bisa diperkuat dan tentu kita juga harus mempersiapkan ya baik itu infrastruktur maupun aturan-aturan yang lain berkaitan dengan investasi, perdagangan yang lebih transparan gitu ya, agar itu tidak menimbulkan efek-efek negatif maupun juga ketidaknyamanan begitu ya di dalam hal investasi, perdagangan. Dan kita saya kira dituntut ya untuk memperkuat aspek itu birokrasi dan lain sebagainya, saya kira harus mulai diperbaiki ya, agar kedepannya kita lebih optimal dan mereka memberikan trust ya, kepada kita dan kita juga tentu menjadi mitra yang strategis.
10: Ya. Potensi apa saja Prof di dalam negeri yang bisa kita optimalkan dalam bentuk kemitraan ini Prof?
11: Ya tentu kan dari sisi satu bahwa kita juga harus bisa membuka pasar ya seluas-luasnya di Cina karena mereka adalah negara besar sehingga produk-produk kita bisa diterima, bukan kemudian sebaliknya invasi pasar mereka ke kita. Nah itu kan saya kira itu bisa dilakukan ya secara bersamaan untuk membangun kepercayaan satu sama lain sehingga mitra itu adalah memang mitra yang strategis. Kemudian ya aspek pendidikan saya kira menjadi penting. Kita perlu belajar juga ke Cina karena dalam waktu kurun yang sangat cepat bisa menjadi negara yang modern, maju, yang sebelumnya kan bahkan Cina pernah di bawah kita ya dalam sisi ekonomi. Nah, hal-hal seperti ini saya kira ya potensi kuat yang kemudian kita bisa belajar atau mengadopsi sistem-sistem pendidikan yang memang bermanfaat untuk kemajuan di masa depan.
10: Optimisme melihat prospek hubungan antara ASEAN dan Tiongkok termasuk Indonesia di dalamnya dalam kurun waktu yang jangka panjang bagaimana Prof?
11: Ya tentu kita harus optimis karena ini kan sebuah semangat untuk menjaga kawasan ya.
10: Ya.
11: Dalam duduk dalam satu region, kemudian kulturnya juga tidak jauh berbeda, berbasis kultur Asia begitu ya. Kalau kita bicara tentang megatrend Asia, potensi-potensi yang besar itu kan harus diperkuat. Apalagi ini juga merepresentasikan Global South ya, kekuatan selatan yang selama ini tertinggal atau bahkan kemudian terpinggirkan. Nah ini saya kira kesempatan untuk bisa maju bersama-sama ya secara ekonomi menuju kemakmuran bersama dalam satu visi untuk ya kesejahteraan secara inklusif ya di kawasan Asia ini.
10: Ya, harapan terbesar untuk keberlanjutan kemitraan yang saling menguntungkan ini apa ini Prof?
11: Nah tentu kan bisa membawa dampak ya kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dari sisi ekonomi, kemudian transfer pengetahuan, teknologi kemajuan, dan itu bisa dikembangkan. Dan juga penting adalah untuk menjaga stabilitas regional, internasional dalam tatanan damai ya yang berorientasi kepada kerjasama dan diplomasi, bukan kemudian mengarah kepada peperangan ataupun juga konflik-konflik yang selama ini mengkhawatirkan. Nah, saya kira tatanan menuju stabilitas global ini saya kira diperlukan dengan cara kemitraan ini, saya kira itu bisa dicapai ya.
10: Baik. Profesor Ion Mahmudi, terima kasih Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Prof.
11: Selamat malam.
10: Pakar Politik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
12: Wawancara Pro 3.
14: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
15: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
14: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
15: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
14: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
15: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
14: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
16: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: dikali 8 dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
3: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu, sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Menteri Tenaga Kerja Yasir Li mengatakan masih terus memonitor kondisi ketenaga kerjaan, terutama ancaman PHK ribuan pekerja di sejumlah sektor industri. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Ya, kita terus monitor, jadi setiap ada, artinya kan prosesnya itu mulai dari internal perusahaan.
2: Pemerintah sejauh ini belum menyiapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan pekerja di sektor industri manufaktur. Di sela-sela acara di Kemenko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pihaknya masih memonitor perkembangan melalui sistem yang ada di Kemenaker. Menurutnya, dari sistem monitoring itu akan diketahui perkembangan ancaman PHK tersebut.
1: Ya, kita terus monitor. Jadi setiap ada, artinya kan prosesnya itu mulai dari internal perusahaan, kemudian sampai ke kita, kemudian nanti ada yang kita dorong selesaikan secara bipartit, ada yang kemudian nanti mediator kita turun. Dan semua, alhamdulillah, semua itu sekarang itu ada beberapa yang memang terus dalam ada yang kita mediator kita sudah turun dan ada yang kemudian kita masih nunggu hasil dari bipartit mereka.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang mengkaji penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu sektor industri padat karya sehingga industri padat karya bisa bertahan dan tidak perlu melakukan PHK bagi pekerjanya.
3: Terkait pekerja yang sektor yang dalam tanda petik belum bisa untuk bersaing, nah pemerintah mendorong salah satunya dengan kredit usaha rakyat dibantu untuk sektor padat karya, baik itu untuk investasi maupun untuk modal kerja.
2: Ancaman PHK terhadap ribuan pekerja industri manufaktur diungkap oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nenawea saat rapat kerja nasional KSPSI 2026. Menurutnya sebanyak 55.000 pekerja terancam PHK minggu-minggu ini, terutama dari sektor industri keramik dan tekstil yang mulai kesulitan akibat tingginya harga gas industri. Selain itu, industri komponen otomotif milik Jepang di dua daerah di Indonesia disebut-sebut juga akan mem-PHK ribuan karyawannya karena investor tersebut akan memindahkan pabriknya ke Vietnam, sehingga ancaman gelombang PHK semakin nyata. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Selengkapnya bersama dengan Rogel Konrad.
4: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 24 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp15.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.000 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp65.000 per kilogram di Papua Pegunungan. telur ayam ras, harga terendah Rp23.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp33.100 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp125.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp31.900 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp112.600 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp34.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp139.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar.

Informasi dari dunia olahraga, Timnas Afrika Selatan dan Korea Selatan akan bertemu untuk pertama kalinya di Piala Dunia pada laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko. Bagi Korea Selatan, misi mereka di laga kali ini lebih mudah, minimal mendapatkan satu poin atau hasil imbang untuk memastikan tiket ke babak 32 besar sebagai runner-up grup setelah juara grup telah disegel oleh salah satu tuan rumah, yaitu Meksiko yang memiliki 6 poin. Tantangan lebih berat menanti Afrika Selatan yang kini menghuni juru kunci klasemen dengan 1 poin karena mereka wajib menang.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak?

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
4: papa,
3: menjadi pemimpin yang
4: itu anak
3: di
4: kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
5: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
4: Ano,
5: dasar
4: jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
6: Mak.
4: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
3: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
7: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Catatan peristiwa.
8: Sebagai salah satu tenaga profesional di dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Salah satunya, bidan berperan membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seperti melakukan pemeriksaan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, juga buah hati. Tujuan diperingati Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan turut memberikan penghargaan juga apresiasi terhadap peran penting bidan di Indonesia. Hari ini sekaligus menandai hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Itulah mengapa disebut pula sebagai Hari Ulang Tahun IBI atau Hari Ikatan Bidan Indonesia. Yogyakarta diserang dan dikuasai Belanda sejak 19 Desember 1948 dengan yang disebut sebagai operasi militer kedua. Dunia internasional dan kekuatan inti pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, mendesak Indonesia dan Belanda menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Kemudian, Yogyakarta harus dikembalikan ke Indonesia. Pada 24 Juni 1949, Belanda dengan berat hati kemudian mulai meninggalkan Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Mereka mundur ke arah utara Yogyakarta menuju Magelang. Semangat dan moral tentara Belanda hancur. Mereka dipaksa meninggalkan Yogyakarta tanpa bertempur.
7: Indonesia menyapa malam.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam Rabu 24 Juni 2026. Penanganan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR berusia 29 tahun terus dikembangkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Selain mendalami unsur pidana, Penyidik kini turut menggandeng ahli kejiwaan untuk menelusuri kondisi psikologis tersangka, yaitu Taufik Hidayat. Polda Jabar menilai tindakan yang disangkakan kepada pelaku tergolong tidak lazim dan jauh melampaui batas kewajaran dalam hubungan antar pasangan. Polisi menilai dugaan kekerasan yang dialami korban menunjukkan pola perlakuan yang sangat ekstrim dan mengarah pada tindakan sadis. Dan kasus ini menjadi sorotan publik karena dugaan penyekapan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang dan menyebabkan kondisi korban memburuk secara fisik. Hingga kini penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti serta keterangan tambahan untuk mengungkap seluruh fakta di balik kasus tersebut. Kasus penyekapan perempuan di Bandung menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini, dan di sesi pertama ini kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog Profesor Adrianus Meliala.
6: To The Point.
9: Prof. Adrianus Meliala, selamat malam.
10: Selamat malam, Mas.
9: Iya, baik Prof. Kami ingin mendapatkan perspektif terkait dengan kasus penyekapan perempuan di Bandung yang menjadi sorotan publik begitu besar, Prof. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan kenapa kekerasan antar pasangan bisa berujung pada penyekapan ekstrim ini?
10: Ya tentunya pasti motivasinya toksik ya, kalau memakai istilah anak sekarang ini. Di mana salah satu diantaranya itu tidak bertujuan untuk membina satu hubungan yang langgeng sejahtera, tapi lebih bersifat eksploitatif. Dengan kata lain, satu mengabuse yang lain ya, bisa saja antar perempuan laki-laki, yang lebih banyak tentunya laki-laki kepada perempuan ya. Yeah. Gitu. Nah, maka tentu lalu bisa dikejar itu. Apa maksudnya begitu. Jadi kalau mendengar pengakuan dari si tersangka ya, pada waktu dia ditangkap pertama kali kan, lalu diwawancara secara informal oleh kepolisian, dia mengaku bahwa dia menyekap itu 1,5 tahun, bukan 3 tahun ya. Jadi 3 tahun itu kelihatannya adalah verdi keluarga pada saat sudah kehilangan kontak dengan anaknya, dengan korban. Sementara si pelaku mengatakan bahwa untuk versinya dia baru menyekap 1,5 tahun. Artinya 1,5 tahun pertama itu mungkin masih happy-happy saja tuh. Masih di mana hubungannya sehat misalnya ya, mungkin saja ya, antara si pelaku dan korban. Barulah kemudian ada titik balik di mana kemudian lalu si korban disekap oleh si pelaku dan dianiaya. Mungkin begitu ya, okay. Untuk kemudian supaya bisa memahami episode di antara mereka pada 3 tahun tersebut.
9: Ya. Apakah kasus-kasus seperti ini dipicu oleh bahkan sampai bertindak yang tidak lazim ini kepada pasangannya adalah pola-pola yang memang kerap kali terjadi nih? Bagaimana, Prof?
10: Kalau abuse fisik memang cukup banyak terjadi ya.
9: Iya.
10: Di mana misalnya istri mendapatkan yang kita sebut sebagai KDRT itu. Gitu. Tetapi ketika kemudian abuse fisik itu lalu kemudian juga dilakukan bersamaan dengan penyekapan, di mana kemudian sang istri atau sang wanita ya, itu tidak diberi kebebasan sama sekali, itu kan berarti sudah ada yang namanya penyanderaan, penahanan, bahkan mungkin juga orang bilang sebagai perbudakan, begitu ya. Dengan kata lain ekstrim. Kenapa ya harus begitu? Mengapa tidak cukup hanya misalnya dengan abuse saja? Jangan-jangan memang karena abuse ini bersifat keras, bersifat intens, dan kontinu, sehingga lalu dipastikan bahwa kalau korban itu diberi kebebasan untuk keluar, pasti lalu dia akan ngomong, cerita ya, dan melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin begitu.
9: Oke, itu artinya ada rasa cemas dari si pelaku. Tetapi pihak kepolisian perlu melibatkan ahli kejiwaan dalam kasus ini. Apakah memang perilaku sadis seperti ini selalu didasari oleh gangguan jiwa, Prof?
10: Ya, namanya gangguan jiwa itu kan banyak sekali ya. Ada ribuan begitu. Di antara itu juga ada gangguan kejiwaan yang membuat pelakunya itu bisa dilepaskan atau bisa dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Namun lebih banyak lagi yang tidak. Dengan kata lain, kalaupun dia misalnya diindikasikan menderita stres, depresi, mungkin juga ada konteks psikopatologi gitu ya, itu tidak berarti menjadikan yang bersangkutan lepas dari tanggung jawab pidana. Mengapa? Karena minimal dari apa yang saya dengar pada waktu diwawancara oleh polisi kemarin itu, pada saat ditangkap, itu tilik dirinya, artinya kemampuan dia mengetahui apa yang terjadi, akibat-akibatnya, di mana dia, dan seterusnya, itu kelihatannya oke. Dan itu adalah satu hal yang menyebabkan dia lalu tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana nantinya pada saat disidik, dituntut, dan diproses oleh pengadilan. Demikian.
9: Ya, tetapi apakah pelaku-pelaku seperti ini biasanya menyadari bahwa apa yang telah dilakukan atau tindakannya itu sadar bahwa telah melewati batas hukum yang ada nih, Prof?
10: Kalau soal batas atau ambang hukum, tentu mungkin mereka nggak hafal ya. Demikian juga soal ancaman hukumannya, yaitu tentu para ahli atau para praktisi yang bergelut di bidang itu. Yeah. Tapi kan kita juga sebagai manusia dibekali dengan norma ya, dengan etika, dengan perasaan, dengan kepatutan atau kepantasan. Ini kita bicara soal adab ya, yang diajarkan kepada kita sejak kita kecil oleh orang tua kita, oleh lingkungan sekitar. Nah, ada orang yang kemudian bisa mengimplementasikan adab itu dalam perilaku, tapi mungkin juga ada yang hanya berada di taraf kognisi, taraf pengetahuan yang kemudian tidak dipraktikkan di dalam perilaku. Nah, mereka-mereka yang berada dalam kelompok psikopatik, sosiopatik, itu adalah orang-orang yang tahu betul apa yang terjadi, apa yang menjadi dampak, akibat, dan seterusnya. Tapi ketika kemudian diturunkan dalam bentuk perilaku, nah ini yang bermasalah.
9: Nah, kalau ketika diturunkan ataupun belum diturunkan dalam bentuk perilaku tadi nih, Prof, bisa tidak terdeteksi tanda awal bahwa pasangan memiliki kecenderungan perilaku yang tidak lazim ini, Prof?
10: Susah. Jadi ini memang bad news-nya nih, Mas. Susah. Dengan kata lain, kita tidak bisa melihat dari penampilan seketika atau dari tutur kata secara spontan. Tidak, kita perlu melakukan pendalaman dulu. Kita perlu know him atau know her better gitu ya. Yang dalam hal ini faktor waktu menjadi tidak bisa dibeli. Dan kata lain, semakin lama kita tahu dia, baru kita tahu perilakunya. Nah, maka kembali pada konteks hubungan antara pria wanita gitu ya, pria muda, wanita muda di mana saling mengenal, maka ya jangan lalu kemudian itu saling langsung bucin, jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Sebagaimana terdapat dalam film-film gitu ya. Ya itu boleh juga, cuma jangan lupa lalu kemudian ada risiko-risiko yang baru akan diketahui muncul kemudian. Nah, maka ada bagusnya kita lalu melakukan yang namanya kegiatan pacaran sehat lah gitu ya. Jadi kemudian kita tahu lebih kurangnya dari pasangan kita untuk sebelum memutuskan apakah lanjut ke jenjang yang lebih serius atau tidak.
9: Saya tertarik dengan tadi perubahan perilaku. Apakah kecenderungan manipulasi psikologis dari pelaku ini sehingga salah satu yang sulit untuk terdeteksi atau dilihat, dikenal lebih jauh lagi nih, Prof?
10: Betul sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai mereka-mereka yang punya kepribadian tricky, lalu suka cheating dengan karakter dengan kata lain karakter manipulatif sebagaimana dimiliki oleh psikopatik ya. Jadi psikopatik itu sendiri sebetulnya satu cluster ya, dengan adanya sekitar 10-20 indikasi. Ada kalanya orang hanya punya 1-2 karakter saja. Dengan kata lain, orang itu tidak bisa disebut sebagai psikopat, tapi minimal memiliki 1 atau 2 karakter psikopatik. Begitulah kalau lebih, agar kemudian kita tidak gampang melabel orang ya gitu ya. Nah, maka ketika misalnya ada orang yang punya indikasi tricky dan itu kuat sekali, maka ya memang kemudian lalu berkecenderungan manipulatif. Nah, manipulatifnya itu dibawa kemana? Mungkin hanya pada konteks misalnya belajar saja, main contek-contekan misalnya. Tapi pada konteks yang lain tidak berani. Tapi ada juga kemudian lalu dia bawa sampai pada konteks hubungan pernikahan misalnya. Maka lalu kemudian ada banyak pria yang suka selingkuh gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian berani membawanya ke lapangan pekerjaan, melakukan penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan seterusnya. Jadi ini amat tergantung pada keberanian atau faktor-faktor lain lah gitu dari orang itu. Untuk kemudian menjadikan sesuatu yang bersifat laten itu menjadi sesuatu yang aktual.
9: Demikian. 1,5 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ini, Prof ya. Artinya cukup lama, dan tentu mereka ini tidak hidup di tengah kesendirian. Artinya ada lingkungan di sana. Nah, bagaimana Anda melihat peran lingkungan sekitar yang bahkan mungkin tidak menyadari adanya hal-hal yang tidak lazim ini, Prof?
10: Ya, saya kira tentu saja lingkungan memiliki keterbatasan ya. Apalagi lingkungan urban yang sibuk, di mana interaksi antar orang per orang juga menjadi amat berkurang dewasa ini. Saya tidak bisa menyalahkan lingkungan juga ya, karena ini sudah jadi fenomena umum, situasi yang tadi saya katakan. Justru saya lebih melihat kehandalan dari sang pelaku menyembunyikan apa yang terjadi, sehingga kemudian orang semua merasa baik-baik saja gitu ya. Makanya kemudian tadi salah satu strategi yang bersangkutan adalah dia menyekap pasangannya sedemikian rupa sehingga tidak ketahuan. Nah, mungkin saja ada tetangga atau mungkin juga RT/RW yang lalu mulai bertanya, kenapa nggak pernah keluar ya pasangannya, atau kok di rumah terus. Nah, maka itulah menurut saya, dugaan saya itu adalah alarm bagi dia untuk mulai, nah ini waktunya udah ada orang yang mulai curiga nih, maka saya harus pindah. Yeah. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa dia pindah beberapa kali, mungkin itulah saatnya ketika ada orang sudah mulai curiga, maka itu adalah satu indikator di mana dia harus pindah ke tempat yang lain.
9: Demikian. Okay. Nah, Prof, kerap kali kasus-kasus seperti ini, Prof, selalu mengakibatkan si korban itu sulit sekali untuk melarikan diri. Apakah karena memang betul-betul dalam kondisi yang sangat tertekan paling dalam, atau ada hal lain yang menyebabkan tidak ada keberanian, tidak ada celah untuk menyelamatkan dirinya nih, Prof?
10: Ini juga pertanyaan yang saya juga berkali-kali melontarkan secara reflektif ya. Mm-hmm. Tapi tentu saja benar tidaknya itu nanti tergantung pada wawancara dengan korban nanti setelah dia cukup pulih ya, dan mungkin juga akan dianggap penohok ya. Jadi dengan kata lain ya, kita memang harus, ya ini hanya teori ya yang tentu saja amat mungkin salah. Yakni terjadinya situasi sindrom Stockholm namanya. Stockholm itu adalah satu nama ibu kota di Swedia di mana ada kasus seorang korban terorisme yang lalu berbalik menjadi terorisme itu sendiri.
9: Oke.
10: Okay. Dengan kata lain, dia lalu merasa nyaman dengan penculiknya dan berbalik menjadi penculik itu sendiri, gitu ya. Nah, dengan kata lain, apa ada saja kemungkinan dia, korban ini memang merasa bahwa ya memang wajar saya dibeginiin, gitu. Wajar saya diberi perlakuan kasar karena saya cinta sama dia, mungkin begitu ya. Itu yang menyebabkan dia lalu tidak menolak, tidak berusaha melarikan diri ya, seakan-akan seperti submisif ya terhadap apapun yang dilakukan oleh sang pasangan gitu ya. Ya ini mungkin katanya fenomena bucin itu gitu bahasa anak sekarang gitu gitu ya. Bukan saya salah ini.
9: Ya, itu kalau kita melihat dari sisi
10: hanya teori aja.
9: Ya, melihat dari sisi perspektif korban ya, ada teori yang mengatakan seperti itu, sindrom Stockholm, atau memang terlalu dalam cintanya sehingga apapun yang diperlakukan kepada dari pasangannya itu bisa diterima. Tetapi kalau dari sisi pelakunya, apakah kasus-kasus penyekapan seperti ini bahkan juga diikuti dengan perilaku sadis tadi atau penyiksaan ini, apakah ada kecenderungan mereka meniru dari pola kejahatan lain ini, Prof?
10: Jadi perlu diketahui dalam kasanah studi kami ya, para kriminolog, itu memang melihat kejahatan-kejahatan penyekapan, lalu misalnya penyanderaan, itu bukan sesuatu kejahatan yang populer. Dalam arti bahwa itu double difficulty-nya, kesulitannya dua kali. Kenapa? Karena dia harus menjaga agar orang yang disekapnya atau tahanannya atau sanderanya itu tetap hidup. Karena itulah sebetulnya inti masalahnya kan, kalau dia sudah mati ya tidak lagi penyekapan kan gitu ya. Nah, padahal untuk membuat orang tetap sehat hidup itu kan susah. Anak-anak misalnya ketika disekap dua hari aja begitu jauh dari ibunya pasti nggak mau makan dan seterusnya dan seterusnya, dan lalu ujung-ujungnya fatal. Demikian juga orang dewasa gitu ya. Nah, maka kelihatannya ini sekali lagi ini dugaan ya. Maka ketika pada bulan apa ya, pada bulan Mei ya, dia sudah mulai berpikir tentang melaporkan atau mengajak orang lain untuk membawa pasangan ini ke rumah sakit, dan kemudian di situ lalu kemudian yang membawanya itu yang kemudian diakui disebut-sebut sebagai pasangannya, disebutkan dia sendiri pergi ya cuci tangan lah begitu. Nah, mungkin pada saat itu dia sudah mulai sadar bahwa ini kalau diterusin eksploitasi fisik ini pasangannya tidak akan lewat ini, dalam arti akan meninggal gitu ya, karena sudah terlalu berat ya gitu ya.
9: Okay.
10: Jadi sekali lagi dengan satu harapan agar membuat yang bersangkutan korban tetap hidup, agar kemudian tetap bisa dieksploitasi, maka kemudian dia melaporkan ke melakukan satu tindakan untuk mengobati lah begitu. Jadi bukan karena dia bertobat atau karena ingin balik arah, tapi lebih kepada ingin sebetulnya melanjutkan kegiatan itu yang terpotong gara-gara kondisi fisik yang sudah semakin melemah.
9: Mungkin nggak nih, Prof, kondisi kejiwaan si pelaku, artinya kalau begitu itu menjadi tantangan besar pihak kepolisian dalam membuktikan unsur-unsur kejahatan atau membuktikan kebenaran apa yang telah dilakukan ini, Prof?
10: Nggak usah begitu, nggak usah sulit. Yang penting adalah bahwa sepanjang
9: ada korban, ada ini,
10: ahli psikiatri ahli psikiatri sudah bisa membuktikan tentang apa gangguannya kalau ada, dan lalu kemudian dicek di apa ada semacam buku textbook lah gitu yang yang membagi antara ini adalah satu gangguan jiwa yang bisa disebut sebagai liable atau unliable. Maka sepanjang itu liable dengan kata lain hukumnya bertanggung jawab, ya sudah go saja. Lalu segera kemudian dikonstruksi perbuatan-perbuatan pidananya, lalu kemudian kita kaitkan dengan pasal-pasalnya, lalu kemudian dikonstruksi mana yang pidana primer, mana yang subsidiar, gitu ya, mana yang lebih subsidiar, ya dengan pendekatan jungto gitu, ya sehingga lalu kemudian terserah hakim, mau mengenakan hukuman yang mana nih pada dia, pada si pelaku, demikian.
9: Iya, apa dampak jangka panjang yang biasanya dialami oleh korban, terutama dari sisi psikologisnya nih, Prof?
10: Tanya dia ini, betul. Jadi kalau terhadap pelaku sebetulnya cukup mudah ya, karena yang bersangkutan itu punya saksi dan bukti dalam rangka pemberkasannya. Nah, tidak demikian halnya dengan korban. Okelah dia mungkin disembuhkan secara fisik, tapi bagaimana dengan luka batinnya? Ini saya kira berat sekali nih. Maka untuk itu dukungan keluarga itu perlu total ya, perlu hadir setiap waktu, demikian juga perlu memberikan simpati, empati pada yang bersangkutan. Tidak usah lagi reminder masa-masa lalu, karena mungkin itu akan terlalu mengerikan bagi korban ya. Sekaligus mencoba untuk move on lah, mungkin kembali ke kembali ke agama kembali kepada Sang Maha Kuasa, itu saya kira adalah hal yang baik ya. Kembali berdoa dan bertekun itu saya kira adalah juga hal-hal yang dianggap sebagai yang bisa menyembuhkan secara rohani ya.
9: Terakhir Prof, bagaimana kita sebagai masyarakat harusnya bersikap ketika mencurigai atau bahkan melihat kejanggalan di sekitar tempat tinggal kita nih Prof?
10: Saya kira masyarakat kita masih cukup cukup peka kalau melihat kejanggalan gitu kan. Nah masalahnya kan kejanggalannya nggak diperlihatkan, nggak perlihatkan, nggak ada gitu kan. Sementara yang mampu melihat sesuatu di balik hal yang terlihat normal itu diberikan kepada para penegak hukum. Jadi saya kok lebih memilih tidak menyalahkan masyarakat sekali lagi, tapi lebih kalau memang harus disalahkan ya para penegak hukum, para tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW atau lurah gitu yang tiap kali bolak-balik, atau misalnya para polisi, Babin Kaptipmas, Babinsa atau siapa lagi lah yang tiap kali bolak-balik di rumah kita, mereka lah yang punya kewenangan untuk tadi melihat hal-hal di balik sesuatu yang terlihat wajar. Karena kalau kita kan nggak punya kewenangan, Mas. Nanti malah kalau kita ngulik-ngulik pribadi orang, lalu kemudian dianggap sebagai tukang mau cari tahu aja lu, kan gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang sebetulnya benar juga. Begitu. Demikian.
9: Ya, Prof. Adrianus Meliala, terima kasih banyak, Prof. Tentu kita prihatin dan mudah-mudahan ke depan ini dapat meminimalisir hal-hal seperti ini lagi ke depannya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. untuk waktunya. Salam sehat, selamat malam, Prof.
10: Terima kasih, salam sehat.
9: Demikian tadi kami berbincang dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala.
11: Memori kolektif bangsa.
12: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
13: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
14: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
11: To the point.
9: Kasus penyekapan perempuan di Bandung masih menjadi topik kami di To The Point malam hari ini, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka. Bu Rike, selamat malam. Ya, terputus, kami akan coba kembali untuk dapat tersambung untuk melanjutkan sesi kedua To The Point untuk malam hari ini. dan tentu ingin mendapatkan beberapa pandangan dari DPR RI terkait dengan maraknya kasus kekerasan ekstrim yang terjadi atau terhadap perempuan. Kemudian bagaimana ke depannya, terutama efektivitas dari penerapan instrumen hukum yang telah kita miliki, yaitu Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam mengawal kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Halo, Bu Rike, selamat malam. Ya, kami masih belum tersambung, masih akan kami coba kembali. Dan pendengar, nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi, bergabung dalam perbincangan kami di malam hari ini. 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh Profesor Adrianus Meliala. Beliau adalah kriminolog dari Universitas Indonesia yang melihat dari sisi perspektif kriminolog tentunya kasus ini terjadi bagaimana, baik dari sisi pelaku ataupun dari sisi korban, dan tentu dengan langkah atau tindakan-tindakan yang dikatakan polisi tidak lazim itu sendiri, sehingga mengakibatkan kasus ini menjadi sorotan publik yang begitu besar. Dan tentu sorotan publik yang begitu besar diharapkan juga akan menjadi awareness yang besar juga di masyarakat kita untuk lebih kembali peka kepada lingkungan sekitarnya ketika mencurigai, melihat hal-hal yang tidak lazim, hal yang janggal, untuk segera kita tindak lanjuti untuk mencegah tindakan-tindakan tentu yang tidak diinginkan. Kemudian dari sisi regulasi, sejauh mana sih regulasi yang kita miliki itu betul-betul cukup kuat dalam melindungi kasus ataupun juga mencegah kasus-kasus seperti ini. Nanti kami akan mencoba untuk berbincang lebih banyak lagi dalam To The Point di sesi kedua ini.
15: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
9: Silakan kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712 untuk memberikan pandangan Anda, harapan Anda tentunya ke depan agar kasus-kasus seperti ini tidak kembali terjadi. Bu Indra di Cirebon, selamat malam.
16: Selamat malam, Bung Rudi Zain. Ya?
9: Iya, Bu Indra. Gimana, Bu, menurut Anda?
16: Ibu tidak habis pikir loh, Bung Rudi. Bukankah kalau katakan walaupun dikunci dari luar ya, si korban kan bisa itu mengetok pintu sekeras-kerasnya atau berteriak. Tapi kenapa ini gak bisa dilakukan? Itu yang jadi pikiran di hati ibu. Iya, apalagi kalau jendela kaca begitu kan, dia bisa lihat orang-orang di luarnya dan mengetuk-ngetuk paling tidak. Tapi ini tidak dilakukan, dan keadaannya sampai maaf itu buta, yeah, hampir lumpuh, yeah, dan itu kan 3 tahun, sesuatu yang sepertinya nggak masuk akal itu, yeah. Bagaimana itu bisa diterangkan bahwa baik, sampai dia tidak bisa cari pertolongan itu, baik, melepaskan diri dari genggaman si predator itu. Ya. Terima kasih, Bung Rudi.
9: Baik, terima kasih.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka. Bu Rike, selamat malam.
17: Halo, selamat ya. Malam. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami prihatin ya, Bu, ya, dengan peristiwa penyekapan yang terjadi di Bandung ini, dengan demikian menjadikan korban seperti kondisi seperti sekarang. Pandangan DPR sendiri melihat maraknya kasus kekerasan ekstrim terhadap perempuan akhir-akhir ini. Bagaimana, Bu?
17: Ya, ini kayak ada apa ya gitu ya. Saya sampai merinding ya. Kita bangsa ini sedang mengalami apa begitu? Kayak tidak ada lagi kayak untuk hal-hal kejahatan ekstrim, kekerasan ini kan maksudnya pada pelanggaran HAM ekstrim. Kalau sudah seperti ini ya, juga bagaimana kasus kekerasan seksual begitu yang yang terjadi luar biasa begitu ya, bahkan terhadap anak-anak seperti itu.
9: Ya. Tapi sebenarnya regulasi kita saat ini bagaimana sih Bu untuk bisa melindungi dari terhindar dari korban-korban kekerasan seperti ini Bu?
17: Ya itu dia, nampaknya sih kita bukan kurang regulasi ya, tapi kurang adanya penegakan hukum dan kepastian hukum serta keadilan hukum gitu.
9: Oke, penegakan hukum dan kepastian hukum. Selama ini bagaimana menilai efektivitas penerapan undang-undang yang sudah kita miliki, TPKS itu sendiri?
17: Ya masih masih belum jadi ini ya, belum jadi pengarus utamaan menurut saya ya, karena beberapa kali termasuk saya mengadvokasi itu bukan hal yang mudah, dan kemudian kita berhasil bersama teman-teman aktivis perempuan, juga teman-teman polisi perempuan ya di kepolisian, itu akhirnya ada direktorat untuk tindak pidana perlindungan perempuan dan anak yang sekarang juga gabung di dalamnya TPPO begitu. Tapi itu juga belum sampai, dan anggarannya itu sangat minim ya. Selalu anggarannya sangat minim, termasuk anggaran untuk komisi apa namanya, Komnas Perempuan, untuk Komnas Perempuan begitu, sehingga terlihat belum ada politik serius ya terhadap hal-hal seperti ini. Begitu, meskipun misalnya di Komisi 13 kami meminta ada alokasi anggaran yang cukup ya bagi teman-teman yang menangani kasus hal-hal seperti ini terhadap perempuan dan anak begitu.
9: Oke. Dan anggaran yang minim tadi, apakah ini juga selain dari aktivis Komnas Perempuan, kalau di daerah sendiri bagaimana Bu untuk bisa memberikan perlindungan ataupun juga mengimplementasikan?
17: Nah, persoalannya, persoalan yang sangat krusial adalah perspektif desentralisasi itu belum, itu hanya kemudian bagaimana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bagaimana transfer keuangan dari pusat dan ke daerah, tapi belum masuk pada untuk apa anggaran itu, KPI atau apa ya, penilaian terhadap daerah itu lebih pada apakah anggaran terserap atau tidak begitu, bukan pada untuk apa anggaran itu terserap. Anggaran itu terserap pada hal-hal yang memang penting atau ya sekedar terserap aja begitu kan. Nah ini penilaian-penilaian ini menurut saya menjadi penting, dan itu akan mempengaruhi transfer keuangan pusat ke daerah. Saya selalu mengatakan persoalan HAM itu adalah persoalan amanat konstitusi ya, dan itu tidak bisa dibatasi hanya pada isu tertentu. Setidaknya itu menyangkut 5 hak dasar rakyat. Pertama, hak atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, dan infrastruktur yang baik, aman, dan nyaman bagi seluruh rakyat. Nah, jika masuk dalam perspektif ini, maka kemudian postur APBN dan APBD itu seharusnya disusun berdasarkan untuk pemenuhan hak dasar, hak konstitusional rakyat ini yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia begitu. Nah, tapi kalau kita lihat bahkan kalau dibuka begitu TKDD ya, transfer keuangan daerah ke daerah begitu, ada di Kementerian Keuangan, itu pun bisa banyak yang tidak mengajukan alokasi untuk masalah-masalah seperti ini. Padahal ini masuk dalam tadi hak atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Yang namanya pembangunan sepertinya baru dimaknai sebagai suatu pembangunan fisik, bukan pembangunan manusia. Tidak di dalam perspektif bahwa pembangunan fisik itu adalah untuk membangun manusia, atau pembangunan manusia itu sebetulnya hal yang utama ya, menghasilkan sumber daya manusia yang terlindungi begitu, yang memiliki kualitas dan sebagainya. Kalau konteks hari ini sepertinya terutama terkait kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM tidak menjadi skala prioritas ya, kalau dilihat dari politik anggaran yang terjadi begitu. Kami di Komisi 13 yang disebutnya ya komisi baru ini, tetapi kemudian kita bermitranya dengan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, yang itu juga menyangkut hak dasar ya, termasuk persoalan imigrasi juga akan menyangkut nanti dengan tindak pidana perdagangan orang, lalu termasuk juga kasus kekerasan seksual di dalamnya, ada kejahatan transnasional ya, seperti itu. Lalu kemudian juga ada Komnas HAM, Komnas Perempuan di dalamnya begitu, ada Kementerian HAM.
9: Ya.
17: Dan ketika kita bedah postur anggaran Kementerian HAM, rasanya saya belum menemukan secara spesifik bagaimana perspektif ini ada di dalam konstruksi politik anggaran tersebut. Sehingga politik hukum itu tidak bisa berjalan sendiri ya. Politik hukum itu harus tercermin juga di dalam politik anggaran. Dan ini harus tercermin dalam politik pengawasan begitu.
9: Iya.
17: Nah, singkat cerita adalah, kalau ini mau membahas kasus apa ya, Mas?
9: Yang kasus penyekapan perempuan di Bandung ini, Bu Rika.
17: Oke, nah kita masuk ke dalam kasus ini. Kasus ini adalah memiliki fakta hukum yang luar biasa ya. Korban mengalami kebutaan permanen, durasi kekerasan berlangsung 3 tahun yang berulang, sistematis dan berkepanjangan. Ada unsur pelecehan seksual dan penyiksaan dengan benda berbahaya begitu. Ini menurut saya bukan hal, jangan dianggap hal sepele begitu ya. Lalu kemudian hanya akan direspon ketika viral, karena ini sebetulnya seperti fenomena gunung es begitu. Dan kalau kita tadi saya diwawancara doorstop oleh media, kebetulan saya juga sedang mengawal kasus Nikita Mirzani. Dalam konteks ada indikasi ketidakadilan, sama ini perempuan juga nih ya, dengan putusan kasasi yang paket kilat dalam satu hari diputuskan oleh Mahkamah Agung begitu. Dan ini adalah kejanggalan yang luar biasa, di mana ketua hakim yang menanganinya sama dengan yang indikasi kuat dissenting opinion, yang itu juga sudah ada catatan dari KY, ini memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur, pelaku pembunuhan terhadap Dini Sera. Orangnya sama nih ya. Tadi saya diwawancara juga, artinya ini ada konflik hukum yang cukup serius ya. Kasus-kasus seperti ini harus dikawalnya sampai keputusan Mahkamah Agung nanti. Iya, kalau si pelakunya tidak dalam relasi kuasa sosial seperti ini, saya kira bisa didorong. Tapi begitu dia ada dalam relasi sosial yang lebih tinggi, itu sangat sulit, karena kita pun harus ada pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim di semua tingkatan begitu. Termasuk di kepolisian juga kan, ini ada yang mengawasinya. Tapi balik lagi ke kasus ini, nah saya mengatakan bahwa kasus seperti ini jangan lama gelar perkaranya di pengadilan ya. Karena ketika itu lama, kasus misalnya yang kami tangani, kasus kekerasan, indikasi kekerasan terhadap siapa, PRT dari Malaysia. Yang terduga, bukan Malaysia, yang di Indonesia, terduganya Erin. Begitu pelakunya yang sempat rame, sampai hari ini itu tidak ada, belum sampai pada persidangan. Polisi belum selesai penyelidikan, padahal saya tahu kami berkoordinasi juga, bukan untuk mengintervensi, tetapi dalam politik pengawasan yang dijamin konstitusi yang dilakukan oleh DPR, itu sudah ada apa namanya tuh, hasil otopsi juga dari rumah sakit yang ditunjuk ya, terhadap korban itu memang ada bukti kekerasan seperti itu. Ini yang kali ini menurut saya tidak ada alasan untuk menunda persidangan dan gunakan sanksi pidana maksimal. Baik itu di Undang-Undang HAM memang tidak ada sanksi, tapi kita bisa menggunakan Undang-Undang tadi, tindak penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Aksi maksimal ancamannya itu 12 tahun penjara begitu. Tapi ini juga ada ya di Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM-nya tahun 99. Kami rasa ini perlu segera direvisi begitu. Dia hanya ada denda 8 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Undang-Undang TPKS sanksi maksimalnya 12 tahun, pidana penjara 12 tahun. Nah, ditambah sepertiga pidana pokok. Lalu kemudian juga ada kewajiban untuk melakukan restitusi dan penanggungan pengobatan begitu terhadap korban oleh pelaku. Lalu kemudian ada undang-undang undang-undang dari undang-undang KUHP dan ini maksimal 16 tahun bisa ada kumulasi terbatas. Kesimpulan akhirnya adalah pidana maksimal, bayangkan. Hanya 16 tahun plus restitusi. Itu saja kita tidak akan merasa adil begitu ya. Apalagi kalau kemudian gelar perkaranya ditunda-tunda. Oleh karena itu kita beri dukungan penuh. Ini sudah juga ada atensi langsung dari Ketua Komisi 3 DPR RI. Ya. Sehingga menurut saya jaksa penuntut umum sebaiknya tuntutan dengan pidana pokok 16 tahun. Karena itu paling tinggi ya. Dan menekankan restitusi mengacu pada biaya perawatan medis, psikologis, dan seterusnya. Hakim juga secara hukum tentu tidak bisa menjatuhkan lebih dari 16 tahun, tetapi dapat memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu gitu ya, atau pengumuman putusan di media massa. Lalu di LPSK juga ini harus ada perlindungan identitas selama persidangan dan bantuan biaya hidup. Itu yang harus kita dorong bersama begitu. Sekali kasus ini kemudian tidak menunjukkan keadilan hukum, penegakan hukum, maka kita bisa katakanlah indikasi kuatnya dijaminnya kasus-kasus kekerasan itu terulang tanpa ada efek jera terhadap pelaku dan akan terus direproduksi dengan pelaku yang berbeda begitu.
9: Iya. Baik, kalau begitu Bu Rike Diapitaloka, terima kasih banyak untuk waktunya sudah memberikan pandangannya pada malam hari ini. Sehat selalu Ibu, selamat malam.
17: Makasih.
9: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
9: Demikian tadi anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka, sekaligus mengakhiri to the point kita untuk malam hari ini. Dan pernikahan 40 hari menjadi tamu Allah menyisakan banyak cerita bagi para jemaah haji Sulawesi Utara di tengah cuaca ekstrim dan berbagai tantangan selama di Tanah Suci. Rasa syukur dan kebersamaan justru menjadi bekal yang mereka bawa pulang. Dan berikut kami hadirkan program haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Noni Oktavia, produksi RRI Manado.
18: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
19: Senyum bahagia menghiasi wajah para jemaah haji asal Sulawesi Utara yang baru saja menginjakan kaki di bandara. Setelah sekitar 40 hari menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, mereka pulang membawa cerita, pengalaman, dan rasa syukur yang tak terhingga. Di balik senyum yang kini terlihat, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun bagi Arvan Kadema, jemaah asal Minahasa, seluruh tantangan itu seakan terbayar dengan pelayanan yang dirasakannya sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
20: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus, dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan, waktu di Arafah, makanannya tidak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah, sampai jus, semua disediakan semua.
19: Meski demikian, perjalanan ibadah tahun ini bukan tanpa tantangan. Cuaca panas yang ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di Armuzna menjadi bagian dari pengalaman yang harus dihadapi bersama oleh jutaan jemaah. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa menjadi salah satu saksi bagaimana para jemaah berusaha melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran.
21: Maka itu barangkali kendala yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, cuaca. Faktor cuaca yang di sana panas, panasnya sampai ekstrim, itu yang membuat kendala dan menghalangi di setiap sesi-sesi ibadah yang dilakukan oleh jemaah. Tapi apapun demikian, karena ini merupakan suatu kewajiban, ada rukun, ada wajib, sehingga mau tidak mau jemaah harus melakukan itu karena bagian dari perjalanan ibadah haji dan ibadah masing-masing. Sehingga kadang flu, sakit kepala, bahkan ada yang demam, itu biasa.
19: Di balik kelancaran ibadah dan kepulangan para jemaah, terdapat peran para petugas yang selama lebih dari sebulan mendampingi mereka. Mulai dari memastikan kebutuhan jemaah, hingga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi pembimbing ibadah Kloter 5, Treni Manangkalangi, pelayanan kepada jemaah menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
1: Alhamdulillah, bersyukur. Yang jelas bersyukur, senang karena 40 hari sudah dilewati dengan baik oleh para jamaah, dan kita sebagai petugas bangga kepada seluruh jamaah haji Indonesia terutama Sulawesi Utara karena telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga pulang ke Sulawesi Utara. Ya, petugas haji PPIH Sulawesi Utara ada 4 ya, kami dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari ketua kloter, memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKHI termasuk PHD. Kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu, agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
19: Pelayanan yang diberikan itulah yang turut dirasakan Asnawati Mustam, jemaah asal Bolaang Mondo. Selain bersyukur bisa kembali dengan selamat, perempuan ini juga mempertahankan tradisi keluarga yang telah diwariskan turun-temurun.
2: Kendala-kendala, ada kendala atau lancar-lancar? Layanan bagaimana?
22: Alhamdulillah, semuanya bagus.
2: Perasaannya sekarang setelah tiba di tanah air, semenjandang haji.
22: Senang sekali. Iya, dengan senang hati.
2: Apa ada doa khusus yang dipanjatkan selama di tanah suci?
22: Semua doakan yang terbaik. Kalau batu dan bahaya memang penampilan di sini. Iya. Namanya ini apa? Baju adat.
23: Baju adat apa?
22: Dawara.
19: 40 hari menjadi tamu Allah telah usai. Kini mereka kembali ke rumah masing-masing dengan membawa harapan agar segala perjuangan, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui dapat berbuah haji yang mabrur. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah ada beberapa bank dalam kategori kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI 1 yang berencana untuk melakukan konsolidasi serta meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar. OJK menegaskan, kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi, antara lain melalui penggabungan dua atau lebih bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, yaitu Dina Ediana Rai, mengatakan penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 saat ini bersifat imbauan dan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya. PT PLN Persero mencatat seluruh desa di Provinsi Papua Tengah atau sebanyak 1.208 desa telah menikmati akses listrik melalui jaringan PLN, pembangkit non-PLN maupun program lampu tenaga surya hemat energi. Tim leader perencanaan listrik desa unit pelaksana proyek ketenaga listrikan Papua Tengah, Victory Bunga Bongga, menjelaskan desa berlistrik tidak hanya berasal dari layanan PLN, tetapi juga mencakup desa yang memperoleh pasokan listrik dari pembangkit yang dibangun pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Menurutnya, dari total 1.208 desa di Papua Tengah, sebanyak 324 desa mendapatkan listrik dari PLN. Sementara itu, 305 desa memperoleh akses listrik melalui pembangkit non-PLN seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Informasi mancanegara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menggambarkan usulan dana investasi untuk Iran senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat bersifat aspirasional. Ia mengindikasikan negara-negara teluk dapat berperan dalam pendanaan dana tersebut jika Iran mencapai kesepakatan akhir dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan sebagian yang dilakukan negara-negara di kawasan itu untuk menciptakan kerangka kerja keamanan regional dengan Iran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, memastikan Neymar akan masuk skuad pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia di Stadion Miami, Amerika Serikat. Neymar telah pulih 100% dari cedera otot betis kanannya yang menyebabkan ia melewatkan dua laga pertama Seleção di Piala Dunia 2026, yaitu ketika menghadapi Maroko dan Haiti. Terakhir kali Neymar bermain untuk Brasil pada Oktober 2023 ketika negaranya bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Uruguay.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan.

0: dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
6: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya.

0: Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan keras terkait kebocoran kekayaan nasional yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun. Di hadapan peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau NU 2026, Presiden mengungkap data yang menunjukkan ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia diduga mengalir ke luar negeri melalui praktik pelaporan perdagangan yang tidak sesuai kenyataan. Dan Presiden menegaskan bahwa teori mengenai keluarnya kekayaan nasional yang pernah ia tulis belasan tahun lalu kini justru diperkuat oleh data internasional. Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa kekayaan RI banyak mengalir ke luar negeri menjadi tema perbincangan kami malam hari ini bersama dengan ekonom Universitas Hasanuddin yaitu Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi Rauf, selamat malam.
6: Ya, selamat malam Pak Rudi.
5: Ya, tanggapan Anda mengenai pernyataan Presiden Prabowo tersebut bagaimana ini, Pak?
6: Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sangat benar ya, bahwa ada aliran keluar sumber daya alam kita itu yang sangat besar ya, dan benefitnya ke perekonomian kita relatif kecil. Dan ya terbukti sekian puluh tahun model ekonomi seperti itu dipraktekkan di mana ekspor dilakukan secara tidak terkontrol, itu ya menciptakan ketimpangan ya di penguasaan aset-aset ekonomi di perekonomian kita. Dan ya saya kira banyak data ya, kalau kita lihat di bukunya Pak Prabowo sendiri itu Paradoks Indonesia, kemudian data-data yang disampaikan oleh Celios itu menunjukkan bahwa memang penguasaan aset di 50 orang terkaya di Indonesia itu kan sangat besar ya. Itu bahkan sampai 4.500 triliun lebih. Itu kan sangat besar ya. Nah, saya kira ini yang coba dikoreksi oleh Pak Prabowo. Salah satunya misalnya dengan memperkenalkan perusahaan baru yang akan mengontrol ekspor sumber daya alam kita, misalnya CPO, ferroalloy, kemudian batu bara ke luar negeri kan. Misalnya CPO. CPO selama ini kalau kita lihat data yang dipublikasi berbagai lembaga itu menunjukkan bahwa mereka perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian ada perusahaan cangkang yang ada di Singapura, kita jual ke mereka dengan margin yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang ada di Singapura re-ekspor ke negara ketiga. Nah, itu artinya apa? Bahwa margin atau keuntungan dari ekspor sumber daya alam itu ya lebih banyak dinikmati oleh mereka yang ada di Singapura itu dibanding apa yang ada di dibanding yang di Indonesia ya. Dan meskipun itu satu perusahaan misalnya ya, perusahaan di Indonesia dengan perusahaan di Singapura itu berada dalam satu grup bisnis, tapi kan implikasinya ke penerimaan pajak kita yang menjadi lebih rendah ya. Kenapa? Karena nilai ekspor sumber daya alam kita yang lebih rendah. Yeah. Nah, pajaknya atau pembayaran pajaknya juga pasti lebih rendah ya.
5: Oh,
6: kemudian yang
5: okay.
6: yang kedua, ya misalnya ya, untuk sumber daya alam yang menerapkan sistem bagi hasil. Nah, dengan nilai ekspor sumber daya alam dari Indonesia ke negara, misalnya yeah. negara transit ya. Nah, itu kan membuat bagi hasil yang dinikmati oleh negara yang masuk ke negara itu juga menjadi relatif lebih rendah. Mm-hmm. Nah, saya kira mm-hmm. ini harus dikelola kembali. Nah, cuma maksud saya ini Pak Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus benar-benar proaktif ya, membangun industri di dalam negeri. Karena dengan menyatukan ekspor sumber daya alam seperti itu bisa jadi ya misalnya ekspornya akan berkurang misalnya ya.
5: Yeah.
6: Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah sekarang kalau itu berkurang supaya tidak merugikan masyarakat kita yang bergerak misalnya di bidang perkebunan sawit. Nah harus ada industri di dalam negeri yang siap untuk menampung
5: okay.
6: CPO ya, minyak sawit yang CPO ya, crude palm oil yang dihasilkan yeah. oleh perkebunan-perkebunan sawit kita atau pabrik-pabrik kelapa yeah. sawit kita. Nah sehingga narasi baru yang harus kita bangun itu adalah narasi industrialisasi, dan saya kira itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo mm-hmm. waktu beliau pidato di depan DPR kan beberapa waktu yang lalu, bahwa saatnya kita membangun industri, ekosistem industri yang komprehensif di dalam negeri dari hulu sampai ke hilir. Nah saya kira itu yang harus ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang ada di bidang ekonomi itu, khususnya Menteri Perindustrian, memperkenalkan blueprint industrialisasi di dalam negeri ya, dan itu yang sama-sama dikawal baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi ya, termasuk dengan
5: baik,
6: menteri-menteri
5: Pak.
6: Yang lain.
5: Ya, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa praktek-praktek seperti itu bisa bertahan cukup lama, bahkan puluhan tahun ini, Pak?
6: Ya, saya kira ini kan terkait dengan leadership ya, terkait dengan visi kepemimpinan ya. Artinya kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya ya komitmen lah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Karena ini kan semua orang tahu nih situasi seperti ini, dan model bisnis seperti ini kan ini sudah jadi pengetahuan umum.
5: Mm-hmm.
6: Artinya apa? Kita butuh orang yang mau menyelesaikan persoalan ini, karena ini kan menyelesaikan masalah seperti ini bukan mudah ya, ini persoalan sulit, dan belum apa-apa perlawanan dari kelompok-kelompok itu kan sudah terjadi kan.
5: Yeah.
6: Pada saat Prabowo memperkenalkan state capitalism itu, kapitalisme yang dikontrol oleh negara, di mana negara harus berperan lebih aktif. Nah, perlawanan itu kan muncul. Salah satu bentuknya itu adalah narasi Sell Indonesia yang dipopulerkan, diviralkan dari Singapura.
5: Hmm.
6: Itu ada hedge fund namanya AK2 investment fund, itu hedge fund yang ada di Singapura. Ada penelitinya namanya Bau Boras, itu memperkenalkan istilah Sell Indonesia itu.
5: Hmm.
6: Dan itu kan diviralkan. Nah, Sell Indonesia itu kan salah satu bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pak Prabowo. Jadi mereka itu ya kurang setuju dengan apa yang dengan narasi state capitalism itu, di mana peran negara yang begitu kuat. Nah sehingga, nah ini dilawan dengan isu Sell Indonesia. Sell Indonesia itu artinya apa? Hindari Indonesia.
5: Okay.
6: Artinya semua instrumen keuangan, saham, kemudian surat berharga negara, surat SRBI atau instrumen yang lain termasuk foreign direct investment yang masuk ke kita ya, itu jangan dulu masuk ke Indonesia, atau bahkan yang sudah existing keluar dari Indonesia. Itu kan tekanan terhadap ekonomi kita ya, itu yang membuat harga saham kemudian kurs kita semua konsisten melemah. Nah tapi kalau menurut saya ini harus dilawan.
5: Okay,
6: Pak Prabowo, Pak Prabowo harus konsisten di jalurnya ya, dengan state capitalism itu atau ekonomi berdasarkan konstitusi, undang-undang dasar pasal 33 itu, Mas.
5: Ya, tapi selain sumber daya alam, komoditas apa ini yang rawan bocor keluar negeri ini?
6: Ya, saya kira tiga komoditi itu yang sekarang jadi concern beliau kan. Satu, batu bara, dua, CPO, tiga, ferroalloy atau nikel itu ya. Nah, ini saja yang menjadi fokus dalam jangka pendek. Kita support apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Yeah. Nah, ini akan memberikan benefit yang luar biasa. Karena nilai bisnis di tiga komoditi itu kan sangat besar.
5: Yeah.
6: Saya kira Pak Prabowo sudah sampaikan toh pada saat peresmian sekian ribu, 1.500-an kilometer jalan itu. Dan itu kan membutuhkan pembiayaan yang tidak begitu besar ya. Nah, kalau tata kelola sumber daya alam kita dilakukan dengan baik, penerimaan negara bisa bertambah puluhan triliun.
5: Ya.
6: Nah, ini kan akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk membangun jalan, infrastruktur, jembatan yang lebih banyak ya.
5: Dan
6: ini akan kita benefit yang besar kepada masyarakat kita. Dan saya kira angka-angkanya kan sudah dikemukakan oleh Pak Prabowo ya. Tinggal menurut saya semua anak bangsa harus mendukung itu.
5: Secara mudah mungkin bisa dijelaskan ini Pak Celam, kenapa kebocoran-kebocoran dana seperti ini bisa memberikan pelemahan terhadap rupiah ini Pak?
6: Ya, karena satu ya, kita ekspor sumber daya alam. Pendapatannya kan dalam bentuk US dollar.
5: Iya.
6: US dollar yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam itu bukannya ditempatkan di dalam negeri, tetapi ditempatkan di negara ketiga, misalnya di Singapura, di Hong Kong, di negara lain ya yang mereka lebih nyaman. Nah, ini kan membuat stok valuta asing di dalam negeri, cadangan devisa kita itu menjadi relatif kecil, hanya 145 miliar dolar sekarang. Padahal potensinya bisa sampai 190 miliar dolar. Nah, ini artinya dengan kapasitas bank sentral untuk mengintervensi pasar valuta asing yang relatif kecil, ya ini yang membuat rupiah terkena sentimen negatif sedikit langsung melemah. Tapi kalau stok falas kita besar, terus ada aliran hot money keluar, itu kan gampang diantisipasi oleh bank sentral. Kenapa? Karena cadangan devisanya banyak. Nah, saya kira ini yang membuat kurs kita ya sangat mudah untuk mengalami tekanan ya. Tapi kalau cadangan devisa kita besar, kemudian devisa hasil ekspor itu dikelola di dalam negeri, ini akan memberikan keleluasaan kepada bank sentral untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Jadi ketika aliran hot money itu keluar, ya kita bisa antisipasi dengan cadangan falas yang ada di bank sentral. Nah, itu yang akan membuat rupiah menjadi stabil. Dan ini kita patut mencontoh China. China itu dengan cadangan dolar 3,5 triliun dolar sekarang, itu yang membuat kurs yuan per dolar stabil. Kemudian yang kedua, China itu mengontrol lalu lintas devisa antar negara. Jadi orang tidak gampang untuk mengkonversi nilai yuan ke US dollar. Nah, sehingga apa? Nilai tukar yuan itu menjadi relatif stabil. Semua aktivitas konversi yuan ke dolar itu harus dilapor ke People Bank of China, bank sentralnya China. Nah, ini yang disebut dengan capital control. Nah, kita tidak ada proses seperti itu. Nah, saya kira ke depan perlahan-lahan kita harus menata ulang sistem lalu lintas devisa kita sehingga aliran hot money itu tidak gampang menekan kurs, menekan instrumen keuangan kita seperti saham dan surat berharga negara.
5: Ya, tadi Anda tegaskan bahwa Presiden harus melawan hal ini, kemudian juga memperketat. Paling tidak, apa poin penting yang harus ada dalam sebuah kebijakan baru pemerintah?
6: Yang pertama, kita dukung Pak Prabowo ya dengan safe capitalism. Dan saya kira kisah suksesnya sudah banyak. Yang terakhir itu China sudah bisa melakukan itu ya. Jadi bagaimana mereka membangun ekonominya di mana kebijakan perencanaan ekonomi itu dilakukan secara terpusat oleh pemerintah. Dan saya kira ini yang ingin kita praktekkan, state capitalism seperti itu. Kemudian yang kedua, menteri-menteri di bawah Kementerian Ekonomi ini harus benar-benar bekerja menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Karena misalnya ya, kontrol ekspor di satu institusi itu ya harus diimbangi dengan narasi industrialisasi. Jadi ekosistem industri yang berkaitan dengan nikel, berkaitan dengan CPO, berkaitan dengan batu bara ini harus dibangun di dalam negeri. Sehingga kita demand-nya itu ada. Nah, jangan sampai ekspornya berkurang misalnya ya, kemudian permintaan di dalam negeri terbatas, nah itu merugikan rakyat. Nah, untuk meng-create demand terhadap CPO kita. Nah, mau tidak mau industrinya di dalam negeri harus kita bangun, dan ini Menteri Perindustrian, Menko Ekonomi ini harus kerja keras untuk mewujudkan itu.
5: Ya, ketika itu, ya, ketika itu dilakukan pengawasan yang cukup ketat dengan mungkin dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi pengawasan. Tetapi bagaimana menurut Anda ini, Pak? Langkah memperketat pengawasan tetapi tidak mengganggu iklim investasi yang ada?
6: Ya, pertama komunikasi kebijakannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dikomunikasikan dengan baik. Dan saya kira Pak Prabowo kan di mana-mana kan selalu pidato tuh, memberikan kebijakan-kebijakan baru di bidang ekonomi. Nah, tugas dari menteri-menterinya itu adalah menjelaskan bagaimana tata kelola, misalnya ya, pengelolaan ekspor satu pintu untuk tiga komoditi ini. Nah, kalau perlu Pak Prabowo pidato hari ini, pagi, sore itu sudah harus diumumkan ke publik bagaimana mekanisme tata kelola ekspor satu pintu itu untuk memberikan kepastian kepada dunia bisnis mengenai tata kelolanya. Karena kalau dunia bisnis yang menerjemahkan sendiri apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, ini uncertainty-nya terlalu besar. Nah, ini artinya resiko bagi bisnis. Nah, resiko bagi bisnis itu membuat persepsi resiko terhadap ekonomi kita tinggi. Okay. Nah, kalau seperti itu, orang akan menghindari Indonesia. Saya kira ini menteri-menterinya yang harus bekerja ekstra tenaga, ya, tenaga ekstra untuk bagaimana menerjemahkan keinginan dari Pak Presiden.
5: Ya, artinya ekspor satu pintu ini akan diyakini bisa menghentikan kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi, Pak Sarkali.
6: Pasti bisa. Kenapa? Karena akhirnya negara akan memonopoli, kan.
5: Okay.
6: Jadi negara akan menguasai tiga komoditi ini. Artinya apa? CPO kita hampir 60% penguasaan pasar di dunia. Yeah. Artinya kita yang mengontrol harganya harusnya. Yeah. Dan yang kedua, nikel, lebih dari separuh ekspor nikel dunia itu dari kita. Kemudian batu bara juga seperti itu. Artinya di tiga komoditi ini kita sangat dominan. Nah, karena kita yang dominan, harusnya harga itu dikontrol oleh kita, oleh perusahaan baru yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini, sehingga itu akan memberikan benefit kepada Indonesia.
5: Oke, termasuk digitalisasi data ekspor ini, ya. Ini juga saya baca. Salah satu ya, juga.
6: Apapun namanya digitalisasi, saya kira digitalisasi ya, karena itu mempermudah, ya.
5: Okay.
6: Nah, itu yang harus diumumkan segera ke publik. Gitu, Mas Rudi. Iya.
5: Saya juga pernah membaca, diharapkan adanya perang bank domestik ini mampu dalam melacak aliran dana tersebut ini. Bagaimana Anda melihat atau menempatkan peran bank itu untuk seperti itu?
6: Setuju, bank Himbara ini kan bukan memiliki kerjasama internasional, ya.
5: Iya.
6: Ini kan terkait dengan misalnya kalau transfer dolar kan pakai SWIFT, kan. Nah, di sistem SWIFT itu kan semua bisa dikontrol, semua bisa dilihat duit ini alirannya kemana, dan bank-bank kita kan semua tergabung di dalam SWIFT itu. Nah, sehingga dengan kerjasama yang baik dengan pengelola SWIFT, karena ini kan Amerika, ya. Nah, itu bisa kita ketahui aliran dananya itu seperti apa.
5: Oke, kalau kita bisa menahan, bisa meminimalisir atau bahkan menutup kebocoran ini, apa sih dampak positif dari penyelamatan dana yang bagi pertumbuhan ekonomi kita nih, Pak Syarkawi?
6: Ya, pertama kalau devisa hasil ekspor itu ditempatkan di dalam negeri, ya saya kira itu akan menambah cadangan falas yang ada di kita, ya. Itu memberikan keleluasaan kepada BI untuk menstabilkan nilai rupiah. Kalau rupiahnya stabil, indeks harga sahamnya stabil, kemudian permintaan terhadap surat berharga negara juga kita tinggi, nah itu akan secara tidak langsung menyiapkan pendanaan yang cukup untuk membiayai aktivitas pembangunan di dalam negeri. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ini negara dengan saving investment gap yang besar, di mana saving kita itu nggak cukup untuk membiayai investasi. Nah, Pak Prabowo kan pengen tumbuh 8%. Untuk tumbuh 8% itu membutuhkan dana investasi sampai 11.000 triliun. Nah, tabungan domestik kita hanya 6.600 triliun. Sampai 2029 itu, kan. Nah, artinya apa? Ada defisit 4.400 triliun. Nah, dari mana tuh 4.400 triliunnya? Mau tidak mau harus dari luar negeri, kan. Harus dari pembiayaan luar negeri. Nah, disitulah pentingnya tuh tata kelola ekspor yang dilakukan secara oleh Pak oleh apa Danantara ya.
5: Iya. Kalau begitu Pak Syarkawi, langkah jangka pendek yang paling realistis bagi kementerian terkait apa yang harus dilakukan ini?
6: Ya, saya kira segera menerjemahkan ya dan mengumumkan ke publik tata kelola ekspor satu pintu itu seperti apa. Ya. Dan ya jangan menciptakan birokrasi baru, jangan menciptakan tambahan biaya baru bagi pengusaha kita. Nah, kalaupun Danantara Sumber Daya Indonesia harus misalnya ada margin di situ. Nah, marginnya itu jangan sampai membebani pelaku usaha dan jangan sampai membuat harga barang yang kita ekspor menjadi lebih mahal.
5: Baik. Terakhir ya, rekomendasi Anda agar kekayaan alam kita tentu diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Bagaimana?
6: Gimana, Pak?
5: Ya, rekomendasi Anda agar kekayaan alam kita itu bisa betul-betul dirasakan, bermanfaat, dinikmati oleh rakyat.
6: Ya, saya kira tadi ekspor satu pintu itu udah benar ya. Karena dengan ekspor satu pintu itu kan pencatatannya under invoicing tidak akan terjadi lagi. Ya, pencatatannya akan lebih bagus. Penerimaan pajak negara juga akan lebih tinggi dari sektor sumber daya alam. Artinya ya, tersedia dana yang cukup untuk membiayai APBN kita. Artinya ya kebutuhan pembiayaan di bidang fiskal itu akan terpenuhi. Saya kira itu, Mas Rudi.
5: Pak Syarkawi Rauf, terima kasih banyak Pak untuk waktunya ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Ya. Salam sehat, ya. Selamat malam Pak.
6: Salam sehat, selamat malam.
5: Ya. Demikian tadi ekonom Universitas Hasanuddin Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
7: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
9: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: JPU JIS diresmikan, Direktur Utama Ancol melakukan pengkajian terhadap skema baru tarif spesial di zona tertentu. Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
10: Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syekh Mudrian Lubis mengatakan pihaknya tengah mengkaji skema baru tarif spesial di zona tertentu setelah diresmikannya jembatan penyeberangan orang JPO yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium JIS dengan Ancol. Syekh Mudrian menyebut nantinya pengunjung tetap diberlakukan tiket existing untuk masuk ke dalam wahana. Demikian dikatakan Syekh Mudrian di Jakarta hari ini.
11: Untuk tarifnya saat ini kami sedang melakukan suatu review untuk bagian-bagian Ancol yang mungkin kita tidak melakukan tarif pada orang, tapi ada special zone di mana itu nanti akan dilakukan pemberlakuan untuk parkir aja. Orang-orangnya udah nggak dikenain lagi untuk masuk ke sana. Tapi untuk bagian-bagian yang masuk ke dalam wahana itu tetap memberlakukan seperti existing punya sistem seperti itu. Nanti ada dua pintu, ada pintu yang berbayar khusus langsung masuk ke wahana, ada juga nanti pintu yang orang-orang yang berbayar hanya kita kenakan parkir aja. Ini lagi kita review, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengadres Jakmania punya kepentingan.
10: Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan peresmian infrastruktur terpadu yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan Ancol mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
12: JIS dan Ancol termasuk stasiun KRL ini dan juga jembatan yang menghubungkan yang kita namai bersama BTN ini menunjukkan bahwa kerjasama kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan pemerintah DKI Jakarta, dan juga dengan Ancol, Jakpro, PTN, sehingga inilah yang terwujud dan terlihat pada saat hari ini. Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal.
10: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, selain meningkatkan kenyamanan warga, integrasi kawasan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Jakarta di tingkat global. Pemerintah daerah menargetkan terciptanya kawasan olahraga, hiburan, dan wisata yang terhubung dengan sistem transportasi berstandar internasional. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus di udara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, usulan pembangunan jembatan Barombong oleh pemerintah Kota Makassar melalui skema INPRES, Jalan Daerah atau IJD, tidak disetujui. Iin Nurfahraini dari RRI Makassar melaporkan.
13: Keinginan pemerintah Kota Makassar agar jembatan Barombong dapat segera dibangun melalui APBN untuk saat ini harus menunggu lagi. Setelah dalam proses verifikasi usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui INPRES Jalan Daerah atau IJD tidak lolos verifikasi. Hal ini terungkap saat peresmian INPRES Jalan Daerah tahun anggaran 2025. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma menyebutkan, usulan IJD oleh pemerintah kabupaten dan kota dan pemerintah provinsi Sulsel jumlahnya ada 141 yang masuk dalam tahap verifikasi dan 62 pengusulan tidak lolos dalam tahap verifikasi. Salah satunya dari pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, pengusulan dari Pemkot Makassar tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya batasan program IJD 1 Pemda batasannya 100 miliar. Terus masing-masing ada kegiatan batasannya.
14: Ini kan usulan dari Pemkot Makassar. Nah, nilai Barombong ini kemarin, kalau tidak salah itu detail desain terakhir yang dilaksanakan oleh Pemkot Makassar itu nilainya masih cukup besar, di atas 300 miliar, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kegiatan INPRES Jalan Daerah ini tadi ada batasan kriteria bahwa pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan maksimum secara total kegiatan itu maksimum 100 miliar seperti itu, sehingga di input di dalam aplikasi CTI itu sementara masih tersending karena memang tidak lolos sistem seperti itu.
13: Namun Indra menyatakan ada opsi lain agar proyek ini bisa masuk melalui diskresi menteri jika dianggap layak diajukan jembatan Barombong bisa diperjuangkan melalui keputusan Menteri PU. Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan Andi Ihsan menyatakan untuk jembatan Barombong masuk dalam aplikasi pemerintah Kota Makassar untuk pengusulannya. Memang untuk pengusulan harus lengkap baik DED dan RAB-nya dan masih akan diusahakan agar bisa masuk untuk pembiayaan melalui Kementerian PU.
15: Kita usahakan masuk karena itu menjadi skala prioritas juga buat Kota Makassar dan buat Pak Gubernur. Mengingat Barombong itu bukan, saya kira bukan lagi prioritas kalau saya. Karena di situ tingkat lalu lintasnya sudah prolit dan bisa menghambat. Ya kalau menghambat pasti perputaran ekonomi juga akan terhambat.
13: Andisan menyatakan jembatan Barombong ini menjadi prioritas untuk dikerjakan karena memang di sana lintasan harian rata-rata atau LHR cukup tinggi dan sudah cukup crowded sehingga perlu dilakukan pembangunan di sana. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pontianak memastikan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar perusahaan dan pelaku usaha konvensional, tetapi juga berbagai profesi yang berkembang di era digital, mulai dari pelaku usaha online hingga konten kreator. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan.
16: Badan Pusat Statistik BPS Kota Pontianak memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Penataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi daerah. PLH Kepala BPS Kota Pontianak Ahmad Badar mengatakan, sensus ekonomi kali ini menyasar berbagai lapisan pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, toko, pedagang dengan tempat usaha fisik, hingga pelaku usaha berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah melahirkan banyak jenis usaha baru yang tidak memiliki lokasi usaha tetap, sehingga memerlukan pendekatan pendataan yang lebih luas.
17: Jadi sesuai dengan namanya, sensus ekonomi itu pada dasarnya itu kan untuk yang pelaku usaha. Tetapi tidak menurut kemungkinan selain usaha yang sudah secara fisik kelihatan, ada perusahaan, PT, NP dan sebagainya, atau toko, pedagang dan sebagainya, di rumah tangga itu kan bisa jadi ada usaha tetapi tidak tampak. Misal jual beli online, di rumah itu nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada aktivitas.
16: Ahmad menambahkan sasaran sensus ekonomi juga mencakup influencer, konten kreator, tiktoker, penyanyi, MC, serta berbagai profesi jasa lainnya yang menghasilkan pendapatan dari aktivitas ekonomi. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026, bahkan dirinya bersama sang istri turut menjadi responden dalam pendataan yang dilakukan petugas PPS.
18: Ya, kalau kita sudah petakan, kita bisa ketahui kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Ya. Mulai dari desil 1 sampai desil 10 kan, nanti kita akan ketahui tingkat pendapatnya dari sektor mana saja, apa yang bisa diprogramkan untuk pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi.
16: Dirinya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan guna mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat bagi pembangunan Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarustani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat atau polling untuk pemilihan logo dan visual dalam perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat. Ia mengatakan bahwa jajak pendapat terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Penumpang PT KAI Daerah Operasional 9 Jember Jawa Timur mengalami peningkatan selama libur sekolah. Dari RRI Jember, Anggi Widya melaporkan.
4: Pendengar, selama masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember terus meningkat. Hingga 23 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket sudah terjual untuk periode liburan sekolah yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, KAI memastikan masih tersedia lebih dari 71.000 tempat duduk selama periode libur sekolah. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya penjualan tiket menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan liburan sekolah untuk berwisata maupun bersilaturahmi dengan keluarga.
5: Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama musim liburan ini, dari periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Daop 9 Jember menyiapkan kurang lebih 185.000 tempat duduk yang tersebar di 30 perjalanan kereta api. Dari total kapasitas yang telah kami sediakan, sebanyak kurang lebih 118.000 tiket telah terjual. Untuk memastikan perjalanan liburan, KAI Daop 9 Jember melakukan langkah antisipasi ekstra terhadap keandalan seluruh sarana kereta api. Fokus utama tertuju pada meminimalisir potensi gangguan teknis di jalur maupun pada armada sarana kereta api.
4: Selain menyiapkan kapasitas tempat duduk yang memadai, Daop 9 Jember juga masih menyediakan program diskon tiket sebesar 30% untuk sejumlah kereta api kelas ekonomi komersial. Masyarakat yang sudah merencanakan perjalanan diimbau untuk segera melakukan pemesanan karena kuota tiket promo terus berkurang seiring tingginya permintaan selama masa liburan sekolah. Sementara itu, salah seorang penumpang kereta api asal Bondowoso, Saiful, mengaku memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk berlibur bersama keluarga selama musim liburan sekolah.
6: Rencananya ini mau ke Malang, Mbak. Ini mumpung momen liburan anak-anak ini, jadi mau liburan ini rencananya.
7: Mau ke tempat wisata ya di Malang?
6: Iya, betul, Mbak.
7: Rencana berapa hari, Pak?
6: Kurang lebih 3 hari di sana.
7: Kenapa, Pak, kok memilih kereta?
6: Enak aja sih, Mbak, enggak ribet, terus enggak ini sih, menghindari macet juga, soalnya kan sekarang musim liburan.
4: Ya. KAI juga mengingatkan masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan selama perjalanan, khususnya bagi penumpang yang membawa anak-anak. Demikian saya Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sulitnya mencari lapangan pekerjaan penyandang disabilitas kini dibekali berbagai keterampilan agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Dari RRI Semarang, Rahma Purwanto melaporkan.
8: menambah lagi wirausaha yang lain lagi.
9: Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tidak selalu harus melalui jalur formal. Di Kota Semarang, puluhan penyandang disabilitas dibekali keterampilan teknisi servis handphone agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Pelatihan yang digelar LPK Quantum Telecommunication tersebut kini memasuki batch kedua dengan melibatkan 10 peserta penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Peserta mendapatkan pelatihan intensif mulai dari pengenalan alat, mengenali komponen handphone, hingga menganalisis kerusakan perangkat. Setelah pelatihan selesai, peserta akan menjalani program magang selama 1 bulan di sejumlah counter service yang telah disiapkan penyelenggara. Salah satu peserta, Swanto, mengaku tertarik mengikuti pelatihan karena melihat peluang tambahan penghasilan dari profesi teknisi handphone. Menurutnya materi yang diberikan cukup berbeda dibanding pekerjaannya sebagai teknisi motor roda 3 bagi penyandang disabilitas.
8: Menambah lagi wirausaha yang lain lagi. Apa itu menambah income masuk lagi gitu. Motor tetap ini nambah. Diajari cara servis HP. Semoga otaknya masih nyandak, bisa ditambah ilmu lagi. Kelihatannya lebih susah ini. Kalau motor kan sudah terbiasa untuk merancang. Kalau ini kelihatannya lebih mendetil.
9: Tidak hanya peserta baru, keberhasilan program yang terlihat dari alumni batch pertama yang mulai membuka usaha servis HP secara mandiri, salah satunya adalah Sodik Maskuri, penyandang disabilitas asal Tengaran, Kabupaten Semarang, yang mengaku memperoleh banyak manfaat setelah mengikuti pelatihan gratis tersebut. Sebelum mengikuti pelatihan, Sodik telah memiliki kemampuan memperbaiki berbagai peralatan elektronik rumah tangga. Namun setelah mendapatkan pelatihan servis HP, keterampilannya bertambah dan membuka peluang usaha baru.
10: Di rumah juga membuka servis elektronik, servis handphone, ya sambil belajar simpulan mandiri. Untuk saat ini saya ke Android dulu, sangat membantu sekali buat saya karena cari tempat pelatihan handphone itu agak susah bagi disabilitas. Apalagi di LPK Quantum ini memberikan semangat bagi difabel karena membuka pelatihan secara gratis dan dibekali alat komplit.
9: Menurut Sodik, pelatihan seperti ini masih jarang ditemukan oleh penyandang disabilitas. Untuk itu ia mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan belajar secara gratis sekaligus memperoleh perlengkapan kerja. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar, Anda juga terus dapat memberikan informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti kami akan hadir kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.
11: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebaso yang pedes sekarang juga.
12: Ya udah, yuk. Aduh, ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
11: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
12: Enggak, aduh aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
11: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
13: A few moments later.
11: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
12: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
14: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
15: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
16: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
17: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
16: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
18: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai SKB tentang program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak harus direplikasi di berbagai daerah, termasuk di daerah terpencil, untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi dan efektif. Penerapan SKB program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di berbagai daerah tentu masih membutuhkan waktu. Implementasinya akan dipantau selama setahun ke depan sebelum daerah lain mengadopsi program serupa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat sejumlah perubahan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah, yaitu penambahan durasi menjadi 5 hari, serta keterlibatan murid pengurus OSIS atau MPK di jenjang SMP dan SMA serta SMK. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Eko Susanto mengatakan, ada sejumlah perubahan mendasar pada pelaksanaan MPLS ramah tahun ini yang dituangkan dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Ia juga mengatakan, durasi tersebut dapat menyesuaikan bagi sekolah berasrama, sekolah luar biasa, dan sekolah layanan khusus yang nantinya tetap harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat ataupun Kemendikdasmen. Informasi mancanegara, Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Terpisah dari pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss, Aoun menyampaikan penetapan zona percontohan masih dalam pembahasan sembari menunggu persetujuan dari pihak Israel. Dan disampaikan pula bahwa Lebanon telah mengambil kendali atas kewenangan dan keputusan serta menegaskan bahwa perundingan harus dilakukan secara mandiri untuk kepentingan bangsa. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kapten Pelita Jaya Jakarta Andakara Prastawa menyebutkan permainan solid dan menjaga rencana permainan menjadi kunci untuk menang melawan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Bogor. Ia mengatakan seluruh pemain menyadari pentingnya menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan karena pengalaman menghadapi laga-laga besar sebelumnya menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan di partai final. Tekanan selalu hadir dalam pertandingan final, tetapi hal itu tidak boleh mengganggu fokus tim. Mentalitas dan kekompakan antar pemain akan menjadi penentu dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Hmm.

0: kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
1: Ya Allah, memohon dan berdoa meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri baru selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
2: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brasil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam, salam olahraga.
1: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol Grup C, ada Brazil.

0: memuncak klasemen 4 poin, kemudian Maroko 4 poin juga peringkat atau di klasemen ketiga, ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brasil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brasil atau Skotland. Brasil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
1: Ya, bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil. Tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tetapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan mulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia, karena dia poinnya lagi tiga dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu, karena dengan 4 poin misalnya gitu ya masih bisa bersaing untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan melawan Brasil nanti, memaksakan hasil, jangan sampai kalah dulu.
0: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
1: Ya, saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu, mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah selalu mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu, karena Brasil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman nggak dia untuk keluar menyerang misalnya, atau harus bertahan. Jadi saya kira di 15 menit awal Skotlandia akan membaca, akan mengutamakan keseimbangan permainan dulu di awal-awal pertandingan.
0: Iya, mereka berdua ini memang bukan kali pertama ya bertemu ya, sudah cukup sering bertemu, tetapi tren kemenangan masih berhasil jauh lebih banyak. Dan apakah tren itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Skotland atau justru memotivasi, karena kemungkinan untuk lolos kalau mengalahkan Brasil pun bisa akan terjadi nih. Bagaimana nih pertanyaan ini, Bung?
1: Ya, saya kira peluang Skotlandia menghadapi Brasil relatif masih 50-50 ya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, Brasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Jadi saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head to head antara mereka ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat Brasil. Sebentar buat Skotlandia itu akan menjadi beban, tambahan beban buat mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head to head itu tidak selalu linear dengan pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini. Yang akan menentukan yang
0: ini. Ya, apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya. Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo. Tadi malam Inggris dengan Ghana. Dan apakah memang pertandingan pertama Brasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Nah, ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
1: Iya, ini adalah kesempatan terakhir, kata dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya pahit-pahitnya Brasil nggak lolos, berarti kan ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin secara mengejutkan, Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line up. Dalam daftar susunan pemain pun juga tidak ada. Karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performanya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan ketiga ini, saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertanding gitu, meskipun tidak kemungkinan tidak akan full. Bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start, tapi feeling saya dan Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti. Tapi akan diberi kesempatan ya, karena ini adalah pertandingan terakhir di fase grup.
0: Kalau kita bicara squad kan memang sudah yang ya nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi tambah Neymar nanti. Nah, ini kan tentu sangat berbeda. Dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris, nama Andy Robertson, kemudian Tomine juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya. Bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
1: Iya. Kita tahu Brasil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya, jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid dua musim yang lalu. Jadi saya kira formasi kemudian gaya bermain itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam apa ya, senjata utama mereka untuk menghadapi Scotland juga. Tapi sekali lagi, bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu. Jadi apapun bisa terjadi di lapangan. Apa terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mengejutkan dan tidak menutup kemungkinan nanti Scotland dia bisa memberi kejutan kepada Brasil.
0: Oke, memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
1: Ya kalau kita tahu ya, Ancelotti ini memang kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertandingan sepertinya saya kira Brasil akan ngegas dari menit pertama ya. Jadi saya kira ya kita bisa lihat di 15 menit pertama itu kita akan tergambar gitu, nanti seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal ini saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
0: Dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di fase grup ya.
1: Sejarahnya dia belum pernah lolos dari fase grup ya, knockout
0: ya. Ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk kalian berapa berarti ini, Bung?
1: Saya kira saya bilang tadi memberi Scotland dia bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan hasilnya bisa imbang. Tapi kalau dari kacamata saya, Brasil masih tentu di 55-45 ya.
0: Wow, 55-45.
1: Mungkin Brasil akan kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, enggak gapnya enggak lebar gitu.
0: Oke, gap enggak lebar tuh selisih 1 gol berarti ya.
1: Tapi
0: Scotland sulit untuk ngegolkan ke gawang Brasil gitu. Karena 50-50 tadi itu untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Scotland dia bermain imbang dengan Brasil, mungkin gak sih dia bisa lolos dari peringkat 3 terbaik tanpa kemenangan ini di terakhirin tanpa kemenangan dari Brasil?
1: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan grup lainnya ya. Tapi minimal Scotland dia masih punya harapan ketika dia memetik hasil imbang melawan Brasil, berarti poinnya jadi 4 gitu, sedangkan Brasil jadi 5. Kita tahu nanti Maroko seperti apa, tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga masih ada harapan untuk bersaing gitu. Untuk dari dengan grup lainnya yang lolos ke 32 besar.
0: Bung Kari DP, makasih banyak ya untuk waktunya sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini Brasil. Betulkah tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga.
1: Bung Rudi, saya selalu.
0: Demikian tadi pengamat sepak bola Ari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brasil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dan kini kami mengajak Anda untuk menyimak pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo.
2: Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, atas berkah kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali PENAS karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya. Karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana. Karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia. Dan prajurit Indonesia dari lahirnya, tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian nih. Gak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya, waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya Ketua Umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka. Agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Agar mereka hidup dengan baik. Agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Agar mereka punya rumah yang layak. Agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang. Saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain. Dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan. Hanya di Indonesia, polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia, angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia, angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya. Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar gak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya enggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya. Kita jadi supporter kan. Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan. Kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis. Bayangkan dalam keadaan krisis. Waktu COVID. Kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita. Jagung dari kita. Silakan. Asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian. Petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri. Kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi petani dan nelayan kita dimanapun saudara lagi berjuang. Terima kasih dan saya mohon doa restu. Saya minta doa restu. Percayalah kepada pemimpinmu. Percayalah kepada pemerintahmu. Tidak ada niat lain. Kami ingin lihat rakyat kita senyum. Kami ingin lihat rakyat kita sejahtera. Tidak ada niat lain, saudara-saudara. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di tempat yang lain. Terima kasih, KTNA. Merdeka! Merdeka! Kalau saya teriak tani, saudara jawab makmur. Kalau saya teriak nelayan, kau balas makmur. Ya. Tani! Nelayan! Kalau saya teriak Indonesia, kau bangkit. Kau jawab, bangkit. Indonesia!

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyatakan bahwa pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk 3 program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudionugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban masih dirampas kebebasannya dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dan hal itu menjadi tantangan internasional yang membutuhkan penyelesaian segera. Informasi dari dunia olahraga, pesepak bola Kolombia Daniel Munoz memberikan performa yang lebih dari rata-rata pemain di posisinya. Kemampuannya menyisir lapangan, menemukan ruang, dan menutup pergerakan lawan menjadi sensasi. Munoz disebut mampu berlari sejauh hingga 11,9 km per pertandingan. Tetapi yang menjadi pembicaraan kemampuannya untuk melakukan lari berintensitas tinggi dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Dalam setiap pertandingan, Munoz dapat berlari dengan intensitas tinggi sejauh 1,4 hingga 1,7 km.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
4: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
7: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun, wujud toleransi berbagai.

satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Terima kasih pendengar Pro 3, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan seperti biasa, setiap Rabu malam kami hadir dalam program ataupun dalam sesi Pos Ronda, di mana kami akan berbincang dengan teman-teman yang ada di daerah untuk mengetahui bagaimana situasi pengamanan di lingkungan warga saat itu. Dan juga nanti kami akan berbincang langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah siap untuk berbincang dalam malam hari ini di sesi Pos Ronda, dalam Pos Ronda bersama dengan Polda Kalimantan Tengah berikut ini.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah. Malam ini kami akan ajak Anda menuju ke dua wilayah, dua pos kamling yang ada di sana. Dan bisa saya gambarkan melalui aplikasi Zoom, memang sudah sangat semarak sekali di dua pos kamling ini. Nanti kami akan sapa mereka dan tentu nanti kami akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya langsung menuju ke narasumber kami yang juga tersambung atau melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbinmas Polda Kalimantan Tengah, ada AKBP Anastasia Greta Esos MSI MM yang bergabung di Pos Kamling Gria Sanur. Ibu Greta, selamat malam.
2: Selamat malam, Bapak.
0: Iya, kabar baik Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini tepatnya Sat Kamling Perum Grand Sanur Gria Tama RT 003 RW 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Ibu Greta ya.
2: Iya.
0: Iya. Ibu, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bu, siapa saja nih yang sudah hadir malam hari ini di Gria Sanur Kota Palangkaraya ini, Bu?
2: Baik, selamat malam, kami sapa dari Polda Kalimantan Tengah. Malam hari ini kami selaku Kasubdit Bin Satpam Polsus di Dimas Polda Kalteng hadir rekan-rekan dari Satbimas Satbimas Kota Palangkaraya.
0: Yeah.
2: Kemudian kami berada di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur. Yang pastinya kami akan memperkenalkan diri, Bapak di sini ada ikut bersama kami ada Pak Kasat Bimas, ada Kaur Bino Bimas, kemudian ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ada warga yang pasti ada 10 di sini, 15 yang sebagian baru melaksanakan patroli. Semuanya turut aktif dalam pelaksanaan ronda malam di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur ini, Bapak.
0: Oke, iya. Selamat malam Bapak-bapak semua yang ada di Grand Sanur Gria Tama. Selamat malam. Iya, tadi kami juga dapat informasi ada obi van juga, Bu ya, yang terparkir di depan Sot Kamling ini ya, bahkan dilengkapi dengan layar televisi juga di situ ya, Bu Greta ya.
2: Iya.
0: Iya. Baik. Dan biasanya saya tidak

0: sendiri Bu Greta. Ada rekan saya Pak Yosi yang biasa juga ikut
1: Oh, siap.
0: nimbrung. Ya, cuman sayang sekali malam hari ini beliau kurang sehat sehingga izin absen untuk pos ronda, untuk ronda malam di edisi kali ini Bu.
1: Selamat Bang, Bang
0: Tapi
1: Yosi.
0: titip salam buat teman-teman semua
1: Sehat.
0: termasuk untuk Ibu Greta di sana. Ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kasih salam hormat dan sehat selalu untuk Bang Yosi. Semoga segera bisa mengudara kembali, Bapak.
0: Ya. Baik, dari Gria Sandur Kota Palangkaraya saya menuju ke Pos Kamling Jalan ya belum tergabung ya. Jadi hanya ada satu yang kita akan ajak bicara atau berbincang malam hari ini. Baik, ada Pak Ketua RT Muhammad Ali, kemudian Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, KP Dik Supriyo, Kanit Binkamsa Edi Prianto SH, Babin Kamtipmas Kelurahan Sabaru, Aibtu Irwan Darmawan, dan Babinsa Sertu Eko. Saya ke Bu Greta dulu kalau begitu sambil menunggu sambungan dengan teman-teman di Pos Kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya yang saat ini belum tersambung. Bu Greta bisa diceritakan seperti apa sih aktivitas Pos Kamling di wilayah Ibu atau di Sanur Gria Tama ini, Bu?
1: Jadi kalau lebih lebih banyak mungkin langsung dari dari Gria Sanurnya ini bisa kah Bapak ya?
0: Iya, silakan,
1: Jadi
0: silakan.
1: mungkin sejarahnya bisa ya,
0: Iya,
1: karena
0: silakan.
1: ini termasuk jadi Pos Kamling Gria Sanur ini termasuk dalam program yang pengaktifan kembali Pos Kamling. Jadi dari
0: Oke.
1: awalnya kurang aktif,
0: Ya.
1: kemudian diaktifkan pada waktu itu 2019.
0: Di
1: Jadi
0: apa?
1: perumahan ini
0: Ya.
1: baru terbangun atau terbentuk di 2019, dan Pos Kamling ini mulai dirintis oleh warga dengan swasembada dan warga sendiri itu di 2022. Nah, kemudian aku lebih abangnya kalau Pak Andi sendiri selaku tokoh ya, untuk bisa menjelaskan sejarah kronologi. Bisa kan Pak Pak ya?
0: Ya, silakan, Ibu. Ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
0: Iya, perkenalkan saya Rudi, Pak, di Studio Pro 3. Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Saya Wayoni Pak, dari warga Grand Sanur Gria
0: Oh,
2: Tama.
0: dari warga. Oke, baik. Silakan, Pak. Jadi tadi diceritakan bahwa Pos Kamling ini berdiri atau diaktifkan kembali bersama dengan adanya perumahan Perum Grand Sanur Gria Tama ini, Pak, ya.
2: Ya.
0: Sampai
2: Jadi
0: dengan ya, silakan.
2: benar yang apa seperti yang Ibu sampaikan dari rumah kita 2019 baru ada. Itu kita tahun 2022 itu mulai membangun pos kambing, dan di tahun 2024 itu ada kunjungan dari pihak Polsek. Nah, mereka memberi arahan ke kami dan melalui Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Dari situ kita diberi arahan oleh Babinkamtibmas dan mereka Polsek mengenai tentang Perpol itu. Nah, dari situ kita tergerak untuk lebih mengaktifkan daripada pos kambing demi peran ya demi untuk masyarakat dari segi keamanan, ketertiban, mendeteksi dini daripada apa namanya gangguan-gangguan
0: yeah.
2: masyarakat, apa gangguan ya itu.
0: Oke. Ya, apa ya Pak yang
2: gitu, Pak.
0: Ya yang rawan di sana, apa yang perlu diantisipasi dengan warga masyarakat di sana sehingga berdirinya kembali Pos Kamling Sanur Gria Tama ini?
2: Kalaunya yang rawan itu sebenarnya Pak, kita di sini kalau diaktifkan kembali itu sebenarnya gini Pak, karena perumahan kita itu baru aktif, dalam arti kan ini perumahan satu komplek yang memang 99 rumah dan ada komplek-komplek lain di tetangga-tetangganya. Nah, itu belum sebenarnya tuh, belum ada pos kambing yang dekat dengan kita. Kalau yang ada memang ada di RT3, cuman kan kita terpisah-pisah per komplek, jadi kita bangun. Nah, kita bangun. Jadi untuk kerawanan itu sebenarnya kalau pencurian kayaknya nggak ada sih Pak kita selama ini. Jadi bukan berarti kita karena aman, bukan kita lalai itu enggak Pak, semakin aman itu semakin bagus menurut kita gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita menggerakkan masyarakat supaya lebih lebih tertib dan aman lagi Pak.
0: Oke, jadi artinya aktif dan partisipasi masyarakat, antusiasme warga di sana cukup tinggi nih Pak ya, di sana ya. Anak-anak
2: betul,
0: mudanya juga begitu ya.
2: Iya, betul Pak.
0: Iya. Dan ya, baik, Bu Greta izin juga ada Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, ada Pak AKP Dik Supriyo ya, yang juga hadir ya.
1: Oh, ada.
0: Baik, iya.
3: Iya, selamat
0: malam Pak Supriyo. Senang sekali nih Pak ya bisa berkenalan, bisa bertemu malam hari ini Pak. Baik. Dan kalau di wilayah hukum Bapak ada berapa pos kamling yang saat ini sudah aktif kembali nih Pak?
3: Untuk data Satkamling di kami itu ada jumlah kelurahan 30 kelurahan.
0: Iya.
3: Jumlah Satkamlingnya itu ada 131
0: Satkamling.
3: Untuk yang aktifnya ada 79 Pak Rudi.
0: Oke, jadi aktif ada 79 dari 131. Ini kenapa Pak sisanya tidak aktif atau sudah berapa lama dan bagaimana nanti untuk mengaktifkan kembali ini Pak?
3: Ya, untuk kedepannya kami lagi bersinergi dengan Pak RT untuk mengaktifkan kembali satkamling yang ada di wilayah kami. Sebenarnya sudah aktif lebih banyak Pak.
0: Ya.
3: Cuma kemarin itu bubarnya itu setelah ada COVID itu.
0: Oh, 2019-2020 ya Pak.
3: Jadi ada pembatasan-pembatasan itu akhirnya lockdown. Kebablasan gitu Bang Rudi.
0: Oke. Nah, kalau saat ini Pak strategi untuk menghidupkan kembali bagaimana untuk dalam waktu dekat ini Pak? Semoga 131 ini kan bisa aktif semuanya ini Pak di sana Pak.
3: Oke Bang Rudi. Kami lagi menyusun dan mendata sama Pak Lurah dan beberapa Pak RT untuk menggiatkan pos kamling yang belum aktif supaya bisa diaktifkan kembali. Namun di sini Pak, dengan kemajuan teknologi ini ada sedikit pergeseran. Dengan kemajuan teknologi, jadi ada memasang CCTV sebagai pencegahan. Nah ini termasuk kami berusaha keras untuk mengaktifkan kembali.
0: Okay.
3: Sehingga dari warga ada gotong royong dan kepedulian dari masyarakat untuk menciptakan situasi di lingkungan yang kondusif. Kalau seperti di Grand Sanur ini sifatnya lebih banyak ke pencegahan
0: ya.
3: Dan deteksi dini. Itu Bang Rudi.
0: Tapi itu kabar baik juga Pak ya,
3: karena beberapa kasus tindak pidana ini masih minim
0: sekali.
3: Semoga di Grand Sanur ini tetap kondusif seperti yang diinginkan warga masyarakat dengan kita semua.
0: Itu artinya malam ini bertambah kabar baik lagi nih Bu Greta dan juga Bapak-bapak. Setiap daerah yang kami ajak berbincang selalu berupaya mengaktifkan kembali untuk satkamling ada di daerahnya dan juga terbukti antusiasme warga yang cukup tinggi, kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Saya izin boleh ke Pak RT yang juga hadir malam hari ini ya di Grand Sanur Gria. Pak RT, selamat malam.
3: Bang Rudi.
0: Iya, silakan.
3: Suara dari Pro 3 ini kayaknya agak mengecil, Bang Rudi.
0: Mengecil. Halo, selamat malam.
3: Iya.
0: Ya, kalau begini bagaimana, Pak?
3: Agak lumayan.
0: Sudah mulai terdengar?
3: Oke, ya.
0: Ya. Baik.
3: Oke, nanti kita sampaikan kepada Pak RT.
0: Iya. Baik. Selamat malam Pak RT.
4: Selamat malam.
0: Iya. Dengan Pak,
3: malam, Pak
0: Muhammad Ali ya?
3: Betul, Pak.
0: Iya. Baik, Pak RT, ini tadi dengar cerita warga cukup semarak, cukup tinggi juga ya partisipasi masyarakat di sana. Pembagian kelompok regunya bagaimana ini, Pak, untuk warga yang aktif di selalu bertugas di Satkamling itu?
5: Kebetulan ya, kalau untuk yang di perumahan Grand Sanur ini Pak, mereka ini apa ada rolling setiap hari itu kebetulan ada yang 4 orang jaga Bapak, ada yang 5 orang kebetulan untuk jumlahnya yang jaga itu juga.
0: Oke, Pak, ini sebelum nanti saya pindah ke pos kamling yang sudah tersambung malam hari ini. Sekarang ini kan momentumnya Piala Dunia nih, Pak. Lagi rame nih. Kadang-kadang kalau kita lewat malam-malam itu warga berkumpul untuk nonton bareng di sana. Nah, kalau di Grand Sanur untuk menarik minat juga, menyemarakan juga, berkumpul sama warga, ada nggak seperti itu, Pak? Terutama mungkin diadain lah di saat kamlingnya sendiri. Gimana ini, Pak?
5: Betul, Bapak. Kebetulan untuk pusat kita nonton Piala Dunia, kebetulan ini di pos kita, Pak. Kita ada televisi yang disediakan oleh warga.
0: Yeah.
5: Jadi tiap malam itu ramai, Pak, kita di sini, Pak.
0: Wah, termasuk cemilan kopi-kopinya juga ini berarti, Pak RT ya?
5: Iya, betul, betul, Bapak. Ada timbang juga, Bapak.
0: Iya, kan? Kan identik itu pos kamling, warga menjaga di sana, ngobrol sambil jaga keamanan, ada cemilan-cemilan dan kopinya ini, Pak, ya, di sana ya. Oke. Baik, nanti kami kembali lagi ke Grand Sanur Griyatama. Sekarang malam hari ini sudah tersambung juga dengan pos kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Selamat malam, Bapak-bapak.
6: Selamat malam, Pak.
0: Iya. Dengan Rudi, sama juga namanya ini, Pak, ya.
6: Saya, nama saya Gagah Cahyadi, Pak.
0: Oke, baik. Bisa diperkenalkan, Pak, ada siapa saja di sana? Ada Pak Ketua RT, kemudian jajaran lainnya, silakan.
6: Oh, kebetulan saya Ketua RT sendiri, Pak. Jadi di sini ada petugas rondanya.
0: Ya.
6: Sama dengan Polresta Palangkaraya.
0: Ya, Pak RT, mohon maaf, Pak, suaranya mengecil, Pak. Ya, suaranya mengecil.
6: Mengecil ya, suaranya. Ya.
0: Nah, ini ya, sudah mulai besar. Sudah mulai clear ini, Pak. Silakan.
6: Siap, kebetulan saya ada kedatangan juga dari Polresta.
0: Mm-hmm.
6: Malam ini ada Pak di belakang nih. Oh, Pak Wakasat Bimas.
0: Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya.
6: Ada juga dari Babin Katimasnya Pak Riswanto ditambah dengan petugas rondanya, Pak.
0: Oke, selamat malam untuk Pak Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya, Ibtu Tri Joko Lulut. Selamat malam, Pak. Kemudian Pak Kanit Polmas, Pak Bribka Nyoman Hadi, selamat malam. Kemudian juga Babin Kamtipmas, Kelurahan Bukit Tunggal, Aibda Riswanto. Iya, selamat malam. Baik. Pak, bisa cerita di awal aktivitas untuk pos kamling di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, bagaimana sampai dengan saat ini, Pak?
6: Alhamdulillah kalau untuk di RT kami, kebetulan RT kami RT 10 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal, sudah aktif semenjak saya sudah 4 periode jadi ketua RT nih, Pak.
0: 4 periode. Oke.
6: 4 periode, jadi kurang lebih kalau 3 tahun berarti kan sudah hampir
0: iya.
6: 12 tahun, Pak, saya.
0: Oke. Ada kalau 12. Di sana pos kamling 1 RW ada berapa ini, Pak?
6: Kebetulan kami di komplek Bumi Palangka 3 ini kan ada 4 RT, Pak.
0: 4 RT.
6: Kebetulan pos kampling kami yang di Jalan Bondol adalah sebagai poros utama masuknya warga untuk ke lingkungan 3 RT itu, Pak.
0: Oke, jadi gerbangnya nih, Pak, ya, di sana ya.
6: Kebetulan kami membuat posnya di gerbangnya gitu, depan Bumi Palangka 3.
0: Iya. Partisipasi warga masyarakat terutama teman-teman mudanya gimana di sana, Pak?
6: Alhamdulillah. Baik tua maupun muda masih sampai saat ini masih kondusif dan juga dalam rangka membantu Satuan Keamanan Lingkungan masih tetap kami laksanakan.
0: Oke, saya minta izin bisa berbincang dengan Pak Tri Joko Lulut selaku Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya.
6: Oh, ya. boleh siapa?
0: Baik. Selamat malam, Pak Tri. Ya, selamat malam, Pak Tri. Ya, halo.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, Pak Tri, bagaimana Pak mengevaluasi aktivitas pos kamling yang ada di wilayah hukum Bapak dengan partisipasi masyarakat yang selalu dengan kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal warga masyarakat di sana, Pak? Silakan.
7: Ya, Bapak. Kami sampaikan untuk kekompakan dari warga perumahan di Jalan Bondol 1 cukup luar biasa, Bapak, untuk semangat bergotong royongannya, untuk kesadaran hukum, saling menjaga lingkungan perumahan Bondol 1 ini, Bapak.
0: Oke. Ada berapa banyak poskamling, Pak, di sana, Pak, yang aktif ataupun yang mungkin yang Bapak ketahui, dapat informasi dari data yang dan juga yang akan aktif kembali?
7: Siap, Bapak. Yang kami ketahui di Jalan Perumahan Bondol 1 ini ada 4 RT, Bapak, dan RW 14. Jadi masing-masing dari 14 RW itu ada pos kampingnya masing-masing, Bapak.
0: Oke, jadi lengkap di sana, Pak, ya. Iya. Untuk kelengkapan poskamling sendiri bagaimana, Pak? Mungkin seperti tongkat T-nya, kemudian borgol, dan apakah itu juga diberikan pelatihan untuk mereka yang bertugas di poskamlingnya itu, Pak Tri?
7: Ya, Bapak. Untuk kelengkapan di poskamling masing-masing, Bapak, untuk sarana alat-alatnya sebagian sudah lengkap, Bapak, untuk alat di pos kamplingnya.
0: Oh, cukup lengkap ini, Pak, di sana.
7: Kami
0: ya.
7: Kami juga melaksanakan pengecekan dan pelatihan untuk warga di Perumahan Bondol 1 mengenai untuk petugas jaganya untuk di pos kampling.
0: Oke. Okay. Iya, Pak Tri, mohon maaf suaranya mengecil, Pak. Ini halo. Nah, iya, Pak. Iya, ini cukup keras ini, Pak. Baik. Apa yang perlu diantisipasi, Pak, atau mungkin kerawanan yang perlu diperhatikan di wilayah tersebut, Pak?
7: Ya, Bapak. Untuk dari antisipasi kerawanan untuk di perumahan ini, kemungkinan yang diantisipasi adalah pihak-pihak dari mungkin orang luar yang masuk ke pemukiman yang harus kita cukup kita waspadai orang baru dan kita lalu kita ingatkan kepada warga untuk terutama Pak RT-nya untuk mendata dan mengecek status dan identitasnya sebagai dia mungkin warga baru untuk tinggal di perumahan ini, Bapak.
0: Oke, artinya ramai, Pak, ya, pos kamlingnya hidup di sana, Pak, ya. Aktif ya.
7: Siap, Bapak.
0: Iya. Pak, izin, Pak, saya bisa ke Pak Nyoman Hadi?
7: Siap, Bapak.
0: Iya. Selaku
7: ya, akan ke Pak Nyoman.
0: Iya. Selaku Kanit Polmas yaitu Bripka Nyoman Hadi.
7: Siap, siap. Bentar, Bapak.
0: Ini memang siap, paling paling menarik, paling asik kalau ngobrol dengan teman-teman yang bertugas atau yang sedang dalam program sesi ronda malam. Pak Nyoman Hadi, selamat malam.
8: Selamat malam, Bapak.
0: Baik.
8: Dengan Pak Nyoman Hadi dari Satlantas Polresta Palangkaraya.
0: Iya. Evaluasi selama ini bagaimana, Pak, untuk partisipasi keikutsertaan warga dalam aktif di poskamling untuk menjaga keamanan, menjaga lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal masyarakat, Pak?
8: Ya, Pak. Partisipasi masyarakat di sini, Pak, cukup baik. Warga di lingkungan pusat kamling Jalan Bondol, mereka aktif untuk jaga di pos kamlingnya, Pak.
0: Oke, selama semuanya berjalan dengan baik ini berarti, Pak, ya. Ini apa sih, Pak, yang...
8: Ya, berjalan dengan baik, Pak. Ya,
0: apa yang disampaikan ke warga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan tentu akan menambah kenyamanan dalam ya berada menjadi warga di lingkungan tersebut, Pak. Seperti apa strategi yang diberikan ini, Pak?
8: Kalau kami dari Satbimas Polresta Palangkaraya biasanya memberikan himbauan-himbauan kepada warga. Nah, tapi terkhusus di pos kamling ini selalu beri himbauan kepada yang jaga untuk selalu tetap waspada terhadap warga yang dari luar begitu, Pak.
0: Oke. Jadi dikatakan memang pos kamling ini adalah salah satu titik di mana keluar masuk ataupun masuk ke wilayah pemukiman warga ini, Pak, ya. Di situ ya.
8: Ya, betul sekali, Pak. Karena pos kamlingnya ini ada di perumahan, di komplek, agak di depan. Jadi memang pintu akses masuk warganya melalui jalur di pusat kamling di Jalan Bondol ini, Pak.
0: Baik. Dan apakah memang seluruh lingkungan warga yang ada itu juga bersama-sama atau mengikuti apa yang dijadikan sebagai imbauan dari pihak teman-teman di kepolisian ini, Pak?
8: Yap, bersama-sama, Pak. Warganya ikut di sini karena yang jaga pun sudah diatur sama Pak RT, Pak Gaga, untuk aktifan mereka. Jadi partisipasi warganya cukup baik begitu, Pak.
0: Baik, baik, Pak. Nanti kami ke Pak Nyoman Hadi kembali ya. Saya kembali ke Perum. Iya, Perum Grand Sanur Griyatama. Selamat malam kembali Bu Greta dan teman-teman di sana ini.
9: Malam.
0: Iya, baik, Ibu. Sebenarnya bagaimana sih Bu sebuah strategi besar dari pihak teman-teman di Polda Kalimantan Tengah itu untuk mengaktifkan kembali pos kamling yang ada? Dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, karena ini hal ini yang selalu kami tanyakan setiap Rabu malam dalam ronda malam. Dan tentu bagaimana juga memahami, mengenal dari lingkungan sekitar, lingkungan tempat masyarakat itu tinggal, dan kesadarannya pun akan semakin meningkat ini, Bu Greta. Mungkin bisa disampaikan untuk kita semua di sini, Bu.
9: Baik, Bang Rudy. Jadi ada beberapa kiat-kiat kami dari Direktorat Bimas, dari Subdit Satpam Direktorat Bimas Polda Kalteng, melaksanakan beberapa program-program khususnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini. Kami dari Mabes melaksanakan perlombaan Satkamling. Jadi kami menentukan untuk yang boleh mengikuti lomba adalah Satkamling yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba. Jadi kami menarik atau mengajak rekan-rekan Kasat Bimas untuk mengaktifkan Satkamling-Satkamling yang pasif dan belum pernah ikut lomba. Di sini kemarin itu cukup bagus minatnya dari warga sendiri khususnya untuk berlomba-lomba mengaktifkan kembali Satkamlingnya. Terbukti dari laporan dari Kasat Bimas dan yang dikirimkan dalam peserta-peserta lomba itu adalah Satkamling-Satkamling yang baru, yang belum pernah ikut serta dalam lomba tingkat Polda. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian
10: namanya apa, Pak? PT Speaker terhubung tapi nggak baca.
9: Kemudian yang berikutnya, kami dari Direktorat Bimas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran bahwa pentingnya menjaga Kamtibmas mulai dari warga sendiri. Jadi tanggung jawab menumbuhkan kesadaran dari warga untuk membangun situasi Kamtibmas dari dalam sendiri. Jadi warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan ini dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah dengan aktif menyambangi Satkamling dan kemudian menjalin komunikasi dengan Satkamling, baik yang sudah aktif maupun yang masih pasif untuk diaktifkan kembali. Begitu, Pak Rudi. Okay.
0: Kemudian untuk memastikan bagaimana Polda Kalimantan Tengah juga memastikan bahwa strategi tadi, buat tadi itu sudah betul-betul berjalan secara optimal ini, Bu Greta.
9: Kami selalu berkomunikasi dan melaksanakan analisa evaluasi kepada seluruh jajaran, dan kami selalu memonitor setiap perkembangan, setiap jumlah yang kami laksanakan ke jajaran, dan itu secara rutin kami juga turun ke jajaran untuk melaksanakan evaluasi langsung ke jajaran. Begitu, Bang Rudi.
0: Bu Greta, tadi kan teman-teman juga mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada kemajuan teknologi, tidak sedikit melakukan pencegahan dengan memasang titik-titik CCTV nih, Bu ya, dan ini sangat membantu sekali. Nah, kalau melihat dalam kondisi kekinian ini, Bu, kentongan tuh masih relevan nggak sih, Bu? Kentongan ini, Bu?
9: Kentongan masih, Bu.
0: Masih ya? Ya, ada terlihat itu.
9: Jadi memang untuk juga di Kria Sanur ini terpasang CCTV yang bisa diakses untuk seluruh warganya.
0: Oke.
9: Okay. Dan juga ada di wilayah Polres Kapuas ya. Polres Kapuas di Polres-Polres jajaran kami sekarang sudah mulai melaksanakan apel CCTV karena mungkin apel CCTV di jam 10 biasanya seperti itu di Polsek. Polsek kota biasanya seperti itu. Jadi karena jangkauan wilayah di Kalimantan Tengah ini antara itu dengan daerah yang lainnya itu cukup jauh. Jadi ada terobosan dari salah satu polsek tadi, Polda Kalimantan Tengah itu, untuk melaksanakan apel CCTV setiap jam 10 malam di semua satkamling-satkamling untuk operatornya ada di polsek tersebut.
0: Wah, ini bisa diikuti juga di jajaran lainnya juga, Bu ya, di daerah lainnya juga ini, Bu Greta ya, hal seperti ini ya. Iya. Baik, saya terima dulu pendengar ini, Bu Greta, teman-teman lain dan juga yang ada di Pos Kamling, Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Ibu Ria di Jakarta, selamat malam Bu Ria.
11: Selamat malam juga Bang Rudy J.
0: Iya Bu Ria, terima kasih.
11: Ini semua ini yang Polda Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah benar
0: Kalimantan ya? Tengah, iya.
11: Palangkaraya, selamat malam semua di sana. Sehat selalu ya, malam ini tetap semangat terus di Pro 3 RR ini. Ini kan Sis Kambing, memang masing-masing daerah ya memang pastilah itu berlingkungan apa, apalagi dengan pemerintah kota ya kan, PDPRD Palangkaraya mengaspirasi serta terus dorong pengaktifan kembali lah sistem keamanan lingkungan atau Sis Kambing di tingkat RW dan RT RW ya. Nah pertanyaannya ini mau tanya nih bunda-bunda bapak-bapak di sana, terus mau tanya seperti apakah pemerintah kota di Palangkaraya dengan apa namanya pengaktifannya pos ronda ini begitu ya. Terus satunya apakah keaktifan Sis Kambing ini masing-masing ini selalu aktif kah tiap hari mungkin beberapa ganti-ganti warga ya. Bagaimana tanggapannya? Itu saja Bang Rudy Jin. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Ria. Selamat malam. Kita tampung dulu. Kemudian kita menuju ke daerah lainnya. Ke Tanggamus Lampung ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
12: Selamat malam, assalamualaikum Bang Rudy.
0: Waalaikumsalam Pak Leman, ya, silakan Pak Leman. Kita
12: saya
0: sekarang
12: tanya dengan yang jaga malam di Kalimantan Tengah ya.
0: Iya.
12: Polda dan penduduk yang ada di sana gitu. Begini Bang Rudy. Jadi kalau jaga malam di sana itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Gitu. Apakah sampai subuh gitu? Dan bagaimana kalau tidak yang tidak mau jaga malam? Apakah dia dapat
0: saksi, tak
12: sanksi gitu.
0: Oke, iya.
12: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga pendengar baru nanti ditanggapi ya. Kali ini ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
13: Selamat malam.
0: Iya,
13: selamat malam. Pos Kamling Palangkaraya. Cuma 3 jam loh dari Banjar.
0: 3 jam ya dari Banjar ini Pak ya, Palangkaraya ya.
13: Oh. Iya.
0: Baik, baik. Silakan Pak Mulyadi.
13: Iya, ini mau tanya apa pernah Pos Kamlingnya itu kedatangan apa itu tamu yang enggak diundang itu pocong, pocong. Pocong palsu atau pocong beneran?
0: Oke.
13: Kalau di Banjarmasin sini pernah, tapi warga pinter. Mereka beliau membawa anjing.
0: Oh.
13: Sekalinya lari tunggang langgang berarti palsu. Nah di situ kalau asli pocong asli anjingnya melolong.
0: Nah iya, Pak.
13: Itu kuncinya di situ.
0: Baik.
13: Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Ini sempat viral ya hal seperti ini ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menanggapi baik teman-teman di Sanur Gria dan juga teman-teman di Bondol. Mungkin dari siapa? Ibu Greta kembali, silakan Ibu. Apa yang tadi tanyakan Bu Ria? Dukungan Pemkot ini, bagaimana?
9: Akan menjawab dari Bu Ria dulu, Pak Kasat Bumas, Pak Dik.
0: Iya, silakan Pak Kasat.
9: Hubungannya dengan pemerintah kota ya?
0: Iya, silakan Pak. Mungkin koordinasi atau mungkin dukungan dari pemerintah kota sendiri terhadap pos kamling yang ada di Palangkaraya sejauh ini bagaimana ini Pak?
14: Baik, Bang Rudy, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya.
3: Di Grand Sanur ini keaktifan warga masyarakat cukup baik lah, untuk gotong royong dan difasilitasi oleh Pak RT sebagai penjabaran dari pemerintah kota. Ini sering juga dari pemerintah kota itu melaksanakan sambang-sambang ke pos-pos kampling yang ada di wilayah Palangkaraya. Jadi dari Pak RT, Pak Lurahnya ada beberapa sambang di pos kampling. Itu juga sudah mewakili dari pemerintah kota Palangkaraya. Begitu.
0: Baik, kita ke pos kampling Jalan Bondol dulu untuk juga menjawab apa yang mewakili apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami Pak Leman di Lampung. Ya Pak, kalau di pos kampling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya, kalau ada warga yang absen atau tidak hadir ketika harus bertugas, ini ada sanksi atau seperti apa aturan yang dijalankan di sana, Pak? Ya, mungkin masih di mute ya, Pak ya? Suaranya tidak terdengar, Pak. Ya, baik. Ya, silakan Pak.
14: Oh, halo.
0: Ya, halo. Ya, silakan. Kalau ada warga yang absen gimana?
14: Jadi kami dari semenjak saya jadi ketua RT di sini Pak dan menjadikan suatu musyawarah dengan apabila warga tidak hadir itu ada sebuah komitmen yang harus dijalankan.
0: Iya.
14: Itu adalah ada denda Pak.
0: Ada denda di sana.
14: Mana tidak hadir kami melakukan denda 100.000 Pak.
0: 100.000 untuk ketidakhadiran ya. Itu Pak ya.
14: Ketidakhadiran.
0: Oke. Okay.
14: Yang kedua misalnya dia karena memang ada tas keluar kota ataupun apa, itu kami di sini sudah menyiapkan juga wakil untuk melaksanakan ronda. Jadi yang 100.000 itu bisa di diberikan kepada yang
0: menggantikan gitu, sebagai kompensasi ya, begitu adanya, ya Pak ya.
14: Itu dengan adanya ibaratnya sistem denda itu mereka istilahnya mau melaksanakan tugas ronda.
0: Iya. Kalau ibu-ibu di sana mendukung Pak ya aktivitas pos kampling, kopi, cemilan ini. Gimana Pak RT?
14: Ya, kalau masalah itu memang sudah kami siapkan Pak.
0: Oke. Nah, iya, untuk mencegah atau meminimalisir keengganan warga yang mungkin harusnya tugas tetapi tidak tugas lebih memilih memberikan kompensasi kepada penggantinya, ini gimana nih Pak caranya ini?
14: Ya, artinya gini Pak, kami memang tujuannya bukan kompensasi.
0: Ya, enggak, untuk masyarakat yang enggan tadi itu supaya semangat lagi gimana caranya Pak?
14: Pendekatan. Kami artinya pendekatan dengan warga. Karena istilahnya denda ataupun komitmen itu bukan semata-mata tujuan kami.
0: Yeah.
14: Karena dengan adanya kita melakukan ronda yang bergantian dengan masyarakat itu, masyarakat saling mengenal Pak.
0: Yeah.
14: Siapa ya dan siapa saya kan begitu Pak. Ya Alhamdulillah dari 206 warga yang ada di lingkungan RT 214 ini, kurang lebihnya hampir 95% yang memang
0: aktif
14: dalam
0: baik. Ronda. Ya, ini nggak sadar kita sudah di penghujung waktu dari sesi ronda malam. Mungkin Bu Greta bisa sebagai penutup, Ibu, sebagai penutup obrolan kita di ronda malam kali ini. Silakan Bu Greta.
15: Terima kasih Bang Rudi dan yang malam hari ini sudah bergabung dalam grup 3RRI. Saya selaku Kasubdit Satpam akan selalu mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanannya masing-masing dengan meningkatkan kesadaran untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, saling mengingatkan ya. Karena Kamtibmas atau keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab dari aparat. Keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama.
0: Baik.
15: Maka mari kami mengajak dari seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban ya. Masyarakat lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi pribadi masing-masing.
0: Ya. Begitu, Pak. Baik. Ibu Greta, bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Gria Tama, terima kasih untuk kehadirannya. Ya.
16: Bang Rudy.
0: Ya.
16: Mau saya tambahkan, boleh enggak Bang
0: ya.
16: Rudy?
0: Silakan, mungkin satu menit saja Pak ya. Silakan Pak.
16: Oke, ya. Menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi.
0: Oh iya.
16: Ini langsung saya perintahkan Pak. Pak bisa dengan Pak Terpintang Dimas
0: ya.
16: Ikut jaga mencegah yang dari Banjar tadi ke Palangkaraya.
0: Ya,
16: supaya kuncinya biar ada di Banjarmasin aja Pak.
0: Ya itu.
16: Gimana Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya.
17: Selamat malam.
0: Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
18: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya, pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots, ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian tiga gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper, ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar, ya, didapat oleh tim Qatar. Oh, sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar. Cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss. Dan harapannya sih sebenarnya Qatar, ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana, ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar. Apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1-1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4. Sementara Kanada kalah, ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari

pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 kali ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 menit waktu Indonesia Barat dalam Masuk Bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
6: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
7: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
6: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
7: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
6: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
7: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
5: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
7: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
9: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
10: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp 26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
4: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp 26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, sejauh mana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
13: Selamat pagi,
4: Mbak. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
13: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, Apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya, yaitu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin memanfaatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru, itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 ya, baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Nah, dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya. Dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat. Dan tadi saya sampaikan 5,7%, tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga ya. Jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita, selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik ya, suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena lonjakan harga gas ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah, untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun. Nah, itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward and then forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah, ini juga kita ingin berikan stimulus ya. Jadi all in all, untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
4: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya.
13: Punya pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah, maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini, 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
4: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Pitra?
13: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
4: Ya.
13: Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, ya, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ya pada akhirnya kita bisa, ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi, memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat, ya tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil, ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas, ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa okay, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah, ya ini ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, okay, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Okay. Nah, itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya, ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok, ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan, ya, untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
4: Ya. Nah, Pak Witra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu, ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Witra.
13: Ya, betul. Makanya tadi ada stimulus bantuan pangan, ya.
4: Oh, itu yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu, ya.
13: Betul, 18,04 triliun. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April, ya, sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda, ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya, susah, karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut juga shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, ya, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang, ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja.
4: Yeah.
13: Jadi, makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana, ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK, ya, untuk kemudian mencoba untuk mengurangi, ya, potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ini kan karena beberapa kasus juga, dan bahkan banyak sekali ketika di PHK, tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi, ya, dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK, ya, menjaga, ya, supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya, ya. Tapi di sisi yang lain, pemerintah juga menyediakan bumper-bumper, ya, seperti yang tadi saya sampaikan.
4: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
13: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya, mungkin kalau kita lihat dari sisi ini yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus ya, yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima ya, untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya, dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun, kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M, all in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya, terutama yeah, kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos, tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan, karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 yeah, juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10, 6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan yeah, mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu ya, tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang, ya, tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya, dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
4: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
13: Baik.
4: Selamat pagi, Pak Peter.
13: Selamat pagi.
4: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi.
3: Wawancara Pro 3.
14: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
15: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
16: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
17: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
18: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
16: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Hey, Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Konbes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradok pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2

0: tenaga kerjaan, jam sostek, dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
0: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain, nah seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
0: Untuk uang saku dan juga untuk jam softtek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
0: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa,
1: yeah,
0: atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
0: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu, yeah, yang
1: butuh proses lah panjang, begitu ya Pak Anwar.
0: Proses.
1: Yeah.
0: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN,
1: yeah,
0: dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita, nanti begitu Pak? Ditempel, yeah, ke perusahaan swasta begitu ya?
0: Ya, kita arahkan seperti itu ya. Karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas, yeah, dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
0: Ini secara makro Mas, yang terkait dengan program magang. Yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
0: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220 ribu lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220 ribu. Dan 50 ribu adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
0: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50 ribu tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya. Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang, ya, sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025, ya, sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
0: Jadi kami melakukan kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner,
1: yeah,
0: dan mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
0: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65 ribu lebih ya.
1: Yeah.
0: Itu 65 ribu lebih. Ini mereka kalau pertanyaannya yang swasta ya,
1: yeah,
0: saya bisa exclude swasta. Itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja begitu.
0: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
0: Kemudian agar 30%-an itu sepertinya

0: Ya, dia katakan sepertinya. Yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya. Sepertinya saya diminta. Nah, kayak gitu. Nah, ini tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun yeah. demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
0: Ya sangatlah. Artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan ya. Begitu ya Pak, karyawan baru begitu ya.
0: Karyawan baru. Dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan, itu kan mereka juga, mohon maaf, ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja.
1: Yeah.
0: Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya, ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya, misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga masak pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didoronglah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
0: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program. Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips, keterampilan-keterampilan untuk mengembangkan usaha. Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
0: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25 ribuan. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja. Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja. Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal skill begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya. Pak ini satu lagi Pak yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
0: Ya, kita kan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional yang targetnya sementara kan 70.000 yang saat ini yang sudah mengikuti 45.000 ya. Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu, Pak Anwar?
0: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Ya.
0: Itu jelas clear. Artinya ya. di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
0: PHK ya. Nah, artinya ke mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadanya PHK.
1: Ya.
0: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, mas, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya, nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
0: Sama
1: ya.
0: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Ya.
0: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi.
2: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di Ibu Kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung, kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya, jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini, betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik. Dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Ya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mm-hmm. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung, yeah, dan pastinya akan tetap bertambah ya, yeah, sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang, yeah, akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah Bu Ratu, ya, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya, atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, uh-huh, memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, yeah, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, uh-huh, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya,
3: yeah.
5: Dan sebelum pameran Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, yeah, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya, di sana.
5: Iya, betul.
3: Karena ya, PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu
3: masih,
5: F&B
3: ya,
5: itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik.
3: Betul.
5: Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
5: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya. Di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya, betul.
3: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
4: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA, atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
7: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B. Grup B, Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bung, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bung?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Ternyata merah juga.
0: Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya.
1: Iya,
0: udah.
1: Jadi semua merah.
0: Ompak.
1: Baru ngeh saya.
0: Iya.
1: Terkait.
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya, kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma sejauh perhelatan Piala Dunia ini saya ngeliat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal home win kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah.
0: Tuan rumah,
1: satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri.
1: Udah lebih dulu memastikan
0: dapat
1: diri.
0: Dapat tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga.
1: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yoi.
0: Iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Iya. Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya.
1: Lolos.
0: Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang ya, di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu, Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Okay.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick. Tentu ingin dilanjutkan
0: perebutan. Oh iya ya, perebutan iya. Sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya. Iya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa saja ini, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya, kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Okay. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga. Jaya, Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat
2: Pagi.
0: Pagi. Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah, apalagi Bung Fatoni nih duluan dia tadi baru datang.
2: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, enggak pernah pada tidur jadinya semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Iya, maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss kan 4, ya. Kanada 4.
2: Iya. Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0 clean sheet.
2: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, ya, Pak Jaswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1.
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
2: Iya. Jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah.
0: Baik.
2: Karena pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi, Pak Toto. Silakan.
3: Ya, prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
3: Nah, karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan?
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis lah.
0: Ini otomatis.
3: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Baik. Baik, makasih Pak Toto. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0. Di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya,
1: yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian bermain mata agar imbang hasilnya karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatoni.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini. Salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, yeah, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak, cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Okay. Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Bisa dong.
1: Bisa lihat live score.
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya udah. Iya ya, benar juga.
1: Cek.
0: Tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Fatoni. dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah, misalkan kalah, misalkan kalah,
1: misalkan kalah masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Katarnya menang,
0: oke,
1: okay. Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa-bisa. Setidaknya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Sisi gol, agregat gol, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Yeah.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Foto nih?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
1: kartu merah nggak bisa main, makin pincang kondisinya. Apalagi habis
0: dibantai netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh, itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya. Aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah. Banyak banget tuh
1: anak emas AFC. Anak emas AFC.
0: Ada yang bilang karma dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi lah, sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya. Tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, Bung Fatoni, pengamat sepak bola. Bung Fatoni,
4: ya ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah, dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada kalah dengan Swiss, Swiss bisa jadi juara grup, betul ya?
1: Bener sih ibu.
4: Iya.
1: Ibu kalau nggak kalah jadi juara grup.
0: Jadi, oh kalau nggak kalah, iya, oh iya.
4: Grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar.
4: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu, iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Fatoni. Iya,
1: imbang betul, bisa kalau untuk juara grup harus menang.
0: Oke.
4: Pertandingan lagi ya.
0: Oke, okay. Iya benar ya. Prediksinya gimana itu, Bu Indra?
4: Kanada lebih ini ya, lebih punya dukungan kan,
0: yeah. Iya,
4: jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support untuk
0: iya. Oke, baik.
4: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
4: Dan ini Bung Fajar, ini burung Bu Indra yang deket radio nih. Kalau udah mulai sepak bola, bersuara dia.
0: Aja, iya. Wah tahu aja, iya sama-sama Bu Indra. Wah burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya, yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu.
1: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena karena tiba-tiba saja akhirnya tidak apa namanya ya harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dudunya bisa aman gitu ya. Pak Andi di Bengkulu, halo Pak Andi.
5: Ya selamat dini hari.
0: Ya selamat dini hari Pak Andi, silakan Pak Andi.
5: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
5: Oh tidak ada yang disedihkan gitu.
0: Enggak, kalau saya kan memang pendukung Inggris dari dulu. Iya.
5: Oh, iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Pak Andi. gimana Pak Andi?
5: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
5: Iya, jadi. Kata apa Kanada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh
5: grup
0: gitu ya, menarik. Oke, okay, baik.
5: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Abdurrahman di Malang. Halo, Pak Abdurrahman.
6: Selamat pagi.
0: Pagi. Silakan.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan iya. Pak Abdurrahman.
6: Kemarin sayang ya, ke kita ke Anus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
6: Ya, sekarang kan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin kok bisa seri. Ya.
0: Baik. Silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
6: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada. 2-0 saja nggak banyak-banyak gol.
0: 2-0 menjagokan Kanada?
6: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah mengisah Allah ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Hmm. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
1: Argentina.
0: Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung. Tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada. Meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja, jadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah. Iya, dari Swiss juga ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mozambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mozambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini, temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri, yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
0: Oh, saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan ya. Buchanan dan Saliba itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan, betul apa yang disampaikan Bu Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazembe masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena dua pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan Bung Hotani?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di dua pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu ya. Trup
1: butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya Kanada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya.
1: Ya, ada skor, karena dua tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
1: ya
0: melawan Bosnia.
1: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Ya, biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Enggak. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru. Dan terutama apalagi ya tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga enggak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya.
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu.
0: Satu ya.
1: Juga di Bosnia.
0: Nah, itu dia.
1: Ada dua waktu Qatar, dua.
0: Iya, itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, ada jadi mau nggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya.
1: Iya.
0: Supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juara, harus juara grup.
0: Oke, baik. Kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan, Bung.
9: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung. Dan kedudukan saat ini 0-0, pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencoba serangan dengan kostum putih-putih. Tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah. Mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengkirim bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Gerak tubuh sindak dia masih mencoba mencari kawan yang berdebas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 25 yaitu Luka Juekes yang menepati posisi bek kanan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan kembali tertekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kini mencoba mengirim bola cepat yang melintasi garis setengah, sudah melewati garis setengah pemain-pemain Swiss atau masuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit, tapi apapun yang terjadi saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada, 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul. Ya, sudah dilakukan melambung tikor, duel terjadi. Kali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Pemain nomor punggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril So. Todorkan lempar pendek ke tengah, gerak tubuh sejenak dia. Kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Xhaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body shot yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jeskap. Bekan ini mundur ke belakang, dia berikan kembali lagi kepada Jacquel, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnstone, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepu. Ini juga demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk ke stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini. Baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tujuh dalam diri suatu penjara teman Manzambi, terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana, mendekati dalam kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss, kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya, nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini, langsung sudah ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkar tengah, kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kami lihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola, ada Tajuan Buchanan, kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelempar ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss. Terjadi perebutan di lingkaran tengah Swiss. Kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan bola pendek kepada Luka Jacques. Jacques mundur ke belakang jauh lagi dia. Kebersama gerangan, pendek saja kirimkan ke tengah. Yang dituju adalah Jibril Sow. Tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferrile, sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar, lemparan ke dalam kini untuk Kanada. Sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Matthew Koinere, tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya, lemparan ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss. Tarik saja ke belakang dia, adresnya Manuel Kutakadik, sebentar mencari kawan yang berdiri, belikan kepada Kapten Granit kakak umpan ke depan, mundur lagi, kali ini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja, pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana, tetapi sayang seribu sayang serangannya lagi-lagi keluar ataupun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan. Kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel. Sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri berkasih dia menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi. Namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan. Kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan terobosan masuk kepada Manzambi. Berhasil menusuk jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss. Namun kali ini lepas tadi. Swiss mencoba menggiring bola. Gerak terus nak dia. Umpan ke penalti. Oh, ternyata ada pemain belakang di sana. Kami lihat pemain Kanada sapu saja keluar kotak penalti. Dan datang bantuan Nico. Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi. Kebendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji gratibus nak dia ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji. Mencari kawan yang berdebat di lingkaran tengah daerah lawan. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain kakak umpan ke depan. Mencoba merasa ke jantung gerak kotak. Umpan lepasan berbahaya. Lepas terbakar. Oh, yang kedua kali, namun masih berkasih dihadang saudara-saudara. Peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini. Meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas.

ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Sabu saja bola ke depan. Pemain-pemain Kanada kini ada Jorge Lloris mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Kerjasama lagi dia dengan Chailarin. Tetapi kali ini bolanya sudah, ataupun kami lihat Chailarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini. Nampaknya memang cukup menentukan siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan di tengah kepada kapten kesebelasan Granit Kaka. Mencoba kutak kering sebentar, dia menggiring bola merangsek kita untuk pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo. Terjadi perebutan tapi kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Serangan berganti alih. Akhirnya serangan berbahaya. Berikan cekuran berdiri. Kutak kering sebentar dia. Lepas di belakang pukulan. Oh, terlambat saudara-saudara, kami kira. Terlambat Chailarin. Andai kata dia terlambat, kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Gregor Kobel. Namun gerakan lari tadi terlambat 1 detik saja. Penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola sehingga dengan demikian gagallah Kanada untuk menciptakan gol. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang mas Kanada. Meskipun tadi kami lihat pemain Chailarin atau Chailarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Swiss ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi. Dan kostum merah-merah kini menggiring bola, dia kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Kami lihat mencoba melakukan tekanan, namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo. Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang penalti. Coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Pargas. Tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Preview. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 14 menit 19 detik saudara. Dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat, nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah lagi dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba serangan, masih darjah sendiri. Tenang-tenang saja dia. Umpan paralel ke sektor sebelah kanan ada Nico. Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba menggiring bola dan bola 3.5 sudah dua pemain Kanada. Umpan terobosan maksudnya, cepat sekali menggiring bola dia, berikan bola pendek maksudnya mendekat. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang sudah ke depan, melambung tinggi ke sana yang tujuh adalah Jonathan David ataupun Tajon Buchanan. Tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Laria sudah lakukan lempar ke dalam pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi keluar lapangan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada.
Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah. Adalah kotak penalti, terjadi sundul menjudul di sana. Kurang tibus nahan gadada. Tetapi kali ini ada

0: Kapten Granit Kakak di sana langsung kirimkan ke depan cepatnya mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba ke tekanan, berbahaya serangan Swiss, mencoba dikejar cepat menggiring bola. Kami lihat nomor punggung 9 di sana yaitu Johan Manzambi, tetapi kali ini maksud kami Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan, tetapi Zambi terjatuh. Namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola, ya. Tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini, saudara-saudara, kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss mencoba kutak-kutik sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan. Dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri. Namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal. Kini Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak tubuh sejenak dia, ada Larin di sana, mundur ke belakang lagi dia, kerja sambil legarkannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah, salah umpannya saudara. Kini berganti tekanan. Kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada, dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya, namun tentu saja yang saya pastikan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja, berikan kepada kapten kesebelasan. Gerak tubuh sejenaknya mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kiri, tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara pelanggaran dilakukan, dan nampaknya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras sehingga kami lihat kemen tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah ya turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah kan langsung melambung tikap, gol terjadi, kemudian gawang lepas. Tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik, dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel, masih Gobel ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi, masih mencoba mencari kawan, back pass lagi jauh kepada Gobel. Kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripou, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan yang dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius, masih Derek arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgroles, arahkan coba kami, masih melihat liuk dia. Menipu tadi dua pemain Derek, kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini Ali Ahmed, masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, pertahanan dari tim Kanada mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 ini Clyde Rarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi, masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss. Umpan ke depannya yang dituju adalah Embolo, kali ini lolos, maka Embolo masih kali ini para pemain, ataupun tadi ada satu pemain ya, ini Johan Mezambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mezambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mezambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini. Skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
2: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih menguasai. Sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan Jesse Mars belum bisa berjalan dengan baik. Tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
1: Iya. Saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Jibril Sow, sedangkan sisi kirinya agak kurang kalau lihat dari Bung.
2: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mezambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan. Sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Bu Senpi.
1: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada. Nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius. Kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain, yaitu Nico Elvedi, yang mampu menjaga pergerakan dengan baik. Tadi Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri, namun disergap dengan baik tadi sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji. Kepada kali ini Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi. Back pass lagi jauh kepada Geber Kobel. Masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji. Masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka. Umpan ke depannya ternyata di Ricardo Rodriguez. Dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara. Berduel kedua pemain ke sebelah kiri kali ini. Satu terjangan tadi dilakukan bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on. Sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yaitu 17 Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi. Namun wasit Abadi asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi. Dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini di ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya. Ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo. Berduel tadi Basiri Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kami arahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Mazambi, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada. Nomor 2 tadi Alistair Johnston mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri. Arahkan lagi kini kepada kasep kesebelasan tadi Granit Xhaka. Umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis bakar kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dijegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elva di kali ini. Ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer. Umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas. Diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnston, masih dikuasai oleh Johnston. Tahan sebentar Johnston, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang diturunkan Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya, kepada kali ini Ricardo Rodriguez. Masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazambi ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin. Masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan. Merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji. Akanji masih dari belakang memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss. Nomor 8 Remo Fleurer masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo. Justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji. Balik lagi kepada Remo Fleurer. Masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan. Ada satu pemain yang ini Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques. Bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka. Diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Connery sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit Abati melihat kondisi dari Clarin agak sedikit jahil ya, memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini terjatuh. Langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapih dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Larin yang menjadi kartu yang imbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka dan Larin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Larin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola. Sementara satu pemain menghadang, yaitu Larin. Ancang-ancang kali ini Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15. Arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jakes. Masih kali ini arahkan ke sebelah belakang. Akanji lagi. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez. Umpan lagi kali ini. Bermain 1-2 ke depan maksudnya Mazambi kali ini. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Diarahkan lagi kepada Jonathan Davis kali ini. Melewati garis tengah Jonathan Davis. Berbahaya kali ini. Umpan kali ini. Berbahaya ke masuk kotak penalti. Satu pemain dari Kanada. Masih ada Clarin. Tukarangan ke kanan. Masih lemah. Tendangan kaki kanan tadi dari Larin yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32. Masih kali ini para pemain dari Swiss. Umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Swiss. Granit Xhaka ke depan kali ini ke Mazambi. Mazambi kali ini didorong oleh Ruben Vargas dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Baik saudara-saudara Bregar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya kami lihat kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya. Tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan. Yang tujuh adalah pemain John Manzambi ataupun Vargas. Gratus nak dia datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti. Namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek ke jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia. Ada di sana kamera terlom Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow. Umpan ke kotak penalti, ada Mazambi di situ ataupun juga rekannya kamera terlom Vargas. Gatibus naknya masih menggiring bola, kapten kakak umpan kesor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana. Tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Kripo ini digadabikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gratibus naknya namun salah umpannya Kanada yang kipan main Swiss di lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Tarik ke belakang lagi, ada di sana kelat Nico Elvedi di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri mesti permainkan bola. Kerjasama lagi Manuel Akanji. Akanji umpan ke depan dia. Gerak tipu sejenak dia. Kerjasama lagi dengan rekannya. Mencoba merangsek ke jantung daerah lawan. Angkat ke daerah kotak penalti. Terjadi perebutan. Datang bantuan dari belakang. Ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar ini. Langsung kepada Akanji. Berikan umpan. Lepas. Sayang tidak ada kawan. Yang ada pemain belakang kami lihat di sana. Yaitu Alistair Johnston. Langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksud yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi, karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final. Dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras, namun nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss, saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Jika demikian, tendangan bebas untuk Swiss. Ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitu lihat penjaga gawang Maxim Trepiu sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup. Ya, kita nantikan, walaupun jauh ataupun dari luar kotak penalti, namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Trepiu. Ambil ancang-ancang, kami lihat peluit sudah berbunyi. Ya, langsung mulut gawang. Oh, sayang, tembakan yang keras dilepaskan Kapten kesebelasan Granit Kaka melambung di atas mister gawang Maxim, dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim. Dalam hati kecilnya tidak ada masalah dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss dan mereka dalam sudah dilakukan, berikan pendek saja dia, kerja sama lagi dekannya di sana, kena tipu sendak dia, berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi, Zambi mencoba tekanan kutak adik sebentar dia merasa kita untuk pertahanan kesebelasan Kanada, dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk sudah dilakukan langsung cepatnya menggiring bola. Tarik ke belakang lagi, ada Nico Elveni, bek kanan yang maju ke depan ini. Kerjasama lagi dengan Jack West, Luka Jack West umpan ke tengah, tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West. Luka Jack West serimkan bola pendek ke depan. Salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya, menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh, saudara-saudara. Terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain-pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain-pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang, langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut gawang, terjadi di sana. Namun kali ini patah dari tiga jalan, datang lagi serangan pemain-pemain Kanada, menggiring lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada, yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja, karena memang jauh sekali dari luar kotak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss melalui Nico. Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Sodorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tibuk sinak dia, tarik lagi ke belakang. Gerak kutak-kutik sebentar dia, ada sana Konere. Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia. Kerja sama lagi dengan Tajon Bocanan. Kutak-kutik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan. Kutak-kutik berbahaya, umpan selepasan, lepas tembakan. Oh, sayang, sayang, sayang. Tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas, saudara-saudara, menerima umpan matang tadi, tetapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang saudara, karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, ya tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada di kotak penalti. Begitu sebaliknya pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya. Langsung ke kop, duel terjadi. Ah, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak dari sebentar dia masih menggiring bola, merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, mundur ke belakang. Oh, akhirnya bola kandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajan Bucanan di situ, berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya, terjadi perebutan berkasih dia mensumbat jantung pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga sergap menyergap bola langsung saja kirimkan Koineri ke depan. Umpan terobosan dia kerjasama dengan Ali Ahmad umpan ke depan lain, namun kali ini patah tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Gerak tibus sejenak dia, umpan ke depan, kali ini kandas, namun dibantu lagi dari belakang oleh Jorge Lloret. Gerak tibus sejenak dia, merangsek angkat, berbahaya serangan dari Kanada, tetapi kali ini disabu saja keluar kotak penalti oleh pemain pembelakang Sugin. Lakukan tekanan dia kepada Vargas, mencoba di garis tengah sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi. Terjadi body cut yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Bola dikuasai sebelumnya saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada. Ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan melambung tinggi, heading saja keluar ke kotak penalti lawan. Tetapi kali ini tidak ada kawan di sana. Dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West lagi, salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada, mencoba menggiring bola, daerah kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Koineri. Koineri umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13. Kami lihat di sana kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Gerak tibus senak dia, sodorkan bola pendek ke depan kepada Luka Jack West, tarik ke belakang lagi, gerak tibus senak dia, umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini, sodorkan bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kami lihat pemain belakang Remo Perretur yang maju ke depan dan hanya bagasikan lempar ke dalam. Ambil ancang-ancang sudah, Ada di sana kami lihat kapten kesebelasan tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico. Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi. Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini umpannya terlalu tajam, saudara. Jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Crepieux, namun sempat membentur pemain belakang Kanada, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Crepieux, segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kotak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu Kanada sudah seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kebulut gawang, terjadi kebulut di sana. Oh, di heading saya keluar kotak penalti pemain Kanada. Datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kotak penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Maxim Crepieux langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kita nantikan. Kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan. Kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow. Jibril Sow berikan pendek saja kepada Kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow. Gerak tibus sejenak, dia masih sektor gelandang tengah. Melebar ke sektor kanan ada Nico Elpedi. Nico Elpedi kutak kali sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini. Dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Pendek saja kepada Kapten Kaka. Kaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo. Remo tarik kepada Kaka lagi, melebar ke sektor kanan, kerjasama dengan Manuel Akanji. Akanji umpan terobosan, dia kerjasama dengan Jack West. Jack West kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya, tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi-lagi bola kandas. Dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6 Matthew Kenere. Kenere melebar tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan di sektor daerah lawan kini, gratibus nak dia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah, memasuki daerah pertahanan kesebelasan untuk Swiss, tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berganti tekanan, Swiss kini bangun serangan cepat yang mengiring bola, umpan kepada kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Mansambi, mundur ke belakang lagi kepada Gani Kaka. Kaka melebar ke tengah lagi, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, cepat mengiring bola, berangsur kejar untuk pertahanan lawan. Ada parkas itu, gratibus nak dia, berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss, karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kotak penalti, ya sektor gelandang tengah. Segera dilakukan oleh Maxim Crepieux, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga untuk menjaga gawang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad dari Brazil membunyikan peluit panjang, bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir, belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali, yang mengarah ke gawang untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan. Setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi,
0: ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich catat. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse March mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya. Yeah.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Iya.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain, sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut. Dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Fatoni.
1: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah menguasai bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam tanda kutip. Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss. Sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada dua peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus true pass ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bung.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam, yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: Bukan tidak mungkin dimainkan karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambique, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kanan sendiri, striker selain Larin juga kita, di Kanada punya Tani
1: Oluwaisi
0: ya. Ya, itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse March akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwaisi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, dia berumput
0: yeah.
1: di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Bosnia 2-1. Bosnia 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tajam gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tentu saja nggak berpengaruh ya. Ya
1: tidak berpengaruh.
0: Kalau misal bisa saja. Bisa
1: saja Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa aggregate goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatoni untuk hydration break untuk ngopi dulu ya.
1: Oke.
0: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatoni. Kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya. Pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini. Siap.
2: Siap menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Masing-masing. Berdoa kita mulai.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
3: Itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, dengue, campak, anak-anak yang wafat.
2: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
4: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
2: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi. Yaitu.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, benar-benar dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
2: Swiss versus Kanada.
3: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua, dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Krepyu dan sekaligus merobak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, hodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Krepyu dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Krepyu langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah. Kepada siapa dikirimkan di sana, kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri. Kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain nomor 25 yaitu Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada nomor 25 cepat menggiring bola. Nathan Saliba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo. Ricardo umpan ke depan dia adalah Zambi, Mozambi. Namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo. Ricardo Rodriguez langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Xhaka. Xhaka mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Jacques di situ, mundur jauh ke belakang dia, kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Maduel Akanji. Akan secara kebelah pendek ke depan kepada kapten Xhaka lagi. Xhaka umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 25 cepat sekali menggiring bola yaitu Jacques yang maju ke depan ini atau Luka Jacques, tarik ke belakang kepada Xhaka lagi di lingkaran tengah kendaraan sini, umpan terobosan ke depan ada akan di situ Mozambi ataupun rekannya Gerard Musidak dia. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas. Vargas mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebentar dia mendekat dari kotak di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, umpan kepada Xhaka, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke luar apa kami keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayang tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji. Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elvedi yang menepati stopper ini. Gratibus sejenak dia, umpan pendek saja. Masih pemain-pemain Swiss kuasa belas penyakit dilakukan umpan terobosan ke depan. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Pendek saja, tarik ke belakang. Kerja sampai segan gerangan di sana. Masih permainkan bola. mundur ke belakang jauh lagi, kini mencuba menggiring bola. Pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya kepada Nathan Saliba. Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores balik ke sepenuhnya, dia cepat menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Buchanan berebut lagi bola dengan pemain belakang, pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tiga-tiga, ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada di sektor sebelah kiri atau kiri luar daerah kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana, ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan lengkapnya. Namun salah umpannya, terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara bergar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Dengan demikian kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain berpunggung 22 yaitu Ricky Laria. Laria kirimkan balik pendek ke depan yang di

28 pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan maksud kami pertahanan kesebelasan Kanada. Johnston, ya bos kami, nomor 13 yaitu Rodriguez lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada kini mencoba membangun serangan cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan tetapi terlalu tajam umpannya. Dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan. Tenang-tenang saja. Kini Swiss mencoba membangun serangan. Melakukan lemparan ke belakang yang dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lemparan ke dalam. Kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang kami lihat. Berikan saja bola pendek dia. Kerjasama dengan Matti Koenere. Koenere mundur ke belakang dia. Kerjasama dengan Alistair Johnston ataupun Ricky Laria. Melebar ke sektor kanan. Gerak terus naknya kepada Tajan Buchanan. Buchanan umpan ke depan. Terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana. Oh, tidak ada kawan, saudara-saudara. Bola tadi meluncur seorang diri. Umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek. Kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini. Abati, dengan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi. Dan kali ini pelanggaran terjadi. Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. Dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan kuasa sebelumnya. Pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kabel Cornelis mencoba menggiring bola. Umpan terobosan maksudnya ke sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Kanada tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi ke dia. Kerjasama dengan Matthew Koenere. Koenere melebar ke sebelah kanan. Kerjasama dengan Alistair Johnston. Back kanan ini maju kirimkan ke tengah cepat kepada Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang dia. Cepat menggiring bola. Kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek untuk pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat bola gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya sudah kami lihat. Kita nantikan dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tengah jalan berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba menggiring bola. Melepas tembakan. Masuk! Masuk, masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi. Sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0. 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brel Mbolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan
jala gawang kesebelasan Kanada.

0: sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0 saudara-saudara untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja 2 gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun 2 gol ini, semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luc de Porgerores mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba. Terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan Koinere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepatnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini, kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Krepiu langsung dari sahnya, langsung tendang sudah bola keluar, meninggalkan lapangan Pamasomi, meninggalkan daerah kotak Minati. Namun kali ini terjadi body shot yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya, masih maksud kami 17, Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brembolo. Ya, Pak, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada, ya, si rambut keribau ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgelores. Porgelores melebar ke sektor kiri dia, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutak-katik sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Sodorkan bola pendek dia, cepat melihat di tengah, terjadi lagi perebutan. Kini terus Kanada mencoba serangan, cepat melihat di garis tengah sudah dari sektor sebelah kiri. 2 pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji, dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Segera dilakukan Alistair Johnston, bek kanan yang maju ke depan ini, ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini, ambil ancang-ancang Johnston, kebersihkan ikram langsung ke mulut gawang. Terjadi kop dua di sana, disapu saja bola tadi, terjadi kop ke mulut gawang. Oh, masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan. Ya, dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini silakan pendek saja, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, tendang ke mulut gawang saja. Oh, ternyata masih jauh. Cornelis tendangannya lepas begitu saja, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua? Karena terjadi benturan atau membentur pemain belakang, dia sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang. Oh, melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss, dan disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Dan kini bola berganti, Swiss mencoba menekanan, tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana penjaga gawang Maxim Krepiu langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan, melambung tinggi saudara-saudara. Yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana, gerak tipu sendak dia, mencoba melewati 2 pemain, berkasi dia mencium jantung pertahanan kesebelasan Swiss. Namun nampaknya tidak semudah itu, karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor usuk kanan, jantung pertahanan kesebelasan Swiss. Jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola. Selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan sini terjadi sebuah pelanggaran, ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang, dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
1: Memasuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami. Umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston. Umpan lagi ke depan yang dimaksud adalah tadi Buchanan, kan ini arahkan lagi ke tengah, pemain nomor tubuh bermain 1-2 kali ini memasuk kotak penalti. Hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji. Pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo. Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo. Maksudnya tadi Jacques kepada Embolo. Sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras, hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja. Dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi. Masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini. Masih Akanji, dorong lagi ke sebelah kanan. Masih Elvedi kali ini bekerja sama-sama Johnston. Masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri. Umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC. Tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, yakni Elvedi, mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola. Hasilkan hanya tendangan gawang sudah dilakukan cepat oleh Kobel. Arahkan lagi kan ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi. Oh, dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi. Hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada. Satu pemain dari Swiss ya ini akan ataupun Mazambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague karena satu pemain dari Swiss ini Mazambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira. Berbahaya tadi memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7, sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja. Yang dituju adalah Martin Kripo. Arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius. Masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada. Coba lagi kali ini build up lagi serangan dari belakang. Masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan. Buchanan bekerja sama tadi bersama David. David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller. Kali ini masih para pemain dari tim Kanada coba lagi merangsek dari sebelah kiri. Didekati oleh pemain nomor 25 Jacques. Arahkan ke tengah. Berbahaya kali ini. Satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini. Para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya. Kali ini Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain dari Kanada terangkat kaki kiri. Ya! Masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgeles, mampu maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mensergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss. Kali ini akan diambil Stefan Estagoe, memberikan kode tangan kanannya kali ini. Siapa yang ketuju? Tendangan sudah dilakukan, melengkung ke dalam kotak penalti. Ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan. Masih kali ini Lira, umpan lagi ke depan. Yang ketuju adalah Jacques. Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan, jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada, maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang. Lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti, kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss kali ini. Balik ke Estague. Estague mampu merasa kali ini, bermain 1-2 dalam kotak penalti. Masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Laira. Masih Laira, coba lagi, lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Karena ini David, pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Laira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Laira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidersenbrick dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga yang dilakukan oleh Swiss.
2: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
1: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
2: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan, meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senpi.
1: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
2: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi, sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior, 33 tahun, yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan, seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss. Anak asuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulankah atau memang menambah keunggulan. Kita nantikan, Ropol sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss Kobel. Masih memegang bola, kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan kali ini, Kobel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi, tapi cocoran dilakukan tadi oleh Liam Miller, membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermain kan ini, tahan dada, umpan lagi ke tengah, yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira dari tengah, lagi-lagi pada Estequo. Mane Estequo, masih kali ini Lira, bermain 1-2 dengan Promise David, umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santai juga Cornelius kepada Forgores, umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti, berbahaya, umpan ke tengah, penalti, terangkat ke kanan, masuk, gol, guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau 1 gol ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas 1 gol oleh Promise David yang baru masuk, dan terbukti Bung Tovani langsung terjadi gol.
2: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan, dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Louis Regus.
1: Kita nantikan, semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan 1 gol ini, semakin tinggi akan ke tempo. Kan ini Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke kotak penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada, menghasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan, akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estekau. Kali ini dengan kaki kanannya Estekau melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju, karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang STK umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini Liar ataupun Liam Miller, umpan back pass jauh kepada kiper dari Krupu, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini, dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada, bermain 1-2, terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan menit ke 77. Semakin seru saja pendengar, karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan akan diambil oleh Stekiu, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya. Terus berdiskusi dua pemain ini, siapakah yang memberikan umpan, kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. STQ lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerangan yang akan tuju, sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan, kita nantikan. Peruit sudah dibunyikan, akankah Liam ataupun STQ umpan ke dalam kolom penalti, melengkung. Oh, sundulan dari Cornelius tadi. Umpan yang baik tadi dari STQ menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pemain petak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini kepada Cornelius, umpan lagi back pass jauh kepada Kripo. Masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini, Kripo, kiper dari tim Kanada. Cornelius dari sebelah kiri umpan lagi ke depan, yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan, berbahaya tadi tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss sehingga meliuk-liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss. Sayang sekali tidak menemui sasaran, dan hingga menit ke-80 ini Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
0: Ya, saudara-saudara bergar, 10 menit waktu normal tersisa. Serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara. Yang kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez. Sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Beralih lempar kali ini, yang melihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana. Ada dua pemain Swiss yang mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak kering sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albiser di situ, dibayar bagi dua pemain, dan kali ini terjadi perebutan. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Krepiu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promise David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya. Lagi-lagi kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, lari ya. Ya, digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan Kakak, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini, kebersamaan dikirimkan lemparannya pakai kepada kapten Kakak, langsung berikan kepada pemain Manzambi. Manzambi menggiring bola, mendekat tidak kontak penalti, umpan ke belakang. Oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Crepiu dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri. Pertahanan lawan lambung disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain atau penjaga gawang Grigor Kobel. Kobel kirimkan ke depan, yang dituju adalah Joko Adisanto, masalah umpannya. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada. Ada dua pemain yang menghadapi bola. Apakah Miller atau Kalis Steyr? Ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga, ataupun ya pelatih Swiss kami kira, menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16. Nomor punggung 16 yaitu Christian Fasnacht dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun, yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir ini sangat. Kini satu serangan balik dari kesebelasan Kanada, mencoba melakukan tekanan cepat, menggiring bola di sana ke tekanan sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan lempar ke dalam ini. Bisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul. Ambil ancang-ancang, andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss, salah umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Swiss. Dengan demikian selamatlah gawang Swiss, kini mencoba membangun tekanan, menggiring bola dia merangsang jantung pertahanan, berbahaya saudara-saudara serangan dari Swiss ini. Kami lihat pemain nomor punggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas. Saudara-saudara bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menjala ini, bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur-ulur waktu saja. Tarik lagi ke tengah, coba diburu lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah kapten Kakak di sana. Terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola. Tetapi kali ini Granit Kakak pemain yang sangat cerdas, datang Miller membantu menggiring bola dia, mendekat dari kotak penalti Swiss, masih kutak-kutik. Tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, angkat ke belakang gawang, berbahaya. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti, namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss, dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke belakang gawang. Kop duel terjadi di sana, Gratimus Nagdia dibuang ke dalam kotak, luar kotak penalti dilakukan Kanada dan Swiss maksud kami, dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss, dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dan Doye, ini dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss, dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini. Sehingga Swiss kembali membangun serangan, namun salah umpannya saudara-saudara, serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada Dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Ada Cornelis di situ. Mengkutak-kantik sebentar dia. Sotokin bola pendek ke depan. Dia cepat menggiring bola. Mendekat terlalu berbahaya. Serangan ada di sana. Kami lihat nomor punggung 14. Dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan. Yaitu ada pemain Jakob Savelbourg. Mencoba kirimkan ke tengah. Terjadi lagi perebutan. Oh, maksudnya umpan. Tadi kepada Miller. Tetapi sayang. Umpannya begitu cepat. Gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya memastikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez. Dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Cepat menggiring bola, kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio. Mencoba kurikatik sebentar dia, bayang-bayangi dari belakang, berhasil. Untung saja ada di sana, kami lihat. Dengan cepat menggiring bola, melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tipu sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah. Bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap David, ya Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, kita nantikan. Pelatih Kanada, Jess March, nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan. Sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas, silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan gagal, langgrak timus sejak dia, kutakkan sebentar dia, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di kop duel terjadi sana, ada pemain Kanada berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss, saudara-saudara, mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal, saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Saudara lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat bulu kawan, terjadi gol, sundul. Oh, ternyata 1 2 3 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar meninggalkan 8 pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, sudah lakukan langsung dikirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada. Dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan. Oh, ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras. Namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Johnston kembalikan saya kepada penjaga gawangnya. Langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola. Kami lihat merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berbahaya serangan dari Kanada ini. Namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elperdi langsung. Elperdi langsung sapu saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan. Ya, cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini, Jess March, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat. Lemparan ke dalam sukan langsung ke mulut gawang. Kop duel terjadi, heading saja. Oh, jatuh di pelukan penjaga gawang dari Swiss yaitu Maxim Sudara-Sudara berhasil, maksud kami Gregor Kobel, dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari Raja sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola, Remo Frey coba menggiring bola, masih merangsek di jantung pertahanan lawan, gerikan bola pendek saja dia, buta kering sebentar, mencoba angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Dandoye, tetapi kali ini serangannya gagal, dan bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan, lepas ke dalam untuk kesebelasan Kanada, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat mengirim bola dia, merasa kita untuk bertahan, angkat bulu gawang, lepas, oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Steven, tetapi bolanya keluar, disapu saja keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada nampaknya. Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu, karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini, dari 6 menit tambahan waktu waktu normal. Kita nantikan Johnson akan berkelemparan dari sektor back kiri daerah lawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas, datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi, ada Dawson langsung mulut kawan, terjadi kemulut kop di sana, oh, keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja, ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada, kita nantikan. Dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang, ya, dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, gerak timbul sinak dia, mencoba berusaha angkat bulu gawang, terjadi kontrol sundul ke bulu gawang, oh, sangat tepat sundulan kepala Johnston, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss, ya, Gregor Kobel memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Swiss, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor, ya, sebelah kiri, sudah dilakukan langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut di sana, terjadi perebutan, kini Kanada bangun serangan umpan ke dalam kotak, shooting saja kelas, lepas tembakan ke mulut gawang, lagi-lagi berbahaya, oh, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak, kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cordolis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brasil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.
3: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
2: Ya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsch di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
3: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
2: Yo, Promise David, pemain pengganti juga yang mencetak gol.
3: Menggantikan Larin berarti ya?
2: Iya.
3: Oke.
2: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
3: Bosnia, Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
2: 4-4 dia head to head juga seri Kanada dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
3: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya. Lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
2: Iya, iya.
3: Qatar sudah pasti harus packing ya.
2: Qatar pulang, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
3: Grup-grup lainnya. Ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
2: Iya.
3: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
2: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
3: Oke.
2: Okay. Peluang besar.
3: Ada dari Remang ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Pak Solihin. Silakan Pak Solihin.
4: Ya tetap.
3: Tetap apa nih?
4: Ya kalau ya tetap lolos ke 3 terbaik lah.
3: Siapa aja Bosnianya? Atau siap?
4: Iya.
3: Oh, Bosnia. Oke.
4: Okay. Tapi Qatar ini positif.
3: Ya sudah harus packing lah, angkat koper lah, iya. Harus pulang.
4: Kalau keseringkes Bung
3: Basar. Keseringkes ya. Baik, Pak Salihin. Makasih. Yo. Ya, jadi Bosnia dengan head to head artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
2: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang, jadi yang dilihat adalah golnya karena head to head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
3: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
2: Ya, lawannya runner up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
3: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, angkat koper juga.
2: Absel sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner up rasanya berat dia peringkat 3.
3: Oh, masih bisa ya? Karena masih ada satu pertandingan lagi ya?
2: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
3: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang poinnya adalah 4, kalau Korea Selatan kalah poinnya 3, bisa jadi runner up juga ya.
2: Iya. Yeah.
3: Oke. Okay. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
2: Ya, Belgia.
3: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harusnya naik ya.
2: Naik pertama dia.
3: Naik di pertama ya.
2: Iya, dengan 4 poin.
3: Naik pertama dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan teman-teman ya. Ya, jadi karena banyaknya tim yang bertanding di Piala Dunia kali ini, sehingga ada skema peringkat 3 terbaik juga nanti akan dipilih dari 12 grup itu 8 yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesempatan juga sebenarnya bagi tim-tim yang memang tidak meraih poin atau penampilannya tidak terlalu bagus di awal-awal pertandingan, namun kemudian di sisa pertandingan terakhir ini di grup setiap grup ini tentu saja mempunyai keinginan untuk bisa lolos. Wah, ini Alphonse David kah?
2: Bukan, bukan. Ini yang kemarin kakinya.
3: Oh, patah. Oh iya.
2: Ismail Kone.
3: Ismail Kone. Iya. Wah, ini sangat sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
5: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Pak Raga. Jaya, Pak Mus.
5: Oke, selamat ya buat Swiss ya yang
3: Swiss
5: meraih posisi juara grup ya.
3: Iya.
5: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka yang top di 32 besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti ini, kira-kira Brasil.
3: Brasil ya, ditunggu-tunggu ya.
5: Iya, okay. Itu pertandingan yang seru ini sebetulnya.
3: Baik, baik, baik. Makasih.
5: Oke, okay, terima
3: kasih. Selamat pagi. Sementara nanti jam 5 Pro 3 RRI akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket melaju ke babak selanjutnya. Sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Sisi gol, produktivitas.
2: Poin, pertama poin yang dikumpulkan dulu.
3: Oh, pertama poin yang dikumpulkan dulu,
2: baru sisi gol.
3: Oh, dua itu aja.
2: Iya.
3: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja yang kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siapa nih kira-kira yang akhirnya mempunyai tiket tiket hadiah untuk lanjut ke babak selanjutnya dari peringkat ketiga terbaik. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
6: Salam olahraga, Bu.
3: Jaya.
6: Alhamdulillah, tadi 2-1 beneran ya.
3: Beneran. Waduh, tebakannya pas banget .
6: Ya ini. Ini untuk yang sekarang ini, waduh, Qatar ini berat ini, Pak. Menghadapi ini.
3: Wah, Qatar sudah.
6: Saya kok cukup 1-0 aja,
3: Mas. Cukup apa?
6: Cukup 1-0 aja ini nanti.
3: Oh, ini Brazil, untuk Brazil.
6: Ya, untuk Brazilnya.
3: Oke.
6: Okay. Ini yang akan bertanding ini Brazil sama?
3: Sekarang nanti yang jam 5 akan bertanding Brazil melawan Skotlandia.
6: Terus yang sekarang, yang ini nanti.
3: Karena Qatar dan juga Bosnia bermain berbarengan dengan Kanada dan Swiss. Bareng tuh kick off-nya.
6: Oh gitu.
3: Sudah selesai. Jadi Qatar itu sudah kalah 3-1 dari Bosnia.
6: Kalah ya. Berarti okay. Udah pasti enggak lolos ya.
3: Udah pasti enggak lolos. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sarwi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi.
7: Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz Buton Tengah tuh di mana Pak Faiz?
7: Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang.
3: Sulawesi Tenggara, pagi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Faiz.
7: Ya. Kalau memang ekspektasi saya memang tadi itu saya memang menjagokan Swiss. Karena Swiss ini kan kita tahu salah satu negara Eropa yang memang sudah malah melintang juga di Piala Dunia.
3: Sudah langganan lah ya, masuk terus.
7: Iya, sudah langganan. Jadi memang saya sudah prediksi tadi memang bahwa Swiss. Sebenarnya tadi begini, Bang. restart sebenarnya 3-1, tapi sayang 2-1.
3: Mau nambah 1. Padahal iya, serangannya tuh iya, lebih banyak Kanada loh di babak kedua ya, Bung Fatani ya.
7: Cuma
3: iya,
7: karena solidnya dan kokohnya pertahanan Swiss tadi itu, memang itu menjadi salah satu poin yang penting juga. Jadi memang okay, tetap memang Swiss menang tadi. Nah, untuk ke Brazil sama Skotlandia, 3-0 untuk Brazil.
3: Oke, okay, baik. Baik, makasih Pak Faiz. Yo, yo. Eh, pendengar, untuk Brazil nanti saya buka telepon lagi untuk Anda bisa memprediksi sembari saya berdialog dengan narasumber lainnya ya. Tapi kita bahas dulu nih tentang permainan Kanada dan juga Swiss tadi. Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
8: Selamat tiga hari Bung Fajar dan Bung Sabi.
3: Iya.
8: Serta Bung Tovan.
3: Iya, Bung Tovan.
8: Iya. Aduh, kita memang suka berharap dan berdoa ya Bung Fajar.
3: Iya.
8: Tapi pada akhirnya segala yang terbaik yang bisa.
3: Iya. Ya,
8: jadi memang baiknya itu dari segala segi. Iya. Jiwa raga dan doa penonton juga.
3: Iya, meskipun ya, kalah tapi ya, seenggaknya tetap lolos Kanada.
8: Iya, nah jadi ya kita lihat saja. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita terkabul.
3: Iya.
8: Ya. Mudah-mudahan mendukung sisi-sisi terbaiknya. Terima kasih.
3: Sama-sama. Terima kasih.
8: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, jadi sekarang ini tinggal sebenarnya ini pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai dengan selesainya semua pertandingan untuk babak penyisihan masuk ke 32 besar adalah pertandingan penentu, karena skornya atau poinnya sudah terlihat ya Bung. Skornya sudah terlihat sehingga mau tidak mau harus kejar-mengejar, apalagi yang sekarang ini posisinya berada di peringkat 3 dan 4 yang masih ada kans untuk bisa meraih tiket melalui 3 besar tadi ya. Nah, dari 3 besar ini yang saat ini terlihat ya Bung Tovan, mana kans yang lebih besar ini Bung? Semuanya mempunyai kans sama? Masih belum terlihat dari Swedia, Skotlandia, bahkan nama besar seperti Belgia aja udah masih harap-harap cemas juga nih Bu.
2: Bosnia tentu peluangnya besar dengan 4 poin yang dimiliki, walaupun sejatinya jika memang lolos jadi salah satu tim peringkat 3 terbaik sudah ditunggu oleh lawan berat, karena nanti harus menghadapi antara juara grup E dan grup D, di sana ada Jerman atau Amerika.
3: Oh.
2: Lalu di klasemen sementara tim peringkat 3 terbaik, saya menyoroti adanya Tanjung Verde.
3: Wah, grup yang di antara nama-nama besar seperti Kroasia, Belgia, Paraguay, di situ ada nama
2: Tanjung Verde.
3: Ini kenapa nih menarik untuk disoroti, Bung?
2: Menarik karena dia kita tahu merupakan debutan. Sejauh ini juga penampilannya cukup menyita perhatian, belum terkalahkan, juga belum bisa menang.
3: Belum.
2: Jadi sejauh ini imbang, kita lihat di pertandingan terakhirnya nanti apakah kejutan demi kejutan yang dihadirkan oleh Cape Verde atau Tanjung Verde bisa berlanjut. Sangat menarik menurut saya karena di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Saudi Arabia, jadi menurut saya peluangnya sangat besar.
3: Saudi Arabia poinnya 1 ya, karena dia kalah ya.
2: Iya, karena dia sekali seri,
3: sekali kalah ya. Iya, berarti iya, Cape Verde ini belum baru debutan langsung ketemunya raja terakhir ya, Spanyol. Tapi ya mengejutkan, bisa menahan imbang. Lalu juga Uruguay ya, lawan Uruguay bisa ya akhir apa namanya mencetak skor ya kalau nggak salah.
2: Iya, 2 gol, Bang.
3: 2 gol.
2: Bahkan memimpin lebih dulu. Lahnya tertinggal, akhirnya bisa menyamakan kedudukan saat waktu melawan Uruguay.
3: Padahal di atas kertas tentu saja banyak yang menjagokan Uruguay untuk bisa lolos dari sisi historis, dari pengalaman berlaga di Piala Dunia. Tapi ya itu tadi, Piala Dunia penuh kejutan. Salah satu di antaranya yang mencita perhatian adalah Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan juga dari Maroko sudah dipastikan lolos ya Bung. Maroko juga ya. Maroko itu berada di pos grup dengan Jerman ya. Grup dengan Jerman. Oh, belum.
2: Belum.
3: Poinnya sama dengan Jerman 4-4.
2: Jerman yang
3: Maroko dengan dengan Brazil. Brazil Maroko itu satu grup di grup C. Sementara Brazil nanti jam 5 akan bermain melawan Skotlandia dan bersamaan juga dengan itu ya.
2: Iya, digelar bersamaan.
3: Maroko dengan Haiti. Jadi Swiss ini akan berhadapan dengan grup A.
2: Swiss itu juara

0: Begitupun sebaliknya, tapi di Piala Dunia 2026 ini dengan penambahan jumlah peserta, regulasi baru, formatnya pun baru di babak knockout 32 besar nanti.
1: Oke, jadi setiap juara grup mempunyai advantage.
0: Ya.
1: Karena akan melawan runner up ketiga yang notabene harapannya tuh bisa lebih mudah.
0: Ya, di atas kertas seharusnya lebih rendah dibanding juara grup dan runner up grup
1: dari grup itu. Walaupun nama-nama yang bertengger di tiga besar itu ngeri-ngeri juga, ada Belgia, ada Ceko, ada Kroasia, ada Swedia. Waduh, itu nama-nama negara-negara besar semua nih. Dan apalagi Bosnia tadi tampil impresif juga, dan saat ini berada di puncak untuk top peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 karena sudah berlaga lebih dahulu, sementara yang grup-grup lain masih belum, dengan raihan poin 4. Jadi yang dilihat itu, 3 terbaik itu adalah raihan poinnya dulu, lalu kemudian baru selisih gol.
0: Iya.
1: Jadi untuk peringkat ketiga sekarang dan keempat ini yang sudah kebobolan banyak banget, wah itu
0: berat,
1: berat. Itu berat banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Tovani sudah menganalisis jalannya pertandingan pagi hari ini antara tuan rumah Kanada melawan Swiss dengan keunggulan Swiss yang sudah resmi ngantongin tiket untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Kanada sebagai tuan rumah tetap melaju ke babak selanjutnya. Betul ya Bung Tovani ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di match-match lainnya. Selamat pagi Bung Tovani.
0: Selamat pagi Mas Fajar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
3: Swiss versus Kanada.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026,
3: pukul 05.00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brasil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam, salam olahraga.
1: Lama gak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol Grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin. Kemudian Maroko 4 poin juga, peringkat atau di klasemen ketiga. Ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brasil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brasil atau Skotland. Brasil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu udah dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
2: Ya, bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil. Tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tetapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan mulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia. Karena dia poinnya lagi 3 dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu. Karena dengan 4 poin misalnya gitu ya, masih bisa bersaing untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan lawan Brasil nanti untuk memaksakan hasil, jangan sampai kalah di dunia.
1: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
2: Ya, saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah selalu mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu karena Brasil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman nggak dia untuk keluar menyerang misalnya atau harus bertahan. Jadi saya kira di 15 menit awal Skotlandia akan membaca, akan mengutamakan keseimbangan permainan dulu di awal-awal pertandingan.
1: Iya, mereka berdua ini memang bukan kali pertama ya bertemu ya, sudah cukup sering bertemu, tetapi tren kemenangan masih berhasil jauh lebih banyak. Dan apakah tren itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Skotland atau justru memotivasi karena kemungkinan untuk lolos kalau mengalahkan Brasil pun bisa akan terjadi nih. Bagaimana nih menurut Anda nih, Bung?
2: Ya, saya kira peluang Skotlandia menghadapi Brasil relatif masih 50-50 ya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, Brasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Jadi saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head-to-head antara mereka ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat Brasil. Sebenarnya buat Skotlandia itu akan menjadi beban, tambahan beban buat mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head-to-head itu tidak selalu linear dengan hasil pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini.
1: Ya, apalagi
2: yang
1: di,
2: menentukan yang...
1: Ya, apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya, Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo, tadi malam Inggris dengan Ghana, dan apakah memang ya, pertandingan pertama Brasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
2: Iya, ini adalah kesempatan terakhir, kata dalam tanda kutip ya, kalau misalnya pahit-pahitnya Brasil nggak lolos, berarti ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin secara mengejutkan Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line-up. Dalam daftar susunan pemain pun juga tidak ada. Karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performanya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan ketiga ini, saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertandingan gitu loh. Meskipun tidak kemungkinan tidak akan full, bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start, tapi feeling saya Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti, tapi akan diberi kesempatan ya, karena ini ada pertandingan terakhir di fase grup gitu.
1: Ya, kalau kita bicara squad kan memang sudah nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi tambah Neymar nanti. Nah, ini kan tentu sangat berbeda. Dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris, nama Andy Robertson, kemudian Tominay juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya. Bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
2: Kita tahu Brasil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya, jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid dua musim yang lalu. Jadi saya kira formasi kemudian gaya bermain itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam senjata utama mereka untuk menghadapi Scotland juga. Tapi sekali lagi bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu, jadi apapun bisa terjadi di lapangan. Apa terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mengejutkan dan tidak menutup kemungkinan nanti Scotland dia bisa memberi kejutan kepada Brasil.
1: Oke, memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
2: Ya kalau kita tahu ya, Ancelotti ini memang kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertahanan sepertinya saya kira Brasil akan ngegas dari menit pertama ya, jadi saya kira ya kita bisa lihat di 15 menit pertama itu kita akan tergambar itu nanti seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal ini saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
1: Dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di fase grup ya.
2: Sejarahnya Scotland dia belum pernah lolos dari fase grup ya.
1: Knockout ya. Ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk ada berapa berarti ini, Bung?
2: Saya kira kalau saya bilang tadi memberi Scotland dia bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan hasilnya bisa imbang. Tapi kalau dari kacamata saya ya Brasil masih tentu di urutan 55-45 ya.
1: Wow, 55-45.
2: Mungkin Brasil akan Kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, nggak gapnya nggak lebar gitu.
1: Oke, gap nggak lebar tuh selisih satu gol berarti ya?
2: Satu gol ya. Nah,
1: tapi Scotland sulit untuk ngegolkan ke gawang Brasil gitu, karena selisih tadi tuh untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Scotland dia bermain imbang dengan Brasil, mungkin nggak sih dia bisa lolos dari peringkat tiga terbaik tanpa kemenangan ini? di terakhir ini tanpa dia berhasil?
2: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan grup lainnya ya.
1: Yeah.
2: Tapi minimal Putra dia masih punya harapan ketika dia memetik hasil imbang melawan Brasil. Tapi poinnya jadi 4, itu jangan Brasil jadi 5. Kita tahu nanti Marufut seperti apa, tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga, masih ada harapan untuk bersaing itu. Untuk dari dengan grup lainnya yang lolos ke 32 besar.
1: Iya. Yeah. Bung Ari DP, makasih banyak ya untuk waktunya sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini berhasil. Betul kak, tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga.
2: Sama-sama Bung Rudi, saya selalu.
1: Demikian tadi pengamat sepak bola Ari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brasil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun? Dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain. Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat pagi. Lagi-lagi tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 menyapa Anda di pertandingan kedua Piala Dunia, putaran Piala Dunia 2026 kali ini. Setelah tadi kami antarkan bagaimana jalannya pertandingan laporan pandangan mata antara tuan rumah Kanada melawan Swiss yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Swiss. Dengan begitu Swiss menjadi juara grup, tapi kemudian dari selisih golnya Kanada ya dari menjadi runner up ya. Dan kemudian pada pagi hari ini nanti sekitar pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada kick off pertandingan Brazil melawan Skotlandia. Dan saya enggak sendiri. Pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi. Banget dong. Ini Brazil juara 5 kali Piala Dunia. Meskipun catatan buruknya kemarin Piala Dunia tahun berapa itu yang dibantai Jerman 7-1. Di luar prediksi BMKG, di luar prediksi ekspektasi masyarakat pecinta sepak bola ketika itu. Namanya juga sepak bola. Tim debut seperti KVRD berhasil menahan imbang raja terakhir Spanyol misalkan, itu juga gak ada yang tahu. Termasuk pertandingan Brazil lawan Skotlandia pada pagi hari ini. Head to head pertemuan mereka selama ini gak pernah menang lawan Brazil. Tapi untuk analisis awal nih mungkin bisa disampaikan dulu nih, bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Hendry?
1: Ya, ini pertemuan yang sangat menarik ya, karena baik Brazil maupun Skotlandia masih sama-sama memiliki kans untuk lolos ke fase knockout ya. Dan khususnya Brazil tentunya sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Skotlandia demi mendapatkan tiket menjadi juara grup ya, lolos sebagai juara grup. Nah, yang menariknya andai Brazil menjadi juara grup itu nanti di fase knockout kemungkinan akan bertemu Belanda atau Jepang ya. Dua tim sama-sama sebenarnya akan menjadi lawan kuat untuk Brazil ya. Sementara di kubu lain Skotlandia juga memiliki ambisi untuk mencetak sejarah untuk pertama kalinya mereka lolos ke fase knockout. Dan mungkin kans mereka lolos di sebagai setidaknya ya untuk posisi tiga terbaik itu sangat terbuka lebar ya, karena mereka sudah mengantongi satu kemenangan atas Haiti.
0: Yeah.
1: Dan di laga ini di atas kertas Skotlandia hanya butuh hasil imbang sebenarnya. Tapi tentunya kalau kita berbicara sepak bola, saat masuk ke lapangan tentunya targetnya 3 poin ya.
0: Iya dong.
1: Apalagi ini laga yang sangat menarik melawan Brazil, tentunya Skotlandia juga tidak akan menyia-nyiakan peluang untuk mencetak sejarah yang akan luar biasa ya untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout.
0: Iya, dari Brazil bertabur bintang, mungkin nama-nama pemain Brazil banyak yang Anda kenal. Salah satu nama yang ditunggu-tunggu Neymar. Kemungkinan dimainkan nggak ya? Saya nggak tahu juga, tapi di bangku cadangan sih sudah ada namanya ya, kalau nggak salah.
1: Ya betul, kalau di starting line up memang di laga ini Neymar masih belum bermain ya. Dan sebenarnya pelatih Brazil Carlo Ancelotti sudah memberikan sinyal bahwa memang di melawan Skotlandia ini Neymar sudah tersedia setelah di dua laga sebelumnya memang belum fit ya.
0: Belum fit.
1: Ya, dan memang kondisi Neymar sendiri sudah cukup lama tidak bermain bersama timnas Brazil ya. Tapi memang kehadirannya di Piala Dunia 2026 ini tidak hanya sekedar bermain di lapangan ya, tapi bisa menyuntikkan motivasi untuk para pemain-pemain diri yang bermain begitu. Karena dia memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau memang di laga ini Brazil kita sebut mungkin sudah unggul cukup besar gitu ya, 0 atau 3-0, kemungkinan ya kalau Ancelotti akan menurunkan orang Neymar ini sangat besar sekali ya. Apalagi memang bisa dibilang Neymar ini adalah satu-satunya bintang besar di Piala Dunia yang belum menyumbangkan kontribusi untuk tim berupa gol ya. Karena sebelumnya kan kita lihat ada Mbappe, ada
0: Messi, ada Ronaldo,
1: ada Erling Haaland.
0: Erling Haaland.
1: Ronaldo pun yang sempat dikritik akhirnya juga mencetak gol. Ya. Tinggal Neymar nih. Dan bahkan bermainnya pun belum ada.
0: Belum ada.
1: Dan semoga di laga ini nanti mungkin jika di babak pertama Brazil bisa membuka keunggulan cukup besar, kans Neymar bermain babak kedua tampaknya ada ya.
0: Iya, tapi tentu saja ini semua tergantung dari bagaimana kondisi sepak bola itu sendiri, karena itu adalah hal yang pertama dan utama tentunya ya. Betul. Tidak ingin memaksakan bermain ketika memang tidak fit, dan akhirnya untuk match-match selanjutnya harapannya bisa lolos, itu malah jadi nggak main seterusnya kan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Iya. McTominay itu ada di tim Skotlandia. Saya taunya itu doang sebenarnya. Walaupun dia kemarin itu sayapnya ngegolin ya, ada
1: John McGinn.
0: Itu dua nama itu dari Skotlandia. Tapi mungkin ada nama-nama lain yang harusnya menjadi perhatian dari Brazil untuk diwaspadai nih, Bung.
1: Ya, mungkin satu-satunya perubahan yang patut diwaspadai adalah di lini serang ya, bagaimana seorang Lauren Sanglan dipercaya oleh Steve Clark turun sejak menit pertama ya. Ini artinya ada perubahan.
0: Oh, kemarin tuh di pemain pengganti ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini akan menjadi ada perubahan sedikit lah di lini serang, karena memang dari dua laga Skotlandia kurang tajam ya, khususnya saat menghadapi Maroko saat itu, di mana otomatis Maroko saat itu unggul ball possession, sehingga memang Skotlandia tampaknya membutuhkan perubahan di lini depan ya. Dan kalau kita berbicara seorang Scott McTominay, memang ini masih menjadi ruh permainan utama dari Skotlandia ya. Dan mungkin ada Andy Robertson juga ya sebagai
0: kapten. Oh iya, Andy Robertson. Iya, iya.
1: Juga memiliki jam terbang tinggi di Premier League bersama Liverpool. Dan mungkin juga kembalinya seorang Lewis Ferguson juga di lini tengah, pemain
0: bukunya.
1: Ya, ya. Dan ini juga akan coba menjaga kedalaman ya, sehingga memang pertarungan di lini tengah akan seimbang antara Skotlandia dengan Brazil. Karena kalau kita melihat kualitas permainan, tentunya ada Casemiro, ada Guimarães, ada Paqueta di lini tengah Brazil. Nah, yeah. Skotlandia ini akan coba menandinginya dengan keberadaan seorang Ferguson di tengah, juga ada McLean dan juga seorang McTominay ya.
0: Iya, yeah. Junha akan diturunkan juga mungkin. Casemiro yang kemarin sempat dikritik juga diturunkan juga, Bung?
1: Iya, yeah, betul. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana juga perubahan di posisi striker nomor 9 di Brazil ya. Di laga pertama saat Brazil bermain imbang melawan Maroko, di situ ada seorang Igor yang tampil ya, striker Brentford yang sebenarnya di Premier League musim kemarin tampil sangat luar biasa ya, mencetak 2 digit gol.
0: Yeah.
1: Tapi di laga tersebut memang tidak maksimal, sehingga di laga melawan Haiti ada perubahan, yaitu Matias Cunha yang bermain sebagai striker nomor 9.
0: Okay.
1: Dan di laga tersebut Cunha membayarnya dengan lunas ya, dengan 2 gol.
0: 2 gol.
1: Betul. Dan tentunya di laga ini kembali Ancelotti menurunkan seorang Matias Cunha yang sebenarnya di MU ini memang posisi dia nih, posisi nomor striker nomor 9 ini ya. Meskipun kadang-kadang juga
0: di sayap atau
1: betul, yeah, sayap juga dan yeah, sering bergantian juga dengan seorang Sesko ya.
0: Sesko.
1: Ya. Yeah. Ini di Piala Dunia ini tampaknya memang Cunha akan bermain sebagai striker nomor 9, dan dia sudah membayarnya di laga melawan Haiti dan akan coba kembali memberikan kontribusi di laga melawan Skotlandia ya.
0: Baik, kita tahan dulu, Bung. Mungkin kita break dulu ya, Bung. Henry bisa sholat subuh dulu, karena pendengar untuk azan subuh ledai ke Jakarta dan sekitarnya tepat pada saat ini.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua kesebelasan antara Brazil dengan Skotlandia sudah mulai masuk ke lapangan hijau. Tadi terlihat sekilas ada legenda Brazil, Ronaldinho. Wah, ini nggak ada yang ngalahin ini kalau soal dribbling dan juga jugglingnya. Oke, kita ngomongin Brazil sama Skotlandia di grup C. Brazil, Maroko nilainya poinnya 4, Skotland 3, Haiti 0. Yang artinya apa? Skotlandia kalau menang ya, apapun bisa terjadi, itu akan dipastikan lolos. Termasuk juga Brazil harus masih belum aman, harus menang.
1: Betul.
0: Jadi ini kemungkinan akan gimana di pertandingan ini, seperti penentu kedua belah negara nih kalau gitu.
1: Ya betul, karena memang Skotlandia saat ini memiliki poin 3 ya, yang artinya tadi benar kalau andai mengalahkan Brazil, bahkan kans mereka untuk menjadi juara grup masih terbilang besar ya. Apalagi kalau di laga lain Maroko secara mengejutkan kandas dari Haiti yang sudah tereliminasi ya. Karena walau bagaimanapun Haiti pun masih punya ambisi untuk mencetak sejarah, meraih kemenangan pertama di Piala Dunia ya. Jadi memang ini semua laga di grup C ini masih sangat penting untuk Brazil maupun khusus dengan Skotlandia juga ya.
0: Tapi grup C ini sebenarnya yang diunggulkan itu adalah Maroko dan Brazil ya, seharusnya.
1: Betul, apalagi Maroko di Piala Dunia sebelumnya juga sama-sama kita tahu bisa melangkah cukup jauh ya. Saat itu sampai ke semifinal. Dan Brazil tentunya memang membawa ambisi ya untuk, ini negara sepak bola lah ya. Tapi masalahnya terakhir kali mereka menjadi juara Piala Dunia itu di tahun 2002 ya berarti ya.
0: Yeah.
1: Itu yang artinya memang sudah hampir 24 tahun yang lalu ya.
0: Dan 2014 kalau enggak salah, Brazil kalah 1-7
1: dari Jerman.
0: Dari Jerman. Itu sangat mengejutkan semuanya. Artinya namanya sepak bola, apapun bisa terjadi. Dan dari 195-an negara di dunia, dibagi 4 itu 48 negara ya. 48 negara yang tampil di Piala Dunia. Artinya seperempat negara di dunia ini bisa tampil sebenarnya di Piala Dunia. Termasuk juga Indonesia, tinggal sekali lagi langkah itu sebenarnya bisa lolos sih. Cuman ya, ya kalau tuan rumahnya mungkin kemarin tuh ya.
1: 2030
0: mungkin. Dan juara mantan juara Piala Dunia berturut-turut juga, seperti yang pernah juga mempertahankan gelar juara dunianya Italia, nggak lolos juga. Nggak satu, nggak dua, tiga kali. Astaga, ini namanya bola itu apapun bisa terjadi. Meskipun di atas kertas Brazil sama Skotlandia yang sangat mengunggulkan, yang diunggulkan adalah Brazil, tapi bagaimana nih skor dari kedua belah negara ini nih yang akan bertanding menurut prediksinya Bung Henry?
1: Ya, kalau kita melihat di laga sebelumnya ya, saat kalah dari Maroko, Skotlandia gagal mencetak satupun shot on targetnya. Yang artinya memang itu menjadi PR Skotlandia. Andai anak asuh dari Steve Clarke bisa mengatasi kelemahan tersebut, diyakini juga bisa menandingi Brazil ya. Andaikan memang para pemain di lini serang mereka bisa memperbaiki performanya. Dan sudah ada perubahan Sanglan yang akan dimasukkan ya, bermain dari menit pertama, dan semoga bisa memberikan solusi. Apalagi Brazil di laga ini bermain tanpa Rapinha ya, yang mengalami cedera.